0: telah membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saat menjelaskan, Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
1: Komisi 3 sudah pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
0: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
2: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU. Di
0: menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Hisar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000.
4: Saya ingat Pak Arso berapa?
6: $375.000.
4: Sing dolar. Itu ya. Saksi mana?
6: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
4: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
6: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan empat penyidik suruh mengakui bahwa itu $500.000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
5: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500.000. Dia hanya menerima $375.000 dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Hisar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta.
4: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
6: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
4: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
6: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
4: Saudara berikan?
6: 10.000, Pak.
4: 10.000 SGD lagi?
6: Bukan, USD.
5: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah dari Jakarta. Muhammad Hussein Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
8: Bensin kan sudah BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan turunkan harganya, kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani.
7: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
9: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog sudah datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN pangan. Nah harapannya penyalurannya distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
7: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa
11: bulan? Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Adi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
12: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rizky Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rizky Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
10: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
11: Rizky Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
13: Laporan khusus. Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
14: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
13: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya. Padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
14: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
13: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar gak menunya ini? Selasa menunya ini, benar gak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG, H-1 atau H-2, sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan, ya, Senin sampai dengan Jumat.
7: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan,

0: sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
1: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
0: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
3: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
4: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
5: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pembenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput.

0: jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program makan bergizi gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
2: Comprehensive strategic partnership that we have.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Lung Huy Thong menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan,

0: keamanan maritim.
1: In the economic sector, we also...
2: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Lo Huy Trung, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
3: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
0: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
4: Under the leadership of President Promoto,
0: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Thank you very much for your kind attention.
5: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa.
2: RRI Sendawar.

0: Selamat pagi pendengar RRI Sundawa. Senang sekali saya bisa menemani pendengar ya. Usai warta berita sentral Pro 3 pukul 8 tadi. Saat ini memasuki pukul 8.30 kami hadirkan poin pojok informasi. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.
1: RRI Sundawa dengan Pro

0: Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Saya di senang sekali bisa menemani pendengar di pagi ini dalam program acara Poin Pojok Informasi. Edisi siar hari ini pendengar Rabu 15 Juli 2026. Beberapa informasi kami akan infokan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami pendengar. Ya, pendengar, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh Indonesia Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Tengah. Mereka menuntut kasus dugaan korupsi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus diusut transparan. Pantauan dari media Detik Jateng mendengar di depan kantor Kejati Jateng, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, massa tiba sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Para mahasiswa itu mengenakan almamater Universitas 11 Maret, Solo, Universitas Amikom Purwokerto, dan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Mereka membuang uang mainan dan coklat yang disimbolkan sebagai emas di depan kantor Kejati Jateng. Salah satu mahasiswa aksi juga datang mengenakan almamater UNS dengan menggunakan topeng dan membawa tulisan Febri Adriansah. Masa yang lain membawa poster bergambar Dewi Keadilan Demis. Dalam aksi itu, Ketua BEM UNS Muhammad Kailani Rizki menyebut mahasiswa datang untuk menyampaikan sikap atas berbagai persoalan penegakan hukum yang menjadi perhatian publik.
1: Selain tato, telinga panjang menjadi identik suku Dayak. Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Keringat daru dalam bahasa Dayak Kayan disebut telinga panjang, telinga dado atau belaung dalam bahasa Dayak Kenyah, apang aru dalam bahasa Dayak Bahau, kafeng daru bahasa Dayak Oheng. Tradisi menganut adat tersebut, tidak semua suku Dayak di Pulau Borneo mengikutinya. Namun, tradisi kuping panjang beberapa subsuku yang mengikuti, diantaranya Dayak Kayan, Bahau, Kenyah, Oheng, Penan, Kelabit, Taman, dan Punan. Adat ini memiliki beragam tujuan. Bagi Dayak Kayan, pria bangsawanlah yang memanjangkan cuping telinga, sedangkan untuk kaum perempuannya merupakan simbol kecantikan. Tradisi memanjangkan cuping telinga tidaklah diteruskan oleh generasi sekarang, sehingga suku Dayak telinga panjang yang akan ditemui usianya sudah lanjut, mulai dari 70 sampai dengan 90 tahun.

Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila, diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Masih di Poin Pojok Informasi bersama saya Edi Brengar. Informasi berikutnya, mahasiswa menggeruduk KPK menagih keberanian usut kasus ex-Jampitsus. Polemik penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansa mendapat sorotan dari kalangan mahasiswa. Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau SEMA UGM mendatangi gedung Merah Putih KPK sambil membawa surat terbuka dan bunga mawar putih sebagai simbol desakan agar lembaga anti rasuah tersebut mengambil peran lebih tegas. Aksi tersebut dipimpin oleh Ketua Umum SEMA UGM 2026, Mesa, yang menilai KPK tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah polemik penanganan perkara yang menyita perhatian publik tersebut.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya Edi masih menemani pendengar di Poin Pojok Informasi pagi ini, hari Rabu 15 Juli 2026. Berikutnya pendengar informasi Piala Dunia 2026. Hasil Piala Dunia, Spanyol lolos ke final usai menghajar Prancis. Spanyol berhasil melangkah ke final setelah menang 2-0 atas Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026 di Texas, Amerika Serikat, Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, RRI Sendawar juga akan menyiarkan secara langsung pertandingan antara Argentina melawan Inggris pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 3 dini hari. Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami infokan ke ruang dengan Anda dalam program Poin Pojok Informasi pagi ini. Semoga bermanfaat. Saya dimohon pamit dari ruang dengan Anda. Selamat pagi dan semangat pagi.

saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di pagi hari ini di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Bersama saya Deni Kartika Sari, ditemani oleh Sela Deva dan juga Bung Indra yang menemani Anda pada acara Halo RRI untuk edisi Rabu 15 Juli 2026. Seperti biasanya pendengar, untuk di pagi hari ini bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam acara Halo RRI, silakan di 743495736566, dan Anda juga bisa kirimkan pesan Anda ataupun keluhan Anda ataupun aspirasi Anda melalui Google Form Halo RRI, dan juga Anda bisa kirimkan melalui telepon atau WA kami di pagi hari ini. Dan untuk Anda, silakan berikan komentar dan saran Anda pendengar, suara Anda adalah solusi bersama. Dan beberapa hari yang lalu, atau tepatnya di hari Senin, ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh pendengar kita, baik itu dari Sendawar, Kutai Barat, ada Pak Hanye yang mengeluhkan terkait dengan drainase yang mengalami pendangkalan ya, dan belum mendapatkan penanganan, dan juga meminta untuk dilaksanakannya dialog interaktif bersama dengan Pertamina mengenai dengan penggunaan BBM B50 ya, agar masyarakat mendapat informasi yang lebih jelas, dan juga mengusulkan pelebaran jalan Gurungo ya, disertai sosialisasi kepada masyarakat. Dan juga ada Pak Suwandi dari Samarinda yang mempertanyakan realisasi pembangunan SMK di Selero ya, yang dijanjikan akan masuk APBD perubahan, serta mengeluhkan masih adanya anak sekolah yang menyeberangi sungai dengan menggunakan kereta gantung di Dusun Damai, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu. Dan juga ada Pak Humaidi ya, dari Samarinda Ilir, yang menyampaikan keluhannya melalui via WhatsApp, meminta klarifikasi dugaan penyalahgunaan jalur domisili pada SPMB agar Dinas Pendidikan dan Sekolah memberikan penjelasan resmi. Nanti kita putarkan seperti apa informasinya. Dan juga ada Pak Ridwan dari Tanah Grogot yang menyoroti kelangkaan logistik dan tingginya harga kebutuhan pokok di Mahakam Ulu yang terus terjadi setiap tahun, serta meminta juga solusi jangka panjang dari pemerintah yang dilaksanakan melalui Musrenbang ya, yang katanya jangan hanya Musrenbang saja, namun juga bagaimana juga Musrenbang itu disosialisasikan kepada masyarakat. Baik, sudah ada Pak Ridwan dari Pasar, dari yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridwan.
1: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Deni, salam sehat.
0: Salam sehat juga Bapak.
1: Iya. Iya.
0: Horas.
1: Ajua-ajua. Deni, ya, ya saya, apa yang Mbak Deni sampaikan tadi itu kan termasuk di dalam penanggulangan bencana juga.
0: Iya,
1: kan?
0: Benar.
1: Kelaparan, gagal panen dan lain sebagainya. Nah, itu ada Mbak Sela, gatekeeper kemarin udah jadi host. Saya minta maaf kemarin, bukan maksud saya menggurui dengan Pak Sapar dan Bang Jack. Apa yang saya sampaikan kemarin itu semata-mata pengalaman real time saya ketika saya bertugas. Jadi Pak Sapar, Om Jack, saya minta maaf kemarin bukan maksud menggurui ya. Itu pas Mbak Sela kan yang jadi
0: presenter.
1: Iya, presenternya. Itu aja saya minta maaf. Jadi kalau saya berkomentar bukan berarti saya untuk menggurui, tapi saya menyampaikan apa yang real di lapangan ya, termasuk tadi yang terakhir dibacakan oleh Mbak Deni gitu kan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, ini masih belum ada teredukasi juga bagaimana sih kita menggunakan literasi digital ini agar kita tidak kena pasal-pasal, hashtag, hoax dan lain sebagainya. Karena saya real juga, data saya dan email saya itu kan nomor saya kan dijual. Nah, kalau dijual terus emailnya juga kan dipakai, tapi emailnya saya pakai sekarang gitu loh. Nah, agar kita tidak kena undang-undang ITE itu, bagaimana sih cara kita menyimpan itu data kita itu, apakah di Google Form yang dikatakan tadi, apakah di ponsel, ataukah di SIM.
0: Okay.
1: Nah, kan banyak tempat menyimpan di situ folder-folder itu gitu. Nah, apalagi yang seperti saya, ya kan, yang serba kekurangan ini, itu belum ada kita literasi edukasinya, karena kan ponsel ini kan tidak ada belajar di formal di pendidikan, kita hanya menggunakan semua gitu loh. Nah, sedangkan ahli-ahli teknologi kita itu banyak gitu. Kalau belajar komputer saya rasa ada ya, kalau di perguruan tinggi atau di SMK itu dulu saya ingat gitu. Tapi itu kan perorangan, dia kursus dan lain sebagainya tentang komputer, tapi kita nggak tahu kan ransomware, software atau yang virus-virus di situ. Nah, virus itu hanya nama, seperti kita flu itu kan kita semua orang bisa kena flu, tapi kita nggak tahu virus apa tuh yang di kita. Nah, maksud saya ingin saya katakan di sini, coba ajari kita semua di sini, walaupun itu secara formal, formal kita kan orang-orangnya saja yang tahu tentang ITE itu. Nah, saya tidak tahu kalau Mbak Deni, Mbak Sela atau teman-teman pasti tahulah tentang jurnalistik untuk menulis dan lain sebagainya menggunakan itu. Saya rasa paham, pasti ada edukasi itu. Tapi masyarakat belum tentu tahu semuanya gitu kan, apalagi dengan adanya dia scammer, online scammer, judi dan lain sebagainya. Nah, itu maksud saya, mungkin itu nanti kita bisa munculkan operator providernya sama yang ahli digitalnya, Mbak Deni, Mbak Sela. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini. Cuman itu aja, ini sangat penting, bukan hanya untuk saya.
0: Baik.
1: Tapi untuk kita semua, kebaikan kita semua gitu.
0: Baik,
1: agar
0: siap.
1: Kita benar-benar terjaga. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ridwan, salam sehat. Terima kasih atas masukannya di pagi hari ini terkait dengan penyimpanan data digital ya, bagaimana agar dilakukan edukasi, dan ini juga sangat diperlukan untuk masyarakat ya, baik itu melalui ponsel, email, dan juga data-data lainnya. Baik, terima kasih Pak Ridwan yang ada di Paser, dan ini ada dari Pak Daniel di Long Ikis. Selamat pagi, halo RRI Pro 1 Samarinda. Saya mau tanya, apakah program penghapusan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sudah mati beberapa tahun belum dibayar masih berlaku saat ini? Oke, nanti kita coba ya untuk menghubungi Dinas Perhubungan dan juga Jasara Harja ya. Ya, di sana ada juga nanti Samsat ya. Di Samsat, oke, kami coba nanti untuk menghubungi. Terima kasih Pak Daniel dari Long Ikis yang mempertanyakan terkait dengan penghapusan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sudah mati beberapa tahun belum dibayar, apakah masih berlaku saat ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, berikut kami sambil menantikan Anda ya pendengar ya, di 743495736566 atau di 0811554 4976, maupun di Google Form Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kita dengarkan dulu seperti apa tanggapan terkait dengan yang dipertanyakan oleh Pak Humaydi dari Samarinda yang meminta klarifikasi ya, dugaan penyalahgunaan jalur domisili pada SPMB agar Dinas Pendidikan dan juga sekolah memberikan penjelasan resmi. Dan berikut kita dengarkan seperti apa penjelasan dari PLT Inspektorat Samarinda.
2: Di Sekretariat SPMB Kota Samarinda yang bertempat di kantor Inspektorat, pada hari ini akan melaksanakan konferensi pers terkait dengan adanya laporan sebanyak 36 pengaduan terkait dengan pelaksanaan SPMB tingkat SMP yang sudah berlangsung beberapa hari yang lalu. Perlu saya sampaikan secara singkat bahwa kami ini dibentuk atas dasar surat keputusan wali kota terkait dengan pembentukan tim pengawasan SPMB Kota Samarinda. Kita mendengarkan waktu itu apa sih sebenarnya menjadi pengaduan yang diadukan itu adalah terkait dengan pelaksanaan SPMB tingkat SMP tahun ajaran 2006 dan 2027. Nah, setelah mengadu ke TWAP, dilanjutkan dengan mereka menyampaikan aspirasinya ke gedung DPRD Kota Samarinda. Kita waktu itu juga tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di DPRD Samarinda, karena hingga pada hari ini juga tidak pernah ada katakanlah mungkin permintaan klarifikasi atau permintaan penjelasan resmi dari DPRD, waktu itu tidak ada. Nah, tetapi sebagai sebuah tim yang dibentuk oleh Bapak Wali Kota, maka kita tetap memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti apa yang diadukan oleh sebanyak 36 wali murid mewakili calon siswa tersebut. Jadi waktu itu kita menyampaikan bahwa di dalam proses menindaklanjuti pengaduan itu kita ada mekanismenya. Mekanismenya itu adalah bahwa pengaduan itu harus disampaikan secara tertulis dan disertai dengan data dukung bukti yang kuat. Karena kalau tidak, ini nanti akan menimbulkan fitnah, karena ini akan berdampak dan berimplikasi ke banyak pihak nantinya kalau memang pengaduannya itu benar. Secara umum, dari 36 murid yang mengaku, itu ada sebanyak, ini kita kelompokkan ya setelah kita verifikasi, itu ada sebanyak 33 aduan atau sebanyak 91,67% yang berkaitan dengan domisili murni. Karena memang proses SPMB itu kan dia ada melalui jalur apa, domisili, jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi. Nah, kemudian ada satu aduan yang atau sebanyak 2,78% berkaitan dengan afirmasi dan domisili. Nah, dan terakhir ada dua aduan atau sekitar 5,56% berkaitan dengan prestasi akademik dan domisili. Jadi sekali lagi teman-teman media, perlu saya sampaikan, kita bekerja itu profesional berdasarkan data dan fakta, jadi bukan berdasarkan asumsi. Jadi karena ini secara garis besar itu berkaitan dengan domisili, afirmasi, dan prestasi akademik, maka kita juga mengujinya terhadap melalui tiga jalur ini. Nah, ternyata dari hasil temuan kita setelah melakukan, kita ujinya tuh kita verifikasi administrasi, kemudian uji fisik ke lapangan, kemudian juga teman-teman di Kominfo juga menelusuri jejak digital pendaftarannya, karena pendaftaran kan semua melalui online. Nah, ini semua bisa ditelusuri semuanya. Nah, hasilnya adalah sebagian pendaftar berada di luar batas jarak terjauh yang diterima pada sekolah tujuan. Nah, jadi ini di sistem teman-teman sekalian itu tidak bisa dilakukan apa ya, tidak bisa dilakukan kita untuk mengumumkan jari, itu tidak bisa teman-teman. Dan ini nanti bisa diuji secara saintifik oleh teman-teman Kominfo. Jadi ketika jaraknya dari sekolah, dari rumah ke sekolah itu sudah melebihi jarak terjauh, walaupun melebihinya 1 meter, 2 meter, itu dia secara sistem akan tertolak nantinya. Kalau istilahnya itu dia akan
3: di luar ranking
2: nantinya. Karena memang dari domisili itu hanya satu jarak, teman-teman. Nah, kemudian juga yang di

ini. Dan ini para orang tua tersebut, siswa tersebut, calon siswa tersebut menduga adanya permainan perubahan perenggingan. Ternyata ini sekali lagi bisa dijelaskan secara saintifik. Juga ini tidak bisa di apa

0: Baik, terima kasih untuk pendengar kami dimanapun Anda berada. Itu tadi jawaban yang disampaikan oleh PLT Inspektorat Kota Samarinda terkait dengan yang dipertanyakan oleh pendengar kami sebelumnya. Ini dugaan penyalahgunaan jalur domisili pada SPMB ya. Dan nanti juga pendengar kami juga akan coba menghubungi dinas pendidikan ya, untuk seperti apa. Tapi saya rasa dengan adanya jawaban dari inspektorat ini bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh para pendengar dan juga masyarakat lainnya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ada penelpon kita, ada Pak Abdul Rahim dari Tanah Batuah ya, dari Batuah ya. Oke, kita coba dulu angkat telepon Pak Abdul Rahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Rahim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini Kartikasari.
0: Iya, apa kabarnya di pagi hari ini, Pak?
1: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ya, apa yang disampaikan ini, Pak?
1: Kan itu tentang infrastruktur jalan ya.
0: Iya.
1: Nah, itu kan sudah ada fotonya saya kirimkan ya, Mbak Dini.
0: Iya, baik. Terima kasih, Bapak.
1: Iya, foto jalanan itu kan?
0: Iya.
1: Nah, saya dengar itu sudah. Dan saya lihat kemarin itu jalanan itu sudah sudah disemprot itu. Nah, kan ada banyak rumput di tiang listrik itu tumbuh-tumbuh kan?
0: Iya.
1: Karena mobil itu atau kendaraan roda dua juga lewat di pinggir pinggir kebun sawit.
0: Oke.
1: Okay. Dan lewat di tengahnya kan berlubang-lubang. Nah, jadi terletaknya itu di kilometer 25 dalam Dusun Batua, Desa Batua, Kecamatan Lojanan, Kutai Kartanegara. Jadi itu kan memerlukan juga jembatan itu, Mbak Deni.
0: Iya.
1: Berikutnya ya mungkin ada sekitar kurang lebih 2 km ya sudah tembus di Tepoe masuk Desa Tanjung Harapan.
0: Iya.
1: Sebagian ya. Jadi kalau seandainya jalanan ini sudah bagus, karena itu kalau panen sawit orang itu di sekitar itu jalanan yang ada berlubang-lubang itu, dia bonceng motor aja sawitnya. Nanti yang bisa diambil ke kendaraan roda 4 baru dinaikkan sawitnya di situ. Seandainya jalanannya itu sudah tembus ke Tepoe, kampung namanya Tepoe di sana, masuk di Tanjung Harapan. Seandainya sudah, karena tiang listriknya itu sudah sampai di sana sudah lama, sejak tahun 2003 itu sampainya tiang listrik itu melalui di kilometer 29 dalam Dusun Batu, Desa Batu, Kecamatan Lojanan. Seandainya sudah bagus jalanan di situ, sekitar kurang lebih 2 km Mbak Dini. Orang dari Tepoe strategis anunya jalanannya kan lewatnya tidak terlalu jauh. Mau sekolah anaknya misalnya ke SMP Negeri 2 Lojanan di Jalan Soekarno Hatta Batua kilometer 22. Itu ada SMP di situ. Mau sekolah anaknya misalnya ke SD 005. Itu ada di kilometer 23 Jalan Soekarno Hatta Batua. Mau misalnya sekolah anaknya di SMK SMK Negeri 1 Lojanan, ada di kilometer 17 Jalan Soekarno Hatta Batua. Jadi strategis tempatnya. Dan jalanan sekarang ini ada jalanan baru, ada tiang listrik baru di pinggir jalan itu ya, itu ada di sepanjang 2 km. Jadi memperlancar juga ke kita memperlancar hasil pertanian kita angkut dia, biar misalnya sudah musim penghujan yang penting dikasih latrik itu batu-batu merah yang kecil. Baru diwalas itu

0: Cuma jalan yang saya sebutkan tadi belum diperbaiki itu masih berlubang ya. Ya kurang lebih juga 2 km ya. Yeah. Nah, itu ada fotonya sudah saya kirimkan juga.
1: Siap, ya. Yeah. Kami sudah terima, Pak.
0: Ya kalau misalnya ke pasar kilometer 23 jalan pasar Batu itu jalan Soekarno-Hatta kilometer 23 ada pasar juga di situ. Seandainya itu pasar misalnya pasar yang ada di kilometer 23 jalan Soekarno-Hatta Batu itu sudah pindah di kilometer 22 jalan Soekarno-Hatta Batu kan ada juga bangunan yang sudah di situ.
1: Yeah.
0: Tapi belum pindah. Jadi sangat strategis tempatnya. Dan kilometer 25 dalam ini Dusun Batua, Desa Batua, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, masuk juga wilayah IKN di sini, Mbak Dini Kartika Sari. Jadi kan pemindahan IKN Nusantara kan secara resminya tahun 2008 kan. Mungkin itu dulu saya kemukakan dulu Mbak Dini Kartika.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahim dari Batuah yang mempertanyakan terkait dengan infrastruktur jalan. Dan ini sudah dikirim fotonya. Terima kasih Pak. Dan ya, ini jalan ini adalah yang menghubungkan jalur ya, baik itu ke pasar, ke sekolah maupun ini jalur yang memang sering dilalui oleh masyarakat. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih tetap bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar. Dan juga ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Daniel tadi ya, dari Long Ikis, apakah program penghapusan pembayaran pajak bermotor yang sudah mati beberapa tahun belum dibayar, ini apa masih berlaku sampai saat ini, maksudnya pemutihan pajaknya ya. Nah, ini kami sudah coba menghubungi dari Kasat Lantas Polres Pasar, AKP Weni Wahyuningsi, dan beliau menyampaikan belum ada pemutihan pajak dari Samsat. Lebih lengkapnya bisa ditanya ke Bapenda. Dan saat ini kami juga akan mencoba menghubungi Kepala UPTD PPRD ya, wilayah Pasir, Pak Doni Marsia. Dan saat ini masih belum ada jawaban, kita coba untuk menghubungi beliau. Nanti kami akan segera sampaikan kepada masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Pasir ya. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dalam acara Halo RRI di 97,6 MHz.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami dalam acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0811 5544976, atau di 743495, atau di 736566. Kami masih menantikan Anda pendengar di layanan telepon dan juga WhatsApp, dan juga layanan Google Form Halo RRI. Dan saat ini sudah bergabung Pak Hanye ya, yang ada di Kutai Barat, yang mana seperti apa ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Hanye terkait dengan keluhannya di saat ini yang ada di Kutai Barat. Selamat pagi Pak Hanye.
1: Selamat pagi Ibu Deni.
0: Ya, selamat pagi Bapak. Ya, gimana ya kabarnya di pagi hari ini Pak?
1: Alhamdulillah baik, panas pol ini berapa hari ini. Nah, tempat wisata di Kampung Bedangak jadi rame nih, wisata pantai. Iya. Dan musim durian sekarang ini.
0: Oke, iya.
1: Iya. Saya mau tanya ini terkait yang pertanyaan saya tentang drainase yang ditutup oleh warga, drainase pembuangan itu. Karena kemarin kan berapa kali saya ambil video itu, ambil gambarnya, tapi kok belum ada.
0: Belum ada jawaban, Pak.
1: Apakah dari balai jalannya pergi liburan kah, atau belum pulang liburan, atau bagaimana?
0: Belum ada tanggapan nih Pak. Iya, kami udah kirimkan juga ke beliau Pak.
1: Iya. Itulah Bu Deni, apa yang disuarakan oleh Pak Suwandi, dan itu juga ramai disuarakan di radio sebelah di kota Samarinda. Tentang yang di apa, di video itu. Nah, jadi kita sedih juga, daerah yang katanya kaya raya, Kutai Kartanegara, tetapi kok masih ada warga yang menyeberang itu pakai apa,
0: kereta gantung.
1: Nah, itu lebih penting lagi menurut saya daripada petani sawit. Lebih penting itu, karena kasihan anak-anak sekolah nanti kalau di bawah, pas jatuh di bawah ada buaya, karena kan banyak buaya juga.
0: Betul,
1: kasihan juga. Kita pikirkan bagaimana kita. Nah, jadi itu juga keperluan masyarakat, keperluan anak-anak sekolah kita. Itu perlu diperhatikan lah, khususnya dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, terus yang kedua juga, kami berharap juga pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, karena zamannya Pak Rama Asia dulu dibangun akses jalan dari Blusu menuju ke Penyinggahan, lalu oleh di eranya Pak Yapan itu juga diselesaikan, dicor. Dan itu tidak seberapa. Kalau dari Penyinggahan menuju ke Maramuntai itu tinggal 17 kilo saja, Bu Deni. Nah, jadi kita berharap berkolaborasi lah antara pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan pemerintah Kutai Kartanegara. Kenapa akses jalan itu harus dibangun? Pertama, itu juga menjadi akses jalan pendekat. Nah, warga yang dari Jantur bisa lewat sana menuju ke Maramuntai. Dari Maramuntai itu Bu Deni, menuju ke Jalan Poros itu tidak jauh, sepanjang setengah jam saja. Itu juga bisa memangkas waktu dari kota Samarinda menuju ke Kutai Barat. Selain itu juga daerah-daerah penghasil ikan di daerah pesisir Sungai Mahakam seperti Penyinggahan, Muara Pahu, Maramuntai, itu kan bisa menjual. Nah, termasuk juga kalau mau berwisata ke Tanjung Isi kan juga lebih dekat Bu Deni. Nah, itu harapan kami selaku masyarakat lah. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pihak pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Barat. Itu sudah bagus kok, cor itu jalan kalau yang untuk wilayah Kutai Barat. Bu Deni.
0: Siap.
1: Saya juga mau tanya ini. Ini kan jalan poros, jalan nasional. Itu terkait kalau kita usulkan bagaimana itu? Karena ini perlu
0: jalan nasional di mana ini, Pak?
1: Di Kutai Barat ini, simpang raya menuju ke Mencimai, ke Bundaran Mencimai. Nah, ini kan perlu juga lampu penerangan jalan umum, Bu Deni. Itu penerangan jalan umum, apakah bagaimana cara siapa yang bertanggung jawab tentang lampu penerangan jalan umum itu? Saya, Bu Deni, saya beli voucher itu kan tiap bulan itu ya lumayan banyak. Terus potongan itu juga cukup besar Bu Deni. Nah, saya ini Bu Deni jujur saja, kalau di depan rumah ini, depan rumah sewaan juga, saya pasang lampu apa namanya, penerangan
0: jalan.
1: Iya, anu sendiri Bu Deni. Karena kata teman juga, kalau kita kasih terang begitu kan, pertama supaya jalan terang, terus orang juga tidak takut, macam tidak seram. Nah, itu Bu Deni. Jadi kami berharap pemerintah bagaimanalah, apakah ini kewenangan dari kabupaten, apakah kewenangan dari provinsi, apakah kewenangan dari pusat sana, apakah kewenangan Tuhan kah atau malaikat kah. Nah, ini ini juga kita perlu tahu.
0: Baik,
1: nah,
0: Pak.
1: Terus yang terakhir, Deni, yang terakhir, boleh tidak kami ini kalau di RRI ini mempromosikan produk-produk kami, Bu Deni?
0: Boleh, Pak.
1: Boleh.
0: Tapi ada di LPU, Pak, ya. Untuk mempromosikan UMKM, ya. UMKM lokal.
1: Jadi harus didaftar dulu. Jadi tidak boleh ngomong-ngomong sembarang, Bu, ya. Asal ngomong aja. Iya. Bu Deni.
0: Iya.
1: Lagi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih, Pak Hange yang ada di Kutai Barat. Terkait dengan Renase, ya, yang memang ini kami sudah mencoba menghubungi juga sebelumnya, ya, ini sudah pernah disampaikan oleh Pak Hanye, kami sudah menghubungi pihak terkait, namun hingga saat ini masih belum ada jawaban, ya, Pak, ya. Bukan hanya Bapak yang menantikan, tapi masyarakat juga dan termasuk kami juga, ya, sangat menantikan jawaban dari Balai Jalan. Nanti kita coba kembali, ya, siapa tahu Balai Jalan sedang sibuk, jadi mereka juga tidak terbacakan WA kita, mungkin mereka banyak WA jadi tertimpa, ya. Nanti kita coba kembali lagi untuk menghubungi Balai Jalan. Dan ini terkait dengan anak sekolah yang ada di Kutai Kartanegara, mungkin bukan hanya anak sekolah aja, mungkin masyarakatnya yang harus menyeberangi sungai dengan menggunakan kereta gantung. Ini kita coba saat ini rekan kami Sela sedang menghubungi, ya, dinas terkait, masih belum ada jawaban. Dan bukan belum ada jawaban, belum diangkat, udah kita coba menghubungi namun belum ada, belum diangkat. Nanti kami akan coba kembali lagi, mudah-mudahan ada jawaban dan kami akan segera sampaikan kepada masyarakat melalui Halo RRI. Dan juga jalan nasional, ya, di Kutai Barat dari Simpang Raya menuju Bundaran Mencimai, ya, ini butuh lampu penerang jalan umum. Ini dinas mana atau pihak mana yang bisa menangani lampu jalan ini? Dan tadi ada mempertanyakannya terkait dengan promosi produk UMKM lokal. Nah, ini untuk Pak Hanye, misalnya nanti untuk mempromosikannya, mungkin nanti kami akan coba tanyakan dulu, ya, ke pihak layanan pengembangan usaha atau LPU, seperti apa mempromosikannya, apakah boleh hanya untuk sekilas menyampaikan di Halo RRI atau perlu iklan atau pengumuman atau seperti apa. Nanti kita coba menghubungi dari LPU, ya, Layanan Pengembangan Usaha RRI Samarinda. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih ada waktu kita untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, baik itu melalui via telepon, via WA maupun via Google Form Halo RRI. Dan nanti Anda juga bisa sampaikan pendengar di layanan tersebut, karena suara Anda adalah solusi bersama. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sambil menantikan Anda di layanan telepon dan juga layanan WhatsApp, kita lewatkan dulu yang satu ini.

0: pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang

0: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Belanja-belanja, sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya. Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya, jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sama

0: banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
2: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Kamunya.
0: Ih, lebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya itu menunggu ikan terakhir di laut ditangkap?

Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di pagi hari ini, pendengar. Dan beberapa informasi juga kami sampaikan kepada pendengar kami, di mana pendengar timnas Spanyol melangkah ya ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Perancis 2-0 ya pada semifinal di Dallas Stadium. Dan ini La Roja juga tampil efektif meredam agresivitas serangan Les Blues sepanjang pertandingan pada Rabu 15 Juli 2026 pada dini hari. Dan Perancis juga, pendengar, mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal melalui Klian dan juga Osman. Namun pertahanan Spanyol yang dikawal Pau dan juga Emerick tampil disiplin ya menjaga area pertahanan mereka. Dan pada intinya, pendengar, pada ajang Piala Dunia tadi pagi atau pada dini hari yang dilaksanakan, terlihat juga, pendengar, ya Spanyol mampu ya menundukkan Prancis dengan skor 2-0. Baik, Anda jangan melewatkan, pendengar, untuk acara Piala Dunia. RRI juga masih terus memberikan siaran langsungnya dan juga nobarnya ya pada hari Kamis jam 3 ya, jam 3 pagi atau dini hari, Argentina melawan Inggris. Dan siapa yang Anda di kubu mana Anda berada? Apakah Messi? Apakah Jude? Silakan nanti Anda saksikan ya untuk pendengar kami. Dan juga ini kami siarkan ya, kami siarkan nobarnya langsung dari halaman RRI Samarinda. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita tinggalkan Piala Dunia dan kita masih dalam acara Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kami menantikan Anda di 08 1155 44976 atau di 743495 atau di 736566. Dan juga Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda ataupun ya melalui Google Form Halo RRI. Silahkan Anda menyampaikannya, pendengar, dan kami juga akan mencoba untuk memberikan jawaban apa yang sudah Anda sampaikan, pendengar. Dan kami masih mencoba juga menghubungi dinas-dinas terkait dari apa yang sudah Anda sampaikan ke acara Halo RRI. Dan kemarin juga Pak Hanya ya sempat menyampaikan terkait dengan agar RRI melakukan dialog interaktif ya bersama dengan Pertamina. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa menghadirkan Pertamina, karena kita sudah mencoba menghubungi Pertamina untuk mengajak dialog interaktif, berbincang-bincang di RRI Samarinda. Namun beliau masih banyak kegiatan. Jadi mereka nanti akan mencoba meluangkan waktu untuk hadir langsung di RRI Samarinda untuk berbincang-bincang bersama dengan masyarakat yang mempertanyakan terkait dengan BBM. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita masih terus bersama dengan Anda di saat ini, pendengar. Beberapa informasi juga akan kami hadirkan untuk pendengar kami yang ada di Kalimantan Timur khususnya. Dan tentunya, pendengar, informasi-informasi yang kami sampaikan juga kepada pendengar adalah informasi-informasi yang memang juga, pendengar, ya, yang bisa agar Anda bisa mengetahuinya. Nah, ini, pendengar, kami sampaikan ya informasi bahwa terkait dengan gelaran nonton bareng ya semifinal Piala Dunia 2026 di halaman LPP RRI Samarinda sukses menghadirkan atmosfer stadion di area terbuka. Dan terlihat para penonton yang hadir juga ikut merasakan keseruan yang berbeda dibandingkan hanya menyaksikan pertandingannya sendirian di dalam rumah. Salah satu penonton yang hadir di lokasi mengungkapkan kegembiraannya bisa berbaur dengan ratusan warga Samarinda yang dilaksanakan pada dini hari.
Menurutnya, keramaian penonton di halaman RRI membuat jalannya laga Prancis melawan Spanyol menjadi berkali-kali lipat lebih seru ya. Dan meskipun tim favorit utamanya adalah Inggris, ia mengaku tetap menikmati atmosfer nobar di RRI Samarinda yang dinilainya sangat positif dan juga mengapresiasi ketertiban para penonton yang hadir dan berharap situasi kondusif ini bisa terus bertahan hingga laga final nanti. Terkait dengan fasilitas teknis yang disediakan oleh RRI Samarinda, ia juga memuji kualitas visual layar lebar dan sound system yang digunakan karena sangat jernih dan lancar. Namun ia juga memberikan catatan kritis mengenai kekuatan pancaran sinyal siaran televisi Republik di wilayah-wilayah pinggiran kota Samarinda yang dinilai masih sering terputus. Baik, itu satu informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami. Dan juga keseruan juga pemerintah kota Samarinda ya, yang sudah menyiapkan juga nobar akbar ya hingga final Piala Dunia nantinya. Ini juga sudah disiapkan oleh pemerintah kota Samarinda. Dan mereka juga berharap ya antisipasi ataupun partisipasi ya, partisipasi dari masyarakat sekitar juga, partisipasi dari masyarakat pecinta bola untuk hadir langsung pada nobar yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Samarinda. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut lagi untuk menyampaikan beberapa informasi dan juga sambil menantikan Anda di layanan telepon dan juga layanan WhatsApp, kita lewatkan dulu yang satu ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini dalam acara Halo RRI untuk edisi Rabu 15 Juli 2026. Dan terima kasih untuk Pak Ridwan, ada Pak Abdul Rahim, ada Pak Hanye, dan juga ada Pak Daniel ya, yang sudah bergabung bersama kita. Dan juga pendengar lainnya yang sudah mendengarkan kita di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya Dini Kartika Sari ditemani oleh Sela Deva dan juga Bung Indra dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas di pagi menjelang siang hari ini. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak.
2: Kebetulan gak bawa tas nih.
1: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
2: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
1: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih, mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar.
7: Saudara, Anda kembali bersama Radio Republik Indonesia, Sendawar 103,3 FM. Sesi Informa akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
2: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
1: Hah?
2: Selamat ya Pak.
1: Yang benar Mbak.
2: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
1: Mbak.
2: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
1: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar dalam sajian Inforama. Saudara, ini informasi yang kami hadirkan terkait dengan Angklung Semakin Go Internasional. Pendengar, di awal 2026 alat musik tradisional khas Jawa Barat ini masuk dalam kurikulum pembelajaran musik tingkat sekolah menengah atas atau SMA di Gifu Special Needs School Jepang. Pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi antara akademik dan diplomasi yang melibatkan Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI serta Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo. Langkah strategis ini diharapkan mampu memperkuat hubungan antara masyarakat atau people to people contact kedua negara. Dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, dalam keterangan resminya memberikan apresiasi tinggi terhadap terobosan budaya yang diresmikan pada Juli 2026, saudara. Ia juga menekankan bahwa angklung bukan sekedar alat musik tetapi juga membawa pesan moral bagi para siswa. Warisan budaya ini akan membawa misi persahabatan yang kuat antara Indonesia dan Jepang. Lebih lanjut, ia menambahkan jika masuknya instrumen ini ke dalam kurikulum sekolah khusus di Jepang menjadi bukti bagaimana kebudayaan mampu menjadi media pembelajaran karakter yang melintasi batas negara. KBRI Tokyo berkomitmen penuh untuk terus memfasilitasi promosi seni budaya seperti ini di tengah masyarakat Jepang. Gifu Special Needs School adalah sekolah luar biasa di Jepang, pendengar, yang mengintegrasikan angklung ke dalam kurikulum resminya. Dan fokus awalnya pembelajaran ini ditujukan bagi siswa di tingkat SMA. Angklung dianggap sangat efektif sebagai media terapi motorik dan sosial bagi siswa berkebutuhan khusus. Dengan bermain bersama para siswa dapat lebih mudah melatih koordinasi fisik sekaligus membangun rasa percaya diri. Itulah informasi yang kami hadirkan terkait dengan angklung menjadi kurikulum sekolah khusus di Jepang. Kami informasikan pula nanti pada pukul 10.20 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti podcast Menteri Kesehatan terkait dengan topik Menteri Kesehatan mengupas tentang label gizi, bahaya campak, dan krisis mental anak muda. Bersama narasumber, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin.

Pernah bertanya-tanya, kenapa pertandingan sepak bola yang seharusnya 90 menit bisa menjadi 94, 96, bahkan lebih? Tambahan waktu itu disebut injury time atau waktu tambahan. Meski namanya injury atau cedera, sebenarnya waktu ini bukan hanya diberikan karena ada pemain yang terluka. Wasit juga menghitung waktu yang terbuang akibat pergantian pemain, perayaan gol, pemeriksaan VAR, hingga gangguan lain yang membuat pertandingan terhenti. Jadi, injury time bukan sekedar bonus pertandingan, melainkan kesempatan untuk mengembalikan waktu bermain yang sempat hilang selama 90 menit. Makanya, banyak gol dramatis justru tercipta di menit-menit tambahan, karena dalam sepak bola, saat peluit akhir belum berbunyi, maka pertandingan belum benar-benar selesai.

0: Pukul 10 lewat 20 waktu Indonesia Tengah pendengar hari ini Rabu 15 Juli 2026 kami akan hadirkan podcast yang menghadirkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin dalam perbincangan yang mengupas berbagai isu kesehatan penting dengan topik yang dibahas meliputi memahami label gizi pada makanan, bahaya penyakit campak, serta krisis kesehatan mental pada anak muda. Selamat menyimak dan selamat menikmati podcast RRI hasil kerjasama dengan Kantor Berita Antara.
1: Radio Republik Indonesia.
2: Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu
3: secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
2: Betul,
3: danger
2: betul,
3: gitu ya.
2: Danger.
4: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya bersama dengan Menteri Kesehatan RI Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
2: Sehat,
3: sehat,
2: Mbak Suwanti. Mudah-mudahan Mbak Suwanti juga sehat.
3: Sehat dong, pastinya. Dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih yang ada di belakang ini, Pak Menteri ya.
2: Iya.
3: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu, Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan Nutrilevel, Pak BGS ya, betul ya?
2: Mm-hmm.
3: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga? Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih, Pak Menteri?
2: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis, penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Itu akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya. Asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana

0: bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya. Karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian, dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggal karena stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Ya, jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7, dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
1: Betul.
0: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemaknya. Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
1: Ada beban pendanaan.
0: Ada
1: di situ,
0: pendanaan,
1: ya,
0: pendanaan yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun, saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
1: Okay.
0: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
1: Oke. Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
0: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong, satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
1: Yeah.
0: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
1: Terinfluence dari situ ya, ya Pak Menteri.
0: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah, mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh, di reel atau apa, lihatnya apa? Oh, senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu. Harus ngelihat orangnya langsung gitu kan, orangnya mesti gerak-gerak, nggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi, jangan pakai bahasa yang susah-susah
1: gitu,
0: kalau pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang, oh, Pak, kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang kita, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga nggak tertarik, malah nggak masuk.
1: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. Karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
0: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
1: Paling aman.
0: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh, ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ngukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja itu mungkin lebih.
1: Secara gampang. Asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
0: Betul,
1: danger
0: betul,
1: gitu ya.
0: Danger. Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
1: Oh
0: ya,
1: iya
0: gitu,
1: betul.
0: Ya.
1: Okay. Danger berarti.
0: Saya putih sama pakainya
1: putih. Oke, ini penerapannya kan seperti apa Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
0: Secara undang-undang kan sudah masuk. Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
1: Betul.
0: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mal-mal juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya, butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan, ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti, oh, kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti, oh, ini nantinya seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat gak bisa gitu. Gak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak, paksakan supaya tekanan darah rendah suruh lari. Yuk, paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
1: Orang
0: gitu,
1: ikut-ikutan, kan? Tapi dalam artian yang positif.
0: Yang sehat.
1: Iya, Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula, garam, lemak tadi?
0: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan, di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif. Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah. Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
1: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya Badan Pengawas Obat dan Makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari NutriLevel ini?
0: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan, yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji, nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah, di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi ini. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan, karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini,
1: ada pilotnya
0: atau juga
1: gitu
0: di satu.
1: Ya?
0: Nah, jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat, dan saya ngelihat positif kok ininya, apa responsnya. Bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan. Ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan, karena mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
1: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri, khususnya produsen makanan dan minuman tadi, bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
0: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
1: versi yang lebih less, sehat,
0: versi yang lebih sehat untuk brand itu kan.
1: Iya.
0: Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa, masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Habis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, penekanannya lebih ke sana.
1: Tapi kalau bicara sehat, ini kan gak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang gak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental begitu, walaupun kayaknya nggak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini, 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya, Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di screening, yaitu 7 juta anak, juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan, faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
0: Kesehatan mental ini gak semua orang paham. Yang paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
1: Kecemasan, ya.
0: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Itu depresi. itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
1: segala macam,
0: nggak bisa tidur, nggak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia, itu udah bener-bener yang dirawat di rumah sakit jiwa tuh schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder. Contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia nggak mau makan, dia kalau lihat makanan jadi nggak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder kayak ADHD, ASD, autism, itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
1: Betul.
0: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Nah, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-murid.
1: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang, begitu, Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
0: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
1: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
0: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. Kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga kan? Terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Mendukbangga tuh, apa Menteri Kependudukan dan
1: ada SKB
0: keluarga.
1: Begitu ya?
0: Iya, kita duduk. Kenapa? Karena ini mesti kerja sama sama mereka. Karena kalau ini yang nggak diberesin, ya percuma kita punya banyak ini masuk terus, makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki ekosistem, pola hidup, ekosistem di sekolah. Bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdesmen kan. Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu oh jenis kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self healing, itu ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat. Atau kalau memang di situ udah nggak bisa, itu baru masuk ke layanan
1: profesional, ya?
0: Layanan profesional kesehatan. Ini juga ada taraf-tarafnya.
1: Oke, saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
0: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin gitu.
1: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularannya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu, dan ORI atau outbreak response immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
0: Sudah mulai turun. Mm-hmm. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular. Paling cepat penularannya.
1: Mudah penularannya.
0: Mudah penularannya. Hmm. Dan banyak penularannya. Ya. Dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang.
1: Ke berapa orang, betul.
0: COVID itu di awal-awal 3-4. Hmm. Ya, pada waktu Omikron cepat tinggi.
1: Ini jadi nostalgia 8-an. Loh.
0: Ya, ya. Tapi kalau capak itu 12-15. Jadi satu dari orang satu kena, orang. Nularinnya ke 12, wow. ke 15. Jadi penularannya nih cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun-naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025, itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026 sekarang aja udah 17 ribu.
1: Baru lebih banyak, beberapa bulan.
0: Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI, protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang. Ke anak-anaknya sekali lagi.
1: Ulang artinya anak-anak yang
0: jadi
1: sudah.
0: Jadi dia sudah kena apa enggak kena, dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
1: Vaksin lagi ya.
0: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3 ribuan per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200an per minggu.
1: Pak Menteri melihat gerakan anti vaksin ini seperti apa sih?
0: Ya, ini enggak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
1: Betul.
0: Padahal saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali. Nah, yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
1: Betul.
0: Campak dan itu bisa menyebabkan kematian pula. Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
1: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia
0: banyak,
1: Pak Menkes?
0: Banyak, tersedia banyak.
1: Banyak
0: tersedia
1: ya. Banyak. Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat
0: untuk mau memvaksinasi anaknya.
1: Oke, kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk nextnya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah, ini kan adalah satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi Pak Menteri?
0: Nah, itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita.
1: Oke.
0: Okay. Dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah, saya lagi minta teman-teman untuk produksi. Contohnya itu step. Tapi juga bisa ini kan? Bisa kan? Oh, mau minum, di scan, masuk. Oh, saya minum merah. Merah itu bukannya nggak boleh loh. Boleh, tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi gitu. Udah minumnya sekali aja. Boleh kok minum sekali, habis itu hitam-hitam apa hijau-hijau. Boleh nggak yang apa matcha latte, boleh sekali, tapi habis itu americano air putih air putih, ini matcha latte-nya sekali aja merahnya, itu
1: gulanya
0: boleh.
1: Udah cukup ya,
0: udah cukup. Itu sebabnya saya bilang, bisa nggak dikasih tahu pak di foto, begitu ini udah begitu dia mau beli yang lain langsung keluar message set di WA, jangan ini udah minum udah sekali udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih sering
1: jadi
0: digunakan,
1: engaging,
0: jadi engaging
1: ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
0: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat, kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu kan program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis, itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
1: Oke deh, Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara on the record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
0: Ya.
1: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
2: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
1: Tipe kedua, si komentator dadakan.
3: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
1: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
4: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
5: Messi, Angkara Messi.
6: Ayo satu lagi. Woi, jagoan gua, gol.
1: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Dari Jalan Empo Garunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat RRI Senawar dalam rangkaian Senawar Siang menghadirkan program sanksi siaran pemberantasan judi anti narkoba dan korupsi untuk edisi hari ini, hari Rabu 15 Juli tahun 2026 dan saat ini pukul 11:09 waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan juga cuaca di siang hari ini cerah dan tentunya kami harapkan semoga aktivitas Anda berjalan lancar dan penuh semangat ya di Rabu siang hari ini. Kami akan hadirkan beberapa lagu sebagai mengawali kebersamaan kita dalam rangkaian Senawar siang ini.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Ayo satu lagi. Woi, jagoan gua, go.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-degan.

Andin dengan Naksir Pendengar. Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Dalam sajian Sendawar Siang masih kami hadirkan program Sanksi. Kali ini media dari Gorontalo Info Publik Pendengar terkait dengan Pemprov Gorontalo menegaskan optimalisasi peran usaha kesehatan sekolah atau UKS yang menjadi strategi krusial untuk membentengi generasi muda dari ancaman narkotika. Program strategis bertajuk Sinergitas Inovasi dan Kolaborasi Gerakan Ananda Bersinar melalui Pemberdayaan Usaha Kesehatan Sekolah atau SIGAP UKS merupakan inisiatif dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. Hal itu disampaikan Gorontalo yang diwakili pelaksana tugas Asisten Bidang Pemerintahan Masran Rauf saat mencanangkan program SIGAP UKS di Aula SMK Negeri 1 Gorontalo pada Selasa 14 Juli. Menurut Masran, program ini merupakan jawaban atas tantangan nyata yang dihadapi dalam meningkatnya kerentanan generasi muda terhadap penyalahgunaan narkoba. Pencanangan SIGAP UKS

di SMA, SMK, dan MA se-Provinsi Gorontalo menandai komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan sekolah yang sehat, aman, dan bersinar tanpa narkoba. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga berkomitmen untuk mendukung program ini agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan di seluruh SMA, SMK, dan MA.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples, dirawat gitu biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: RRI Sendawar, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia dalam program Sanksi. Kali ini lansir dari Media Koran Kaltim, AKBP Roni Wijaya berkomitmen melanjutkan program Polres Mahakam Ulu untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat menjaga situasi keamanan tetap kondusif setelah resmi menggantikan AKBP Eko Alamsyah sebagai Kapolres Mahakam Ulu. Komitmen itu disampaikan dalam acara pisah sambut di Ballroom Lantai 3 Kantor Bupati Mahulu Selasa 14 Juli. Selain melanjutkan berbagai program yang dibangun pendahulunya, dalam kepemimpinannya juga akan fokus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, memperkuat pemberantasan penyalahgunaan narkoba, serta mendukung pembangunan daerah melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Roni yang merupakan putra Kalimantan Tengah mengaku merasa tidak asing bertugas di Mahakam Ulu karena memiliki kedekatan budaya dengan masyarakat setempat. Ia juga memohon dukungan seluruh unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, media dan masyarakat agar pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan optimal. Demikian informasi ini kami hadirkan dalam rangkaian Sendawar Siang menghadirkan informasi pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Kita akan nantikan pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 3 mengikuti dinamika olahraga. Saudara, kami ajak Anda untuk mendengarkan Lomba Sihir featuring Hindia dan Natasha dengan Ribuan Memori.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.

0: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim ke kepada Dani Olmo, umpan 1-2 berbahaya, ada Piero Porro yang menjelaskan gol. Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Piero Porro, umpan 1-2.
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiré Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel, Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dia diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya, yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI juga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2, Yogyakarta, Jalan Avandi, Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut. Wah,
1: luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Terus Mengudara, Indonesia.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Kutjet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Jadi sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah iya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: posisi ketujuh dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etapa, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etapa ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak 2 game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya, pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya, saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya, saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve, karena ya, improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya. Jadi ya, semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin kecepatan saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar, usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Praisi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprov SU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita klop untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Pro-Prof SU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya, kebetulan saya bawa atlet, kalahnya paham-paham kan ya, 1 detik, 2, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Jangan skornya jumlah lagi, 10-2 aja. Minimal kita pun bisa lah sedikit menyesuaikan. Sehingga saya ingin menyenangkan ketua KONI dan kawan-kawan. Ada kita yang kita harus butuh-butuh kita seleksi.
4: Saudara pendengar, kita jeda sejenak dari Pro 3 dan Anda akan ikuti jadwal azan zuhur pukul 12.28 waktu Indonesia Tengah.
5: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah, pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar 103,3 FM. Sendawar siang kami lanjutkan dengan hadirkan lagu nostalgia pada pukul 12.35 waktu Indonesia Tengah.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Ayo satu lagi. Woi, jagoan gua, gol.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-deg.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar 103,3 FM. Dan pendengar, berikut ini informasi yang kami lansir dari RRI.co.id. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono nonton bareng pertandingan sepak semifinal Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Prancis. Kegiatan nobar tersebut dilakukan bersama pengemudi ojek online Rabu 15 Juli dini hari di kawasan Gelora Bung Karno, saudara. Sepanjang pertandingan, sorak-sorai pendukung Spanyol dan Prancis silih berganti, masing-masing dengan penuh semangat memberikan dukungan kepada tim favoritnya. Perbedaan pilihan tidak mengurangi suasana kebersamaan di mana AHY dan para pengemudi ojol bersama menikmati pertandingan dalam suasana sukacita. Kegiatan yang digagas oleh Kuda Biru Project tersebut turut dihadiri keluarga besar Partai Demokrat. Keterlibatan ratusan pengemudi ojol tergabung dalam komunitas ojol Indonesia atau KAJOL turut memeriahkan jalannya acara nobar. AHY mengungkapkan bahwa sejak awal dirinya memang berencana menyaksikan pertandingan Piala Dunia bersama para pengemudi ojol. Nobar tersebut merupakan apresiasi sekaligus upaya menjaga kebersamaan dengan pengemudi ojol yang setiap hari bekerja keras menafkahi keluarganya. AHY menilai para pengemudi ojol selama ini telah banyak membantu masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ia pun juga berharap kesejahteraan para pengemudi ojol terus meningkat sehingga kehidupan mereka dan keluarganya semakin baik. Pada kesempatan tersebut, AHY juga menyampaikan harapan agar tim nasional Indonesia suatu saat bisa berlaga di Piala Dunia. Dan menurutnya, pesta sepak bola terbesar dunia itu selalu menjadi magnet bagi masyarakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia, pendengar. Itulah informasi yang kami lansir dari RRI.co.id terkait dengan AHY nobar Piala Dunia bersama ojol. Dan informasi ini kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Nantinya pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan ragam etnis ke ruang dengar Anda. Mungkin pendengar ya, memang saat ini lagi demam Piala Dunia terasa di mana-mana, dari kafe, halaman kantor hingga ruang publik. Kegiatan nobar selalu menghadirkan suasana penuh semangat. Bagi Anda yang sedang berencana nobar dini hari atau menjelang subuh nanti, jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Siapkan kopi atau teh hangat ya secukupnya. Mungkin Anda juga bisa memilih cemilan yang sehat ya. Dan juga bila harus beraktivitas di esok pagi, usahakan tetap mengatur waktu istirahat agar tubuh tetap bugar. Yang terpenting bisa nikmati pertandingan dengan menjunjung tinggi sportivitas dan juga kebersamaan, pendengar. Tetaplah bersama kami. Kami hadirkan lagu penutup ke ruang dengar Anda. Ada Poppy, Mercury, Badai Asmara.

0: kakak mau terka baju, ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu, pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis bro, kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis kawan, tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh, khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja, sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% anak berusia 5 sampai 6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek sini deh HP kakak.

Pernah bertanya-tanya, kenapa pertandingan sepak bola yang seharusnya 90 menit bisa menjadi 94, 96, bahkan lebih? Tambahan waktu itu disebut injury time atau waktu tambahan. Meski namanya injury atau cedera, sebenarnya waktu ini bukan hanya diberikan karena ada pemain yang terluka. Wasit juga menghitung waktu yang terbuang akibat pergantian pemain, perayaan gol, pemeriksaan VAR, hingga gangguan lain yang membuat pertandingan terhenti. Jadi, injury time bukan sekedar bonus pertandingan, melainkan kesempatan untuk mengembalikan waktu bermain yang sempat hilang selama 90 menit. Makanya, banyak gol dramatis justru tercipta di menit-menit tambahan, karena dalam sepak bola, saat peluit akhir belum berbunyi, maka pertandingan belum benar-benar selesai.

0: Selamat siang kembali pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Senawar. Dan terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami di RRI Senawar siang hari ini ya pendengar. Saat ini pukul 13 lewat 12 waktu Indonesia Tengah. Baru saja tadi Anda mendengarkan lagu dari Inton Aji ya. Semoga lagunan musiknya tadi bisa memberikan energi positif dan juga semangat begitu ya untuk melanjutkan aktivitas di siang hari ini. Seperti biasa, ragam etnis Tunjung kami akan hadirkan hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Silakan bergabung 0812-505-23938. Anda bisa gunakan jalur telepon, SMS dan juga via WA pendengar ya. Dan buat Anda yang mungkin dengarkan juga di jalur streaming Pro 1 RRI Senawar, juga kami ucapkan selamat siang ya. Semoga bisa menghibur Anda di suasana siang hari ini. Cuaca juga masih bersahabat nih pendengar. Mudah-mudahan dengan cuacanya cerah seperti ini bisa apa ya berjalan semua aktivitas Anda berjalan lancar ya. Oke, langsung saja ini ada penelpon dari Edi Permana. Saya coba sapa dulu. Halo, selamat siang Bang Edi.
1: Halo, selamat siang Raga Magnis, Mbak Elvira.
0: Apa kabar dari Gunung Sari?
1: Kabarnya baik, cuacanya panas ini.
0: Iya, di sini juga sama nih Bang ya, panas juga nih cuacanya. Iya Bang, apa nih lagunya untuk siang hari ini, etnis Tunjung ya?
1: Oh, lagunya Kanopa Rogo Janda.
0: Ya?
1: Apa Rogo Janda ya?
0: Oke, baik, saya cari dulu lagunya ya. Nugu Kok Janda ya, Sadoy penyanyinya. Nugu Kok Janda dari Shadoy penyanyinya.
1: Oh iya iya.
0: Iya, silakan mau sapa salam.
1: Sapa salamnya buat Bunda Rasia, Bunda Dahlia, Bunda Erna juga, semoga sehat semua beliau. Buat Putra Banjar juga nih, Putra Kutai, Putra Pantau juga nih, Kang Sengaji, ditunggu gabungannya. Buat Mbak Ani, Mbak Lina juga, buat Mbak Siska juga yang ada di Kota Bangun, itu juga dengan buat Bang Dio juga, Bang Wasu, buat semuanya aja lah, Bang Azra.
0: Baik.
1: Buat Belviranya semoga sehat ya bersama keluarga, semoga RRI semakin berjaya di udara dan banyak kebermanfaatan.
0: Iya.
1: Bagaimana? Terima kasih waktunya. Yo, selamat siang.
0: Selamat siang juga dan waalaikumsalam. Terima kasih dari Gunung Sari, Tabang ya. Bang Edi Permana sudah gabung di RRI Sendawar. Lagunya ditunggu saja di sesi pertama ini ya. Lanjut lagi dari Balok Asa ada Bunda Erni. Baik, selamat siang Bunda Erni.
2: Halo, selamat siang Ragam Etnis.
0: Iya, apa kabar Bunda Erni, sehat ya?
2: Ya, sehat juga ini. Kalau cuaca di sini panas dingin.
0: Iya, sama Bunda.
2: Pokoknya jemuran ikan asin semua kering, tinggal kita goreng sebentar.
0: Iya, betul.
2: Ada lagunya ini aja.
0: Apa itu?
2: Dari siapa itu? Tapi kalau yang senang itu lagu apa itu ya? Ah, lupa lagi ini. Apa yang? Ini dia yang lupa betul ini.
0: Apa itu?
2: Ah, kami segala lagu Tua Truna aja nih Mbak Elvira yang cepat kita ketemu.
0: Tua Truna
2: tadi
0: ya.
2: Tadi itu aku mau yang itu.
0: Apa? Ada dibungkus lagunya nih, ada nih lagunya ya.
2: Ambil aja yang Tua Truna.
0: Iya.
2: Sama aja itu.
0: Iya.
2: Pinjam jalur dulu Mbak.
0: Iya, silakan.
2: Sebentar, ini sapa salamnya buat Bang Edi Permana tadi itu. Semoga cepat sehat selalu ya bareng keluarganya di Gunung Sari sana. Mudah-mudahan pekerjaannya lancar, hidupnya selalu sukses. Ada Putra Rantau juga. Minyak koi Putra Rantau. Jaga kepompah jantungnya itu. Mbak salam ke Begitu itu. Dan pulak dengan nasibnya majari di Begitu. Mau tersengkit mancing metu di Begitu. Ada Putra Galau juga. Selamat siang Putra Galau, semoga sehat selalu sama Putri Galau juga. Ada Mbak Siska juga, semoga sehat ke keluarga. Ada Bunda Rosi, ada Bunda Dahlia, ditunggu hubungannya Bun. Mudah-mudahan mamanya Bunda cepat sehat. Tapi itu Mbak Elvira, mamahnya Bunda Dahlia.
0: Oh, begitu.
2: Kena setruk dia.
0: Oh, iya, iya.
2: Agak setruk berat kayaknya itu. Nggak bisa duduk, dia nggak bisa ngomong lagi sekarang. Itu kasihan juga Bunda Dahlia. Iya. Tunggu mamahnya itu lihat. Beratnya memperhatikan dia. Kalau mau kalau lapar itu tidak tahu dia kasih tidak bisa kasih tahu lagi mama Bunda Dahlia tuh. Jadi kalau misalnya kita ini mau makan pagi kan kasih makan aja dia. Mau makan siang kita nih pak Bunda Dahlia kasih makan dulu mama. Siang juga kalau sudah begitu waduh. Saya ini merasa namanya stres gitu. Kalau Mbak Elvira jadi tahu lah rasanya serba salah, serba berat.
0: Iya.
2: Buat putra khusus juga semoga saya selalu bareng keluarganya Bang Bio, Bang Tamanjan juga, siapa lagi Angsa Putih, Putra Jajar, Mbak Ani, Mbak Lina juga, Tripakir, siapa lagi nih? Ada adik Maya juga di berang sana. Semoga saya selalu bareng keluarganya. Ada Bunda Ceria di Eheng, ditunggu gabungannya. Semoga sehat tuh. Ya buat semuanya aja Mbak Elvira, dari A sampai Z tanpa kecuali semua teman-teman kita tetap sehat semuanya.
0: Amin.
2: Buat Mbak Elvira juga semoga tetap sehat selalu. Sekarang sedikit-sedikit itu di rumah, mudah-mudahan tetap sehat selalu sama neneknya, sama bapaknya juga. Itu aja Bun Anu Mbak Elvira, terima kasih atas waktunya. Selamat siang.
0: Ya, selamat siang juga. Terima kasih ya Bunda Erni dari Balok Asa sudah bergabung bersama kami. Mungkin ada yang pendengar sedang sakit, menjalani perawatan atau kurang sehat ya. Kita kirimkan doa dan semangat, semoga lekas pulih dan diberikan kekuatan dan kesehatan ya. Satu penelpon lagi sebelum kita putarkan, ada Bang Wasu dari Penarong. Selamat siang Bang Wasu. Halo. Halo.
3: Halo, selamat siang.
0: Ya, apa kabar Bang Wasu?
3: Baik, cuaca panas.
0: Panas dari Penarong ya. Ya, silakan lagunya apa nih untuk siang ini Bang? Etnis Tunjung ya.
3: Lagu apa Mas? Sudah berapa ada sudah?
0: Di sini sudah ada request Sadoy Nugu Kojanda, Petrus Bien Tua Teruna. Mau ngikut aja lagu ini atau mau request?
3: Aku minta putar apa nama itu Pegasing Lagat.
0: Gimana?
3: Pegasing Lagat.
0: Begasing
3: Lagat.
0: Oke, saya cari dulu ya.
3: Sapa salam untuk semuanya aja dari A sampai Z, dari Z ke A.
0: Ya.
3: Ada kah?
0: Ada lagunya dari Yonatan ya penyanyinya ya.
3: Ya.
0: Baik. Baik.
3: Untuk Elvira hati-hati pulang, ini musim panas ini.
0: Baik, terima kasih ya.
3: Semoga sehat.
0: Amin, sama-sama. Baik.
3: Selamat sore, siang menjelang sore.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Yah, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Baiklah pendengar, di sesi berikut ini kami akan bacakan atensi ya di jalur WA 0812-505-23938 dari Lorentina. Selamat siang Mbak Elvira. Untuk cuacanya panas, ragam etnis lagunya Asang Nyanak dibingkis buat semuanya aja yang sudah bergabung pada hari ini buat mbaknya TKB. Terima kasih ya. Kemudian Bunda Lumut dari Muyup juga saya bacakan atensinya ya. Bunda Lumut minta diputarkan lagu Asang Nyanak dibingkis buat semuanya aja dari A sampai Z. Kemudian ini ada lagi ya atensinya. Dari siapa nih? Selamat siang Mbak Elvira, ragam etnis. Saya Peloka dari Bigung Baru. Tolong putar Ijo Inak Tuah Pore. Vokal sade untuk mbaknya, terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk bergabung bersama kami siang hari ini. Saya cari lagunya ya, Inak Tuah Pore. Mudah-mudahan ada ya bang ya lagunya ya. Ini, oh ya ada ya, nyanyinya Linus. Baik, satu penelpon sebelum kami cukupkan dalam ragam etnis tunjung di sini. Ada pendengar kita dari Kota Bangun, Mbak Siska. Selamat siang, Mbak Siska.
2: Selamat siang, ragam etnis.
1: Iya, apa kabar Mbak Siska dari Kota Bangun?
2: Kabarnya puji Tuhan, baik-baik, Firna.
1: Iya, cuacanya gimana di sana?
2: Aduh, cuacanya kayak biasa aja.
1: Kayak biasa aja ya, seperti biasa cuacanya ya, panas gitu ya.
2: Laporannya panas ini.
1: Begitu. Iya deh. Baik, untuk lagunya apa nih siang hari ini?
2: Lagunya Taneman Saga.
1: Apa?
2: Taneman Saga.
1: Oh ya, Taneman Saga. Dan yang lagunya ya. Siapa ya. Salamnya?
2: Siapa salamnya tadi buat Kak Irni? Dari siapa tadi? Ada Edi Permana ya. Mudah-mudahan terkabul.
1: Iya.
2: Nunggu janda katanya.
1: Iya.
2: Pokoknya buat semua Mbak Elvira untuk mempersingkatkan waktu.
1: Iya.
2: Ada lagunya?
1: Iya, ada lagunya, ditunggu aja ya.
2: Oke, selamat sore. Salam sehat selalu sekeluarga.
1: Amin, sama-sama. Iya. Terima kasih sudah gabungan bersama kami siang hari ini Mbak Siska dari Kota Bangun. Ini sudah dibacakan seluruh atensinya pendengar dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam ragam etnis Tunjung edisi hari ini, hari Selasa, maksud kami Rabu ya, tanggal 15 Juli 2026. Saya Elvira mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami rangkaian Sendawar Sore. Anda ditemani bersama rekan siari yang bertugas berikutnya. Dan sebagai lagu penutup kita dengarkan dari Lisa, Asang Nyanak.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
3: Ya mau gimana lagi, Ma. Kan memang zamannya sekarang HP.
2: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
3: Wah, bahaya juga ya, Ma.
2: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
3: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
4: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
2: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
4: Oke, Ma, siap.
5: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu, 15 Juli 2026.
2: Kira-kira udah mulai ditambah, pemerintah lagi mengusahakan. Mulai kan sekarang kita lihat harga mulai sedikit kembali ya normal, tapi ya masih berproses.
3: Jadi bulan Januari hingga Juli itu sudah 19 kali kebakaran hutan dan lahan. Di bulan Juni Juli ini sudah hingga tanggal 12 itu 3 kali.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Dita Rania. Antrian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah titik di Kalimantan Timur menjadi sorotan DPRD Kaltim. Ketua DPRD Kaltim mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang berupaya menambah kuota BBM untuk mengatasi ketimpangan distribusi yang terjadi akibat tingginya jumlah kendaraan berplat luar daerah. Berikut laporannya.
1: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud memberikan tanggapan terkait kondisi penyaluran bahan bakar minyak BBM yang sempat mengalami kendala di wilayah Kalimantan Timur. Ia memastikan bahwa pemerintah saat ini tengah berupaya keras menormalkan kembali distribusi BBM bagi masyarakat. Hasanuddin mengakui bahwa meski saat ini harga dan ketersediaan BBM mulai menunjukkan tren perbaikan, proses normalisasi masih terus berjalan.
2: TKN udah mulai ditambah. Pemerintah lagi mengusahakan. Mulai kan sekarang kita lihat harga mulai sedikit baik ya, normal, tapi ya masih berproses. Ini lagi kita proses juga supaya penambahan kota khususnya Kaltim itu ditambah.
1: Lebih lanjut, Hasanuddin menyoroti faktor krusial yang selama ini menjadi penyebab tidak proporsionalnya kuota BBM di Kalimantan Timur. Menurutnya, persoalan distribusi tidak lepas dari banyaknya kendaraan dengan plat nomor luar daerah yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur. Ia menjelaskan bahwa mekanisme penetapan kuota BBM selama ini sangat bergantung pada jumlah kendaraan yang terdaftar di wilayah tersebut melalui identitas plat nomor.
2: Sebenarnya persoalan ini tidak lepas dari banyaknya plat-plat luar yang ada di Kaltim. Ternyata kuota itu ditentukan oleh plat mobil. Maunya kita, plat mobil luar itu dimasukkan jadi plat Kaltim, jadi tidak mengambil kuota Kaltim.
1: Ketua DPRD Kalimantan Timur menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi agar penentuan kuota tidak hanya mengacu pada data administratif plat kendaraan semata, melainkan mempertimbangkan realitas mobilitas kendaraan di lapangan yang saat ini didominasi kendaraan dari luar Kaltim. Langkah ini diharapkan dapat segera memberikan solusi permanen atas antrian BBM yang sering terjadi sehingga kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur dapat terpenuhi dengan lebih stabil. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Memasuki puncak musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda mulai meningkat. Forum Pengurangan Risiko Bencana bersama para relawan pun memperkuat kesiapsiagaan melalui pelatihan mitigasi bencana. Berikut laporannya.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kota Samarinda bersama para relawan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Ketua FPRB Kota Samarinda, Syaparudin, mengatakan peningkatan kemampuan relawan akan dilakukan melalui Jambore Forum Pengurangan Resiko Bencana se-Kalimantan Timur yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Agustus tahun ini. Kegiatan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus menyusun rekomendasi pengurangan resiko bencana di benua etam.
4: Ajarkan tentang potensi bencana, kemudian langkah mitigasi dan aksi seperti apa yang diambil ketika kita berhadapan dengan potensi longsor, kota mangkok yang potensi banjirnya ada, ya, termasuk kebakaran hutan dan lahan.
3: Sementara itu, Ketua Relawan Info Taruna Samarinda atau ITS, Joko Iswanto yang akrab disapa Jokis, mengungkapkan data internal ITS menunjukkan kebakaran hutan dan lahan di Samarinda masih menjadi ancaman serius selama musim kemarau. Sebab berdasarkan catatan ITS, sejak Januari hingga 12 Juli 2026 telah terjadi 19 kasus kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda.
5: Jadi bulan Januari hingga Juli itu sudah 19 kali kebakaran hutan dan lahan. Di bulan Juli ini sudah hingga tanggal 12 itu 3 kali kebakaran lahan. Nah, ini satu hal yang harus kita antisipasi bahwa luas daerah Kota Samarinda cukup berpotensi terjadinya kebakaran lahan yang entah itu disengaja maupun tidak, tapi yang jelas bagaimana antisipasi dan kesiapan teman-teman relawan dalam menghadapi kondisi ini.
3: Sebagai Ketua Panitia Jambore FPRB 2026, Jokis juga mengungkapkan pihaknya akan mengundang BMKG, akademisi, serta pakar kehutanan dan pertanian sebagai narasumber. Melalui kolaborasi tersebut, para relawan diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memitigasi hingga merespons cepat ancaman karhutla selama musim kemarau di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP melonggarkan persyaratan pendaftaran beasiswa tahap 2 tahun 2026 untuk memperluas akses ke pendidikan tinggi. Direktur Keuangan dan Umum LPDP, Albertus Kurniadi Hendartono di Balikpapan mengatakan pendaftar yang sudah memiliki letter of acceptance atau surat telah diterima di perguruan tinggi tidak diwajibkan melampirkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris. LPDP juga menambah pilihan sertifikat bahasa yang dapat digunakan serta memberikan kelonggaran khusus bagi peserta jalur afirmasi termasuk putra-putri Papua. Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan atau PJOK Sekolah Rakyat Terintegrasi 47 menilai kesempatan pendidikan setara harus didukung pemerataan fasilitas olahraga bagi seluruh siswa sekolah rakyat terintegrasi di Indonesia. Kita simak laporannya.
6: Pemerataan akses pendidikan bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi perlu diikuti dengan penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai. Hal itu dinilai penting agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan akademik maupun bakat non-akademik. Pada RRI Guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga dan Kesehatan PJOK Sekolah Rakyat Terintegrasi 47 yang berlokasi di Sungai Kunjang, tepatnya di BLKI Agus Santoso mengatakan secara umum sarana belajar di sekolahnya telah tersedia dengan baik, namun fasilitas olahraganya masih perlu ditinggalkan agar proses pembelajaran praktik dapat berlangsung lebih optimal. Meski demikian, keterbatasan tersebut tidak menghentikan kegiatan belajar mengajar yang Agus memanfaatkan berbagai peralatan sederhana seperti kardus dan bola plastik yang dimodifikasi menjadi media pembelajaran sehingga siswa tetap dapat mengikuti praktik olahraga dengan menyenangkan. Menurut Agus Santoso, sejumlah siswa telah menunjukkan potensi di cabang futsal maupun atletik. Untuk menjaga kebugaran, sekolah juga membiasakan siswa melakukan aktivitas fisik setiap pagi setelah sholat subuh melalui senam, jalan sehat dan jogging sebagai bagian dari pembentukan karakter hidup sehat.
7: Di sekolah rakyat ini kan selain sekolah rejisan masih sekolah yang baru kan ada sedikit keterbatasan untuk fasilitasnya di mapel penjahat sendiri. Saya ini inisiasi mungkin dari peralatan yang ada dulu Bapak, misalkan seperti kardus atau dari bola-bola dan plastik itu kita buat alat olahraga yang bisa kita praktekkan seperti itu, variasi permainan juga. Bukan juga mungkin kedepannya jika ada fasilitas tambahan, anak-anak itu juga bisa mengembangkan bakat mereka waktu mata pelajaran anja sendiri. Saya cukup memutar-utar untuk memulai pembelajarannya untuk menyiasati permainan apa yang akan saya sampaikan di mata pelajaran di dulunya itu pernah ikut klub futsal dan orang cewek-cewek itu ada juga, kemudian untuk atletik juga ada yang lari gitu kan. Kebanyakan yang dari SD itu kan kebugarannya kan beda-beda, ada juga yang bugar, kemudian ada juga yang tidak bugar, itu kan kita latih setiap hari Bapak.
6: Agus berharap seluruh anak di sekolah rakyat terintegrasi 47 tidak hanya memperoleh kesempatan pendidikan yang setara, tetapi juga mendapatkan dukungan fasilitas yang sama baiknya dengan sekolah lain. Dengan demikian, setiap siswa-siswinya memiliki peluang yang setara untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi sesuai minat dan kemampuannya. RRI, Rizky Multianta melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program A1 Radio Republik Indonesia, Samarinda. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu meningkatkan anggaran program beasiswa pada 2026 menjadi lebih dari 25 miliar rupiah dari yang sebelumnya 22 miliar rupiah. Kebijakan tersebut merupakan upaya untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mahakam Ulu, Samson Batang, menjelaskan besaran bantuan beasiswa yang diterima akan disesuaikan dengan hasil seleksi serta kebutuhan masing-masing. Mekanisme tersebut diterapkan agar penyaluran anggaran dapat berjalan tepat sasaran. Serah terima jabatan Kapolres Mahakam Ulu dinilai menjadi momen memperkuat sinergi pemerintah daerah dan kepolisian demi pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Berikut laporannya.
8: Serah terima jabatan Kapolres Mahakam Ulu berlangsung penuh haru dan menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah, jajaran kepolisian, serta masyarakat. Pergantian kepemimpinan tersebut menandai berakhirnya masa tugas AKBP Eko Alamsa sebagai Kapolres Mahakam Ulu, sekaligus dimulainya pengabdian AKBP Roni Wijaya yang telah dilantik sebagai Kapolres baru. Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, menyampaikan apresiasi kepada AKBP Eko Alamsa atas dedikasi dan kontribusinya selama bertugas di wilayah Mahakam Ulu. Pemerintah daerah menilai berbagai bentuk kerjasama yang terjalin selama ini telah mendukung pelaksanaan pembangunan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah perbatasan. Pemerintah daerah Maulu juga menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Kapolres Mahakam Ulu yang baru. Kolaborasi tersebut diharapkan semakin meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum, serta mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu.
9: Bapak AKBP Eko Alamsa bukan sebatas seorang perwira yang menjalankan tugas. Beliau adalah seorang pejuang yang bekerja dengan hati nurani, seorang kawan bagi tanah Mahakam Ulu, seorang mitra yang membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kedisiplinan dan ketegasan semata, melainkan juga pada kepedulian serta keteguhan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.
8: Dalam kesempatan itu, AKBP Eko Alamsyah yang kini mengemban amanah sebagai Wadir Samapta Polda Kaltim menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan moral maupun material yang diberikan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, jajaran kepolisian, dan seluruh pihak selama dirinya menjalankan tugas di Mahakam Ulu dalam kurun waktu 1 tahun 3 bulan. Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan pelayanan kepada masyarakat.
10: 3 bulan. Alhamdulillah dalam perjalanan pelaksanaan tugas banyak kami disupport, banyak kami didukung, banyak kami dibantu, baik itu dari sisi material, moral. Ini menjadi penguat saya bersama rekan-rekan di Polres untuk menjalankan tugas menjaga Satkam Tipmas di wilayah Mahakam Ulu menjadi aman, kondusif seperti yang saat ini tetap terjadi.
8: Sementara itu, Kapolres Mahakam Ulu yang baru, AKBP Roni Wijaya, mengharapkan dukungan dan sinergitas seluruh elemen pemerintah, Forkopimda, serta masyarakat selama menjalankan amanah di Kabupaten Mahakam Ulu. Kolaborasi yang kuat diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di berbagai sektor sekaligus memperkuat stabilitas keamanan di kawasan perbatasan Kaltim.
9: Nah, di sini dengan segala keterbatasan yang ada di sini. Jadi dianggap kita manusia yang mampu, begitu. Nama Pak Eko, saya. Jadi mudah-mudahan ke depannya kami mampu bisa sinergi dengan semua di sini, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semuanya sehingga Kabupaten Mahakam Ulu ini bisa jauh lebih baik ke depan dan lebih maju.
8: Prosesi malam silaturahmi serah terima jabatan Kapolres Mahakam Ulu berlangsung meriah dengan aneka hiburan yang ditampilkan mulai dari kesenian daerah, seni musik, hingga selayang pandang pengabdian Kapolres. Penyerahan cenderamata dari berbagai pihak turut mewarnai kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergitas lintas sektor dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum dapat terus ditingkatkan. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Ratusan pecinta sepak bola di Kota Tepian memadati halaman kantor LPP RRI Samarinda pada Rabu dini hari tadi untuk menyaksikan laga sengit semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Kita simak laporannya.
11: Halaman kantor lembaga penyiaran publik RRI Samarinda dipadati oleh ratusan pecinta sepak bola pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Mereka datang berbondong-bondong untuk menyaksikan laga sengit semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Prancis melawan Spanyol. Antusiasme masyarakat Samarinda sudah terlihat sejak sebelum pertandingan dimulai pada pukul 3 pagi. Para penonton bahkan dilaporkan telah memenuhi area lapangan halaman kantor sejak pukul 3 pagi demi mendapatkan posisi menonton terbaik. Pelaksana harian atau PLH, Kepala Stasiun RRI Samarinda, Saparudin mengatakan, agenda nonton bareng atau nobar ini merupakan bagian dari program spesial stasiun. RRI berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, baik melalui udara maupun kegiatan langsung di lapangan.
12: RRI juga punya program acara yang namanya Dengar Bareng. Selain Dengar Bareng, karena itu disiarkannya di radio, nah ini juga kita mengakomodir teman-teman atau juga masyarakat yang akan menyaksikan nonton bareng ya atau nobar di halaman RRI. ini perdana untuk di tahun ini karena kita mengambil semifinal dan juga final. Untuk persiapan sendiri kita tidak banyak ya, karena memang kita hanya memfasilitasi untuk nobar. Tidak ada undangan khusus, begitu kita mengakomodir masyarakat yang ada di sekitar yang ingin menyaksikan nonton bareng Piala Dunia.
11: Kabarudin menambahkan, kegiatan nobar di laman kantor ini merupakan yang perdana digelar oleh RRI Samarinda untuk edisi Piala Dunia tahun ini. Pihak manajemen sengaja memilih momentum krusial, yaitu babak semifinal dan final, untuk menarik minat berskala besar dari warga sekitar. Kolaborasi media juga menjadi kunci suksesnya penyebarluasan informasi terkait turnamen Akbar Sepak Bola 4 tahunan ini. Sebagai salah satu media pemegang lisensi informasi bersama TVRI dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara, RRI memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses kemeriahan laga. RRI Samarinda, Zulfikar Alim laporkan.
0: Untuk sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Antrian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah titik di Kalimantan Timur menjadi sorotan DPRD Kaltim. Ketua DPRD Kaltim mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang berupaya menambah kuota BBM untuk mengatasi ketimpangan distribusi yang terjadi akibat tingginya jumlah kendaraan berplat luar daerah. Memasuki puncak musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda mulai meningkat. Forum Pengurangan Risiko Bencana bersama para relawan pun memperkuat kesiapsiagaan melalui pelatihan mitigasi bencana. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

alam, sejuta keindahan di dalamnya. Beragam budaya, suku, bahasa, serta adatnya. Tak lupa pula dengan pemandangan alamnya. Hijau, rindang, sejuk, damai, dan tenang. Wahai putra bangsa Indonesia, sebagai generasi mendatang, tugas kita adalah belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh, agar kelak

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ruang dengar Anda bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, jumpa lagi kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu dangdut ya, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 08 12 50 52 39 38. Telah kita sajikan di ruang dengar Anda satu buah lagu Purnama Merindu. Nah, selanjutnya bagi para pendengar yang ingin request, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami. Halo, selamat siang menjelang sore, ruang Pro Dangdut.
1: Selamat siang menjelang sore, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Bunda Erni, gimana kabarnya Bunda?
1: Kabar di sini baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya panas pun.
0: Untuk cuaca memang kita menghadapi cuaca puncak-puncak cuaca ini ya Bunda, apa namanya? Kemarau.
1: Lagunya aku minta dari Jalaila, bukan milikmu. Bukan milikmu.
0: Ida Laila, bukan.
1: Kalau enggak salah.
0: Bukan jodohmu ah, Bunda. Bukan jodohmu, jodohku.
1: Bukan apa ya? Bukan milikmu kayaknya. Kalau diriku ini bukan milikmu.
0: Bukan milikmu, ini ada dari Vita Alfia, kemudian ada juga dari Marcelino Elvi Sukis. Nah,
1: kepingin jalan dulu ya.
0: Boleh benar-benar.
1: Apa salamnya buat Putra Sihir, semoga sehat selalu. Bang Eli Permana juga, semoga sehat selalu keluarga di sana. Ada Kamen John juga, ada Bang Dio, semoga tetap sehat selalu. Ada Bang Haji, Bang Philip juga. Ada adik Sisa, semoga tetap sehat selalu keluarga di sana. Ada Bunda Rosi, Bunda Bahlia juga, semoga sehat selalu. Ada Pak Titi, Sisa Jajak, Mbak Eti, Mbak Yayuk juga. Terus Mbak Ani, Mbak Lina, terus Ade Maya juga, semoga tetap sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus apa lagi? Putri Galang juga. Kayaknya buat semuanya.
0: Buat cuma semuanya aja ya Bunda. Ada Bunda.
1: Buat semua-muanya dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Dari A sampai Z tanpa terkecuali. Amin. Terima kasih Bunda.
1: Kalau pulang nanti hati-hati Bang.
0: Iya Bunda.
1: Terima kasih
0: kembali Bunda. Selamat siang menjelang sore.

0: Baik teman-teman, setia Pro 1 Sendawar masih ditunggu nih gabungannya ya. Halo, selamat siang menjelang sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore Bang Edi, gimana kabarnya Bang Edi?
1: Kabarnya baik, cuacanya panas ini. Ini Bang Dhani ya Bang, bagus.
0: Ini Bang Ibnu, Bang Edi.
1: Oh Bang Ibnu ya. Gak mirip-mirip suaranya.
0: Iya, tiga ini memang sering dibilang mirip suaranya Bang Edi.
1: Iya.
0: Bang Edi mau request lagu apa Bang Edi?
1: Lagunya Ano aja. Apa itu Air Tuba aja, dari Mansur S.
0: Air Tuba ya.
1: Ini kan musim kemarau ini, iya. Lagi tuba-tuba.
0: Siap-siap Bang Edi. Siapa salamnya Bang Edi?
1: Ya, siapa salamnya buat Bunda Erli tadi ya. Terima kasih atas sapaannya. Mudah-mudahan beliau sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bunda Rosi juga, Bunda Dahlia, semoga sehat selalu. Buat Desista juga nih, buat Adik Rima juga, buat ano Delina, siapa nama yang di Angkasa dari Pelupung juga. Mbak Ani juga ya.
0: Iya.
1: Buat Angsa Putih, Merpati Putih, Putra Jagat juga, Putra Banjar, Putra Kutai. Buat Bang Sengaji juga, ditunggu gabungannya nih, Putra Rantau juga. Buat Bang Dio juga nih, Bang Riko juga, Bang Andre juga nih, ditunggu gabungannya juga nih, Bang Damar Ulam juga. Buat semua maunya aja lah Bang.
0: Buat semua maunya aja ya Bang.
1: Dari akan bajet kerja aja. Buat abangnya nih semoga sehat ya. Amin. Bersama keluarga di sana. Ini sudah berkeluarga kan Bang?
0: Belum Bang. Masih apa remaja.
1: Oh berarti ting-ting masih.
0: Iya.
1: Oke lah, terima kasih waktunya nih. Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Selamat sore kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar setia Pro Satu Sendawar, masih kami tunggu lagi nih gabungannya. Boleh gabungannya langsung merapat di frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar.

Baik pendengar, sambil menunggu gabungannya dari teman-teman, langsung saja kita putarkanlah ya lagu yang telah kita tampung. Ada Elvi Sukaisih, Bukan Milikmu. Selamat mendengarkan.

0: bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik dan pada malam harinya akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
1: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS, seperti tidak melakukan seks bebas, bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Baik pendengar setia Pro 1 Cendrawasih, saat ini waktu menunjukkan pukul 14.55 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali lagi membuka line interaktif di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi para pendengar setia Pro 1 Cendrawasih yang ingin request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 08 12 52 39 38. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ini dengan siapa di mana, Mbak?
3: Dangdut adalah kita.
2: Ya, dengan siapa di mana ini, Mbak? Halo, Mbak.
3: Sama Cibi di Kubar.
2: Oh, Cibi di Kubar.
3: Iya.
2: Mau request lagu apa, Mbak?
3: Aku pengen request lagunya dari miliknya ini. Apa ya? Bagus. Dari Retina, Pecah Seribu.
2: Pecah Seribu.
3: Iya. Ini siaran langsung dari Samarinda, Kakak?
2: Ini dari Sendawar, dari Kubar juga.
3: Sendawar ya. Tapi suaranya loadingnya lama juga di radionya.
2: Biasanya dia kalau di radio kadang delay, kadang sesuai. Ini dengan Abang Ibnu, salam kenal ya, Mbak.
3: Oh, penyiar baru ya?
2: Iya.
3: Soalnya aku baru gabungan. Biasa kalau dulu-dulunya aktif, sekarang ini baru ini gabungan lagi.
2: Boleh dong, Mbak, sapa salamnya untuk pendengar.
3: Kirim salam ya. Udah banyak yang gabungan ya?
2: Iya, banyak.
3: Oke, aku pengen titip salamnya buat Cici, ada Desika, ada Mbak Rima, ada Mbak Luna, ada Aldi Erlando, ada Putri Bentas, ada Bunda Rosi juga, ada siapa lagi ya, ada Perry kalau lagi monitor di tunggungannya. Sama siapa di studio, Bang?
2: Sendiri kalau saat ini sendiri.
3: Aduh, kira ntar berdua sama diriku. Ternyata diriku gak dianggap.
2: Oh iya, sama mbaknya. Di studionya sendiri.
3: Maka mbak, biasanya di RRI banyak yang nyantai.
2: Iya, ini tadi Bang Mikael baru saja pulang.
3: Oh iya, buat yang ada di studio atau pun lagi sendiri, hati-hati Bang. Pintunya dikunci Bang. Pintunya akan bengkak.
2: Iya, iya, iya.
3: Ada kalungnya?
2: Ada mbak.
3: Oke, buat abang bagusnya, makasih ya. Yuk, next sore.
2: Selamat sore kembali.

0: Halo, selamat sore Bro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore Bang Putra Kusut, gimana kabarnya Bang? Waduh, terputus. Mungkin ini jaringan ke apa ini Bang Putra Kusut? Boleh langsung menghubungi lagi Bang Putra Kusut? Halo Bang. Tuh. Terputus kembali nih Bang Putra Kusut. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
1: Selamat sore Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat sore Bang Andre dari Kuyung. Ya, gimana kabarnya Bang Andre?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ini panas banget nih.
0: Oh iya. Ini di mana-mana panas Bang Andre.
1: Oke, lagunya Mampir Dong.
0: Lagunya Mampir Dong ya Bang.
1: Oke, titip salam nih buat Ade Cibi. Tadi ya saya Ade Cibi kayaknya tadi. Lama nggak pernah kedengaran. Buat Kak Putra Kursun juga benar ya. Buat Mama Hirani tadi ya, masih juga sehat ya, Mama Rosi Budani. Buat Kak Edi Permana tadi ya. Ada Edi buat Ade Maya di Barau, Mama juga sehat semuanya ya. Ayana Idris, buat Ade Putri Luyung atau Adinda Putri ya. Buat ini ya, adikku Putri Duyung atau Dina Putri ya, mau berkan juga sehat bersama ayahnya, bersama mamah di sana ya. Buat ayah Anta Yudris juga nih, mau berkan juga sehat di sini ya, di Marfat Putri ya.
0: Amin.
1: Pokoknya semuanya deh
0: ya. Untuk semua-semuanya ya, Jep Bang Andre.
1: Oke, buat adik Eno, hati-hati pulang ya.
0: Siap, Bang Andre.
1: Terus, standby. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat sore Bang Wasu Pro Dangdut. Halo Bang Wasu.
1: Halo, selamat sore Dangdut saudara kita.
0: Bang Wasu, gimana kabarnya Bang Wasu?
1: Oh, sehat. Oh, ini mulai mendingan, panas.
0: Oh iya, panas. Hari-hari ini panas Bang Wasu.
1: Tapi tadi panas, ini mendung lagi.
0: Oh, mendung ya Bang Wasu. Ya, semoga aja dikasih turun hujan Bang Wasu.
1: Enggak bakalan hujan ini.
0: Enggak bakalan hujan. Lagunya apa Bang Wasu?
1: Saya minta putar Jangan Tinggalkan Aku.
0: Jangan tinggalkan. Tinggalkan aku. Siapa salamnya Bang Wasu?
1: Satu salam untuk semuanya aja dari A sampai Z, dari Z ke A. Semoga sehat semua.
0: Amin.
1: Ini Bang Dani kah?
0: Ibnu Bang Wasu.
1: Ibnu. Ibnu.
0: Tinggalkan aku. Oke, Bang Wasu.
1: Ya, untuk Abang hati-hati pulang ya, ini musim panas ini.
0: Siap Bang Wasu.
1: Semoga sehat.
0: Amin.

0: selamat sore.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Dahlia ya, ini dari Melak.
1: Iya.
0: Selamat sore Bunda, salam kenal Bunda.
1: Iya, salam kenal juga. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat.
1: Sukses selalu.
0: Bunda mau request lagu apa Bunda?
1: Aku apa itu? Ah, yatim piatu aja.
0: Yatim piatu. Boleh ya, siapa salamnya
1: dari
0: Bunda?
1: Oma Irama kayaknya. Aku pinjam jalur ya. Tadi ada Andre di Kuyung juga ya, salam sehat selalu. Ada Mbak Cibi nih, wih, lama betul Mbak Cibi nih, baru kedengaran suaranya. Ya aktif lagi lah Mbak Cibi ya, meramaikan suasana DRRI. Ini pendengar lama ini Mbak Mas, tuh apa namanya Mbak Cibi nih. Ya.
0: Iya tadi Mbak Cibi.
1: Ada Mbak Erni nih. Mbak Erni, apa kabar Mbak Erni? Sudah masuk ke Mbak Erni nih?
0: Mbak Erni tadi, Bunda Erni tadi sudah masuk belum ya? Bentar Mbak.
1: Oh, iya. Yeah.
0: Belum. Oh sudah belum. Sudah. Tadi masuk.
1: Oh sudah.
0: Masuk.
1: Iya. Salam sehat selalu buat Mbak Erni sekeluarga ya. Beliau terus aktif di kebun nih, ano Mas. Suasana berkebun
0: ya.
1: Iya. Siapa lagi nih? Oh, Bunda Rosi. Bunda Rosi, salam sehat selalu Bunda Rosi. Ada siapa lagi nih? Bubuhan Moropahu nih. Terbanjar, Terkutai. Bubuhan banyak, bubuhan haji-haji nih. Mbak Kusmiri juga nih. Yang lainnya juga salam sehat, salam kangen, salam rindu selalu gitu. Ada siapa lagi? Ya, Putra Kusut. Mana sulingnya? Suling bambu deh. kangen tuh dengar suling bambunya. Ada siapa lagi? Mas Andre, Mikael juga. Ada siapa lagi? Siapa nih?
0: Ada siapa Bunda?
1: Siapa tuh yang di Kota Bangun tuh?
0: Mbak Siska,
1: ya maaf Mbak Siska, lupa terus nih. Bukannya nak mau nyapa kau. Iya, salam sehat selalu buat dedek kecil juga ya. Ada siapa ya, semuanya aja dah. Mas Wisnu nih ya?
0: Ini Ibnu Bunda.
1: Ibnu, ya. aku so, kadang-kadang keliru suara sampean tenang di RRI itu bertiga tuh.
0: Iya.
1: Aduh, aku bingung bedakannya.
0: Mirip semua.
1: Apalagi kalau sudah Mas Edi juga, iya sudah empat serangkai itu, iya sudah suaranya. Udah enggak bisa bedakan. Iya, salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Siap Bunda.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, nanti kami akan buka kembali attention di setelah lagu kita putar semua ya. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Bu Ani, anaknya kenapa, Bu?
1: Itu dia, Pak Rusdi. Saya sedih banget. Rumah bekas kebanjiran saja, belum sempat saya bersihin. Si adek, badannya panas dari semalam.
0: Gak aneh, atuh, Bu. Kalau habis kebanjiran, banyak yang sakit. Makanya, si adek segera periksain ke dokter. Jangan ditunda-tunda, atuh.
2: Kondisi pasca banjir sering menimbulkan penyakit. Periksakan kesehatan Anda dan keluarga sedini mungkin.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Kenapa ya awan melayang dan tidak jatuh terkena gravitasi?
2: Tahukah Anda, awan yang ada di langit tidak akan jatuh ke tanah disebabkan oleh material pembentuk awan tersebut. Berdasarkan penelitian, proses terbentuknya awan bermula dari udara yang hangat dan lembab naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengambang serta mendingin, sedangkan beberapa di antaranya mengembun menjadi tetesan air yang sangat kecil. Tetesan air yang kecil inilah yang akan berkumpul dan membentuk awan. Selain karena ukurannya yang kecil, angin yang ternyata dapat berhembus secara vertikal juga menghentikan tetesan air jatuh ke tanah. Gerakan tetesan air secara vertikal ke atmosfer juga membuat awan tetap berada di langit dan mencegahnya jatuh.
3: Baik, pendengar setia Pro 1 Cendrawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15.32. Kita tutup di line interaktif kami dan kami akan membacakan pesan-pesan yang sudah masuk. Ada dari Bang Nur Alam, selamat sore, saya request lagu Pelangi di Matamu buat Bang Andre, Putra Rantau, Bang Wasu, Mbak Ani, Mbak Cici, Agnes Rara, Bunda Dahlia, Putra Jagat Angsa Putih, Mbak Erni, Mbak Siska, dan semua aja semoga sehat selalu buat Bang Ibnu. Terima kasih kembali untuk Bang Nur Alam. Kemudian ada lagi dari Bunda Laurentina, selamat sore Bang Ibnu, untuk cuacanya panas ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, lagunya Keramat dibingkis buat Mbak Erni, Angsa Putih, Putra Banjar, Putra Kusut, Bang Mikael, Mbak Ani, pokok semuanya aja yang bergabung di sore hari ini. Dari Bunda Ceria buat abangnya, terima kasih. Terima kasih kembali buat para pendengar setia Pro 1 Sendawa, requestannya telah kita tampung semuanya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.33, kita tutup attention ya di line interaktif kami. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
0: Kenapa ya daun warnanya hijau?
2: Tahukah Anda, menurut para ahli, warna hijau pada kebanyakan daun dan rumput berasal dari sejenis pigmen bernama klorofil. Klorofil ini menyerap cahaya matahari selama proses fotosintesis. Fotosintesis adalah salah satu proses alami yang paling penting di bumi. Selama fotosintesis, tumbuhan dan pohon menggunakan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida di udara dan air menjadi gula kaya energi sebagai makanan. Itulah mengapa daun tampak lebih hijau saat musim panas.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la

حي على الصلاة.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Kenapa ya langit warnanya biru?
1: Tahukah Anda, fenomena langit berwarna biru ternyata bukan kebetulan semata. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab langit berwarna biru. Pantulan cahaya matahari ke arah laut yang juga berwarna biru adalah salah satunya. Selain itu, para ahli menemukan karena adanya hamburan cahaya matahari dari molekul atmosfer, cahaya biru dan violet yang mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek sehingga lebih mudah terserap oleh molekul udara. Hal tersebutlah yang menyebabkan cahaya biru dan violet lebih banyak tersebar dan berhamburan di langit. Tapi terkadang, langit-langit juga bisa berwarna putih yang disebabkan oleh udara lembab.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah.
2: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintailah Indonesiamu.

Baik pendengar setia Pro 1 Sandawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Kita memasuki program selanjutnya setelah Pro Dangdut, yaitu Indonesia Cerdas. Untuk informasi pertama, ada beasiswa Indonesia Cerdas UBSI antar siswa berprestasi sekadau kuliah di bidang teknologi. Sebagian kampus digital kreatif terus memperluas akses pendidikan. Akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa di Indonesia Cerdas yang ditunjukkan bagi calon mahasiswa berprestasi.

Salah satu penerima program tersebut adalah Beata Marbu, lulusan SMK Keliling Kumbang Sekadau yang memiliki berkelanjutan pendidikan di program studi informatika UBSI Kampus Pontianak.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Ayo kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
4: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 20

Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan mengenai program beasiswa Indonesia Cerdas menjadi bagian dari komitmen UBSI dalam mendukung pemerataan akses pendidikan sekaligus mencetak sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan siap menghadapi tantangan dunia kerja.

Sebelum melanjutkan ke pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, Beta telah mencetakkan prestasi di bidang olahraga dengan meraih juara 3 randori putra kelas 50 kg pada kejuaraan Sorinji Kepor Antar Dojo se-Kalimantan Barat. Lulusan asal Kabupaten Sekadau termasuk memilih program studi informatika di UBSI kampus di Pontianak setelah memperoleh beasiswa Indonesia Cerdas yang membebaskan biaya kuliahnya hingga 100%. Menurut Beta, kesempatan memperoleh beasiswa menjadi salah satu alasan untuk menguatkan keputusan untuk melanjutkan pendidikan di UBSI. Selain memberikan keringanan biaya, program tersebut juga membuka peluang baginya untuk memperkembangkan kemampuan di bidang teknologi informatika. Mendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
2: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
4: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id.
6: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16.30 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan. Selain pendidikan, ia juga mengatakan pendidikan menjadi bekal penting untuk mempersiapkan masa depan. Selama menjalani perkuliahan, Beta berencana memperdalam kompetensi di bidang informatika sekaligus aktif mengikuti berbagai kegiatan mahasiswa guna menambah pengalaman dan memperluas relasi. Koordinator kemahasiswaan UBSI juga Kampus Pontianak, Yoki Firman, mengatakan program beasiswa Indonesia Cerdas merupakan salah satu bentuk komitmen kampus dalam memberikan kesempatan kepada siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan tanpa terkena biaya.

Ia menambah UBSI juga terus memperkuat terhadap mahasiswa melalui berbagai program kemahasiswaan, kompetisi, organisasi, sertifikat kompetisi, serta pengembangan minat dan bakat di bidang teknologi. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirine ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau halo menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.

0: bentar deh.
1: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih sebentar lagi.
0: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.
2: Head speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut head speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop head speech.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Dita Rania, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Seno. Halo Seno, selamat sore. Apa kabar Anda di sana?
1: Kita alhamdulillah, kami di Palangkaraya sehat. Cuaca tadinya panas, sekarang agak mendung. Mungkin karena Dita kali ya.
0: Oh gitu, berarti sama ya di Samarinda. Mungkin karena Samarinda ya.
1: Kan sama-sama aja di sana ya.
0: Betul. Baik Seno, ada informasi apa dari Palangkaraya di sore hari ini Seno?
1: Baik, Dita, ada informasi terkait sekolah rakyat permanen yang sudah dioperasionalkan.
0: Baik, kalau gitu silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dita. Pendengar dan pemirsa, sekolah rakyat permanen di Jalan Cilikriwut kilometer 39 Kota Palangkaraya mulai beroperasi dan melaksanakan masa pengenalan sekolah atau MPLS. Sekolah yang berkapasitas 1.080 orang tersebut untuk tahun ajaran baru menjaring sebanyak 135 siswa ditambah 75 siswa dari sekolah rakyat rintisan. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Bagi masyarakat, khususnya orang tua ataupun wali siswa yang ingin sekolah di sekolah rakyat ini, nanti silakan ya berkoordinasi, bisa dari kecamatan, desa, kelurahan.
3: Sekolah rakyat permanen di Jalan Cilikriwut kilometer 39 Palangkaraya mulai beroperasi dan saat ini telah memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan mengatakan, pada tahun ajaran pertama, sekolah rakyat ditargetkan menerima 270 siswa, masing-masing 90 untuk SD, SMP, dan SMA. Namun berdasarkan hasil penjaringan sementara, terdapat 135 siswa yang berminat ditambah 75 siswa sekolah rakyat rintisan.
4: Kita berharap mereka yang miskin, yang memang tidak bisa sekolah, yang putus sekolah, ya kan, yang nantinya tidak mampu melanjutkan, nah itu yang kita tampung.
5: Itu kan? Betul.
4: Nah, tamat SMP secara otomatis kan dia udah tamat, ada jasa, kan kalau nggak salah ada jasanya itu.
5: Ya, cuma ditahan.
4: Tinggal masuk SMA aja.
5: Berarti lanjut ke SMA?
4: Ya, lanjut SMA. Kan SD, SMP, SMA. Jadi untuk tahun pertama kita nerima 90 SD, 90 SMA, SMP, dan 90 SMA. Nah, kemudian di tanggal 31, nanti yang ada dirintis kita bawa ke sini, ngumpul di satu tempat ini.
3: Ridwan menjelaskan, seluruh siswa saat ini mengikuti MPLS yang berlangsung selama 19 hari. Selama masa tersebut, peserta didik akan mengikuti berbagai kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, pembentukan karakter, serta adaptasi terhadap sistem pendidikan berasrama yang diterapkan di sekolah rakyat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairna Farin mengatakan, sekolah rakyat permanen di Jalan Cilikriwut kilometer 39 memiliki kapasitas hingga 1.080 orang. Pembangunan sekolah ditargetkan rampung pada September mendatang, namun operasional telah dimulai lebih awal agar kegiatan pendidikan tidak tertunda.
2: Bagi masyarakat, khususnya orang tua ataupun wali siswa yang ingin sekolah di sekolah rakyat ini, nanti silakan ya berkoordinasi, bisa dari kecamatan, desa, kelurahan, bisa dinas sosial, ya kan, kemudian bisa atau langsung dengan pemerintah Kota Palangkaraya atau dinas pendidikan kan bisa. Jadi jangan khawatir, nanti ada tim verifikasinya, berpaknya. Jadi jangan khawatir kalau bila tadi memang harus desil 1-2 tapi ternyata ada kesalahan administrasi, itu bisa dirubah. Kita sesuaikan dengan fakta real di lapangannya.
3: Ia menambahkan sasaran utama sekolah rakyat adalah anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2, namun tidak menutup kemungkinan juga diperuntukkan bagi anak yang putus sekolah atau terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan sama untuk memperoleh pendidikan hingga jenjang SMA. Seluruh calon peserta didik akan melalui proses verifikasi, sehingga apabila terdapat kekeliruan data administrasi, akan disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Dita, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Terima kasih, Seno. Pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar rekan-rekan, ada rekan saya Regita Bayu. Halo, selamat sore Bayu.
1: Iya, selamat sore Dita Rania.
0: Bagaimana kondisi cuaca dan juga kabar teman-teman di Tarakan sore hari ini?
1: Iya, untuk kabar hari ini untuk teman-teman di Tarakan sehat walafiat ya, alhamdulillah. Dan juga untuk cuaca di Kota Tarakan cukup terik nih untuk sore hari ini, Dita.
0: Masih terik ya, berarti Bayu ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Baik, kalau gitu ada informasi apa dari Tarakan untuk mendengar kita sore hari ini, Bayu?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai pelatihan dan penyusunan SOP produksi ikan asin gulama, Dita.
0: Oke, baik. Kalau gitu silakan informasi selengkapnya.
1: Baik. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pelatihan dan penyusunan SOP produksi ikan asin gulama untuk meningkatkan daya saing UMKM hingga naik kelas. Laporan selengkapnya dilaporkan oleh Kristofan.
2: Harapan kami supaya dengan adanya penerapan teknologi pengering ikan asin ini bisa meningkatkan produksi mereka dan tentunya meningkatkan penjualan mereka.
3: Pelatihan dan penyusunan standar operasional prosedur atau SOP untuk produksi ikan asin gulama membawa harapan besar bagi masa depan industri pengelolaan perikanan. Dengan semangat pengabdian kepada masyarakat, tim dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Bordeaux Tarakan mendampingi para pelaku usaha kelompok usaha wanita amal dalam merancang sistem produksi yang lebih higienis, berkualitas, dan berdaya saing. Inisiatif ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk meningkatkan nilai jual ikan asin gulama sambil membuka peluang memasuki pasar yang lebih luas. Nurasia SEMM, selaku akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Bordeaux Tarakan, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah upaya agar pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bermanfaat bagi masyarakat. Selain pendampingan dan pelatihan, pihaknya juga memberikan bantuan oven untuk proses pengeringan ikan asin. Ia menyebut bahwa pengenalan teknologi pengeringan ini bertujuan untuk mendongkrak produksi dan penjualan yang lebih baik sehingga berdampak positif pada kehidupan sehari-hari. Awalnya mereka melihat kelompok ini masih menggunakan metode tradisional seperti rak kayu dan jaring-jaring. Nurasya juga menekankan pihaknya juga turut membantu dalam pengemasan produk ikan asin gulama yang bekerja sama dengan dosen perikanan Universitas Bordeaux Tarakan.
2: Adalah bagian daripada upaya kami agar pendanaan dari Kemendikbudristek itu, BIMA, bisa benar-benar berdampak kepada masyarakat. Memang kebetulan untuk kelompok nelayan ini dia ada di pesisir pantai. Harapan kami supaya dengan adanya penerapan teknologi pengering ikan asin ini bisa meningkatkan produksi mereka dan tentunya meningkatkan penjualan mereka sehingga benar-benar berdampak bagi kehidupan sehari-hari ibu-ibu nelayan.
3: Di sisi lain, Dr. Ana Sri Ekaningsih mengungkapkan bahwa kelompok ini memiliki potensi besar namun belum sepenuhnya terjangkau oleh tren modernisasi produk. Ia menyarankan agar ikan asin gulama dapat dikemas dalam bentuk beku atau plastik berlabel. Ada banyak cara kreatif untuk mengelola produk agar bernilai lebih tinggi sebab Kota Tarakan memiliki potensi besar dalam produksi ikan asin.
4: Ini memang perlu ada binaan, sebenarnya potensi sekali. Cuman karena belum tersentuh kali ya dengan model-model produk modern gitu. Artinya modern bukan berarti meninggalkan yang tradisional, tapi sedikitlah dikemas supaya terlihat higienis, bersih. Otomatis juga akan nantinya akan meningkatkan nilai jualnya daripada mereka.
3: Sementara itu Ketua Kelompok Usaha Wanita Amal, Asma, menyampaikan apresiasi atas kegiatan dan bantuan yang diberikan. Dukungan dari pemerintah dan para dosen sangat luar biasa. Pihaknya berharap ini akan membawa perkembangan yang jauh lebih baik.
5: Berkat ibu-ibu dosen ada kegiatan begini, ilmu selain ilmu yang kami dapat, yang bisa kami kembangkan, kita juga mendapat mesin open pengering rumput laut, luar biasa dukungan pemerintah dan ibu-ibu dosen yang diberikan kepada kami.
3: Lanjut Asma, melalui pelatihan ini, pihaknya mendapatkan wawasan baru tentang cara produksi dan pengelolaan yang lebih baik. Dengan pemahaman baru ini, pihaknya bertekad untuk menciptakan produk-produk inovatif dengan menggunakan oven pengering bantuan tersebut. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Pagutaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Dita, di RRI Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Padli. Halo, selamat sore Padli. Bagaimana kondisi cuaca di Banjarmasin di sore hari ini?
1: Selamat sore Dita, kabar tim baik dan juga cuaca di Banjarmasin sangat terik sekali Dita.
0: Berarti sama dengan Tarakan ya tadi ya, sangat terik ya.
1: Betul, kayaknya matahari ada 3 deh hari ini.
0: Bisa jadi. Baiklah, kalau siapa gitu ya. Padli, ada informasi apa untuk mendengar kita di sore hari ini Padli?
1: Nah, karena ini lagi cuacanya panas, ini berhubungan sama karhutlah nih Dita, informasi yang kami sampaikan.
0: Wah, bisa jadi menarik ini, ada korelasinya. Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dita, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Kabut asap dampak dari karhutlah mulai muncul di beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Satpol PP dan Damkar bersama instansi terkait meningkatkan kewaspadaan dengan menurunkan armada di titik rawan kebakaran. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
2: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan mengungkapkan jumlah titik panas di Kalimantan Selatan mengalami penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, terdeteksi sebanyak 43 titik panas atau lebih rendah dibanding sehari sebelumnya yang mencapai 60 titik. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kalsel, Dani Matra Saputra, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Maulana Fatahila saat di RRI Banjarmasin. Maulana mengatakan penurunan jumlah titik panas menjadi perkembangan positif, namun kewaspada tetap harus ditingkatkan. Menurutnya potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi seiring kondisi cuaca yang kering.
3: Melalui saluran BMKG, kami selalu melihat potensi kebakaran, dan pada hari ini pagi tadi saya mengecek ada 43 titik api dengan tingkat kepercayaan 8 ada 3 titik kepercayaan 9, selebihnya itu di titik kepercayaan 8. Artinya kebakaran lahan hutan masih cukup besar, walaupun kemarin itu update-nya ada di 60 lebih, tapi hari ini ada 43 dan itu masih menjadi persoalan bagi kita semua.
2: Sementara itu warga Banjarbaru Isifa mengaku cukup terganggu dengan kabut asap yang timbulkan kebakaran lahan, termasuk di kawasan Bati-Bati. Menurutnya asap membuat jarak pandang pengendara berkurang, sehingga setiap pengguna jalan harus lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara demi menghindari risiko kecelakaan.
4: Jadi tanggapan aku mengenai asap kebakaran hutan tadi itu cukup mengganggu ya. Itu yang utama banget, karena kan ini jalan provinsi juga, banyak yang lewat-lewat di sini. Jadi pandangannya itu sangat terbatas gitulah, karena asapnya cukup tebal. Tapi tadi sudah banyak sih personil damkar, terus dari PPBD juga. Tapi harapan aku semoga semakin banyak lagi personil yang membantu memadamkan supaya tidak menyebar kemana-mana itulah asapnya.
2: Dinas Satpol PP dan Damkar Kalsel menambahkan, sekitar 40 personil disiagakan di posko tersebut untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutlah. Dia berharap sinergi seluruh instansi dan masyarakat dapat menekan potensi kebakaran, sehingga dampaknya terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat dapat diminimalkan. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Dita Rania di RRI Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Padli. Dan pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda untuk menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo Rista, selamat sore.
1: Halo rekan Dita, selamat sore.
0: Gimana kabarnya Rista? Baik, sehat?
1: Alhamdulillah, saya dan juga kru RRI Nunukan sehat semua. Terus cuacanya di sini cerah aja sih, nggak seterik itu, tapi mataharinya masih ada.
0: Masih ada matahari ya, berarti memang agak beda jauh gitu ya. Matahari di Kalimantan ini sama-sama aja.
1: Iya. Setia banget kayaknya ya dia.
0: Betul. Baiklah Rista, ada informasi apa untuk mendengar kita sore hari ini dari Nunukan?
1: Ada informasi terkait SD Negeri 005 yang belum tersentuh MBG nih.
0: Oke, baik. Silakan informasi selengkapnya Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, SD Negeri 005 Nunukan belum tersentuh program makan bergizi gratis hingga memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ahmad Ilham.
2: SD Negeri 005 Nunukan belum tersentuh program makan bergizi gratis atau MBG hingga memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Hingga kini, peserta didik di sekolah tersebut masih belum merasakan manfaat program pemenuhan gizi yang menjadi bagian dari astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid menjelaskan bahwa sebelum berakhirnya tahun ajaran 2025-2026, pihak sekolah sempat menerima kunjungan dari salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Nunukan. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program MBG, termasuk meninjau kondisi sekolah dan melakukan simulasi akses kendaraan operasional untuk distribusi makanan. Meski demikian, hingga hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada tahun ajaran 2026-2027, program MBG belum juga terrealisasi. Pihak sekolah mengaku masih menunggu tindak lanjut dari SPPG terkait kepastian jadwal pelaksanaan program di SD Negeri 005 Nunukan.
3: Terkait dengan MBG ya, sebelum berakhirnya tahun ajaran 2025-2026 itu, kami sempat didatangi oleh salah satu petugas MBG dan sudah menyatakan bahwa dalam waktu dekat SD 05 Nunukan mendapatkan MBG, dan bahkan saat itu sudah ada simulasi mobil MBG masuk ke sekolah, apa bisa atau tidak, karena dia punya mobil khusus kan, sehingga itu disimulasikan, itu masuk terus muter-muter di lapangan, dan alhamdulillah nyatakan itu bisa dan memenuhi syarat. Tapi sampai hari ini di tahun ajaran baru 2026-2027 di hari kedua ya, kami belum mendapatkan informasi lagi terkait kapan ya MBG itu bisa didapatkan untuk warga di SD Nunukan.
2: Menurut Wahid, sejumlah sekolah yang berada di wilayah yang sama dengan SD Negeri 005 Nunukan telah lebih dahulu menerima program MBG. Karena itu, ia berharap sekolahnya juga segera mendapat giliran agar peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk menerima manfaat dari program pemenuhan gizi.
3: Kalau di SD lain dapat MBG ya seharusnya juga SD 5 dapat. Artinya seharusnya kan tidak dibeda-bedakan gitu kan. Karena sampai hari ini mulai program pertama diluncurkan itu saya kurang tahu itu tahun berapa. Tapi intinya sampai hari ini MBG untuk SD 05 Nunukan itu belum pernah ada.
2: Ia menambahkan, pihak sekolah juga menunggu kunjungan dari SPPG baru yang berlokasi di Jalan TVRI Nunukan. SPPG tersebut menjadi dapur penyedia MBG yang melayani sekolah-sekolah di wilayah Nunukan Timur termasuk SD Negeri 005 Nunukan. Melalui kunjungan tersebut, pihak sekolah berharap segera ada tindak lanjut terkait pelaksanaan program di SD Negeri 005 Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Dita.
0: Terima kasih Rista dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, lintas Banjar Nusantara ya akan kami akhiri di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: wisata Kalimantan Timur. Salah satunya dengan pengembangan desa wisata di kawasan sekitar IKN untuk menarik lebih banyak wisatawan. Laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Birakanya Jojo Hadi Kusumo mendorong pengembangan desa wisata di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurutnya, keberadaan IKN dapat menjadi pintu masuk bagi wisatawan untuk menjelajahi destinasi wisata lain di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Saraswati saat kunjungan kerja ke kantor otorita IKN, Kecamatan Sepaku, baru-baru ini. Menurut Saraswati, wisatawan, khususnya mancanegara, umumnya tidak hanya mengunjungi satu destinasi saja. Karena itu, kehadiran IKN dapat menjadi pemantik agar wisatawan melanjutkan perjalanan ke berbagai objek wisata di wilayah sekitarnya.
2: Jadi itu menjadi insentif untuk desa-desa di sekitar IKN mengembangkan wisatanya masing-masing. Sehingga mungkin mereka stay-nya di sini, tetapi mereka bisa dengan apa, tol itu kan jadi membuat transportasi jauh lebih mudah, mereka bisa mencoba desa-desa wisata di sekeliling dengan adanya wisata lokal. Yang seperti di Bali itu kan ada yang dengan adat lokalnya, NTT juga ada desa wisata yang adat lokalnya. Saya rasa di sini juga perlu ada.
1: Saraswati mencontohkan konsep desa wisata berbasis budaya lokal yang bisa dikembangkan di sekitar IKN, seperti desa budaya Dayak atau desa konservasi hewan endemik. Menurutnya, pengembangan desa wisata di sekitar IKN tidak hanya memperkaya pilihan destinasi wisata, tetapi juga akan memberikan efek berganda atau multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat di wilayah sekitar IKN. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Ya, dan pendengar pemirsa, laporan reporter Sela tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Rabu 15 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat sore pendengar Setia Pro 1 Sendawar. Saat ini waktu menunjukkan pukul 17.32 menit waktu Indonesia Tengah. Kita kembali lagi di program acara Sendawar sore hari ini. Kita lanjutkan untuk informasi pertama. Sungai Mahakam surut, aktivitas warga Tering lama mulai terdampak. Dikutip dari laman rri.co.id, debit air Sungai Mahakam di Kampur Tering Lama, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut mulai mengganggu aktivitas masyarakat, terutama transportasi sungai yang menjadi jalur utama mobilitas warga. Terlihat di sejumlah titik bantaran sungai, permukaan air semakin menyusut sehingga banyak perahu harus bersandar lebih jauh dari bibit sungai. Warga pun harus berjalan melewati hamparan pasir dan tanah yang mulai mengering untuk mencapai perahu. Salah seorang warga Kampung Tering Lama, Hajau, mengatakan surutnya Sungai Mahakam sudah mulai dirasakan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi saat memasuki musim kemarau, katanya. Hajau mengungkapkan meski aktivitas masyarakat masih berlangsung, para pemilik perahu harus lebih berhati-hati karena beberapa bagian sungai menjadi dangkal sehingga menyulitkan saat melintas. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Bu, lebih baik beli sayur dan buah yang itu tuh, yang impor. Bagus-bagus, Bu. Harganya murah lagi.
4: Justru kita harus membiasakan makan sayur dan buah hasil pertanian kita. Petani dalam negeri.
3: Memangnya kenapa? Bukannya dari luar negeri itu lebih bagus?
4: Sayur dan buah hasil produksi dalam negeri justru lebih bagus. Juga kandungan gizinya tinggi. Kalau kita sering makan sayur dan buah hasil para petani kita, berarti kita sudah membantu para petani.
3: Benar juga ya.
5: Dengan mengkonsumsi buah dan sayur produksi dalam negeri, berarti kita telah mendukung kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu menikah denganku?

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
4: Bu?
5: Iya, Pak?
4: Ini untuk Ibu ya. Buka saja amplopnya. Pak?
5: Ya Allah, uang sebanyak ini dari mana, Pak?
4: Sudahlah, jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting, Ibu senang kan?
5: Pak.
4: Dengan uang itu, Ibu bisa beli apa saja yang Ibu suka.
5: Pak, Bapak jangan mengira Ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya. Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana uang ini berasal. Ibu tidak mau, Pak, memakai uang yang bukan hak kita. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi.
4: Ya sudah, kalau Ibu nggak mau nerima, biar aku yang pakai. Bu, zaman sekarang susah mencari uang yang halal.
5: Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar.
6: Korupsi, penyebab kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi. Stop korupsi.

0: kok orang-orang pada ngeliatin kita ya?
1: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak tahu.
2: RRI Senawar dengan

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki zona petang pada sore hari ini. Kami akan menghadirkan lagu-lagu, religi, dan pengajian. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Faktanya, tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut, makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.
1: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
2: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
1: Hah?
2: Selamat ya Pak.
1: Yang benar Mbak.
2: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
1: Mbak.
2: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
1: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
3: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
4: Allah.

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu.

Dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan.

Dan tak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, mendustakannya.

Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak. Al-Quran tak kala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.

Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain.

0: Baik pendengar setiap Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 18.43 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri sesi Zona Petang pada malam hari ini. Saya Ibnu Mahfuzi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jika ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
2: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
3: Belanjaanmu banyak banget.
4: Iya nih, self reward dong, kan udah capek-capek kerja.
3: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
4: Ih, gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja.

0: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
1: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.
2: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita awali di Sendawar malam ini dengan seputar keluarga pendengar dan pembahasan kita di seputar keluarga pada malam hari ini yaitu tentang bagaimana sih cara melindungi keluarga dari pengaruh negatif media sosial. Dan seperti apa penjelasannya pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Segarnya, pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
2: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda, jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
1: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Pagi baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan masih terkait seputar keluarga ya pendengar, dan bagaimana cara melindungi keluarga dari pengaruh negatif media sosial. Jadi pendengar, cara untuk melindungi keluarga dari pengaruh negatif media sosial yaitu dengan menerapkan literasi digital sejak dini, buat aturan waktu layar atau screen time yang tegas, dan aktifkan fitur kontrol orang tua pada perangkat anak. Yang paling utama nih pendengar ya, bangun komunikasi terbuka agar anak merasa aman bercerita jika menemukan konten yang meresahkan. Dan berikut pendengar beberapa langkah-langkah praktis ya yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu dengan cara batasi durasi penggunaan. Lalu awasi dengan bijak, kemudian jaga privasi, lalu edukasi dampak mental, dan yang terakhir yaitu dengan cara mengembangkan hobi lain. Dan seperti apa penjelasan lebih rincinya pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Tuh lihat deh, ngapain tuh orang buka kandang ayam?
1: Woi, maling! Maling! Maling!
2: Saya bukan maling, Mas. Aduh, saya disuruh bule ambil ayam.
1: Duh, maaf, Mas, maaf. Kami kira maling.
2: Makanya sahabat. Aduh, jangan suka main hakim sendiri. Gak enak kali. Jadi korban kayak gini. Korban salah sasaran. Udah muka jelek, makin jelek gara-gara bonyok.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Gimana pendengar, membatasi durasi gawai dan menciptakan zona bebas layar merupakan langkah penting untuk membangun kebiasaan digital yang sehat, mencegah kecanduan, dan meningkatkan kualitas interaksi emosional antar anggota keluarga. Jadi pendengar, penerapan aturan ini dapat diuraikan ke dalam beberapa langkah strategis ya. Yang pertama yaitu sepakati batas waktu harian atau screen time limit. Membuat batasan waktu yang jelas membantu anggota keluarga, terutama anak-anak ya, membedakan antara kebutuhan dan hiburan. Durasi ideal nih pendengar, menurut pakar kesehatan anak, durasi aman bermain gawai untuk usia 2 hingga 5 tahun adalah maksimal 1 jam per hari. Untuk anak usia 6 hingga 18 tahun dan orang dewasa disarankan maksimal 2 jam per hari. Bisa juga dengan cara menggunakan pengingat ya pendengar, manfaatkan alarm atau fitur pembatas bawaan seperti Google Family Link untuk membantu mendisiplinkan durasi penggunaan. Lalu aturan jeda juga penting pendengar, istirahatkan mata setiap 20 menit saat menatap layar untuk mencegah kelelahan mata. Terapkan aturan bebas gawai atau screen free zone times ya, menyingkirkan gawai di waktu-waktu tertentu adalah kunci utama untuk mendekatkan kembali ikatan keluarga. Seperti saat makan

bersama, acara keluarga menjelang dan menjelang tidur ya pendengar. Kemudian konsistensi dan peran orang tua juga sangat penting ya. Aturan ini akan efektif jika semua anggota keluarga khususnya orang tua ikut mematuhinya dan memberikan teladan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
1: Ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, dapat telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
3: Kak, susu sama popok adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang, kah?
0: Maaf, Mak. Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak main judi online.
4: Tadi...
5: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
4: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
5: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
4: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
5: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
4: Iya.
6: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
7: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

حي على الصلاة.

0: Tulatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda dan masih seputar keluarga ya, pendengar. Dan yang kedua yaitu dengan cara awasi dengan bijak ya, adalah strategi keseimbangan antara memberikan ruang privasi dan menjaga keselamatan digital anak. Praktik ini dilakukan dengan berteman di media sosial untuk melihat interaksi mereka serta memanfaatkan fitur kontrol orang tua guna memblokir situs dewasa dan membatasi waktu layar. Pendekatan pengawasan ini tidak bertujuan untuk mengekang, melainkan untuk melindungi anak dari bahaya online seperti perundungan, pornografi, dan predator. Berikut adalah penjabaran langkah-langkah dalam menerapkannya nih pendengar. Yaitu yang pertama dengan cara mengikuti akun media sosial anak. Jadilah teman atau pengikut atau follower ya di akun Instagram, TikTok atau platform lain yang mereka gunakan. Pastikan komunikasi tetap dua arah. Orang tua harus menahan diri untuk tidak menghakimi agar anak tidak membuat akun rahasia. Lalu manfaatkan aplikasi kontrol orang tua atau parental control ya. Gunakan aplikasi bawaan seperti Google Family Link atau aplikasi pihak ketiga untuk menyaring konten dewasa, mengatur batas waktu penggunaan gawainya atau screen time, dan melihat aplikasi apa saja yang mereka unduh. Membangun komunikasi terbuka sebelum menerapkan pengawasan di pendengar, diskusikan dengan anak alasan mengapa batasan dan pengawasan tersebut diterapkan. Lalu selanjutnya itu dengan cara memberikan edukasi digital, ajarkan anak untuk melindungi data pribadi dan berpikir kritis sebelum mengunggah sesuatu di internet. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Oke, baik pendengar, tata rasa waktu sudah menunjukkan pukul 19:57 ya. Yang itu artinya kita akhiri sesi seputar keluarga di Sendawar malam ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 20:00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.
1: Festival Dahau merupakan perhelatan budaya yang diselenggarakan di daerah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 5 November. Acara ini diselenggarakan setiap 2 tahun sekali sejak tanggal 5 November 2002. Adapun kata Dahau berasal dari kata Dangai dan Ehau. Umumnya, dalam bahasa Dayak Kalimantan diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah bentuk syukuran atau ulang tahun. Festival Dahau biasa diselenggarakan kurang lebih 12 hari, mulai dari tanggal 23 Oktober dan berakhir 5 November. Festival ini menjadi ajang untuk memperkenalkan budaya dan tradisi suku Dayak kepada masyarakat luas. Dengan adanya tradisi Dahau, diharapkan dapat memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara suku Dayak dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
2: Kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.
3: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, menyiarkan Warta.

0: UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.

empat orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Rizky Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah.
4: Yes.
3: Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
5: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
6: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
5: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
7: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
5: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
4: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
4: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizami Karsayuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, kan nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan askir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60 ribu DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Dimana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara Didi yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Dimana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, dimana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BPE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Korin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah, mengatakan jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Jumah Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjutnya akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla, termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar di depan masjidnya.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Jumah Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.

0: ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas piala dunia.
1: Sementara pengamat sepak bola lainnya, Gregah Nur Ihsani, menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
2: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
1: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Sarto, selamat malam.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti bersama mimbar agama Hindu yang dibawakan oleh Subiksa dengan topik mantra. Selamat mendengarkan.

Om Swastiastu. Para pendengar serta umat Hindu yang saya hormati, kita bertemu kembali dalam acara Dharma Wacana. Pada kesempatan yang baik ini, saya mencoba untuk membawakan tema yaitu mantra. Kita semua tahu bahwa mantra merupakan unsur terpenting dalam upacara agama Hindu. Di mana ada upacara, di situ pasti akan terdengar mantra. Ada mantra yang diucapkan dengan suara yang bisa didengar orang lain. Ada pula mantra yang diucapkan dalam hati sehingga hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Saudara pendengar yang saya hormati, mengapa mantra itu merupakan unsur terpenting dalam upacara agama? Jawabannya tak lain bahwa mantra itu sangat diyakini memiliki kekuatan suci. Dalam ilmu sastra, mantra sering disebut sajak suci atau hipne. Dalam konsep spiritual, mantra berasal dari kata man dan yantra, yang artinya alat untuk melindungi pikiran. Di dalam pustaka suci Manawa Dharma Sastra Mandala 2 Sloka 92, bahwa pikiran adalah indria yang ke-11. Dalam kitab lain juga disebutkan pikiran itu disebut raja indria atau rajanya indria. Dalam diri manusia yang berbentuk non-fisik, pikiranlah yang terpenting di dalam atau di antara alat atman. Mantra bertujuan untuk melindungi pikiran dari berbagai intervensi yang tidak perlu. Kekuatan mantra dapat menjadi pelindung pikiran. Oleh karenanya, kesehatan pun akan dapat dijamin, sebab pikiran dapat dilindungi dari berbagai macam godaan untuk memikirkan yang bukan-bukan. Pikiran yang terlindungi dari kegiatan-kegiatan negatif akan selalu dapat diarahkan untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat. Dalam sudut ilmu sastra, hanya syair-syair Weda Sruti yang disebut mantra. Sedangkan yang terdapat dalam kitab susastra agama, seperti misalnya Itihasa, Purana maupun Dharma Sastra, syairnya disebut sloka. Saudara pendengar, umat sedharma yang saya hormati, dilihat dari kegunaannya, mantra itu diambil dari 3 sumber, yaitu Weda Mantra, Purana Mantra, dan Tantrika Mantra. Dari 3 sumber ini, masing-masing mantra dapat digolongkan menjadi 3 kualitas mantra, yaitu Satwika Mantra, yaitu mantra yang diucapkan untuk pencerahan rohani,
sinar kebijaksanaan, mendapatkan kasih sayang Tuhan yang tertinggi, cinta kasih dan perwujudan Tuhan. B. Rajasika mantra adalah mantra yang diucapkan untuk mendapatkan kemakmuran duniawi. Sedangkan tamasika mantra adalah mantra yang diucapkan untuk mendamaikan atau nyomye buta kala dan melawan atau menghancurkan ilmu hitam. Mantra dari kitab Caturweda dapat pula dibedakan jenisnya dilihat dari jenjang kesukarannya. Dari 20.389 buah mantra, Caturweda dapat dibagi menjadi 3 jenjang kesukarannya. Hal ini dijelaskan dalam kitab Nirukta Vedanga. 3 jenjang kesukaran Weda itu adalah Paroksa Mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang paling tinggi. Hal ini disebabkan mantra jenis ini hanya dapat dijangkau arti dan maknanya apabila kita langsung mendapat atau langsung menerima wahyu dari ide Sang Hyang Widi atau sabda Brahman. Kemudian Adhyatmika mantra adalah mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang lebih rendah. Mantra ini dapat dicapai maknanya melalui proses penyucian diri. Orang yang masih dalam keadaan kotor rohaninya tidak mungkin mampu memahami arti dan fungsi jenis mantra ini. Dan yang terakhir, Pratyaksa mantra adalah mantra yang lebih mudah untuk dipahami. Untuk menjangkau makna mantra ini dapat hanya mengandalkan ketajaman pikiran dan indria. Karena demikian jenjang kesukaran mantra itu, maka Sarasanucaya, Mandala 39 maupun Wahyu Purana mengajarkan cara mencapai kesempurnaan mantra-mantra Weda, yakni harus melalui jenjang Itiasa dan Purana. Dalam Wahyu Purana, Sloka 1201 disebutkan sebagai berikut. Itiasa Purana bayam weda samu pabayat binatya pasroyat widu mamayam praharyasyati. Artinya, hendaknya weda dijelaskan melalui Itiasa dan Purana. Kalau tidak, Weda merasa takut jika orang-orang yang membacanya tidak mengerti. Oleh karena itu, disarankan agar melalui jenjang-jenjang yang apa yang saya sampaikan di depan, yaitu melalui Itiasa dan Purana. Saudara pendengar yang saya hormati, mantra-mantra Weda yang diterima dari Sabda Brahman diterima oleh para maharsi lalu dikodifikasikan oleh Maharsi Wyasa, Maharsi Wyasa atas kekuatan suci Dewa Brahma, dibantu oleh Ganesha, kemudian menyusun Itiasa dan Purana sebagai tangga untuk mempelajari dan memahami mantra-mantra Weda. Mantra-mantra suci mampu memberikan manfaat
akan kehidupan spiritual dan kehidupan duniawi. Apabila dilakukan dengan kriya dan bakti. Yang dimaksud dengan kriya adalah mantra yang disertai dengan kegiatan pemujaan yang bersifat nyata dengan sikap dan sarana perlengkapannya. Bakti artinya kegiatan mantra, dan kriya hanya untuk persembahan kepada Ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, disertai dengan penyerahan diri sebulat-bulatnya. Mantra kriya dan bakti inilah yang menyebabkan mantra itu membawa manfaat luar biasa kepada yang mengucapkannya. Sesuai dengan yang telah digariskan, kita menyadari bahwa hidup ini berjalan terus. Usia pun demikian, usia berjalan terus. Hendaknya usia berjalan, pemahaman kita pun berkembang, sehingga kita pelan-pelan tetapi pasti kita mampu menghilangkan, minimal mengurangi keinginan-keinginan duniawi sesuai dengan konsep ajaran Hindu, yaitu catur asrama. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. Terima kasih.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Ih, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga aku kena dorong dari belakang.
1: Hey, jangan lempar botol dong.
3: Tolong perhatian semuanya. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Dimohon kerjasama, tidak ada aksi saling lempar botol. Hal ini untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan konser ini berlangsung, tanpa ada hal yang tidak diinginkan. Atas perhatiannya, terima kasih.
1: Nah, tuh kan aman kalau kita ikuti arahan dari yang ngadain acara. Jadi, gak takut lagi kan datang ke konser?

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya kembali kita dengarkan bersama mini drama dengan judul Darah Biru, produksi RRI Surakarta. Selamat mendengarkan.
2: Bu, Bu, mana minyak garunya? Kok cuma minyak cendana?
3: Oh, maaf, masih di tas.
2: Jangan sampai teledor, Bu. Yang satu ini memang manja, harus pakai minyak garu.
3: Kenapa lain dari biasanya?
2: Ya, maklumat ini anjuran dari Mbah Supri. Beliau pertama kali orang luar Beteng yang menangani keris ini. Pernah, Bu, beliau cerita lupa ngasih minyak garu. Malamnya kejang-kejang kesakitan. Katanya itu dikeroyok orang banyak.
3: Waduh, kasihan. Lalu?
2: Cuma mengingatkan saja. Untung gak ngasih apa-apa.
3: Ngasih apa-apa? Gak mudeng, Pak?
2: Ya, ngasih sesuatu yang gak enak. Kamu ini pura-pura tidak tahu saja, toh.
3: Ini Pak minyak biar aku gak ngalami seperti Mbah Supri.
4: Mau makan apa, Dik?
5: Gak usah lah, Mas. Aku barusan makan. Tadi belajar di rumah teman di jamu makanan banyak banget.
4: Gak lapar lagi?
5: Gak. Langsung pulang aja ya kita ya.
4: Oke deh kalau gitu.

0: Wah wah wah, sore-sore bapak ibu asik bener bercandanya. Jadi iri aku.
1: Kok pulang terlalu sore, Nduk?
0: Ada pertemuan, Bu, teman satu kelompok. Bahas tugas untuk minggu depan.
2: Asal untuk kepentingan kuliah bapak setuju. Jangan gunakan untuk hal yang tak berguna, Dok.
1: Iya,
2: nah,
1: Pak.
2: Nah, itu hasil didikan ibu.

0: Dok, mumpung kamu libur, ada sesuatu yang ingin Bapak ketahui.
1: Apa itu, Pak?
0: Akhir-akhir ini ku dengar dari sesama abdi keraton, kamu menjalin hubungan dengan Jeng Pangeran.
1: Pangeran yang mana? Pangeran Sambu, Pangeran Goro, atau pangeran-pangeran lainnya? Yang mana?
0: Bapak serius, Dok. Kau jangan main-main.
2: Lin, Linda, bicaralah yang benar, Dok. Apa kau menjalin hubungan itu?
1: Kalau benar, kenapa, Bu?
0: Kamu tahu posisi Bapak di keraton.
1: Cuma abdi dalam, kan?
0: Dok, walau cuma abdi, Bapak bisa mencukupi kebutuhan hidup, apalagi kuliahmu.
1: Pak, di zaman ini, setahu Linda, perbedaan kasta itu udah gak ada lagi, gak berlaku. Ada apa hubunganku dengan Mas Budi? Bapak keberatan.
2: Dok, jaga sikapmu.
1: Terus terang ya, Pak, Linda itu juga keberatan. Kenapa dari dulu Bapak itu kerjaannya hanya nimang-nimang keris? Belum yang memandikan, belum yang masih bunga-bunga, bakar kemenyan, komat kamit, pakai disembah-sembah segala.
0: Keterlaluan. Sikapmu itu konyol, Dok. Sini, biar ku jelaskan. Pusaka ini peninggalan leluhur, pendahulu. Sudah semestinya dirawat dengan baik. Seorang empu membuat keris ini tidak sembarang asal buat, seperti membuat pisau dapur atau sabit. Yang kita hormati usaha empu itu membuat pusaka ini, Dok. Berjuang dengan Topo Broto, mengendalikan hawa nafsu, tidak tidur sepanjang hari di waktu tertentu tanpa kenal.
1: Alah, udahlah, Pak, itu kan tetap aja buatan manusia, cuma besi biasa.
0: Dok, itu ilmu yang kau dapatkan di perguruan tinggi. Kau gunakan untuk menentang budaya kita. Keterlaluan. Kau keterlaluan, Dok. Kau bisa kualat, pamali, Dok.
1: Terus hubungannya sama aku apa? Hubunganku dengan Mas Budi apa?
0: Sudah jelas, sangat jelas. Derajat kita dengan Jeng Pangeran itu lain. Kau anak abdi, Dok, cuma abdi.
1: Ya, Pak, tetap aja kalau semuanya itu berjalan lancar, Mas Budi jadi suamiku, Bapak Ibu itu juga akan tetap bangga. Akan bangga, derajat kita itu juga naik, Pak.
0: Pungguk merindukan bulan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kau hanya untuk mainan saja, Dok. Kau tahu sifat pangeran-pangeran itu, istrinya bukan cuma satu.
1: Enggak, itu zaman dulu, Pak.
2: Sudah, Dok. Jangan menentang pendapat bapakmu.
1: Ibu itu kuno, tradisi kuno, kuno.
0: Dok. Bapak belum selesai bicara, Dok.

0: Halo, Mas? Kok belum bobo? Katanya gak enak badan.
1: Iya, badanku meriang, linu.
0: Ya udah, istirahatlah.
2: Ada yang mau kusampaikan, Dek?
3: Apa itu, Kang Mas? Aku siap menerimanya.
1: Sebelumnya aku minta maaf ya.
0: Hah? Maaf? Untuk apa?
1: Kanjeng Romo memintaku untuk sekolah ke tingkat lanjutan deh.
0: Wah, syukur dong, alhamdulillah.
3: Kang Mas meneruskan ke S3.
2: Iya, tapi aku harus sekolah di Jerman.
3: Hah? Jerman? Terus? Bagaimana?
2: Sayangnya beliau itu dawuh sebagai mandat seorang raja,
1: bukan sebagai seorang bapak.
0: Terus?
1: Ya, aku sebagai anak raja harus memegang teguh maklumat itu deh. Di Jerman bukan cuma sebagai mahasiswa, tapi sebagai wakil kerajaan dan bahkan mewakili negara.
0: Bagaimana dengan hubungan kita, Mas? Besok pagi.
1: Sudah ya, Dek. Selamat bobo.
0: Tapi tunggu, Mas. Halo, Mas. Mas. Ambiar semuanya, kabeh ambiar kayak gini nih, remok.
4: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
5: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan akhirnya sampai juga di kita di program siar Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan seperti biasa pendengar di Ngobras, akan kami hadirkan informasi-informasi seputar dunia komunitas ke ruang dengar Anda. Dan informasi yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Rumah Digital Entertainment jadi ruang kolaborasi komunitas kreatif Kaltim. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur resmi meluncurkan Rumah Digital Entertainment dan Short Movie di Temindung Creative Hub Samarinda pada Rabu 15 Juli 2026. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan menjadi ruang kolaborasi bagi komunitas ekonomi kreatif untuk mengembangkan berbagai karya inovatif. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kaltim, Awang Kalik, mengatakan pemerintah membuka akses seluas-luasnya bagi komunitas untuk memanfaatkan gedung tersebut. Selama digunakan sesuai ketentuan pendengar, komunitas tidak dikenakan biaya pemakaian fasilitas. Menurut Awang, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang menyediakan ruang tumbuh bagi pelaku ekonomi kreatif. Namun demikian, setiap kegiatan yang akan berlangsung di Temindung Creative Hub tetap melalui proses kurasi agar sesuai dengan fungsi gedung sebagai pusat kegiatan kreatif. Usai prosesi peluncuran, kegiatan dilanjutkan dengan pemutaran trailer short movie karya Rumah Digital Entertainment yang saat ini masih dalam tahap produksi. Rangkaian acara juga diisi dengan penyerahan sertifikat keanggotaan dan kartu pesertaan, maksud kami kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh anggota Rumah Digital Entertainment. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: cepat.
1: Adat istiadat, keramat tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.
2: Ini mancing apa nih, Pak? Teknik apa, Pak?
3: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapet-dapet. Mana udah ngantuk lagi. Aduh.
4: Pak. Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat. Palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu. Tuh lihat banyak sampah di sungai.
3: Ntar. Yo, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
4: Tuh kan, Pak. Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
5: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

Lalu pendengar, usai prosesi peluncuran, kegiatan dilanjutkan dengan pemutaran trailer short movie karya Rumah Digital Entertainment yang saat ini masih dalam tahap produksi. Rangkaian acara juga diisi dengan penyerahan sertifikat keanggotaan dan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh anggota Rumah Digital Entertainment. Pemberian kartu tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap perlindungan jaminan sosial bagi para anggota yang bertugas dalam proses produksi maupun berbagai aktivitas kreatif di lingkungan Rumah Digital Entertainment. Meski demikian, pendengar, pihaknya berkomitmen terus meningkatkan kualitas pengelolaan fasilitas tersebut. Evaluasi dilakukan agar kenyamanan pengguna tetap terjaga sekaligus memastikan setiap kegiatan berjalan lebih profesional. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Festival Dahau merupakan perhelatan budaya yang diselenggarakan di daerah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 5 November. Acara ini diselenggarakan setiap 2 tahun sekali sejak tanggal 5 November 2002. Adapun kata Dahau berasal dari kata Dangai dan Ehau. Umumnya, dalam bahasa Dayak Kalimantan diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah bentuk syukuran atau ulang tahun. Festival Dahau biasa diselenggarakan kurang lebih 12 hari, mulai dari tanggal 23 Oktober dan berakhir 5 November. Festival ini menjadi ajang untuk memperkenalkan budaya dan tradisi suku Dayak kepada masyarakat luas. Dengan adanya tradisi Dahau, diharapkan dapat memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara suku Dayak dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
1: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
2: Informasi di ngobrol selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Untamed Speed Trail 2026 tantang ratusan pelari jelajahi alam Sleman. Sebanyak 236 pelari dari berbagai daerah antusias mengikuti ajang Ultimate Speed Trail 2026 yang digelar oleh Roman Sahab di kawasan kawasan Pakem Binangun, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu 11 Juli 2026. Ajang lari lintas alam atau trail running sejauh 10 km ini menawarkan tantangan jalur tanah, tanjakan, serta turunan dengan panorama alam eksotis khas lereng Gunung Merapi. Ultimate Speed Trail 2026 diselenggarakan sebagai wadah bagi komunitas lari dan masyarakat untuk menikmati olahraga lari lintas alam, sekaligus mempromosikan potensi wisata alam Kabupaten Sleman. Rute yang dirancang memadukan tantangan medan dengan keindahan alam memberikan pengalaman berlari yang aman, terarah, dan kompetitif bagi para peserta. Untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta selama perlombaan, panitia menyiapkan berbagai fasilitas penunjang yang lengkap. Fasilitas tersebut meliputi ketersediaan pos hidrasi atau water station, tim medis, petugas jalur atau marshal, tim penyelamat belakang atau sweeper, hingga sistem pencatatan waktu otomatis yang akurat. Event Director Untamed Speed Trail 2026 Halim Diza mengatakan bahwa ajang ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan acara olahraga yang berkualitas sekaligus memperkuat budaya hidup sehat di masyarakat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.
3: Tabu.

Sejak tanggal 2 Mei 1964, pertanggal 21 April, selalu diperingati untuk mengenang sosok yang telah gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasa dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai sosok perjuangkan emansipasi wanita, tahukah Anda, jarang diketahui orang bahwa R.A. Kartini sekeluarga merupakan vegetarian. Fakta R.A. Kartini seorang vegetarian terungkap dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1902 yang dikirim ke Belanda. Nama R.A. Kartini juga cukup terkenal di Belanda. Sebagai pejuang hak-hak perempuan, salah satu buku terkenal Kartini di sana adalah Door Duisternis Tot Licht atau yang kita kenal Habis Gelap Terbitlah Terang. Nama R.A. Kartini pun mendapatkan kehormatan dijadikan nama jalan di 4 kota di negeri kincir angin tersebut. Nah, jadi semakin tahu lebih banyak kan fakta tentang pahlawan nasional kita yang satu ini, Raden Ajeng Kartini.

0: Apa-apaan sih mas, ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
1: Siapa yang ngambil foto mbak? Orang saya lagi selfie.
2: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Ngobrol selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id. Paddleboard jadi tren wisata air. Olahraga air paddleboard saat ini sedang terkenal di kalangan pecinta wisata maupun olahraga. Banyak penggemar travel yang menganggap kegiatan ini menjadi cara baru untuk menikmati keindahan alam sambil menjaga kebugaran tubuh. Sanur, seorang anggota komunitas travel pada program acara SPADA Pro 2 RRI Sibolga pada Rabu 15 Juli 2026 mengatakan tren ini sedang meningkat terutama bagi traveler yang suka dengan pantai. Menariknya nih pendengar, aktivitas paddleboard kini karena memudahkan, maksud kami kemudahannya untuk dipelajari oleh semua kelompok usia dan juga para pemula. Traveler, maksud kami traveler hanya perlu menjaga keseimbangan di atas papan besar sambil mendayung santai menikmati ombak. Ia juga membagikan pengalaman serunya saat mencoba mengatur keseimbangan di paddleboard, terutama karena dirinya merupakan pemula. Wisata paddleboard ini sangat cocok untuk melepas penat di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari. Selain melatih fisik, pemandangan laut dengan desiran ombak yang tenang memberikan efek relaksasi yang luar biasa bagi pikiran. Melihat potensi yang terus tumbuh nih pendengar, wisata paddleboard yang dapat dibilang first time friendly ini menjadi target para penyedia paket tour untuk bersaing menghadirkan paket tour yang memuaskan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawa.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Oke, baik pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 21:54 ya. Yang itu artinya kita akhiri sesi ngobras pada malam hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 22:00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta dalam Ruang Rindu Berjaringan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Ya mungkin itu alasannya
2: kan. Gitu ya. Namanya aja ya Mas ya.
1: Terjebak di
2: nama Tiga Darah.
1: Tiga Darah itu.
3: Kalau gitu diganti Tiga Darah Senior.
2: Karin.com ah.
1: Bisa sih ya, kita boleh juga sih. Banyak ya, sih tadi
4: dua titip-titipan pesan, kata ayo dong kapan Tiga Darah
2: iya, ya,
4: bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Darah kan identiknya dengan lagu-lagu daerah, bikin iya dong lagu daerah
2: iya
4: yang
2: kekinian
4: ya, banyak bisa, lagu bisa yang bagus-bagus
1: gitu. Coba sekarang kita bikin polling di RRI, kira-kira Tiga Darah itu misalnya ganti nama itu apa coba yang coba
3: ganti nama
2: ya, misalnya bikin single gitu iya sebaiknya gimana iya.
3: Siap
1: kita pilih deh nanti yang paling
2: siap.
3: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Darah ini apa aja sih? Silakan.
1: Ya. Siapa dulu Ano?
2: Ano.
3: Dia kok ketawa?
1: Dia apa sibuk terus? Kalau di
2: banyak hal.
4: Banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
2: pengajian
4: gitu ya maksudnya.
2: Karena gini loh,
4: karena gini
2: Anu
4: udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Anu mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu, karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Anu berharap memperbaiki diri,
2: memperbaiki luar biasa sekali kan. Itu kita jadi malu hati loh.
3: Semacam ustazah ya. Enggak.
4: Karena Anu itu pendosa, jadi Anu mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu
3: amin
4: aja.
3: Amin.
1: Anu tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
3: Bener.
1: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
3: Gitu ya.
2: Silaturahminya macam polan deh pokoknya.
1: Juara.
3: Mamita,
1: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua parti, terus udah gitu.
2: Off airnya jalan terus.
1: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya, dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu, udah bukan
2: ibu-ibu kayak, keren dong, ibu-ibu awet muda.
1: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan tetap. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang situ kita mengangkat budaya supaya generasi penerus kita anak-anak muda tuh mereka nggak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali, jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh sampai mereka nggak kenal lagi
2: dengan budaya Indonesia. Betul sekali.
1: Itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
3: Wah seru.
1: Itu banyak pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata-kata dewasa ya, bukan semakin
2: senior
1: dewasa. Kita pikir lebih slow down gitu karena kenyataannya kok malah tambah
3: malah sibuk ya.
2: Sibuk betul Mas.
1: Secara sebenarnya badan kita udah enggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada
2: cokoyu.
1: Benar, cepat capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, enggak apa-apa.
3: Oh gitu ya.
1: Waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa quality time.
2: Betul.
1: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita.
2: Betul,
1: jadi
2: betul.
1: Beda lagi sekarang.
3: Siap kalau gitu.
2: Betul.
3: Kakak,
2: dirimu sudah tahu loh.
3: Lah kan aku tahu benar.
2: Iya.
3: Iya, makanya pendengar kan belum tahu.
2: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Duki mengelola sekolah musik Farabi, Music School, terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri bantuin Mas Duki.
1: Satu paket soalnya.
3: Satu paket ya, benar-benar.
2: Mau nggak mau.
3: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Ya. Tadi karena ada yang ngomong lagu janji,
2: ya.
3: Janjiku maksudnya.
2: Janjiku.
3: Langsung kita puterin ya.
2: Kita puterin Janjiku.
1: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku itu saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
3: Oh gitu ya.
1: Jadi saya udah apa ya?
3: Udah memproyeksikan. Ya.
1: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
2: Seneng ya.
1: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
2: Betul.
1: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
2: Ya, kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Wes, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi
0: nih. Okay.
1: Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya
1: judulnya
2: juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri? Suara?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
3: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya.
3: Dia yang recycle.
0: Iya.
1: Tiga darah pun juga nyanyi.
2: Jadi yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
2: Ada.
1: Hanya Cinta. Kalau aku.
2: Lagu yang Mas Yongki. Almarhum ya. Kita punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah.
2: Lagu itu Mas Yongki.
1: Iya. Hanya Cinta itu yang sangat, aduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Liriknya dahsyat.
0: Kalau Mamita, Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka Seperti Mega sama yang Persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat
2: enak
1: banget sih.
2: Sahabat. Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Aku diusir.
0: Ada Mas Faris,
1: Mas Faris di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Panjang umur.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam, Mbak Paramita.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman. Ya.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya, Pak.
4: Ya, ada lagi baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo.
0: Mau salam? Silakan.
4: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Groki
4: mungkin. Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap. Mas Firman, ada tiga darah.
5: Mbak Ita.
1: Mas Firman. Iya.
5: Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya, buat Mbak Ita.
1: Silakan Mas.
5: Mana buat Mbak Ita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Ita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus.
1: Oh, lupus.
2: Iya. Tiga-tiganya main
1: lupus. Main lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, benar. Aduh.
2: Oh iya ya, kita sebenarnya kita
1: iya.
0: Nona Manis ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku pengen
1: bintang tamunya Kik Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
5: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh,
2: masya Allah.
5: Nah, kan ada di ini ya, dulu kan ada VCD, jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Manis. Nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku, satu ya mungkin satu ya, Mbak Mita, Mbak Susana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget. Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Gitu.
0: Siap.
1: Soalnya
5: aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Impana juga.
1: Oh, siap. Mantap. tertular.
5: Tiga Darah, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat.
1: Iya.
5: Sukses selalu, sehat selalu.
1: Makasih, Mas Firman.
5: Selamat, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Mbak Martini,
1: Martini.
3: Di Cipayung.
1: Mbak Martini, Cipayung. Di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
3: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
3: Pokoknya doa yang terbaik.
1: Amin.
3: Untuk Mbak Ita.
1: Amin.
3: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
0: Herman.
3: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
3: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
3: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
1: Wow.
3: Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik. Makasih,
3: Mbak Ita ya. Juga gak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa?
3: Sanggupkah ku menghadapi hidup
1: tanpa dirimu? Makasih loh Mama Tino.
0: Oh iya. Siap.
3: Mbak Sylvia.
1: Silvana.
3: Silvana.
1: Silvana.
3: Silvana. Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa
1: terbang aku.
0: Aku.
1: Ya. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
3: Oh iya.
1: Penakut juga ya, ada.
3: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
3: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
2: Amin. Amin. Amin.
3: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Sylvia?
0: Mbak okay. Silvana ya. Oke.
1: Okay. Nanti akan dijawab.
3: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya. Ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Lagi itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Iya,
3: ya, di sana. Oke, okay, kayaknya aduh apa saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
3: Iya, makanya sukses doa yang terbaik
1: okay,
3: untuk semuanya.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama, saling ngedoain ya.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong Mas.
0: Pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, okay, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ano?
2: Oke.
1: No. No, oke. No. Oke. Okay. Okay. One, two. Ayo. Yuk, one, two.

0: Iya. Bila lu sini ketawa terus kalau nelpon ya.
1: Bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
0: Ini pink cerah nih. Pink ceria.
2: Oke.
1: Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin.
3: Siap, amin.
1: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
3: Maksudnya gimana?
1: No, namanya siapa yang punya? No, namanya siapa yang punya? No, namanya siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame, belalang kupu-kupu. Bilang sama ibu sebelum bobo, cium pipiku.
3: Siap, terima kasih Bidan Luis.
1: Cantik, ini album keberapa?
3: Oh, album keberapa itu?
0: Ini album pertama, Nona Manis. Album pertama.
1: Pantas, manis terus.
0: Iya dong.
3: Terima kasih ya.
1: Kak Ita, ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai disorong ya tiga darah ini.
0: Harus silakan, semoga ada yang mengundang.
1: Maka nggak bisa sampai Sorong ke Amerika aja bisa, ke Jepang bisa.
3: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
1: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
3: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
1: Silakan. Kemesan. Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Luis, selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin, dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke, siap.
1: Kayu, iya, bye-bye. Dadah, bye-bye.

0: Kategori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 3 pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana ya, agak ke sana. Kita enggak boleh nyontek.
0: Enggak nyontek ini. Untuk 3 darah. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kita, saya.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Pada album Malam Minggu, 3 darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12-an.
0: Malam Minggu.
1: Ayo. Malam Minggu. 3 darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: 3 darah. Ya?
2: Iya.
1: Terus ayo, Malam Minggu.
2: Seperti Mega, terus namanya Sahabat
0: dan 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
1: Udah
0: 8 ya? Lagu.
1: Oke, okay. Salah. Hah? 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
1: Kan 3 darah.
2: Iya.
1: Lagu. Kan?
0: Ya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Iya. Seperti Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih loh.
0: Sahabat.
2: Lebih dong. Sahabat.
0: Sahabat Seputi Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
0: Album Malam Minggu.
2: Malam Minggu.
0: Ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Album Malam Minggu itu.
1: Tapi kita
2: sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, dinyanyi tiga dah. Ya udahlah, kue tarnya melayang. Kue tarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa Mip? Ayo Mip kan di kau kayak nyanyi. Ayo Mip, Amita.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
1: Saya ingat ya. Ya sudah kalau begitu.
0: Apa Mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
2: Bui.
0: Iya.
2: Jadi masukin dia betul waktu itu. Menggapai bui itu mah lagu saya.
0: Dia sendiri.
2: Memang ada sendirinya. Tapi bukan lagunya Erens. Itu ciptaan saya.
0: Halo, gimana
1: coba kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
2: Aduh, itu dia.
0: Wah, udah kita udah laut.
2: Anang ya, Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya, sama-sama orang Jawa Timur sih.
2: Katakanlah.
0: Ayo, sayang.
2: Mas Agus.
1: Mas Agus Yudhoyono.

0: Mas Wiwi GV.
1: Ya Allah. Ya Allah. Ya dulu Mas Wiwi. Iya, iya, iya.
0: Iya lupa. Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusadi pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
1: Iya.
0: Apa judul lagu yang dibawakan?
1: Aduh. Kita lucu banget sumpah. Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang benar. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aku lupa penyanyi kecil. Ya benar-benar
0: judul. Lupa ya.
1: Apa judulnya?
0: Venus dan Cinta. Oke, terakhir ya. Pada album Fatima,
2: apalagi Fatima,
0: milik Ita Purnamasari, ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
2: Sirna.
1: Aku yakin ini aku paling sebel dari namanya tuh.
0: Enggak salah.
1: Benar.
0: Salah.
2: Salah.
1: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
0: yakin ya.
1: Sirna.
2: Sirna kan?
0: Enggak.
2: Apa?
0: Lah, ya apa?
2: Aduh, enggak tahu kan. Apa ya, Mas?
0: Judulnya mirip dengan nama kalian.
1: Apa? Dara.
2: Dara.
1: Doro.
2: Apa sih, Mas?
0: Udah, enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
2: Lupa.
1: Menggapai Bu Ihtar dulu.
0: Coba dicek menggapai Bu ya.
2: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
0: Kenceng banget salah.
2: Kenceng salah.
0: Iya sudah.
2: Ya sudah.
0: Ini kan hanya sekedar games
2: untuk selesai
0: ya.
2: Iya.
1: Iya
2: benar ya ini dengan sangat. Selesai sudah kita di segmen impresi.
0: Kita selamat ya. Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
2: Yang membuat semua pertanyaannya.
0: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
1: memori lewat lagu.
0: Waduh.
1: Untuk dua bestie aku nih yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Yang paling penting kita sehat, panjang umur.
1: Amin.
2: Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Melantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
1: Ita Sandara,
2: Paramita,
1: Siandara.
2: Jadi kembalikan maksudnya Melantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
1: mendengarkan
2: lagu-lagu Indonesia.
1: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
2: Rumah karanya sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
1: betul sekali.
2: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
0: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
1: Iya benar.
0: Selamat malam Ruang Rindu Nasional. Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
1: Iya,
0: semoga
1: kasih
0: panjang umur.
1: Terima kasih.
0: Kemudian tiga darahnya dengan Mbak Paramita Rusadi
1: dan Silvana Herman.
0: Sukses selalu.
1: Sukses
0: pula.
1: Amin.
0: Terima kasih Mas Yudi.
1: Terima
0: kasih
1: lagi
0: juga.
1: Ya.
0: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
1: Terima kasih doa-doanya
0: buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
1: Wow. Siap.
0: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
1: Mas Roy, arek
0: Mas
1: Kediri.
0: Roy, wah arek Kediri. Pancen sampean ta, Mbak?
1: Iya.
0: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
1: Kita tadi belum menyapa. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
0: Oke, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano
1: katanya. Waalaikumsalam. Dari Kediri, Jawa Timur.
2: Dari hari ini.
0: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
1: Oke, siap.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Udah gak berasa loh, Mas. Kita sudah di penghujung
0: kebersamaan ya.
1: Kebersamaan kita.
0: Berarti gimana?
2: Berarti happy kalau
1: waktunya pamit. Mau undur diri.
0: Terima kasih gitu ya.
1: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir. Yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman.
2: Kasih,
1: dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
0: Di studio malam hari.
1: Di studio malam hari ini.
0: Rame banget.
1: Rame banget.
0: Tiga darah yang...
1: Hadiah. Ya, luar biasa.
0: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
1: ya
0: at least single lah ya.
1: Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
0: Terima kasih sekali lagi.

dipandu bersama dengan Ita Purnamasari dan Zudi Ismail. Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkatakan, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.

0: Santa Rarissa Marinda, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia bersama dengan Zafat Zaf dengan Gerangan Cinta. Siapa gerangan nanti ya, jago Anda? Perempat final yang mau nonton bareng biar enak nontonnya layar dan lebar, Anda bisa datang langsung di halaman RRI Samarinda. Saya akan kembali berbagi wawasan untuk Anda pendengar. Supporter Argentina dilarang membawa atribut politik terkait dengan kepulauan Falkland Malvinas saat tim nasional Timnas La Abletes ini menghadapi Inggris di laga semifinal Piala Dunia 2026. Keputusan ini diambil menyusul meningkatnya tensi politik yang mengiringi duel klasik kedua negara. Konflik kepulauan Falklands ini yang terjadi pada tahun 1982 lalu kembali menjadi sorotan jelang pertandingan hingga memunculkan kekhawatiran potensi gesekan antar supporter. Ketegangan mulai meningkat setelah sejumlah pemain Argentina menyanyikan lagu yang menyinggung konflik Falkland saat merayakan kemenangan atas Mesir di babak sebelumnya, pendengar. Ditambah lagi, Wakil Presiden Argentina Victoria Ferola juga ikut memprovokasi lewat unggahan media sosial yang menyebutkan kalaupun Inggris sebagai penjajah, besok kami akan menghadapi para penjajah. Ini bukan sekedar pertandingan biasa. Melawan Inggris selalu memiliki arti lebih. Ini tentang Malvinas, tentang Diego, tentang kesempatan terakhir Leo, Lionel Messi. Ayo Argentina, sampai nafas terakhir kami akan memperjuangkan apa yang menjadi milik kami, tulis Ferroel. Perang Falklands pada tahun 1982 berlangsung selama 7 melawat hari dan menewaskan 907 orang. Perang berawal saat aksi militer Argentina masuk ke Kepulauan Falklands, Georgia Selatan, dan Kepulauan Sandwich Selatan di Samudra Atlantik Selatan untuk mengklaim kedaulatan historis mereka. Menteri Keamanan Argentina, Alejandra Montevideo ini sudah memastikan kalaupun seluruh atribut bermuatan politik akan dilarang masuk ke stadion. Tidak seorang pun diizinkan masuk dengan membawa bendera ataupun pesan politik terkait dengan Falklands, itu kata Montelliva. Ia menambahkan larangan tersebut berlaku untuk berbagai bentuk atribut mulai dari bendera, kaos, kain hingga benda lain yang mengandung pesan politik maupun provokasi rasial. FIFA memiliki aturan ketat yang melarang segala bentuk pesan politik dalam pertandingan resmi. Sebelumnya, pendengar, Federasi Sepak Bola Dunia itu juga sempat melarang bendera Inggris bergambar logo Beruf karena dianggap bermuatan politik, serta bendera Lion and the Sun milik Iran era sebelum revolusi, meski sejumlah supporter tetap membawanya ke stadion. Sementara itu, Kepolisian Atlanta mengklasifikasikan laga Inggris kontra Argentina sebagai pertandingan yang berisiko tinggi sehingga pengamanan diperketat di seluruh area. Dalam pernyataan resminya, Kepolisian Atlanta ini menyebutkan personel tambahan telah ditempatkan di sekitar stadion, kawasan hiburan, dan titik-titik keramaian untuk menjamin keamanan seluruh penonton. Langkah tersebut dilakukan guna mencegah tindak kriminal, sekaligus memastikan masyarakat dan wisatawan dapat menikmati pertandingan dengan aman. Ketegangan juga sempat lihat di Argentina setelah beredar video sekelompok supporter membakar bendera Union Jack usai timnas yang dipimpin oleh Lionel Messi itu mengalahkan Swiss di perempat final. Terlepas dari nuansa politik yang menyelimuti pertandingan, duel Argentina melawan Inggris juga memiliki sejarah panjang di Piala Dunia, pendengar. Pertemuan kali ini menjadi yang pertama di ajang Piala Dunia sejak fase grup edisi 2002. Saat itu Inggris menang tipis 1-0 berkat gol pelatih dari David Beckham. Dua pertemuan sebelumnya juga syarat dengan kontroversi pada Piala Dunia 1998. Beckham mendapatkan kartu merah dalam laga yang akhirnya dimenangkan Argentina melalui adu penalti. Sementara pada Piala Dunia 1986, Diego Maradona mencetak gol legendaris Hands of Gold yang hingga saat ini masih dikenang sebagai salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah sepak bola. Meski atmosfer pertandingan memanas, pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta seluruh pihak tetap memandang laga tersebut sebagai pertandingan sepak bola semata. Nanti keramaiannya, Anda jago mana? Anda pegang mana? Mau nonton bareng, nontonnya enak, nyaman dengan layar yang gede dan lebar, Anda bisa langsung datang di halaman RRI gratis pendengar.
1: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Tunggu sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: ya aku bawa semangat Piala Dunia nih.
1: Semangat boleh, tapi jangan bikin macet lah.
0: Benar juga.
1: Makanya parkir tertib, jangan buang sampah sembarangan.
0: Dan jangan sampai terjadi keributan gara-gara beda dukungan. Betul toh?
1: Betul. Karena nobar yang paling seru itu
0: yang aman dan nyaman buat semua.
1: Betul. Gol boleh panas,
0: suasana tetap kondusif.

penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

dengan lagu gondangnya Janji. Bahwa kita saat sekarang sudah berada di 25 menit tinggalkan dari jam 11 malam hari. Semakin mendekati waktu yang akan mungkin Anda tunggu, Anda akan nonton perempat final malam ini Argentina versus Inggris. Pendengar, saya akan kembali berlanjut terusan untuk Anda. Aroma mistis dan tahayul menyelimuti duel klasik semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Inggris Kamis dini hari nanti, di mana pihak La Albiceleste ini meminta mengenakan jersey tandang warna biru tua. Pelatih timnas Inggris Thomas ini mengaku sangat memaklumi keputusan sang lawan soal pilihan jersey tersebut. Pria asal Jerman itu bahkan bersuara akan melakukan hal serupa jika timnya memiliki tahayul ataupun ritual pembawa keberuntungan yang sama. Langkah Argentina memakai jersey utama garis-garis biru langit putih ini dinilai publik sebagai bagian dari tahayul.

0: Meskipun rutinitas psikologis dan benda keberuntungan masih memegang peranan penting demi menjaga mental pemain. Di sisi lain, pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, justru mencoba meredam spekulasi mistis yang beredar di media. Ia menegaskan, pemilihan warna jersey murni karena alasan tradisi, bukan karena desakan mistis.
1: 1 RRI Samarinda.

wanita Indonesia, Nike Ardila, sempat membawakan single berjudul Aku Takkan Bersuara karya komposer Malaysia Sari Amri di tahun 1994. Awalnya lagu ini akan dibawakan oleh Era Fazira, tetapi malah menjadi hits besar oleh vokal Nike. Lagu ini juga dikenal dengan judul Suara Hatiku, yang bermakna tentang kesetiaan dan pengabdian pada pasangan. Single ini masuk di dalam album berjudul Duri Telindung dan beredar di negeri jiran Malaysia pada tahun 1994. Lalu kemudian dirilis kembali dalam album berjudul Suara Hatiku pasca kematian sang penyanyi di tahun 1994.

0: Dunia 2026 paling seru dinikmati bareng teman dan keluarga lewat nonton bareng. Tapi ingat, nobar yang baik adalah nobar yang tertib.
1: Jangan ganggu warga sekitar, parkir kendaraan pada tempatnya, buang sampah di tempat sampah,
0: dan hindari miras serta keributan.
1: Betul, karena kemenangan sejati bukan hanya di lapangan ya, tapi juga menjaga suasana aman dan nyaman.
0: Gol boleh panas.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: apa-apa.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini haus banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: 97,6 FM, pendengar Pro Satu Hari Samarinda akan kembali berlanjut di awasan untuk Anda pendengar. Ternyata ada 3 faktor yang bisa membawa Argentina ke final Piala Dunia tahun 2026. Pendengar, juara bertahan Argentina lebih dulu harus menaklukkan Inggris pada laga semifinal Piala Dunia 2026 jika ingin lolos ke final. Nah, 3 faktor yang bisa membawa Argentina ke final Piala Dunia 2026 ini diantaranya karena memang sepanjang turnamen Argentina tampil konsisten dan berhasil melewati berbagai ujian. Tim asuhan dari Lionel Scaloni ini lulus ke semifinal setelah mengalahkan Swiss dengan skor 3-1 di perempat final. Sebelumnya, Albiselotti ini juga menyingkirkan Mesir dengan kemenangan 3-2 di babak 16 besar dan mengatasi Cape Verde 3-2 pada fase 32 besar. Menghadapi Inggris yang juga tampil impresif, Argentina memiliki sejumlah modal penting untuk mengamankan tiket ke final. Dan di antaranya karena memang Argentina mental juara. Argentina datang ke semifinal dengan status juara bertahan. Pengalaman tampil dalam pertandingan bertekanan tinggi menjadi salah satu keunggulannya. Sebagian besar pemain inti juga sudah terbiasa menghadapi atmosfer pertandingan knockout sehingga diharapkan mampu tetap tenang ketika menghadapi tekanan dari Inggris. Mental bertanding tersebut menjadi modal penting, terutama jika pertandingan langsung ketat hingga babak tambahan waktu ataupun adu penalti, pendengar. Kemudian yang berikutnya, produktivitas yang tajam. Artinya Argentina menunjukkan efektivitas yang tinggi di lini depan sepanjang fase gugur. Dalam 3 pertandingan mereka selalu mencetak 3 gol. Total 9 gol yang dibukukan menunjukkan bahwa lini serang Argentina mampu menciptakan banyak peluang sekaligus menyelesaikan dengan baik. Kombinasi kreativitas di lini tengah, pergerakan para penyerang, serta kemampuan memanfaatkan bola mati bisa menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan Inggris yang selama ini dikenal dengan solid. Keberadaan Lionel Messi, tanpa bermaksud mengesampingkan pemain lain dan pelatih yang berkualitas, namun keberadaan dari Messi menjadi salah satu faktor terbesar yang bisa membawa Argentina melangkah ke final Piala Dunia tahun 2026. Meski sudah berusia 39 tahun, pendengar, sang kapten tetap menjadi motor, otak, dan ruh pemain sepanjang turnamen. Pengalaman visi bermain serta kemampuannya menciptakan peluang menjadikan Messi sebagai pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Pada fase gugur, Messi juga terus memberikan kontribusi penting bagi Argentina saat menghadapi Swiss di perempat final. Ia menyumbang assist yang membuka jalan kemenangan tim sebelum Argentina memastikan kemenangan 3-1 pada babak tambahan waktu. Sebelum laga tersebut, Messi juga tampil konsisten dalam perjalanan Argentina menuju semifinal dan menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di turnamen. Menghadapi Inggris, pendengar, Messi diprediksi bakal kembali menjadi kunci. Selain kualitas individualnya, kehadiran sang mega bintang juga memberikan ketenangan bagi rekan-rekan setim dalam menghadapi pertandingan bertekanan tinggi. Jika Messi mampu menunjukkan performa terbaiknya, akan kembali menjadi pembeda di lini serang. peluang Argentina untuk menaklukkan Inggris sekaligus mengamankan tiket final Piala Dunia tahun 2026 akan semakin besar ya. Akankah nanti Argentina versus Inggris akan bisa memetik kemenangan? Nah, kita saksikan saja. Yang mau nonton, nonton bareng langsung saja datang di halaman RRI Samarinda. Kita nggak tahu siapa menangnya, bolakan bundar ya pendengar ya.

dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tidak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan yang luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya, kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam, tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dahulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Pendengar, dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak ada rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu

Pendengar, demikian siaran Prosa TRRI Samarinda edisi hari ini. Pendengar, hari Kamis tanggal 15 Juni 2026. Selanjutnya kami akan bergabung bersama dengan siaran Pro 3 sembari menantikan pertandingan Piala Dunia yang nanti akan bisa Anda dengarkan pada pukul 3 dini hari. Selamat mendengarkan pertandingan Argentina versus Inggris. Ria pamit, terima kasih. Selamat malam dan selamat menantikan jalannya siaran langsung perempat final.

Masih dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kepala Badan Pengaturan BPBUMN Doni Oskaria menyatakan komitmen menjaga tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel setelah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menandai keberhasilan BPBUMN mempertahankan opini WTP selama 19 tahun berturut-turut sejak 2007. Sekaligus menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan anggaran dengan tingkat realisasi di atas 96% dalam 5 tahun terakhir. Dalam RDP, Komisi 6 DPR menyampaikan laporan keuangan BPBUMN di 2025, termasuk menyampaikan opini WTP yang berhasil dipertahankan selama 19 tahun berturut-turut. Dan hasil komitmen seluruh jajaran dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik serta memperkuat sistem pengendalian internal. Capaian ini menjadi modal penting agar terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memastikan mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah agar produknya dapat dipasarkan melalui Kopdes Merah Putih. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan langkah ini menjadi bagian dari dukungan lembaganya terhadap pelaksanaan program Kopdes Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Menurutnya BPOM tetap menjaga standar keamanan dan mutu produk meski proses perizinan dipercepat agar semakin banyak produk UMKM termasuk dari pedesaan dapat masuk ke jaringan Kopdes Merah Putih. Kita ke mancanegara, Uni Eropa dan Inggris kemarin secara resmi menandatangani perjanjian terkait Gibraltar di Brasil. Maksud kami di Brasil yang menghapus pemeriksaan rutin pembatasan darat antara Gibraltar dan Spanyol. Perjanjian ditandai dengan Komisaris Eropa untuk Perdagangan dan Keamanan, Ekonomi Maros, Sefcovic, serta Menteri Negara Inggris untuk Urusan Eropa, Stephen Doughty, dan juga disaksikan oleh Kepala Menteri Gibraltar Fabian Picardo dan Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Alvarez Bueno. Berdasarkan perjanjian, pergerakan barang dan pekerja antara Gibraltar dan Spanyol menjadi jauh lebih mudah sehingga memperkuat hubungan ekonomi antara Gibraltar dan Uni Eropa. Sementara ganda putri Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Stianingrum kehilangan konsistensi permainan di game pertama pada penentuan, tersingkir di babak pertama Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang hari ini. Rachel and Feby kalah dari unggulan kedua asal Cina yaitu Ji Yifan dan Sang Sushan melalui pertandingan 3 game 11-21, 21-19, dan 14-21. Kekalahan menjadi bahan evaluasi bagi Rachel dan Feby sebelum kembali menghadapi Jia Zhang pada babak pertama China Open 2026 yang berlangsung di pekan depan.

Dan saat lagi kami akan hadirkan Ronda Malam untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi serta Timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan Bekukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga. Dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: ada. Malam hari ini seperti biasa kami hadirkan ronda malam yang tentunya akan menyapa para petugas, kemudian juga kepada masyarakat yang terlibat di ronda malam, terutama di Polda Sumatera Barat.
1: Kita ikuti ronda malam.
0: Dan nantinya juga Anda bisa bergabung langsung di 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, dan juga di 352-3172. Saya Risi Rustarto akan menemani Anda, dan kali ini saya menyapa narasumber utama, yaitu Kompol Omri Yan Sahureka, SH SIK. Selamat malam Pak Omri.
2: Ya, selamat malam Mbak Risti.
0: Saya benar ya, panggilnya Pak Omri ini ya?
2: Iya, benar.
0: Iya, ini persiapan ronda malam apa persiapan nonton bola nih?
2: Persiapan ronda malam sekaligus.
0: Gitu ya, soalnya saya kok belum lihat cemilan-cemilannya, nggak kelihatan nih dari sini. Oke, Pak Omri, kalau boleh cerita sedikit dengan ronda malam ya di Polda Sumatera Barat ini, kegiatan ini seberapa efektif sih sampai dengan sekarang?
2: Ya. Mungkin di sini sebelum saya menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Mbak Risti, sebelumnya mungkin Satkamling atau Satuan Keamanan Lingkungan ini itu berada di bawah dasar Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. Nah, terkait dengan pembentukan dan struktur organisasinya itu termuat dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana tugasnya sebagai pengemban tugas kepolisian terbatas. Dalam artian petugas Satkamling ini sebagai mitra ataupun rekan kerja pihak kepolisian, di mana bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dalam tingkat RT maupun RW. Nah, seperti yang disampaikan, ditanyakan oleh Mbak Risti tadi, seberapa efektifnya Satkamling di tengah-tengah masyarakat yang pastinya sangat berpengaruh sekali terhadap keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, khususnya dapat menekan angka kriminalitas yang ada di masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Karena sebelum terbentuknya Satkamling ini, Mbak Risti, 5 tahun kebelakang setelah kita telusuri, ternyata banyak sekali terjadi tindakan kejahatan seperti pencurian, tawuran, dan lain sebagainya. Sehingga setelah dibentuknya Satkamling di Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Kota Tengah, khususnya Satkamling Linggar Jati, sehingga angka kriminalitas ataupun angka kejahatan menjadi berkurang. Begitu Mbak Risti.
0: Oke. Kalau gitu sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya juga ingin menyapa, kabarnya ini ada beberapa yang juga sedang bersama-sama dengan Pak Omri, ada Aibtu Akmal dari Babin Kaptipmas Lurahan Parupuk Tabing. Ada juga ya, boleh angkat tangan. Yo, di belakang ada Pak Itfan Syukrui, Ketua Satkamling. Yang mana nih Pak Itfan? Mantap ya. Kemudian ada Pak Anjoni Filmon, Pembina Struktur. Oh, selamat malam Bapak. Ya. Kemudian selain di Kota Padang, saya juga akan menyapa ke Pos Sat Kamling Jorong Gunung Seribu Nagari Tigo, Jangko Kabupaten Tanah Datar. Selamat malam Tanah Datar, ada Ibtu Monrizal.
3: Selamat malam Mbak, dari Satkamling Nagari Tigo Jangko, Polres Tanah Datar, Polda Sumatera Barat.
0: Oke, Ini nampaknya juga udah bersiap-siap. Ini siap-siap ronda juga apa siap-siap nonton Argentina Inggris nih?
3: Siap, sekalian kami jalan juga, Mbak.
0: Gitu ya, sambil menyelam minum air ya, Pak. Siap. Oke. Ada Bribka Rahma Hidayat, Babin Kaptimas Nagari Tigo Jangko. Yang mana tuh?
3: Siap.
0: Oh, tadi lagi iya. Kemudian ada Pak Rustam Effendi dari Ketua Satkamling.
3: Siap.
0: Hadir juga malam ini?
3: Siap, hadir, Bu.
0: Hadir. Saya jadi kayak ini nih, kayak guru sekolah nih absen ya. Ada Pak Mustafa Kamal dari Pembina Struktur, hadir juga malam hari ini.
3: Siap, hadir, Bu.
0: Oke. Mungkin boleh dijawab sama Pak Monrizal nih. Pak Monrizal, kalau di tanah datar itu apa sih kebiasaan-kebiasaan khusus di ronda malam itu seperti apa? Kemudian mekanismenya atau pembagian shift-shiftnya di warga itu juga seperti apa? Mungkin boleh disampaikan.
3: Siap, untuk kegiatan ronda malam kita lakukan, Mbak, dapat kita laporkan kegiatan kita bagi shift. Jadi setiap 2 jam kita melakukan kegiatan patroli, dan itu berlaku bukan di Nagari, ulangi, bukan di Jorong, satu Jorong aja. Jadi kegiatan kita Nagari Tigo Jangko di sini ada, dapat kita sampaikan ada 6 Jorong. Jadi ke 6 Jorongnya melaksanakan kegiatan ronda malam di bawah naungan Satkamling.
0: Jorong ini apa, Pak? Kalau boleh tahu, mungkin banyak pendengar dan pemirsa yang belum mengenal kata Jorong nih.
3: Baik, Pak. Untuk di Sumatera Barat, penyebutan jorong itu dapat kita jelaskan itu setingkat dengan RW.
0: Oke. Okay.
3: RW. Dan untuk nagari penyebutannya itu dapat setingkat dengan lurah, kelurahan.
0: Ya, ya. Nah, kalau dilihat dari kejahatan ataupun juga mungkin bukan kejahatan ya, hal-hal yang biasanya menjadi kewaspadaan di tanah datar selama ronda malam.
3: Dapat kita sampaikan untuk kriminalitas yang mungkin kita antisipasi pada malam hari itu dapat kita sampaikan pencurian. Jadi untuk kegiatan ronda malam ini kita memberikan artinya situasi yang aman, kondusif dengan melaksanakan patroli, baik itu dengan Linmas, FKPM bergabung, dan juga dengan perangkat nagari, dan juga personil Babin Kamtibmas kita yang berada di Nagari Tigo Jangko ini, Mbak. Demikian.
0: Baik, kalau begitu. Terima kasih, Pak Monrizal. Nanti kita sambung kembali. Saya kali ini mau ke Satkamling Kampung Paneh, Korong Kampung Paneh, Nagari Pakandangan, Kabupaten Padang Pariaman. Selamat malam, Bapak-Bapak. Ada Aibda Zuwirman, Babin Kaptipmas Nagari Pakandangan. Selamat malam, Pak Zuwirman.
4: Selamat malam, Bu.
0: Iya, saya lihat dari sini ada botol apa tuh? Cangkir teh sama kopi ya, yang udah siap nih kayaknya nih ya. Ini rutin ronda malam pasti ada teh ada kopi nih ya.
4: Ya, Bu.
0: Kemudian juga ada Pak Ali Yusman, Ketua Satkamling. Oh, selamat malam, Bapak. Assalamualaikum.
5: Salam, warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
0: Iya. Kemudian juga ada Pak Ikram Dasrul DT Sati, Pembina Struktur. Ada? Oh, baru kelihatan nih di monitor. Ya, selamat malam. Ini udah duluan keliling? Ronda duluan ini, Pak Ikram?
5: Udah keliling,
4: Nagari. Ya, ada orang keliling, Bu.
5: Itu lagi rame.
0: Iya. Oh, lagi rame persiapan nonton bola ya. Ini belum ditanya, sudah menjawab nih kalau yang ini. Baik, Pak Zuwirman mungkin ya, sebagai penanggung jawab Babin Kamtibmas di sana. Kalau di apa Padang Pariaman ini ada berapa nagari, ada berapa jorong atau apa bilang ya?
5: Baik, Bu. Yang malam ini dipimpin oleh Kasat Dikmas, Polres Padang Pariaman, Irman. Nagari Pakandangan ada berapa korong? 5 korong. Itu terdiri dari korong Kampung Paneh, korong ringan-ringan, dan pasar Pakandangan.
0: Oke, jadi cukup banyak juga ya. Mohon maaf tadi dengan Bapak siapa, Pak?
5: Dengan Sudirman, Pak.
0: Sufirman.
5: Sudirman.
0: Oke, baik Pak Sudirman. Iya, malah Pak Sudirman yang belum saya sapa. Tapi apa biasanya yang menjadi mungkin tantangan tersendiri di program ronda di Padang Pariaman?
5: Di Padang Pariaman ini Bu, secara umum situasi keamanan dan lingkungan terkendali, aman. Namun di tempat yang aman ini kan tentu tingkat kerawanannya tinggi. Di Padang Pariaman ini terutama tempat kerawanannya di Nagari Pakandangan ini di lintas antara Malintang ke Pongkambar. Itu biasanya terjadi tawuran, balapan liar.
0: Itu hampir setiap malam atau hanya misalnya balapan liar itu biasanya lebih banyak di malam minggu?
5: Nah, biasanya memang jam-jam rawan, Bu. Biasanya kelompok ini kita yang dipatroli oleh petugas, bukan petugas yang patroli tawuran. Jam lebih jeli dia menentukan waktu daripada kita yang tugas mempatroli. Jadi kecolongan gitu.
0: Begitu ya. Jadi, nah, tapi sistem yang digunakan oleh Pak Sudirman juga untuk mengatur ataupun juga mungkin berkoordinasi dengan warga sekitar seperti apa, Pak?
5: Kita memang melibatkan perangkat nagari dari wali nagari, wali korong, dan ketua pemuda dan petugas satkamling.
0: Okay.
5: Jadi kita ada, kita bagi, ada yang pos menjaga pos di sekitar satkamling dan ada sebagian patroli di sekitar titik-titik rawan yang ada di nagari. Demikian.
0: Baik, kalau begitu Pak Sudirman, nanti kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Dan pendengar, untuk Anda juga yang ingin berinteraksi dengan kami, kami buka line telepon 0213844545 3866712 ataupun juga melalui pesan WhatsApp 0813993998888. Saya kembali ke Pak Omri. Pak Omri, kalau kita lihat ya, tadi kan mungkin juga sudah dilaporkan oleh bapak-bapak yang lain bahwa ada beberapa kriminalitas yang diwaspadai seperti balap liar, tawuran begitu ya. Kalau untuk kasus-kasus peredaran narkotika di Sumatera Barat seperti apa?
2: Perlu dijelaskan Mbak Bisti terkait dengan kasus narkotika.
0: Mm-hmm.
2: Ya, jadi di sini kalau untuk kasus narkotika sendiri otomatis kita tidak bisa memantau 1x24 jam,
0: yeah.
2: Perilaku pemakai ataupun pengedar,
0: yeah.
2: Karena itu sudah merupakan perilaku individu. Nah, yang bisa kami pantau di sini adalah terkait dengan suatu kegiatan yang misalnya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, contohnya tawuran, balap liar, ataupun pencurian, Mbak Risti. Nah, langkah-langkah yang sudah kita laksanakan pada satkamling yang ada di wilayah hukum Polda Sumatera Barat, kita melakukan ronda pada jam-jam tertentu yang dianggap rawan. Jadi kalau kita lihat, kejahatan itu muncul apabila adanya niat dan kesempatan aksi untuk melakukan suatu tindak kejahatan, mereka melihat nih, oh ini ada pak polisi ataupun ada petugas Satkambling yang melakukan ronda. Nah sehingga di situ mereka tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan suatu kejahatan. Nah di sini juga Mbak Risti perlu saya sampaikan juga, perlu saya informasikan juga bahwa berdasarkan data yang sudah kami miliki, ini dari 19 kabupaten itu ada 8.513 RT atau jorong. Nah, tetapi untuk jumlah Satkambling-nya ini masih setengah dari jumlah RT atau jorong, yakni berjumlah 4.138. Nah, di sini
0: itu menjadi tantangan tersendiri kah, Pak?
2: Nah ini juga merupakan tantangan tersendiri Mbak Risti, untuk bagaimana caranya kita bisa mengaktifkan kembali Satkambling yang sampai saat ini mungkin masih belum aktif atau masih pasif.
0: Baik.
2: Dan ada pun juga daerah-daerah ataupun wilayah yang belum dibentuknya Satkambling. Nah ini sudah.
0: Nah ini gimana nih sebenarnya cara menarik supaya orang bisa lagi aktif dalam Satkambling? Sekarang kan zamannya udah modern nih bapak-bapak, udah ada CCTV gitu ya. Apakah ini menjadi hal yang juga gimana supaya masyarakat bisa tetap tetap bisa untuk bertugas ataupun juga memantau begitu dengan adanya CCTV yang 24 jam bisa dipantau dari handphone? Itu kendala tersendiri nggak sih, Pak?
2: Tapi kalau menurut saya, mungkin itu tidak merupakan kendala sih, Mbak. Karena CCTV itu pun juga apa ya, sebagai satu petunjuk buat kita juga. Karena kadangkala kita
0: pun alat juga, yang membantu ya?
2: Iya, alat membantu. Jadi kadangkala pun juga kita dalam menangani suatu perkara menindaklanjuti suatu pelaku kejahatan, ya kita butuhkan itu juga Mbak Risti.
0: Oke.
2: Untuk sebagai petunjuk buat kita ya.
0: Baik, Pak Omri dan bapak-bapak lainnya, sudah ada pendengar yang bergabung kebetulan dari Sumatera Barat juga. Saya langsung sapa saja Pak Ismail di Pariaman. Selamat malam.
6: Selamat malam Mbak Risti.
0: Iya, malam Pak.

0: liar kalau malam-malam. Dan kenapa belum? Dan daerah sini tidak ada CCTV di jalan, Pak.
1: Ada, okay. Ini hampir jalan setiap malam atau gimana, Pak Ismail, dari pantauan Bapak? Atau malam-malam tertentu saja?
0: Tidak tahu, tidak tentu waktunya itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, tidak tentu waktunya kadang-kadang. Tapi dia itu kalau udah tengah malam, ada motor-motor. Apa itu kenapa gede-gede itu padahal motornya kecil.
1: Oke, baik. Nanti coba dijawab ya dari Pak Kandangan ya, dari Polres Padang Pariaman.
0: Ya, Bapak-bapak.
1: Ya, nanti dijawab. Terima kasih Pak Ismail. Oke, selamat malam. Kita tampung dulu ada Pak John di Bengkulu. Malam Pak John.
2: Selamat malam Mbak Risti.
1: Malam. Silakan. Apa yang mau disampaikan?
2: Narasumber yang lain di seluruh penjuru di Sumatera Barat, saya salut saja, kompak sekali, ada dari Pariaman, ada dari Tanah Datar, ada dari mana-mana. Sebab di Bengkulu nggak ada, sedangkan di Bengkulu ini sedang resah sekali sekarang ini, anak-anak balap motor, anak-anak geng motor ini bawa senjata tajam kemana-mana setiap malam. Nggak ada itu, mudah-mudahan ini jadi contoh buat daerah-daerah lain, khususnya Bengkulu ini. Yang di Bengkulu tidak ada, kemana lah Bapak polisinya nggak tahu kita.
1: Oke, nanti biar dibantu Pak Omri menyampaikan kepada yang terkait ya.
2: Untuk Bengkulu ini.
1: Oke, itu saja Pak John.
2: Kompak sekali ini teman-teman di Sumatera Barat ini, sehat selalu teman-teman dari Sumatera Barat ini.
1: Makasih, selamat malam. Dari Bengkulu kita ke Makassar. Malam Pak Wibi.
3: Selamat malam Mbak.
1: Iya.
3: Ya begini Pak.
1: Gimana ya, Pak?
3: Tertambang di tempat saya ini bukan cuma pencuri kita jagain, Pak.
1: Bukan cuma apa?
3: Ya, bukan cuma pencuri atau tidak kriminal yang kita jaga. Kita jaga juga lokasi yang dijadikan tempat pembuangan sampah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga kita jaga kalau ada kebakaran apa, kita perhatikan. Jadi bukan cuma pencuri, perampok yang dikejar, tapi ya itu orang buang sampah. Biasanya kalau malam-malam begini ada orang buang sampah sembarang tempat, nah kita jaga itu Mbak. Sama kalau ada terjadi kebakaran atau yang lain-lain, jadi bukan cuma tindak kriminal saja kita jaga. Terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam Pak Wibi. Ini bagus sekali ya. Saya ke Pariaman terlebih dahulu nih. Mungkin boleh dijawab Pak Sudirman tadi, Pak Ismail nih, kabarnya memang di sana balap liar sering ya?
4: Sesuai informasi yang disampaikan oleh Pak Ismail, memang betul tuh Bu. Karena di jalan lintas Rimbosiani antara rel Balik Malintang ke simpang Saranggaga. Jadi itu memang jam-jam rawan atau jam-jam yang sulit kita pantau. Sering berkumpul anak-anak yang rata-rata knalpot racing yang memang sangat meresahkan masyarakat.
1: Jam rawan itu jam berapa sih Pak, kalau boleh tahu?
4: Jam 3 malam.
1: Oh.
4: Menjelang subuh.
1: Oke.
4: Okay. Nah, biasanya kalau saya sering patroli itu di malam sampai jam.
1: Komunitas balapnya atau apa begitu Pak, pernah juga dilakukan pendekatan atau mungkin dicari, atau karena memang mereka tidak berasal dari Pariaman, dari luar?
4: Kemarin kita sudah ada koordinasi dengan kelompok komunitas, memang ada komunitas yang resmi

0: begitu. Terima kasih informasinya Pak Sudirman. Pak Monrizal. Masih terdengarkah suara saya di tanah datar? Pak Monrizal?
1: Masih, Mbak.
0: Iya. Pak Monrizal, kalau di tanah datar masalahnya juga sama apa seputar balap liar dan juga tawuran begitu dan seperti apa biasanya?
1: Oh, kalau balap liar untuk di Nagari Tigo Jangko itu hampir tidak ada kalau kita sampaikan di sini, Mbak. Untuk kawanan kriminalitas yang agak terjadi di sini bisa kita sampaikan itu pencurian.
0: Seperti yang tadi diberitahukan ya. Nah, pencurian ini biasanya terjadi di waktu malam hari kah atau siang juga sering terjadi? Jam-jamnya seperti apa, Pak?
1: Tergantung, Mbak. Untuk data yang kami ada untuk kejadian malam juga ada terjadi, untuk siang juga ada. Dan ini kita sampaikan juga untuk malam itu biasanya menjelang subuh atau perkiraan antara jam 2 atau menjelang subuh atau sampai jam 4.
0: Oke. Kalau untuk himbauan atau mungkin ada informasi-informasi yang diberikan ke masyarakat, karena ini terkait dengan pencurian ya, artinya ada pesan-pesan tersendirikah yang disebarkan ketika ronda malam ini terjadi, ketika Kamtibmas bekerja dan sebagainya?
1: Baik, Mbak. Untuk penyampaian himbauan Kamtibmas ini rutin kita sampaikan, baik pada saat pelaksanaan ronda malam itu sendiri, apabila nanti menemui masyarakat di luar, kita sampaikan secara singkat, baik itu pengamanan diri sendiri maupun barang yang ada di rumah. Di luar kegiatan ronda malam juga kami aktif, baik itu Pak Babin Kamtibmasnya sendiri, Pak Kanit Dimasnya, baik juga kami selaku Kapolsek itu pada kesempatan kunjungan ke kantor Wali Nagari ataupun ke Jorong, ini kita sampaikan. Pun juga pada saat pertemuan-pertemuan di Nagari, misal masyarakat ada berkumpul, ada pembagian yang namanya bantuan, ataupun nanti Pak Wali Nagarinya mengumpulkan Pak Jorong, ataupun unsur-unsur masyarakat yang lainnya, ini tetap kita sampaikan, Pak, demi keamanan dan ketertiban ini tercipta di Nagari Tigo Jangko secara khusus dan Kecamatan Lintobuo secara umum.
0: Baik, Pak Monrizal. Pak Omri, kalau dari data yang dimiliki oleh Pak Omri tadi ya, kasus kriminalitas tertinggi ini apakah masih didominasi di Kota Padang atau daerah-daerah lain juga cukup berkembang?
2: Sebenarnya kalau kita lihat tingkat kriminalitas, sebenarnya semuanya sama, Mbak Risti.
0: Dalam arti yang sama? Bagaimana tuh?
2: Jenis kejahatannya, jenis kriminalitasnya pada dasarnya merata, baik pencurian, pengeroyokan, penganiayaan, itu pada dasarnya semuanya ada di merata di masing-masing wilayah yang ada di Sumatera Barat. Tapi kalau kita lihat secara presentasenya, mungkin di Padang lah yang paling tinggi untuk kriminalitasnya.
0: Baik, selain tadi ya masalah-masalah kriminalitas yang saya bisa bilang konvensional, ada kasus-kasus kenakalan remaja juga yang sering terjadi di sana?
2: Selama ini untuk terkait dengan kasus kenakalan remaja, ya mungkin sering terjadi di Padang, yakni kebanyakan tawuran sama balap liar, Mbak Risti. Nah, langkah-langkah yang sudah diambil oleh Polda Sumatera Barat, selain kegiatan yang sudah dilakukan oleh Satkamling, Polda Sumatera Barat itu dia telah melaksanakan patroli setiap malamnya, khususnya malam minggu itu biasanya sering dilakukan balap liar tuh, Mbak Risti. Jadi selain Satkamling, ada fungsi lain juga seperti Sabara, lalu lintas
0: Okay. Jangan sampai terjadi. Tapi kenyataannya kan masih terjadi nih. Nah, gimana nih? Mungkin bisa dibantu juga menjawab dari Tanah Datar, dari Pak Morizal, ataupun juga mungkin bapak-bapak yang lain mau menambahkan, gimana koordinasinya, gimana pencegahannya, himbauan-himbauan seperti apa yang pernah diberikan? Siapa yang mau jawab duluan? Boleh, mungkin dari Pariaman?
3: Di Padang Pariaman.
0: Iya, gimana?
3: Bentuk pencegahannya, kalau di malam minggu kita ada Minggu Siaga RKYD. Dalam rangka plan antisipasi balap liar. Jadi antisipasi balap liar ini di jam 0 kecil, dari jam 00 sampai diperkirakan jam 3 itu kita memang melakukan patroli malam. Itu gabungan antara kelompok samapta, fungsi-fungsi lain, kita gabungan, Bu. Fungsi inter, reserse, antas. Nah, dalam kita kondisi ini, kita gabungan untuk mengantisipasi gelagat kelompok akan melakukan balapan.
0: Jadi kita sudah terdeteksi begitu ya dari pergerakannya biasanya ya. Tapi titik-titik balap liarnya hanya daerah yang tadi Bapak sebutkan saja atau berbeda-beda?
3: Yang titik rawan beda. Kalau untuk beda dari pertandingan, ini biasanya di
4: play over.
0: Oke, baik kalau gitu. Ada yang mau menambahkan mungkin? Mungkin boleh sambil apa bercerita di wilayahnya sering ada menemukan apa? Silakan, dari mana nih yang mau jawab? Oh, dari ya, silakan Pak.
5: Selamat malam, Mbak.
0: Malam, silakan.
5: Kapolsek Kota Tengah, di tempat kegiatan yang sekarang kita adakan ronda malam. Nah, sedikit saya sampaikan bahwa di wilayah Kota Tengah, alhamdulillah semenjak kita aktifkan adanya ronda malam, khususnya di wilayah Kota Tengah, itu untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya kenakalan remaja bisa dikatakan sudah tidak ada lagi. Karena antisipasi yang kami lakukan adalah melakukan langkah-langkah memberikan imbauan, baik itu di masjid, di sekolah-sekolah, maupun di tempat-tempat yang ramai, yang dilakukan oleh personil maupun anggota pos ronda yang melaksanakan piket pada malam harinya. Salah satunya mungkin kita lakukan di mana ada warung, di situ kita temukan remaja, kita memberikan imbauan untuk mengarahkan, mengajak mereka untuk pulang ke rumah karena sudah melewati jam dari jam pelajar.
0: Ya.
5: Karena seorang pelajar itu harus belajar di rumah dan tidak ada di warung, sehingga kita berikan imbauan, kita arahkan untuk dia kembali ke rumah.
0: Sudah jalan berapa lama sih Pak program ini kalau di tempat Bapak ini?
5: Ini sudah berjalan lebih kurang 2 tahun.
0: Oke.
5: Dan ini pun adalah program Bapak Kapolda yang lama, dengan cara kita door to door turun ke lapangan. Terutama adalah kita mengajak para peronda malam, karena siangnya sudah berjalan para babinsa,

0: masing-masing di daerah Kota Padang.
1: Baik. Iya.
0: Dan yang kedua, langkah tersebut yang kami lakukan adalah melakukan patroli secara berkala. Artinya mulai dari jam kecil itu, karena sering terjadi itu dulunya adalah jam kecil, sekitar jam 1, jam 3 maupun menjelang subuh. Sehingga kegiatan berkala tersebut kami lakukan, alhamdulillah mendapatkan hasil yang sangat betul-betul diharapkan oleh masyarakat daerah Kota Padang. Tidak terjadinya tawuran, balap liar maupun kenakalan-kenakalan remaja lainnya. Yang ketiga adalah kegiatannya, yaitu GSB namanya, Mbak. Gerakan Subuh dari Berjamaah.
1: Subuh Berjamaah, waduh.
0: Ya, jadi ketika kita masing-masing para kapolsek di seluruh Polda Sumbar, Polres yang ada, baik itu di darat maupun di laut, atas perintah pimpinan dan juga perintah Allah yang pertamanya, kapolsek beserta jajarannya wajib melaksanakan gerakan Subuh Berjamaah. Pada saat itulah kita memberikan imbauan kepada nenek mama, alim ulama, cedek pandai, termasuk orang tuanya yang ada di sana, untuk mengingatkan, melakukan pengawasan, pengecekan apakah benar anaknya ada tidur di rumah atau tidak, apakah benar anaknya belajar atau tidak. Sehingga dengan dilakukannya pengawasan, imbauan yang kami laksanakan ini, insya Allah, alhamdulillah, khususnya di daerah Kota Padang, di wilayah hukum Polresta Padang, bisa dikatakan tidak ada lagi tawuran maupun balap liar. Kalau ada itu, berarti dia betul-betul udah kangen sekali, Mbak. Ya, dan juga itu tidak bisa berlanjut lama, hanya sekian menit dan detik, kita sudah sampai di sana. Malah dengan adanya kepemimpinan Pak Kapolres kami, Pak Ari Wibowo, dia beliau membuat tim sus namanya, Mbak. Jadi tim sus itu ada lebih kurang sekitar 45 orang setiap malam. Setiap malam melakukan gerakan, jam 11 malam apel, dibagi satu tim bergerak ke arah utara, satu tim bergerak ke arah selatan dan tempat-tempat yang lainnya.
1: Baik.
0: Itu semuanya tidak menggunakan pakaian polisi, menggunakan pakaian preman. Jadi yang menjadi permasalahan juga di daerah Kota Padang ini adalah dulu knalpot bising namanya, Mbak. Knalpot yang tidak sesuai dengan standarnya. Ketika adanya tip ini, di mana dia melaksanakan patroli, ditemukan di suatu kafe, tempat nongkrong remaja-remaja, adanya knalpot bising tadi. Mereka diam-diam datang langsung memegang kendaraan dan siapa pemiliknya untuk tampil ke depan. Sehingga kendaraan itu pada saat sudah bisa diamankan, langsung dibawa ke Polresta Padang dan dilakukan penindakan oleh jajaran lalu lintas. Jadi kami informasikan khususnya.
1: Dan ini caranya cukup efektif ya, nampaknya ya, Bapak ya?
0: Sangat efektif sekali, Mbak.
1: Baik.
0: Alhamdulillah, untuk knalpot bising bisa dikatakan sudah dikatakan tidak ada, pasti ada. Ya, tapi untuk yang tinggal di wilayah kota, itu bisa dikatakan tidak berani memakai. Dan penindakan itu bukan hanya kepada kendaraan roda 2 saja, Mbak. Roda 4 juga kami lakukan. Dan itu penilangan masanya untuk mengikuti sidang itu 3 bulan. Baru dia boleh mengurus kendaraan dengan syarat knalpot tersebut harus dibuka, dipotong, dan dijadikan sebagai barang bukti ataupun sampah dibuat tunggu knalpot bising di daerah Kota Padang.
1: Wah, luar biasa ya. Ya. Terima kasih. Nah, kalau yang saya lihat nih ya, ini kan banyak kan bapak-bapaknya nih. Kalau anak mudanya diikut sertakan nggak sih dalam program ronda? Saya mau jawaban dari ini dong, dari Tiga Jangko nih.
2: Baik, Mbak. Untuk di Tiga Jangko, kita libatkan juga. Untuk sekarang dapat kita sampaikan, ini pemuda-pemuda di Nagari Tiga Jangko juga hadir, Mbak, sebagai partisipasi dalam rangka menciptakan Kamtibmas tadi secara bersama. Jadi lengkap semua.
1: Baik gitu ya.
2: Pemerintahan, Linmas, dan semuanya.
1: Jadi anak mudanya ikut dilibatkan ya?
2: Iya.
1: Oh, ada berapa banyak? Boleh tahu nggak, Pak?
2: Untuk sekarang dapat kita sampaikan ada 6 warga kita yang dari.
1: Boleh salah satunya saya ajak bicara?

0: Siapa yang mau mewakili? Dengan siapa mungkin namanya boleh?
1: Selamat malam Mbak, mungkin dengan saya dari Ketua KKN Tigo Jangko tahun 2026.
0: Dengan siapa Bang, namanya Bang?
1: Dengan Kevin.
0: Bang Kevin, oke. Okay. Bang Kevin udah berapa lama nih terlibat dalam program Ronda Malam?
1: Untuk sekarang sudah terlibat dalam 1 bulan terakhir, Mbak.
0: 1 bulan terakhir ya? Apa nih yang membuat Bang Kevin ikut mau terlibat di program Ronda Malam? Padahal kan sebenarnya enakan di rumah nih main medsos nih, Bang.
1: Mungkin yang dicari itu kebersamaan, apalagi di antara sesama pemuda, Mbak. Karena mengingat malam pun waktu bisa kumpul bareng pemuda lainnya juga.
0: Oke. Dan sekarang teman-teman jadi lebih banyak yang ikut atau Bang Kevin yang apa? Yang teleponin, ngajakin kumpul-kumpul gitu? Gimana cara ngajak teman-temannya?
1: Nah, biasanya kami saya koordinasi dulu sebelum kumpul dan alhamdulillahnya udah makin banyak makin harinya, Mbak.
0: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak Bang Kevin. Selamat malam.
1: Ya, terima kasih, Mbak.
0: Iya. Kalau di kota gimana nih, Pak Omri? Apakah di kota juga mudah nih mengumpulkan anak-anak muda untuk ikut terlibat di Ronda Malam?
2: Ini kebetulan ada ketua pemudanya, bisa ketua pemudanya langsung menjelaskan.
0: Oke, okay. Ada siapa nih, Bang?
3: Ya, selamat malam, Mbak.
0: Malam, dengan Bang siapa, Bang?
3: Dengan Bang Reza, saya ketua pemuda di RW2 Linggarjati.
0: Oke, okay. Nah, kalau teman-teman muda nih dari usia berapa nih yang banyak ikut terlibat di Ronda Malam?
3: Nah, biasanya kita ngajak teman-teman yang di Ronda Malam itu yang usia udah lulusan SMA, Mbak. Karena yang masih SMA itu terikat masa-masa sekolah itu kita nggak mau membawa ke jam-jam kecil gitu, Mbak.
0: Hitungannya masih pelajar ya?
3: Iya, karena mereka juga terikat terhadap kegiatan subuh berjamaah itu terkoordinir dengan subuh pagi bersama gitu, Mbak.
0: Oke.
3: Okay. Subuh barokah juga.
0: Subuh barokah ya. Bedanya apa tuh? Mereka, subuh berjamaah sama subuh barokah bedanya apa?
3: Di masjid kita ini, kita mengadakan subuh barokah. Anak-anak sekolah itu harus ikut subuh bersama dan diberikan nanti pengajian dan semacam tauziah gitu, Mbak.
0: Oke. Okay. Jadi himbauannya dimulai dari situ ya.
3: Iya.
0: Ada yang nolak nggak Bang kalau diajakin? Kan enakan di rumah nih, enakan di rumah nih kau mageran gitu kalau kata anak sekarang ya.
3: Nah itu kan tanggung jawab dari orang tua mereka masing-masing lagi, Mbak. Karena penilaiannya dari sekolahnya juga ada gitu, Mbak. Jadi setiap hari mereka harus absen terhadap kehadirannya di masjid gitu.
0: Oh, ada absennya ya?
3: Iya. Nah itu nanti terhadap sekolahnya juga dibutuhkan. Makanya orang tua harus mengantarkan anaknya terhadap subuh pagi itu, Mbak.
0: Baik, wah bagus sekali nih. Bisa, mudah-mudahan bisa diikuti oleh daerah lain. Terima kasih banyak, Bang Rizal. Sukses selalu. Salam buat teman-teman pemuda di sana. Iya. Selamat malam. Baik, Bapak-bapak, mungkin karena waktu juga, saya terima kasih banyak. Ini malam ini sudah bisa kumpul, sudah bisa berbagi cerita. Tadi ada beberapa pendengar, pemirsa juga yang mengirimkan pesan WhatsApp. Kabarnya di daerah mereka belum punya nih. Mudah-mudahan daerah dari Sumatera Barat nih bisa jadi percontohan buat di daerah-daerah lain Indonesia begitu ya. Baik, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih sudah bersama-sama Pak Om Rizal dan juga Pak Omri dan kawan-kawan, Pak Mon Rizal, namanya hampir bareng nih makanya nih jadi menyebutnya sama-sama. Terima kasih juga sudah bergabung, bapak-bapak yang lain, Pak Sudirman juga dan rekan-rekan di Padang Pariaman. Terima kasih banyak waktunya dan mudah-mudahan ini menjadi mempererat silaturahmi juga ya antar warga ya, supaya ketertiban, kedamaian semuanya bisa terjaga dengan baik. Insya Allah kita jumpa lain waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak dan selamat nonton Argentina lawan Inggris. Mana nih pendukungnya Argentina? Angkat tangan dong. Yang mana? Wah, ini Argentina nih ya. Yang pendukung Inggris yang mana nih? Ada tebak skor juga nggak?
4: Hah?
0: Ada tebak skor juga nggak nih, Pak?
4: Ada, Bu.
0: Ada ya?
4: 1-2.
0: 1-2 ya? Tapi nggak boleh dijudiin ya, Pak ya? Oke, baik kalau gitu. Sekali lagi, terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Demikian tadi pendengar Ronda Malam yang menghadirkan dari tiga tempat berbeda, dari Polresta Padang, kemudian juga dari Polres Padang Pariaman, dan juga dari Tiga Jangkau Lintau Kabupaten Tanah Datar. Dan terima kasih untuk Anda yang mengirimkan pesan WhatsApp dan juga pertanyaan-pertanyaan melalui telepon. Mohon maaf tidak semuanya dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu. Terima kasih untuk kebersamaan kita di malam yang spesial ini. Kenapa saya bilang spesial? Karena saya akan digantikan rekan saya Fajar. Dan besok pagi berarti saya tidak akan bersiaran, jadi jangan dicari. Terima kasih juga untuk Anda semua. Dan selamat mengikuti siaran langsung Argentina melawan Inggris. Dan ini menjadi pertandingan yang akan cukup seru untuk kita semua. Terima kasih untuk kebersamaan. Selamat malam, sampai jumpa. Dan penutup untuk Anda, kami hadirkan Biarlah Selalu.

0: 104,5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Menyampaikan Bapak Kabinet Terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dan Bapak Kabinet Terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah, Mas. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih udah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya.

0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan, tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
2: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
3: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
1: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengarah acara, di gatekeeper ada Bung Irfan, ada Bung Wisnu, ada Bung Sahlan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Beberapa dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, backsoundnya sudah Anda kenal. Ini adalah backsound Piala Dunia RI Republik Indonesia. Artinya pada dini hari ini akan ada pertandingan Piala Dunia. Akan kami hadirkan laporan pandangan matanya untuk Anda. Masih di semifinal, kemarin kita sudah melihat bagaimana keperkasaan dari Spanyol mengalahkan Prancis. Selamat untuk para pendukung Spanyol. Dan dini hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga di babak semifinal Piala Dunia 2026 ini antara Inggris dan Argentina. Bukan cuma sekedar pertemuan kedua negara di babak semifinal Piala Dunia, lebih dari itu. Ada histori, ada sejarah, ada faktor di balik hanya sekedar strategi, kedalaman tim, squad ya, starting eleven-nya, lalu juga dari pelatih dan rekor mereka tampil di Piala Dunia 2026 ini. Lebih dari itu, ini pertemuan dua negara yang mungkin tensinya tidak pernah tidak tinggi. Ketika Inggris ketemu Argentina itu di tahun 1986 itu ada gol tangan Tuhan dari Maradona. Lalu 98 itu David Beckham di kartu merah. Kalau dari replay ataupun Anda melihat cuplikan pertandingan itu, Diego Simeone guling-guling ketika Beckham melakukan tackle yang sebenarnya, kalau dari kacamata yang nonton, ya enggak, harusnya kartu merah sih gitu. Ya itu kan drama-drama, bumbu-bumbu dalam Piala Dunia gitu ya. Itu menyakitkan banget. Dan akhirnya ketika itu Inggris harus pulang. Lalu kemudian di 4 tahun berikutnya Piala Dunia, giliran David Beckham yang membalas kartu merah kemarin itu Piala Dunia sebelumnya dengan menggolkan ke gawang Argentina dari titik adu penalti setelah adanya pelanggaran di kotak 16 besar itu. Tetapi setelah itu performa Inggris terasa masih belum nendang. Ada faktor apa sebenarnya? Lalu dari berbeda dengan Argentina yang melaju perkembangan sepak bola begitu luar biasa, bahkan sekarang ini predikatnya sebagai juara bertahan ya. Seberapa panas sebenarnya nanti pada dini hari nanti, prediksi Anda gimana? Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 Radio untuk Anda bisa memberikan komentar Anda. Dan sebelumnya nanti kami juga akan mengulasnya bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal 2026 kali ini antara Argentina berjumpa Inggris ya nanti ya. Dan sebelumnya kami hadirkan dulu lagu sebagai teman malam Anda dari Judika, Tak Pernah Tinggalkanku.

0: final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albiceleste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Jam cetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990.

menjadi cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak

0: Nasional.
1: 15 Juli dijadikan sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Bagaimana pemuda saat ini atau yang biasanya disampaikan sebagai generasi penerus bangsa diberikan keterampilan. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skills Day diperingati setiap 15 Juli untuk menekankan pentingnya bekal generasi muda dengan keterampilan teknis dan kejuruan. Dideklarasikan oleh PBB sejak 2014, peringatan ini bertujuan mengatasi tantangan pengangguran global dengan mempersiapkan talenta muda menghadapi dunia kerja modern. Termasuk diantaranya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan ekonomi hijau. Kami akan perbincangkan bersama dengan Ketua Umum Netfit Indonesia, ada Muhammad Afid Komsani.
0: Wawancara Pro 3.
1: Mas Afid.
2: Mari sih, sehat selalu Mbak.
1: Ya, selamat Hari Keterampilan Pemuda. Waduh, nih nggak umum nih soalnya ya. Apalagi selamat sedunia hari, lagi nih.
2: Pemuda. Baik.
1: Oke, Mas Afid. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai keterampilan anak muda di tengah era digital seperti sekarang ini, apa sih yang paling dibutuhkan begitu di POV-nya Mas Afid?
2: Ya, kalau kita melihat di tema Hari Keterampilan Pemuda tahun ini, Mbak ya, Skills for the Future begitu, atau keterampilan untuk masa depan bersama, tentu saya melihat bahwa pemuda hari ini tidak hanya cakap secara kognitif Mbak, akan tetapi kemampuan soft skillnya, kemudian kemampuan berjejaring atau berkoneksi, serta kemampuan berkolaborasi Mbak, tidak hanya kemampuan individu, itu menjadi poin utama Mbak dalam pembangunan pemuda hari ini. Jadi pemuda hari ini itu tidak hanya terkes secara kognitif, akan tapi kemudian kemampuan untuk berinteraksi dengan yang lain, kemampuan bekerja sama dengan yang lain, itu menjadi salah satu poin penting Mbak Aristi.
1: Oke, kalau kita bicara mengenai kemampuan berjejaring, kognitif atau apapun begitu ya, saat ini kan kita tahu juga ada yang namanya artificial intelligence, bahkan AI ini katanya menggantikan skill-skill yang dimiliki oleh manusia, terutama dengan generasi muda yang cukup banyak. Apa tanggapan Anda?
2: Kalau saya melihat bahwa AI sampai kapanpun tidak akan bisa menggantikan peran manusia secara lahir maupun batin Mbak Ristia. Akan tetapi saya melihat AI atau akal limitasi, artificial intelligence itu hanya sebagai tools untuk kemudian membantu kerja-kerja kita. Kalau kita lebih cermat cara kerja AI, misalkan AI adalah merekam semua aktivitas digital kita. Itulah yang kemudian ditangkap oleh AI, itu yang diolah oleh AI, dan AI akan membaca kecenderungan kita, melakukan apa, arahnya kemana, itu yang kemudian dibaca oleh AI. Nah, dalam konteks ini, ketika kita

0: Ya, tentu ketika kita melihat persaingan hari ini, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika kesempatan itu semakin terbatas artinya peminat serta saingannya lebih banyak, begitu tingkat kompetitifnya semakin tinggi, tentu itu menuntut kita untuk semakin kreatif, Mbak Risti dan para pendengar semuanya. Jadi kita harus berani dan mampu membaca peluang yang ada, karena kaitannya dengan lapangan pekerjaan, kaitannya dengan kreativitas hari ini, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat hari ini, tentu itu akan memunculkan peluang-peluang baru, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika misalkan cara-cara konvensional, cara-cara tradisional itu akan semakin tidak dipilih begitu ya oleh masyarakat hari ini. Itu yang kemudian pemuda hari ini harus mampu membaca peluang. Di sisi lain, potensi dengan adanya teknologi juga semakin membuka peluang kita untuk menciptakan inovasi baru, Mbak Risti.
1: Oke, inovasi baru. Apa sih sebenarnya kalau dibilang inovasi baru yang yang sangat apa? Sangat dibutuhkan saat ini tuh inovasi seperti apa sih, Mas Afid? Mungkin boleh cerita juga di teman-teman ya, biasanya ngobrolnya apa nih?
0: Ya, inovasi terbaru hari ini tentu sangat berkaitan erat, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, dengan kemajuan teknologi dan informasi, begitu ya. Teknologi dan informasi itu apa pesan utamanya? Pertama, cepat. Ya, kemudian yang kedua adalah semakin pesat, begitu ya, semakin banyak. Artinya inovasi yang saya maksudnya adalah bagaimana kemudian semua aktivitas pemuda, kunci utamanya harus bersentuhan dengan teknologi dan informasi hari ini, ketika kita masih ketika kita ingin tetap eksis, begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu inovasi yang saya maksud sini adalah bagaimana kemudian kita

0: hal sebagai peluang, misalnya kita sebagai desain grafis, sebagai desain
1: kemudahan ya, kemudahan yang cukup banyak begitu ya Mas Hafid ya.
0: Ya, untuk membuka kesempatan baru gambar dan sebagainya.
1: Iya, iya. Tapi kalau makin muda, ada yang bilang juga kan akhirnya jadi makin malas gitu ya. Kalau dulu harus misalnya membeli makanan harus berjalan kaki 1,5 kilometer gitu. Kalau sekarang makanannya diantar sampai ke depan pintu kamar. Nah, apakah ini juga menjadi satu apa ya habit yang kemudian akhirnya berubah dan juga mempengaruhi kah dari sisi karakter pemuda-pemuda sekarang dan sebagainya?
0: Tentu Mbak Risti ya, tentu jika dulu kemudian kita pengen makan sate misalkan kita harus ke warung, hari ini kita cukup di atas tempat tidur, membuka HP 20-30 menit kemudian makanan kita akan datang bahkan sampai depan pintu sebagaimana Mbak Risti sampaikan tadi ya. Tentu dampak positifnya ada Mbak Risti, kita bisa nyambi kerjaan lain ya, misalkan bukan laptop, desain grafis dan sebagainya. Akan tetapi Mbak Risti dan para pendengar semua yang di sisi lain, tentu kita tidak bisa menghindari akan ada dampak negatif, misalkan aktivitas dan apa namanya dalam konteks lain, misalkan interaksi kita dengan manusia langsung itu akan berkurang begitu. Tentu hal-hal ini harus kita antisipasi Mbak Risti, misalkan dengan berkurangnya aktivitas kita, aktivitas fisik kita, kita barengi dengan olahraga, kemudian berkurangnya aktivitas fisik kita bertemu dengan orang secara langsung, tentu harus kita sisipi dengan kemudian kita kapan waktu kemudian mengunjungi begitu ya kerabat kita yang kemudian tidak hanya selalu online, akan tapi harus istilah kemudahan kita adalah kopdar Mbak Risti.
1: Kopdar masih ya kopdar itu ya?
0: Iya.
1: Tapi kopdar sekarang kayaknya beda. Kalau dulu kan kopdarnya intens nih. Kalau sekarang kopdarnya sambil ngupload di medsos biasanya.
0: Ya, itu tentu hari ini tidak bisa kita elakkan Mbak Risti ya, eksistensi jati diri pemuda hari ini. Salah satu takaran yang menurut kami menjadi eksistensi kita hari ini adalah bagaimana kita aktif di sosial media ya kan, tapi itu bukan menjadi tolak ukur utama Mbak Risti. Seringkali apa yang muncul, yang tampil di sosial media itu berbanding 180 derajat berbalik terbanding gitu ya Mbak Risti, dengan fakta yang ada di lapangan. Tentu hari tersebut perlu kita antisipasi Mbak Risti, jangan sampai kita exit di dunia maya ya, akan tetapi kemudian kita takut untuk masuk di dunia nyata, itu kemudian menjadi masalah tersendiri Mbak Isti.
1: Kaitannya
0: dengan dampak negatif dari teknologi.
1: Karena banyak orang juga yang memanfaatkan ini sebagai arena branding begitu ya, tapi sesungguhnya kita harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang real begitu ya.
0: Persis Mbak Isti. Jadi saya asumsikan ya, saya lihat teknologi hari ini itu sebagai packaging aja Mbak Risti ya, kulit kita, branding kita, akan tetapi isi atau substansi ataupun kualitas diri kita ya itu di dunia nyata Mbak Risti. Kita misalkan mengupload ataupun mengupdate apa kita sebut sekarang misalkan profile LinkedIn dan sebagainya, tentu para pencari kerja hari ini tidak hanya melihat timeline kita, tidak hanya melihat biografi serta riwayat kita begitu di sosial media. Pada akhirnya kita akan diuji secara langsung oleh pencari kerja misalkan Mbak Risti, dan situlah kemudian bagaimana apakah kita diakui kemampuan kita, kapabilitas kita, atau mohon maaf hanya sekedar eksistensinya maya semata Mbak Risti.
1: Nah ini nih, membangun karakter ini menjadi sangat penting, Mas Hafid. Tanggapan Anda sendiri seperti apa?
0: Ya Mbak Risti, Pak Matoli di Sumatera ya Mbak Risti ya. Terima kasih Pak Matoli responnya. Saya sepakat bahwa sampai kapanpun AI, teknologi informasi, dunia maya sebagainya itu tidak mampu begitu ya menggantikan interaksi kita dengan hal yang nyata, dengan masyarakat secara nyata. Dan emosional kita tidak akan tergantikan oleh teknologi. Rasa begitu ya, rasa kemudian kita berinteraksi langsung ketika bertemu secara fisik atau punya online itu tidak akan tergantikan begitu. Dan tentu dalam konteks ini saya melihat AI, teknologi informasi, internet dan sebagainya perlu kita sikapi bahwa dua hal tersebut ya, teknologi dan informasi, internet dan AI dan sebagainya, harus kita pahami publik secara bersama bahwa itu hanyalah tools begitu ya, hanyalah piranti, hanyalah perangkat, bukan tujuan utama kemudian mereka menggantikan 100% kerja-kerja kita. Karena AI secanggih apa

0: pun berlangganan semahal apapun kita AI-nya begitu, itu tentu hasil yang dilahirkan dari pemikiran kita secara orisinil atau buah generating AI begitu ya, yang dihasilkan dari AI tentu itu mempunyai kualitas yang berbeda.
1: Tapi kan karena ada AI ya. Juga ya, itu tadi kita kembali pada kalau mau beli apa-apa sekarang dipermudah begitu. Nah, kalau juga ada AI banyak sekali ya, akhirnya orang menjadi budayanya menjadi, saya boleh bilang tanda kutip, malas begitu karena semua sudah dikerjakan gampang, diberikan kemudahan-kemudahan.
0: Saya sepakat Mbak Risti, memang tantangan kita di situ ya. Oleh karena itu masyarakat ya, lembaga masyarakat sipil, pemerintah dan sebagainya harus kemudian memberikan edukasi ya bahwa ya ini hanya alat. Hanya alat dan tidak akan bisa menggantikan peran kita sampai kapanpun. Nah, dalam konteks ini tentu kita sebagai kelompok pemuda, kemudian generasi milenial Z dan sebagainya harus harus mengetahui bahwa peran AI juga AI itu semacam pisau Mbak Risti, mohon maaf, bisa kita pakai untuk mengupas buah, memotong daging atau melukai orang lain, bahkan melukai diri kita sendiri. Itu yang kemudian perlu kita lakukan public awareness secara masif di sini. Dan peran pemerintah saya rasa dengan segala resource-nya tentu punya alat Mbak Risti untuk kemudian memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi itu mengarah pada pertumbuhan kualitas manusia, tidak sebaliknya berdampak buruk terhadap masyarakat. Judol, scamming, ya, pornografi, kekerasan dunia maya dan sebagainya, tentu itu dampaknya sangat-sangat merugikan kita Mbak Risti.
1: Oke. Kalau kita bicara mengenai untung dan rugi ya, ada kemudahan ya, tapi juga mungkin ada kelemahannya. Nah, betul. Kira-kira di hari ini, hari keterampilan pemuda sedunia, apa sih yang menurut Mas Afid harus benar-benar juga kita perhitungkan? Nilai-nilai apa yang sesuai juga dengan karakter bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan?
0: Ya, tentu sekali lagi teknologi itu sebagai alat Mbak Listi dan para pendengar semuanya. Dan tentu nilai adat ketimuran kita, nilai sopan santun kita itu adalah core values dari kita begitu ya. Dan kami berharap bahwa perkembangan teknologi informasi AI itu akan semakin memudahkan kerja-kerja kita ya, tidak kemudian menjadikan kualitas kita semakin turun. Dan dengan adanya perkembangan teknologi informasi, saya berharap bahwa kita sebagai kelompok pemuda hari ini bisa memanfaatkan secara positif ya, kendali penuh kita terhadap teknologi ada di kita, bukan kemudian kita dikendalikan secara penuh oleh teknologi. Dan pada akhirnya kita akan bisa mampu membedakan begitu ya, mana yang kemudian kita berhasil menguasai teknologi atau kita sebaliknya dikuasai oleh teknologi Mbak Risti.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Afid untuk waktunya bersama Pro3. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya.
0: Iya, terima kasih Mbak Isti pada pendengar semuanya.
1: Ketua Umum Netfit Indonesia, Muhammad Afid Komsani.
2: Catatan peristiwa.
3: Pada 16 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Ketua perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Setelah menyelesaikan rancangan dasar hukum negara, BPUPKI resmi dibubarkan.

0: Indonesia dan Vietnam menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan ekonomi dengan menargetkan nilai perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 325 triliun rupiah pada 2028. Dan kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama dalam pertemuan Komisi Gabungan Kerja Sama Bilateral atau Joint Commission for Bilateral Cooperation GCBC ke-6 antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoi Trung yang digelar di Jakarta. Kami hadirkan perbincangan sesaat lagi bersama dengan Chairman Asian Competitions Institute atau ACI, Bapak Muhammad Syarkawi Rauf.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Syarkawi.
2: Ya, Pak
0: Rizky. Iya, Pak Syarkawi, sebenarnya kalau dari hasil pertemuan Indonesia-Vietnam kedua Menlu ini sepakat persisnya ini di dalam hal apa sih?
2: Iya, jadi kalau kita membaca ya berita Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dengan Vietnam itu ya salah satunya misalnya di bidang pangan. Kemudian ada di bidang energi, kemudian ada di bidang ekonomi digital ya, termasuk di bidang riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saya kira ya, menurut saya bidang-bidang ini adalah bidang yang memang diperlukan oleh kedua negara ya, baik Indonesia maupun oleh Vietnam sendiri. Ya, kenapa? Karena kemajuan ekonomi suatu bangsa sekarang ya, so, kalau kita lihat beberapa negara yang sukses beralih status dari negara emerging market atau negara berkembang menjadi developed country itu, atau negara maju seperti Korea, Jepang, kemudian misalnya ada Taiwan. Nah, mereka ini adalah negara-negara yang ya satu fokus ke high tech ya, atau produk-produk berteknologi tinggi. Kemudian yang kedua, mereka memiliki ekosistem pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ya sangat baik ya. Nah, ini yang menopang kecanggihan sektor manufaktur di Jepang, Korea maupun di Taiwan ya. Nah, saya kira ya Vietnam dan Indonesia kalau ingin beralih dari emerging status sebagai emerging market atau emerging country menjadi developed country, ya mau tidak mau harus fokus ke apa, ke isu-isu ini ya. Nah, saya kira ini yang menjadi bagian yang dikerjasamakan. Dan ya, saya kira termasuk ekonomi digital ya. Apalagi salah satu investasi Vietnam di Indonesia kan pengembangan ekosistem mobil listrik ya, dan ya Vinpes itu kan sudah beroperasi sejak mungkin 3 tahun terakhir ya di Indonesia, dan bahkan ada kendaraan umum taksi ya yang hampir semuanya pakai Vinfast kan. Saya kira ya ini kan salah satu bagian dari digital ekonomi ya.
0: Okay.
2: Itu saya kira itu Mbak Rizky.
0: Baik. Nah, melihat dari kondisi seperti ini begitu ya, tadi kalau kita lihat ada target perdagangannya sekitar 18 miliar US dollar yang ini diwujudkan di 2028. Tapi kita tahu bahwa ini plan of action yang tentunya punya banyak sekali tantangan-tantangan. Apa sih tantangannya?
2: Ya, tantangan yang paling krusial, paling besar itu adalah karena ya level sektor manufaktur baik Indonesia maupun Vietnam itu kan sama antar dua negara ini. Nah, sama-sama mengandalkan produk-produk kalau kandungan teknologinya itu adalah menengah ke bawah ya. Nah, produk berteknologi tinggi saya kira kedua negara ini Indonesia maupun Vietnam itu kan apa ya, kita itu bersaing sebenarnya, berkompetisi. Yeah. Jadi yeah. Indonesia Vietnam
0: bukan hanya berkompetisi, mungkin rebutan pasar bisa dibilang begitu kali ya, pasar Kawi ya.
2: Benar, bahkan rebutan pasar, sehingga menurut saya kalaupun kedua negara ini bekerja sama, maka bekerja samanya itu dalam konteks ya bisa dalam konteks intra industry trade ya. Jadi kita bekerja sama di dalam industri yang sama. Misalnya apa? industri digital atau membangun ekosistem mobil listrik ya. Nah, atau ya produk digital lah. Mungkin bahan bakunya ada di Indonesia. Seperti karena kita punya tambang nikel terbesar di dunia ya.
0: Oke.
2: Nah, nikel ini diolah menjadi misalnya bahan setengah jadi. Kemudian diekspor ke Vietnam. Di Vietnam itu baru diolah menjadi bahan jadi ya. Nah, itu kan kita di dalam satu ekosistem industri yang sama. Nah, itu yang disebut dengan intra-industry trade ya. Nah, karena kalau secara umum ya, misalnya di produk tekstil, Vietnam juga punya, kita punya sama-sama rebutan pasar baik Amerika maupun Eropa, itu udah pasti itu. Kemudian produk elektronik kita juga apa ya, fokus di situ. Bahkan beberapa raksasa elektronik dunia, nah kita undang ke Indonesia, diundang oleh Vietnam, mereka lebih memilih Vietnam ya sebagai production base. Nah, dan ya kalau kita lihat dalam 2 minggu atau bahkan sebulan terakhir, itu kan isu mengenai apa ya, pergeseran production base beberapa sektor manufaktur Jepang yang selama ini ada di Indonesia kemudian pindah ke Vietnam.
0: Yeah.
2: Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita dengan Vietnam itu compete, bersaing satu sama lain ya.
0: Oke, dan ini menarik tadi kenapa? Yang Pak Sarkawi sampaikan ya, begitu ya.
2: Ya
0: ketika
2: ya,
0: Indonesia bisa dibilang produk ekspor kita ini masih didominasi komoditas mentah setengah jadi begitu ya, kan? Sementara Vietnam benar, sudah bergerak ke ekspor barang-barang dengan kompleksitas ekonominya lebih tinggi, elektronik, ya, ponsel, kemudian semikonduktor juga tadi. Betul. Artinya kan kita masih menanam nih, belum memanen.
2: Ya,
0: apakah dengan kerjasama ini kita masih akan terus rebutan pasar atau nanti akan mungkin di elevate oleh Vietnam sehingga akhirnya jadi lebih baik begitu? Karena kalau kita lihat kan juga Vietnam sendiri punya kelemahan begitu, dan mereka sangat bergantung pada apa, pasar ekspor, resiko geopolitik yang ada sekarang.
2: Ya kan, jadi gini Mbak, kalau kita lihat ya, mungkin sekitar ini masih eranya Pak Jokowi ya, waktu kita membangun Batang Industrial Estate di Jawa Tengah kan. Nah, salah satu motivasi yang mendorong kenapa Pak Jokowi waktu itu yang ngotot untuk segera merealisasikan pembangunan Batang Industrial Estate itu adalah untuk menampung atau mengundang perusahaan-perusahaan asing atau bahkan perusahaan-perusahaan China sendiri yang selama ini berproduksi dan basis produksinya itu ada di China. Mereka eksodus dari China ke negara ketiga, dan pilihannya itu kan di salah satunya adalah Asia Tenggara ya. Dan di Asia Tenggara itu Indonesia pasti berkompetisi dengan Vietnam kan untuk menjadi rumah bagi sektor-sektor manufaktur yang selama ini exit atau eksodus dari China kan. Dan ini kan rata-rata adalah sektor manufaktur atau perusahaan-perusahaan dari misalnya Amerika atau Jepang. Nah, mereka keluar dari China, pilihannya adalah Vietnam, Indonesia, Malaysia, bahkan Thailand, dan yang menampung eksodus perusahaan-perusahaan dari China itu adalah Vietnam. Kita kalah dibanding mereka. Makanya Pak Jokowi bilang, udah, apa yang diberikan oleh Vietnam terhadap perusahaan-perusahaan yang exit dari China itu kita juga harus bisa memberikan. Misalnya penguasaan lahan yang sampai sekian puluh tahun dan bisa diperpanjang. Okay. itu salah satu bagian dari insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan investasi asing kalau mau masuk ke Indonesia, dan ini juga diberikan oleh Vietnam ya.
0: Okay.
2: Kemudian yang kedua yang menarik juga ya, sebenarnya kita itu lagi-lagi mirip dengan Vietnam ya, dari sisi pendidikan angkatan kerja. Jadi kalau kita di Indonesia itu rata-rata mayoritas angkatan kerja kita itu kan tingkat pendidikannya SMU ke bawah.
0: Yeah.
2: Dan bahkan yang SD, SMP itu sangat besar ya, mungkin bisa sampai 40% dari total pendidikan angkatan kerja kita ya. Itu 40% dari total angkatan kerja biaya pendidikannya masih SMP ke bawah. Nah, Saya kira Vietnam juga kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kok mereka jadi pilihan? Padahal dari artinya kalau pendidikannya mirip-mirip, dari sisi keterampilan kan pasti juga tidak jauh berbeda ya. Tapi
0: harusnya kenapa? Ya, standar keterampilannya ya.
2: Benar, kenapa Vietnam lebih dipilih? Karena ya satu, ekosistem industrinya di sana jauh lebih baik ya, dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah ya.
0: Oke. Ini berarti mengingatkan kita juga, pada saat itu ada salah satu perusahaan ponsel yang cukup besar di dunia, Apple begitu, yang waktu itu hanya mau kalau tidak salah menanam 1,6 triliun ya, sementara di Vietnam lebih dari 200 triliun yang mereka mau investasikan begitu. Hal-hal seperti ini kan berarti apa? Kita tidak bisa menjaminkan iklim investasi yang lebih baik, bisa dibilang begitu ya Pak Sarkawi ya?
2: Pasti, karena gini, mereka itu mau masuk ke suatu negara kalau ekosistem industrinya dari hulu sampai ke hilir itu ya terbangun. Nah, dan itu bukan soal bahan baku, bukan soal pasar, bukan soal ketersediaan teknologi. Nah, tetapi itu juga mencakup aspek-aspek yang bersifat institusional ya. Nah, institusional itu apa? Satu, dukungan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, kepastian hukum berbisnis di negara yang bersangkutan. Okay. Kemudian yang ketiga, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin-izin. Nah, saya kira hal-hal yang bersifat institusional seperti ini
0: birokrasi kita bilang ya.
2: Berkaitan dengan birokrasi ya, berkaitan dengan pemerintah. Nah, ini semua dikerjakan dengan baik oleh pemerintah Vietnam dan mereka dilayani dengan sungguh-sungguh. Nah, saya kira ini yang membuat perusahaan-perusahaan yang tadi itu Apple itu kan tadinya di China. Produksi base-nya mereka keluar dari China, mereka lebih milih Vietnam dengan investasi puluhan triliun mereka masuk.
0: Dan itu terjadi di 2024. Sekarang mereka sudah malah lebih besar nilainya.
2: Nah, pasti investasinya akan jauh lebih besar ya dibanding awal-awal itu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang harus kita selesaikan ya di kita, sehingga daya tarik investasi di Indonesia itu ya bisa berkompetisi dengan negara peer group kita seperti Vietnam ya, dan ini harus dikerjakan secara sungguh-sungguh. Okay. Nah, makanya kalau saya Mbak, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya pada saat pidato pengantar APBN beberapa waktu yang lalu di MPR, di DPR, di hadapan DPR ya.
0: Ya, DPR MPR tahun lalu ya.
2: Salah satu tahun ini, yang baru-baru ini.
0: Oke.
2: Ya, yang biasanya kan Menteri Keuangan tuh, tapi itu dihadiri langsung oleh Pak Prabowo ya. Dan beliau kan berpidato. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Pak Prabowo waktu itu adalah bahwa kita ini harus membangun industri, membangun sektor manufaktur kita. Nah, ini harusnya diterjemahkan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo ya. Dengan cara apa? Narasinya, kenapa narasinya kok hilirisasi terus ya di sektor pangan, narasinya
0: kan tidak salah juga sebenarnya membuat narasi itu ya, begitu, hanya implementasinya mungkin yang mesti harus lebih real begitu ya Pak Sarkawi.
2: Menurut saya kita ikut aja apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kan sudah mengintrodusir bahwa kita harus membangun industri. Berarti narasinya itu adalah narasi industrialisasi. Karena kalau hilirisasi itu downstreaming ya. Memberikan nilai tambah. Nah, memberikan nilai tambah terhadap produk sumber daya alam kita. Nah, padahal yang kita perlukan untuk menarik minat investasi asing masuk di kita itu adalah membangun ekosistem industri.
0: Apakah ini juga sebenarnya ada kesalahan dalam sebuah persepsi? Misalnya begini, kita terlalu nyaman dengan pasar domestik. Kita tahu jumlah penduduk kita besar sehingga konsumsi domestiknya juga sudah cukup tinggi. Sementara Vietnam misalnya orientasinya penuh pada pasar ekspor. Ini kan berarti ada satu pemahaman di dunia usaha juga yang harus diluruskan, Pak Sarkawi.
2: Iya, saya setuju bahwa kalau kita merujuk ya pengalaman Jepang, Korea, kemudian Taiwan, Vietnam sekarang ya, mereka itu orientasinya adalah membangun industri manufaktur untuk berkompetisi di pasar ekspor. Semuanya orientasinya keluar. Nah, mungkin orang akan bilang kan mereka punya domestic market itu yang kecil dan sehingga harus keluar. Tapi itu enggak jadi apa ya, jadi alasan pembenar. Karena China pun dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,3 sampai 1,4 miliar orang di sana, nah tetap dia membangun sektor manufaktur untuk merebut pasar ekspor ya, yang selama ini dikuasai oleh Amerika. Nah sekarang hampir semua pasar-pasar yang secara tradisional menggunakan produk-produk manufaktur Amerika, sekarang semuanya sudah menggunakan produk manufaktur yang dibuat di China ya. Meskipun misalnya ya, produk manufaktur itu juga adalah produk dari industri perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di China, tetapi ya apapun namanya itu adalah ekspor yang dilakukan oleh China ke sejumlah negara ya. Nah, sehingga menurut saya kita itu juga harus seperti itu. Orientasinya adalah bagaimana membangun leading industry di dalam negeri. Jadi ada industri inti yang kita benar-benar kembangkan sebagai national champion. Jadi unggulan kita secara nasional kita bangun dengan membangun ekosistem yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir supaya lebih efisien. Nah, tujuannya adalah bagaimana produk industri ini bisa bersaing di pasar ekspor. Nah, apalagi kita misalnya ya, kita mau mengandalkan domestic market kita. Kita itu menengahnya dari hampir 30%, sekarang tinggal 18% dari total populasi. Ini menyusut. Padahal konsumsi itu ya ditopang oleh kelas menengah yang besar.
0: Oke, di mana kesalahannya kalau lihat dari situ?
2: Nah, kita ini ya kelas menengahnya malah menyusut, sehingga ya kita nggak mungkin mengandalkan domestic market kita bahwa seolah-olah permintaan domestik kita tinggi. Nah, bagaimana caranya ya? Jumlah penduduk kelas menengahnya menyusut. Nah, artinya untuk domestic consumption itu nggak bisa diandalkan terlalu besar. Nah, sehingga mau tidak mau menurut saya, kita membangun sektor manufaktur itu ya orientasinya benar-benar untuk pasar ekspor. Kita rebut pasar yang selama ini didominasi oleh produk China, produk misalnya Vietnam, India kan. Nah, kita harus masuk di situ juga. Nah, saya nggak melihat ada langkah-langkah serius yang dilakukan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo nih. Nah, padahal Pak Prabowo kan sudah di mana-mana kan, sudah menyampaikan bahwa kekuatan domestik itu kita harus bangun, termasuk industrialisasi, sehingga kita punya produk unggulan di level internasional. Nah, sehingga itu yang saya bilang tadi, Mbak, menteri-menterinya Pak Prabowo ini harus bernarasi dengan bukan lagi hilirisasi sektor pangan, pertambangan, sektor.
0: Tapi lebih real ya, untuk bisa menyampaikan bagaimana kita mencapai target-target tersebut begitu ya. Nah,
2: harusnya
0: narasinya kan ada leading sektor, kan ada leading sektor. Baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemenperin begitu. Ya, yang ada iya. Dan ada Menko-nya, Pak Sarkawi. Nah, di mana bisa kemudian memperkuat ini di leading sektor tersebut, menurut Anda? Nah,
2: Menko di bidang ekonomi ini kan harus benar-benar melihat ya industrialisasi yang kita bangun. Apalagi misalnya Pak Erlangga, dan Pak Erlangga ini kan mantan Menteri Perindustrian kan, sehingga harusnya tahu betul apa yang harus kita lakukan untuk membangun ekosistem industri nasional kita sehingga bisa kompetitif di pasar ekspor ya. Nah, kemudian ada Menteri Perdagangan, ada menteri-menteri teknis yang lain. Nah, ini harusnya narasinya itu adalah industri, bukan sekedar misalnya ada nikel dikasih nilai tambah sedikit, diolah dikit dengan rantai nilai yang pendek baru diekspor ya. Nah, tetapi kan kita udah mulai sebenarnya ya, bagaimana nikel itu diolah sehingga terbangun misalnya industri baterai mobil listrik ya. Nah, seharusnya ekosistemnya itu lebih kompleks.
0: Oke.
2: Sehingga ya terbangun industri di dalam negeri yang kuat ya, semua ketersediaannya bisa di dalam negeri, termasuk ini Mbak, termasuk teknologi. Hampir sektor manufaktur kita itu mengandalkan teknologi dari luar. Nah, kita itu impor, kita industri kita naik, tetapi impor kita juga naik. Impor apa? Impor barang modal. Nah, kenapa? Karena kalau pabrik-pabrik apa sektor manufaktur kita terbangun, pabriknya itu masih kita impor dari berbagai negara. Nah, harusnya ekosistem yang berkaitan dengan bagaimana mendesain mesin atau pabrik itu kan harus terbangun. Berarti kalau terkait dengan permesinan, yang pertama itu kan kalau di universitas ada metalurgi ya, ilmu bahan.
0: Iya, iya.
2: Nah, saya nggak tahu nih jurusan metalurgi di universitas-universitas terbaik di Indonesia, di ITB, di UI, di ITS, misalnya di luar Jawa, ada di UNHAS, ada di USU misalnya ya. Ini sejauh mana jurusan ini berkembang ya, karena ini kan yang menentukan industri-industrialisasi kita ke depan. Nah.

0: 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
2: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rizky Nizami Karsayuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
3: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, gak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, gak ada indikatornya. PNS atau P3K, enggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
2: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pada pagi hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Come at the hour. Come at England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga memperpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada 3 Singa berhasil menembus babak 4 besar pada edisi 1966.

0: Nasional.
1: Hari ini kita akan membedah laga yang paling dinantikan di semifinal Piala Dunia 2026, Inggris melawan Argentina. Laga ini bukan sekedar perebutan tiket final, tapi merupakan akhir dari penantian 20 tahun absennya bentrokan dua seteru abadi ini di level senior. Dari gol Maradona tahun 1986 hingga kartu merah Beckham 1998, laga ini selalu melahirkan drama. Hari ini kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Aryo Yosia. Bung Aryo, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Mas.
1: Bung Aryo, ini adalah pertemuan pertama kedua tim setelah 20 tahun absen. Bagaimana menurut Anda? Apakah rivalitas Inggris-Argentina ini tetap terasa sangat panas dan tidak pudar sama sekali meski sudah dua dekade tidak bertemu, Bung Aryo?
2: Pastinya, saya sendiri aja termasuk orang yang nonton pertandingan sepak bola pertama saya di Meksiko kan, pertandingan Argentina lawan lawan Inggris gitu kan, masih terngiang-ngiang itu kan gol tangan Tuhan, dan semua publik sekarang menanti laga ini setelah 20 tahun ya, setelah kejadian gol tangan Tuhan, sekarang juga ada sosok Lionel Messi, tentu orang berharap pertandingan ini menjadi pertandingan yang sama serunya seperti ketika di Meksiko 1986.
1: Oke, nah para pemain muda seperti Jude Bellingham atau Enzo Fernandez ini belum lahir atau mungkin masih kecil saat drama Piala Dunia 1998 itu terjadi. Nah, bagaimana melihat beban sejarah ini mempengaruhi mentalitas generasi baru di lapangan nanti?
2: Pastinya gitu ya, walaupun gak ada jejak sejarah, tetapi kan pasti mereka mendapat cerita dari orang tua masing-masing ya. Begitu serunya laga tersebut, begitu kontroversialnya laga tersebut. Dan pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu. Dan selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi ini menjadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir gak sampai di fase semifinal gitu kan, ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan, sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
1: Oke, tapi apakah juga Bung Aryo nantinya melihat ada potensi drama non teknis serupa yang akan meledak di Atlanta Stadium nanti malam?
2: Pastinya kalau kita ingat, jangankan tahun 1986 ya, kalau kita ingat 98 kontroversi antara Inggris dan Argentina kan juga terjadi waktu itu kan, kartu merah David Beckham gitu ya. Dan situasi mungkin akan terjadi kalau melihat karakter permainan yang memang dua kutub berbeda nih. Kalau Inggris lebih bermain teamwork yang kuat, sementara Argentina dengan mengandalkan skill individu pemain yang otot, saya rasa ini pertandingan model-model kontroversial seperti laga-laga sebelumnya akan terjadi. Apalagi tadi, ini pertandingan sejarah gitu kan, kalau ngomongin sepak, nggak cuma ngomongin sepak bola, kalau kita ingat perang Malvinas gitu kan, yang terjadi antara kedua negara gitu kan, ikut membumbui laga ini. Dan selalu orang bilang gitu kan, Argentina ini kalau ketemu Inggris juga sebenarnya bukan mereka selalu menganggap bukan lawan yang mereka sukain gitu kan, karena secara fisik pemain Inggris ini kan sebenarnya unggul postur dan mereka jago dalam duel-duel udara, sementara Argentina dari masa ke masa selalu punya kelemahan di titik itu. Jadi menurut saya pertandingan ini jelas akan menarik untuk disaksikan, bahkan menurut saya akan lebih seru dibanding laga semifinal sebelumnya, Prancis melawan Spanyol.
1: Oke, baik. Nah, ini juga adalah laga kompetitif pertama Lionel Messi melawan timnas senior Inggris sepanjang karirnya ya, Bung Aryo. Kenapa momen ini baru?
2: Ya. Okay. Ya, Messi malah belum pernah ketemu Inggris sepanjang karirnya ya. Kita lebih sering lihat Lionel Messi bersama Barcelona ketemu tim-tim Inggris ya, klub-klub Inggris itu. Tapi sebagai pemain timnas dia belum pernah ketemu. Yang menurut saya ini jadi menarik gitu kan. Ya Lionel Messi tentu sebenarnya pada dasarnya juga mengenal karakter permainan sebagian besar pemain Inggris gitu kan. Tapi lagi-lagi Messi di sini kan bukan tentang ya, memang dia sosok penting di Argentina, tapi sepak bola 11 lawan 11 gitu kan, artinya bahwa ya oke, Lionel Messi jadi sentral perhatian, tetapi ya tadi kalau timnya tidak bekerja dengan baik gitu kan, hasil pertandingan mungkin tidak berpihak buat Argentina.
1: Oke, nah kedua tim juga sama-sama kelelahan begitu ya setelah bermain hingga babak perpanjangan waktu extra time di perempat final lalu, Bung Aryo. Siapa yang menurut Bung Aryo ini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik untuk mengatasi kelemahan fisik ini?
2: Kalau kita lihat market value dan popularitas gitu ya, Inggris mungkin di luar Lionel Messi yang kita sudah tahu sama-sama bahwa ya the legend gitu. Ya Inggris punya tingkat popularitas lebih tinggi gitu kan, rata-rata pemain mereka ada di klub-klub besar besar. Kita sebut aja Jude Bellingham ada di Real Madrid, kemudian ada juga Harry Kane di Bayern Munchen gitu kan, dan mereka juga dalam atau Declan Rice di Arsenal yang lagi dalam kondisi peak. Tapi lagi-lagi itu di atas kertas, karena kalau kita ngomongin Inggris lalu sejarah tidak berpihak kepada mereka gitu kan, ketika kita ngomongin apa mereka bertanding di event besar gitu kan, kita ngomong Piala Eropa, Piala Eropa 2, Piala edisi Piala Eropa terakhir gitu kan, Inggris masuk final tapi lagi-lagi gagal gitu kan. Sama seperti laga ini gitu kan, menurut saya di atas kertas mungkin bisa terjadi apa tidak bisa bisa kontradiksi dengan hasil pertandingan, karena lagi-lagi Inggris punya beban lebih besar dibanding Argentina.
1: Oke, silakan Bung Aryo ditanggapi ini dari di Aceh, Surabaya, Jakarta, semua pendukung Inggris ini Bung Aryo.
2: Ya. Tapi sebenarnya gini sih, kalau saya ngelihatnya gini, bagaimana Argentina kan kalau kita ngomongin Piala Dunia kali ini kan nggak ada laga yang mereka jalani dengan mudah ya, susah payah semua gitu kan. Dan kalau kita baca di beberapa pemberitaan dari media-media Inggris kan beberapa hari terakhir gitu kan, semua fokus semua membahas soal fokus bagaimana mematikan Lionel Messi. Tapi saya kalau saya ngelihat dari laga melawan Swiss terakhir ya di perempat final, menurut saya sebenarnya Argentina ini punya solusi-solusi alternatif yang mematikan gitu kan, di luar sosok Lionel Messi. Kalau kita lihat di laga terakhir kan muncul Lautaro Martinez dan kemudian Julian Alvarez gitu kan, dua striker yang daya ledaknya tinggi gitu kan. Menurut saya kalau saya jadi Inggris gitu kan, pastikan saja bahwa apa fokus mereka jangan hanya kepada Messi, karena laga perempat final terakhir Argentina membuktikan ketika Lionel Messi mati kartu gitu kan, ada dua pemain lain yang bisa menggantikannya. Sebaliknya kalau buat Argentina gitu kan, lagi-lagi gitu kan, ya mereka saya yakini akan sangat kesulitan menghadapi duel-duel bola udara yang akan dimainkan Inggris, karena Inggris sadar betul gitu kan kelemahan Argentina sepanjang Piala Dunia ini kebanyakan berasal dari bola-bola crossing yang langsung menuju jantung pertahanan. Karena lagi-lagi back Argentina di luar Romero rata-rata punya postur yang tidak terlalu tinggi. Ini yang mungkin akan jadi makanan empuk buat Inggris. Saya sepakat dengan beberapa penelpon gitu, pertandingan ini saya meyakininya kok akan lebih dari satu gol ya, dan mungkin menjurus drama tadi gitu kan, ke babak perpanjangan atau bahkan adu penalti, karena dua tim ini sebenarnya karakternya sama-sama ofensif, jadi sangat menarik kalau melihat mereka bermain, dua-duanya bermain terbuka seperti itu. Gimana?
1: Oke, baik, silakan Bung Aryo, ini ada temannya Argentina ya, Bung Aryo ya.
2: Ya betul, di belakang saya kalau sebenarnya background nggak dikaburin nih Mbak, ini Maret 86 ngangkat kepala nih. Tapi gini sih, sebenarnya kalau saya ngelihat nih agak sulit memprediksi siapa pemenang antara Argentina dan Inggris. Karena dua tim ini tuh sebenarnya sepanjang kita ngomongin Piala Dunia kali ini aja, kita nggak ngomongin sejarah gitu ya. Di Piala Dunia kali ini mereka dua tim dari sedikit tim gitu ya, yang selalu punya solusi untuk kemudian bangkit dari ketertinggalan. Inggris, Argentina tuh dari awal dari fase penyisian selalu punya posisi seringkali dihadapkan pada mereka ketinggalan, dan mereka selalu punya solusi. Jadi saya tadi bilang gitu kan, bahwa pertandingan ini kalau dengan tren yang ada gitu kan, ya kemungkinan akan terjadi dengan banjir gol gitu ya, artinya saling balas-membalas. Cuma memang tadi benar kelelahan fisik menjadi momok gitu kan. Kalau kita ngomongin Inggris, Declan Rice yang menjadi motor lini tengah, pengumpan bola-bola matinya mereka kan di pertandingan terakhir di perempat final kan ditarik keluar karena kondisi kebugarannya, hamstringnya bermasalah gitu kan. Sementara kalau kita mau jujur juga, kalau kita lihat Lionel Messi di pertandingan perempat final, performanya sudah kelihatan menurun gitu kan. Lagi-lagi ini akan menjadi sesuatu hal yang kunci gitu kan, ketika dengan stamina yang saya sebut dua tim ini dengan stamina sedikit ampas karena kelelahan tadi ya, main perpanjangan waktu, main dengan intensitas tinggi gitu kan. Menurut saya memang kuncinya adalah lagi-lagi tadi berkaitan dengan kemampuan keluar dari tekanan. Dan lagi-lagi saya agak sulit menentukan karena dua tim ini benar-benar tim yang membuktikan bahwa tekanan itu nggak ada masalah buat mereka. Argentina kemarin gitu kan dijebol satu sama Swiss gitu kan, orang udah berpikir wah selesai, ini bisa selesai nih perpanjangan waktu, kemudian ada penalti kalah. Tapi yang terjadi sebaliknya, akhirnya mereka menang 3-1. Belum lagi kita ngomong KPVRB gitu kan, sama juga situasinya. Mereka bisa keluar dari tekanan. Argentina pun juga mirip gitu kan, di perempat final gitu kan. Norwegia sudah unggul, bahkan sempat kalaupun golnya nggak dianulir gitu kan, bisa sudah 2-0. Tapi yang terjadi dibalik, dan situasi itu kan juga terjadi ketika Inggris bertemu dengan Meksiko. Jadi pertandingan ini tuh pertandingan yang bisa dibilang tuh zonanya 50-50, dan potensi terbesarnya adalah draw di 90 menit dan berlanjut ke babak perpanjangan, tapi dengan gol yang banyak sih Mbak, karena kedua tim ini sebenarnya punya banyak pemain yang artinya punya potensi bikin gol. Kita ngomongin Lionel Messi, kita ngomongin Lautaro Martinez, kemudian ngomongin Julian Alvarez, kemudian di Inggris juga Jude Bellingham gitu kan, yang sangat menggila sekarang kan, bahkan dia juga ikut dalam persaingan menjadi top skor. Kemudian juga masih ada, kalau sebenarnya di Inggris punya Bukayo Saka atau Marcus Rashford gitu kan. Saya kok yakin ya, ini pertandingan malah kalau saya bisa bilang gitu kan, ini salah satu the real final sih ya. Mestinya mereka ketemu di final sih.
1: Oke. Kepagian finalnya.
2: Iya, harusnya mereka finalnya nih. Apa, karena bukan saya underestimate Spanyol yang sudah masuk gitu. Tapi kan kalau kita mau jujur, Spanyol masuk ke final, pertandingan terbaik mereka ya ketika lawan Prancis. Sisanya kita menghadapi apa, melihat Spanyol menjadi tim yang berbeda gitu kan, jauh dari kata menarik untuk ditonton.
1: Oke, baik. Bung Aryo, prediksi skornya berarti berapa ini yang akan menjadi game changer juga dalam laga semifinal ini? Siapa Bung Aryo?
2: Kayaknya berani 90 menit dengan skor 2-2.
1: Oke, 2 sama. Galau sekali tampaknya ini ya Bung Aryo ya.
2: Karena memang sama-sama tim ini tuh ya karakternya ofensif. Bahwa mungkin ya kalau yang seperti kita ngomongin pertemuan sebelum-sebelumnya Argentina lawan Inggris, Inggris mungkin akan sedikit bertahan, tetapi bertahannya Inggris ini kan bukan seperti kebanyakan tim underdog ya. Mereka bertahan tapi mereka selalu punya counter attack cepat, dan ya tadi itu mereka saya yakini akan sepanjang 90 menit akan membanjiri pertahanan Argentina dengan bola-bola udara, karena mereka tahu benar itu kelemahan utama dari lawannya. Seperti itu sih Mbak.
1: Oke, Bung Aryo. Tapi kalau ini just in case penalti begitu ya, tim mana yang lebih diuntungkan kalau laga harus diselesaikan lewat adu penalti ini, Bung Aryo?
2: Ngomongin sejarah, Inggris punya sejarah buruk dengan adu penalti. Walaupun kutukannya di Piala Dunia edisi terakhir kan sudah dua edisi terakhir kan sudah pupus gitu ya. Tapi tetap aja artinya bahwa Argentina punya satu step langkah lebih baik kalau ngomongin penalti. Tapi lagi-lagi kan, kalau ngomongin penalti, kita nggak pernah nyangka Lionel Messi udah 2 kali penalti gagal di Piala Dunia kali ini gitu kan. Walaupun mereka mungkin orang bilang lah udah ada penalti Argentina di atas angin, tapi tadi saya bilang gitu kan, semuanya masih sangat mungkin karena mentalitas kedua tim ini yang menurut saya jadi faktor penentunya. Dua tim yang kalau dibilang sempurna, tidak sempurna, tetapi mereka selalu tahu cara untuk menang.
1: Oke, baik Bung Aryo, ini mah kalau kata Gen Z sudahlah, kita nantikan saja ya Pak, info nobar begitu ya.
2: Karena saya yakin banget ini akan jadi pertandingan yang interaktif gitu kan, yang sangat sangat menarik. Sebenarnya juga semifinal yang pertama juga menarik ya, kita kan di luar ekspektasi, saya juga tuh lihat Spanyol yang main. Nanti kita akan pertandingan malam ini mungkin jauh lebih enak untuk ditonton, karena dua-duanya saya yakin akan ngotot untuk mencetak gol.
1: Oke, baik Bung Aryo, terima kasih nih Bung Aryo analisisnya. Salam olahraga.
2: Salam olahraga sama Ana.
0: Saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

0: kita akan sama-sama mengikuti semifinal di mana Inggris melawan Argentina akan berebut satu tempat tersisa di final Piala Dunia. Prediksi Inggris dan melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Atalanta. Misi mengejar gelar kedua masih terus dijalani Inggris, sementara Argentina bertekad mempertahankan gelar sekaligus mencapai kesejajaran dengan Italia dan Jerman yang lebih dulu punya 4 bintang. Kami akan ngobrol-ngobrol bareng pemerhati sepak bola, ada Bung Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Ari.
2: Mbak Aristi, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bung Ari, nobar di mana nih?
2: Nobar di depan TV sendiri.
0: Gitu ya, di depan TV sendiri ya. Oke. Okay. Bung Ari, mungkin boleh cerita dong ya. Sebenarnya kalau dibilang ya, pertemuan Inggris dan Argentina ini melahirkan sejarah besar begitu lintas generasi. Karena beberapa kali juga sempat bertemu. Menurut Anda seperti apa?
2: Ya, di semifinal kedua nanti ya, setelah Spanyol lawan Perancis semalam, kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat menarik tuh antara Argentina menghadapi Inggris. Inggris sebagai wakil Eropa Barat itu akan berhadapan dengan Argentina sebagai juara bertahan. Jadi dua-duanya pernah menjadi juara dunia gitu ya, jadi nanti itu seperti duel antar negara juara dunia gitu. Jadi Inggris merupakan juara Piala Dunia 66, saat Argentina terakhir kemarin 2022. Jadi pertandingan nanti dipastikan berlangsung gitu ya, meski saat ini Inggris lebih unggul dalam peringkat dunia di FIFA, tapi Argentina itu tetap merupakan lawan yang sangat berbahaya karena bagaimanapun mereka adalah juara bertahan. Dan Inggris juga menunjukkan performa yang baik gitu dalam 2 tahun terakhir. Sepanjang 2025 hingga 2026 ini mereka telah menjalani 16 pertandingan dengan catatan 13 kemenangan gitu. Ini suatu catatan yang sangat positif gitu. Jadi saya lihat di pertandingan nanti memang tidak obatnya nanti benar-benar kedua tim ini akan sangat seimbang gitu ya. Apalagi dengan gelaran formasi dari kedua pelatih, saya kira Inggris dengan kebiasaan formasinya Thomas Tuchel itu dengan 4-3-3 itu seperti nanti akan menghadapi Argentina yang biasa bermain dengan 4-1-3-2. Saya kira lini pertama di lini tengah dan lini depan akan sangat ketat di pertandingan nanti.
0: Baik, kalau kita lihat dari sisi rekor ya, di tahun 62 mereka pernah bertemu Inggris-Argentina, 1966 juga pernah ketemu, 1986, 1998, dan terakhir adalah 2002. Artinya ini kan ada waktu di pertemuan terakhir 2002 itu Inggris menang 1-0 begitu ya. Seperti orang-orang bilang penebusan dosa David Beckham lewat gol penalti itu enggak saat itu, kalau mungkin masih ada yang ingat, karena di 98 David Beckham malah mendapatkan kartu merah. Kira-kira dengan pertemuan nanti, ini memang generasinya sudah jauh berbeda begitu ya, kira-kira akan terjadi hal-hal ikonik dan menarik seperti ini juga gak sih, Bung Ari?
2: Kalau saya sih meyakini pertandingan ini akan penuh dengan drama ya. Jadi ini terlihat dari Inggris dan Argentina melaju sampai ke semifinal itu tidak mudah. Mereka melewati begitu banyak cerita-cerita di lapangan yang sangat dramatis gitu. Yeah, Inggris maupun Argentina sama-sama mencatat hal itu. Tapi kita lihat dari head-to-head ya, mereka 5 kali bertemu dan Inggris menang 3 kali, sementara Argentina baru menang 2 kali. Dan pertandingan terakhir mereka bertemu di 2002 waktu di Piala Dunia di Korea Selatan dan Jepang. Saya kira, tapi apapun itu catatan itu kan masih sudah sangat lama dan generasinya sudah sangat berbeda ya. Jadi saya lihat lebih ke nanti mentalitas kedua tim yang akan menjadi kunci di pertandingan.

0: pemain di masanya seperti David Beckham dan lain-lain juga akan hadir nih ya, menonton langsung di stadion kah?
1: Ya, pastinya mereka akan selalu mengikuti timnas mereka bermain ya. Di pertandingan kemarin-kemarin juga mereka selalu menyaksikan gitu, dan mereka menjadi undangan. Ataupun mereka, kalaupun nggak diundang, pasti datang sendiri juga untuk mendukung timnya bertanding gitu. Dan saya kira ini akan menjadi motivasi yang lebih bagi para generasi yang sekarang bermain untuk Argentina dan Inggris. Dan terutama kalau saya pikir, feeling saya, karena Inggris itu terakhir juara 60 tahun lalu ya, tahun 66. Sekarang tahun 2026, saya kira mereka sepertinya punya motivasi yang lebih banyak dari target Argentina, karena mungkin Argentina baru kemarin juara kemarin, tapi akhirnya Inggris sebagai tim yang sudah begitu lama tidak menjadi juara, saya kira di pertandingan nanti secara motivasi mungkin sedikit ada di atas Argentina begitu.
0: Oke. Dan Anda sendiri punya idola nggak nih? Menjagokan siapa?
1: Iya, kalau saya sih melihat Argentina dari seluruh pertandingan sudah dijalani di Piala Dunia ini, mereka adalah tim paling produktif di Piala Dunia dengan 17 gol ya. Sementara si Inggris itu baru 13 gol. Saya kira Argentina ini sangat kuat sekali dalam penyerangan. Terbukti di babak gugur dia selalu berhasil mencetak 3 gol. Menghadapi Tanjung Verde skornya 3-2, kemudian Mesir 3-2, kemudian menghadapi Swiss pun juga menang dengan 3 gol dengan 3-1 ya. Saya kira ini adalah jaminan apa ya, jaminan mutu buat Argentina di lini depannya bisa terus mengancam pertahanan Inggris. Tapi saya kira Inggris juga sudah memiliki taktik dan strategi yang tersendiri untuk menghadapi Argentina, karena Inggris ini punya beberapa pemain yang sudah kompak, dan saya kira banyak pemain Argentina yang bermain di Inggris, itu pemain Inggris pun juga sudah hafal bagaimana cara menghadapi pemain-pemain Argentina begitu.
0: Iya, Bung Ari, kita juga tadi Bung Ari bilang ya bahwa selama Piala Dunia ini banyak drama-drama yang terjadi. Kalau kita lihat di media sosial, ini kan ada isu mengenai keberpihakan FIFA begitu ya, yang dipicu dari ya berbagai macam wasit lah, terutama yang asal Amerika Serikat begitu ya. Narasi-narasi media ini kemudian selalu membawa nama salah satu apa nih pemegang banyak Ballon d'Or. Nah, kira-kira seperti apa sih kita bicara sepanjang Piala Dunia dengan semua cerita-ceritanya ini, apakah FIFA tetap menunjukkan komitmennya?
1: Saya kira soal komitmen dan apapun itu, FIFA selalu berdiri di atas sportivitas, jangan fair play ya, karena mereka punya kampanye seperti itu. Tapi apapun itu, sepak bola tanpa isu-isu yang panas di luar lapangan, kemudian drama-drama, intrik-intrik itu bukan sepak bola kalau menurut saya gitu ya. Jadi karena sepak bola ini adalah permainan 11 pemain di satu tim dan 11 pemain di tim lainnya, ada 22 bertarung memperebutkan bola. Saya kira ini untuk bagian dari drama itu sendiri dalam pertandingan. Jadi saya kira itu menjadi bumbu yang menarik kalau menurut saya, soal wasit dan lain-lainnya. Kalau kita tahu Argentina pun
0: sampai ada petisi loh, petisi jutaan tanda tangan nih dari fans dunia masalah keputusan di VAR.
1: Iya, kalau kita tahu Argentina pun di Piala Dunia 2022 ya di Qatar, mereka juga nggak jauh-jauh dengan isu seperti ini. Tapi pada akhirnya memang Argentina berhasil menjadi juara dan mampu di pertandingan final menunjukkan permainan yang begitu bagus ya menghadapi Prancis, dan mereka berhasil menjadi juara. Dan untuk pertama kalinya Messi mengangkat piala atau trofi Piala Dunia itu sendiri. Saya kira, tapi kalau feeling saya sih untuk di edisi kali ini atau di pertandingan nanti, Inggris akan lebih memberi apa ya, tekanan lebih hebat buat Argentina.
0: Oke, baik kalau begitu. Dan kalau dilihat juga ya, ini kan udah jelang-jelang akhir-akhir Piala Dunia ya. Seperti apa sih euforianya sendiri di Indonesia? Anda melihat?
1: Iya, kalau saya lihat di Indonesia
0: seperti karena kan selalu dini hari nih judulnya ya, jadi di jam-jam yang sebenarnya asiknya lagi ada di tempat tidur nih.
1: Iya, tapi bagi para penggemar bola pertandingan ini Inggris Argentina dan kemarin Spanyol Prancis itu saya kira menjadi bulan tersendiri dan selalu ditunggu ya. Tapi saya kira ada itu pertandingan dini hari bagi masyarakat di Bela Timur ya, itu sudah pagi, jadi saya melihat euforinya itu akan lebih meriah di sana mungkin ya, di Bela Timur ya. Yang berbeda 22 jam dengan kita di wilayah barat. Tapi saya kira apapun pertandingan di Piala Dunia ini, euforianya atau masyarakat tetap tinggi. Jadi apalagi dengan pertandingan besar seperti ini, Argentina dan Inggris sama-sama pernah menjadi juara dunia dan memiliki banyak pemain bintang. Saya kira ini pertandingan yang sayang untuk dilewatkan.
0: Oke, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Atong bahwa banyak sekali tim Argentina ini yang sebenarnya bermain di Liga Inggris begitu ya, dan sebaliknya juga, artinya mereka adalah teman. Meskipun kita lihat ya, seringkali

0: kejadian-kejadian di lapangan ini membuat apa duel-duel tersendiri, tapi pada dasarnya permainan di Piala Dunia ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Anda sendiri melihatnya dari tim-tim yang saat ini akhirnya berada di semifinal, ini memang tim-tim yang layak, tim-tim yang dijagokankah dan sebagainya begitu?
1: Oh iya, karena empat tim yang lolos ke semifinal ini ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah itu adalah tim yang berada di empat besar peringkat dunia FIFA. Jadi ini memperlihatkan kalau memang Argentina, Inggris, Spanyol, dan Prancis yang kemarin bertanding di semifinal itu empat tim ini adalah yang terkuat di dunia saat ini. Jadi saya kira mereka layak untuk menjadi salah satunya menjadi juara ya. Spanyol sudah lolos final dan sekarang tinggal menunggu apakah menghadapi Argentina atau menghadapi Inggris. Ini saya kira siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol nanti, itu nanti adalah final yang terbaik, apalagi mereka juga semuanya pernah menjadi juara dunia. Yang sayangnya sih edisi kali ini tidak mampu memunculkan juara baru ya, karena kemarin kita berharap barangkali Norwegia bisa mengalahkan Inggris, tapi saya rasa Inggris mampu melewati Norwegia dengan Haaland gitu ya. Jadi saya kira ini ya kita harus menikmati, mungkin kita harus menunggu lagi berapa edisi berikutnya untuk menanti juara baru, tapi saya kira empat tim ini sebagai juara dunia, saya kira mereka betul-betul sangat kuat sekali.
0: Oke, ada beberapa nama-nama yang kemudian menjadi, ini kita bicara secara umum ya, menjadi media darling begitu, seperti Erling Haaland atau Jude Bellingham begitu. Menurut Anda ini apa, semacam generasi baru yang kemudian akhirnya menjadi ketertarikan banyak orang?
1: Iya, saya kira mereka adalah generasi-generasi baru yang siap menggantikan sekali lagi ya. Eranya Messi, eranya Ronaldo itu sudah hampir selesai, dan mereka usia juga sudah ada Ronaldo lebih 40 tahun, Messi pun juga seperti itu. Saya kira Jude Bellingham, Haaland, kemudian Bukayo Saka dan lain-lain itu saya kira mereka siap untuk menjadi penerus untuk bintang sepak bola berikutnya kita.

0: Pro3 dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Sesaat lagi akan berlangsung perhelatan Piala Dunia di babak semifinal mempertemukan Inggris dan Argentina. Ini penuh dengan histori, penuh dengan sejarah, penuh dengan drama juga tentu saja. Dan setiap kali bertemu, baik itu di kompetisi Piala Dunia ataupun kompetisi lainnya ataupun pertandingan persahabatan, selalu tensinya tinggi. Sebelum saya ngobrol-ngobrol sama narasumber kita pada pagi hari ini, ada Bung Estu nanti, kami coba terima dulu tanggapan Anda ya. Gimana nih prediksinya? Ada Pak Rahman di Situbondo, saya terima dulu. Pak Rahman, salam olahraga. Pak Rahman. Halo. Pak Rahman, gak ada suaranya. Lanjut ke Brebes, Pak Caswa. Pak Caswa, pagi.
1: Jaya.
0: Jaya. Pagi. Salam olahraga. Ya,
1: salam olahraga.
0: Sebelum saya sapa Pak Caswa, nanti kami coba undang juga pendengar lainnya dan nanti kami coba menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Saya coba sapa dulu nih, Bung Estu, mohon maaf nih Bung Estu. Tuh, nih headset ya, ya bisa dideketin ke mic. Okay. Ya. Waduh, nih ganggu ngopi dulu ya, bentar ya.
1: Gak apa-apa.
0: Baik, silakan Pak Caswa, gimana prediksinya?
1: Sebenarnya sih saya sih mengharapkan sih Inggris ketemu dengan Spanyol ya, karena ya mendukung tadi Spanyol tadi malam ya.
0: Iya.
1: Tapi ya, bagaimana yang nantinya menang tuh tetap saya akan mendukung itu Argentina.
0: Oh siap, baik.
1: Kayaknya itu tebakan saya itu 2-1 untuk Argentina.
0: Oke, baik. Terima kasih. Iya, ya, terima kasih Pak Tanjung di Pekanbaru. Pagi.
2: Pagi, selamat dini hari Bung Fajar.
0: Salam olahraga. Jaya, silakan Pak Tanjung.
2: Jaya. Oke. Aduh, mana Bung Estunya?
0: Ada. Bung Estu disapa Pak Tanjung.
3: Pagi Pak Tanjung. Pagi Pak Tanjung.
2: Iya, pagi Bung Estu, salam olahraga.
0: Jaya.
3: Jaya.
2: Aduh, ini udah detik-detik akhirnya. Oke, kalau saya permainan Argentina ini bukan Argentina yang berapa tahun yang lalu ya. Sudah permainannya, kebobolannya banyak. Memang, iya sih, diunggulkan. Tapi ya, sekarang kebobolannya banyak ya, golannya.
0: Iya.
2: Jadi saya prediksi untuk Inggris 2-1 ya, untuk Inggris.
0: Oh, lu jagoin Inggris?
2: Iya.
0: Oke, baik. Makasih, Pak Tanjung. Oke, baik. Makasih, Pak Tanjung. Wah, Pak Caswa Argentina, Pak Tanjung Inggris, Pak John di Bengkulu, pagi, salam olahraga.
4: Pagi, Bang Fajar.
0: Iya, silakan Pak John.
4: Iya, 2-0 untuk Argentina, Bang Fajar.
0: Jagoin Argentina, siap. Terima kasih, Pak Rahman Situbondo. Halo, pagi, salam olahraga. Pak Rahman. Udah tersambung kembali tapi sebenarnya tetap enggak ada ya. Aduh. Ya udah, kita tahan dulu. Saya ngobrol-ngobrol dulu sama Bung Estu. Iya, performa kedua belah tim. Kalau fokus bicara soal hasil dari pertandingan menuju sampai ke titik ini di Piala Dunia 2026. Sama-sama kebobolan 6. Jadi belakang dari lini belakang dari kedua belah negara ini ya sama-sama rentan, tapi untuk produktivitas lebih unggul Argentina, lebih tajam gitu ya. Yang menjadi catatan juga bahwa pertandingan ini penuh sejarah, histori.
3: Iya.
0: Penuh drama juga. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari performa kedua negara ini sampai kepada titik ini nih, Bung Estu.
3: Iya, ini menarik sih, pertandingan yang menarik, banyak ditunggu gitu. Semoga tidak flop seperti kemarin ya, seperti kemarin pagi ya.
0: Yang mana nih? Prancis sama Spanyol.
3: Les Bleus bermain sangat menurut saya di luar dugaan.
0: Di luar dugaan. Beda sama pertandingan-pertandingan babak penyisian dan seterusnya ya.
3: Betul. Jadi ada beberapa catatan yang menarik di pertandingan itu sebelum kita ngomongin Inggris sama, okay, sama ini Argentina ya. Yang pasti ini catatan Argentina sendiri catatan pertandingan kemarin ada beberapa sisi yang menurut saya tidak dimaksimalkan oleh Les Bleus dan banyak kesalahan termasuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari sisi kiri ya, Lucas Digne ya, banyak-banyak salah waktu pertandingan kemarin dan menurut saya
0: kesalahan Binter bisa jadi gol malahan ya.
3: Bahkan banyak pemain yang tidak tampak bergerak gitu seperti Olise lah, beberapa pemain yang lain bahkan kontribusi bola ke Mbappe tidak maksimal gitu. Tapi belajar dari pertandingan itu, ini kan udah level yang capek ya, udah level yang capek, udah level penat segala. Ini kan butuh backroom yang bagus, butuh istilahnya bagaimana di ruang ganti itu bisa tersemangatkan gitu dan ini akan tentunya ini akan banyak sejarah tercipta yang pasti gitu. Tapi yang pasti Argentina datang ke babak gugur ini dengan berbagai macam dalam tanda kutip kontroversi. Cuma ketika salah satunya ketika lawan Mesir mentalitas mereka luar biasa gitu ya.
0: Ketinggalan 2-0
3: dan walaupun ada berbagai kontroversi VAR segala macam, tapi mereka mencetak gol dalam 11 menit itu bukan sesuatu yang mudah.
0: Ya, apalagi lawannya Mesir. Ya.
3: Betul, apalagi lawannya on fire segala macam. Kalau lawan Swiss kemarin sih memang Swissnya yang kurang maksimal atau Swissnya yang melakukan kesalahan konyol aja.
0: Embolo.
3: Iya, embolo. Walaupun tetap ada kalimat wasit seperti ini seperti itu. Tapi overall sih lawan Swiss kemarin sebenarnya kalau 11-11 saat cetak kan berbeda kan hampir 73 menit. Argentina
0: dikurung oleh Swiss ya.
3: Betul dan baru menit ke-73 mereka baru keluar setelah unggul jumlah pemain dan memaksimalkan DMF yang dipanggil oleh Murat Yakin sebenarnya cukup bagus tapi satu kesalahannya.
0: Baik, saya tahan dulu. Buat Bung Irfan, Bung Zahran, kita tahan dulu pendengarnya. Saya coba sapa yang sudah masuk dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Bung Estu. Saya sapa ada Pak Syahdan di Madura. Pagi, salam olahraga.
5: Halo, assalamualaikum. Salam olahraga.
0: Jaya, waalaikumsalam. Silakan, Mas Yadan.
5: Ini dengan Bung siapa ya?
0: Fajar dan Bung Estu.
5: Oh, selamat pagi Bung Fajar dengan Bung Estu.
0: Iya, silakan. Pagi, silakan.
5: Ya, kalau saya prediksinya tetap Argentina lah 2-1.
0: Siap, baik. Argentina lagi. Pak Acore di Pulau Wali Mandar. Pak Acore, pagi. Salam olahraga.
6: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Waalaikumsalam, salam olahraga jaya. Silakan, Pak Acore.
6: Iya, ya. Ini hari ya, Inggris bertemu Argentina ya.
0: Iya.
6: Tapi tadi malam sudah menang andalan, saya punya andalannya Spanyol.
0: Udah menang. Jadi sekarang ini dua-duanya sebenarnya nggak unggulan nih, bukan favoritnya Pak Acore.
6: Sekarang ini politik dari bulan Inggris sekarang ini.
0: Baik. Kalau kita siapa nih yang kira-kira nih lolos?
6: Kira-kira nanti nih yang lolos nanti ini ya saya rasa Inggris lah karena apalagi ya begitu ya sekarang kan sudah kelebihannya sudah ditahu semua jadi. Apalagi itu Messi kan dia tahu semua kelebihannya begini.
0: Baik.
6: Karena itu Messi ya.
0: Baik, terima kasih Pak. Pak Rahman Setubondo, sambung lagi, Pak Rahman, pagi. Halo Pak Rahman. Nggak ada suaranya lagi. Mungkin ada trouble juga ya. Pak Mulyadi di Banjarmasin, pagi.
7: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Iya,
7: ya,
0: pagi, silakan Pak Mulyadi. Ya,
7: kalau Argentina tidak main 13 pemain seperti menang Inggris.
0: Siap. Ya, kacamata soal anak emas FIFA terus predikat soal dibantu wasit dan lain sebagainya hampir ada di sosial media, saya baca banyak yang melihat seperti itu, terutama ketika ada anulir dari ketika melawan Mesir, harusnya 3-0 bahkan gol kedua Mesir itu dianulir, padahal kalau saya baca dari aturan FIFA-nya, kalau gol dianulir itu pelanggaran dalam tanda kurung dalam jarak, jaraknya terlalu jauh, jarak bisa diabaikan, kalau pelanggarannya keras banget, pas replay-nya injek kaki doang, lalu jarak bisa diabaikan ketika counter attack, itu bukan counter attack, itu build up, serangan yang luar biasa bagus banget, sangat kontroversial. Tapi gimana nih dari performa seorang negara sebagai juara bertahan sampai dengan titik ini, melewati fase-fase sebelumnya, apakah sudah sesuai ekspektasi Bung Estu, atau justru wah ini jauh di bawah ekspektasinya nih?
3: Iya, kalau bicara secara permainan, ya itu tadi ya, di lapangan itu kan ditunjukkan mentalitas. Ya pasti Argentina di fase grup ya, mereka cukup meyakinkan menang 3-0, 2-0 dan 3-1. Agak yang mengejutkan sedikit ketika di kebobolan oleh Yordania. Terus di fase gugur pertama direpotkan oleh Cape Verde gitu.
0: Iya, harus 120 menit bahkan.
3: Betul, dengan skor yang tidak terlalu banyak ya, tipis 3-2. Menurut saya Cape Verde mencetak 2 gol ke Argentina sesuatu kejutan lah. Kenapa saya bilang kejutan? Even mereka sebenarnya juga punya kualitas, tapi ini salah satu tim debutannya dari turnamen ini, turnamen besar Piala Dunia gitu. Terus mereka ketika pertandingan selanjutnya mereka menang 3-2 lawan Mesir, 3-1 lawan Swiss gitu. Yeah. Yang saya katakan tadi, lawan Mesir apapun kondisinya, mentalitas mereka cukup bagus lah. 11 menit 3 gol itu bukan sesuatu yang gampang. Lalu lawan Swiss dalam tanda kutip tidak secara mental kuat ketika menghadapi Argentina, buktinya ada pemain mereka yang melakukan kesalahan yang menurut saya tidak penting gitu, dan bahkan bisa dikatakan konyol gitu, dan itu tidak bisa dilakukan ketika lawan Argentina. Sama dengan Messi, mungkin tidak cetak gol, tapi Messi beberapa kali ketika timnya unggul atau timnya berhasil menang, Messi adalah pemain yang bisa membuka ruang gitu.
0: Terbukti dari gol dan juga asisnya.
3: Betul.
0: Beberapa gerakan yang memang berpotensi menciptakan gol itu tercipta dari kaki Messi. Nampaknya Messi

0: ada Paul yang bermain cukup impresif walaupun kalah bersinar dari Messi begitu ya. Sekarang saya itu kan Argentina.
1: Iya.
0: Nah, sekarang Inggris nih, perjalanan sampai ke titik ini gimana sih, Bu?
1: Ya pasti Inggris
0: meyakinkan enggak sih?
1: Iya, Inggris kan sempat dapat kritikan tajam ketika di pertandingan kedua mereka, ketika mereka imbang lawan Ghana ya 0-0 gitu. Terus mereka hanya bisa dikatakan ketika lawan Kongo tidak punya catatan yang menarik gitu, mereka hanya menang 2-1 gitu. Ini kok tim ini kok sesederhana itu. Tapi dari saya justru menyorotinya adalah beberapa hal yang dikatakan ini tidak ada hubungannya dengan sepak bola gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau orang Jawa bilang otak atik gatuk lah gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada dan itu fakta.
0: Apa nih? Apa nih?
1: Mereka datang langsung kemalingan. Terus Jordan Henderson lucu banget ketika selebrasi tangannya disuruh udah bisa di bangku cadangan lagi kemarin. Konyol, hal yang konyol lah gitu. Terus ada yang mungkin yang jadi perhatian ketika Jerel Kwanza harus mendapatkan
0: kartu merah
1: dan tambahan hukuman satu.
0: Nah ini berbeda dengan kartu merah yang didapat oleh pemain Amerika Serikat yang tetap bisa bermain. Tapi untuk Kwanza sendiri ada tambahan sampai 2 laga ya?
1: Iya, dari kemarin perempat final dan juga semifinal. Kalau Inggris final baru bisa main.
0: Baru bisa main. Itu memang berlaku ketika semua pemain kena kartu merah harus absen 2 laga.
1: Oh enggak,
0: atau tergantung tingkat ke ya. Pelanggarannya.
1: Jadi komite wasit FIFA mengatakan emang Jerel Kwanza dianggap terlalu keras melakukan fault-nya itu, jadi ada tambahan. Terlepas dari ini juga masih debatable ya, tapi itu sudah diputuskan gitu dan mereka menerima segala macam.
0: Iya.
1: Tapi yang pasti dengan ujian dari lini belakang Inggris ya, dengan kritikan tajam Thomas Tuchel dikritik tidak memanggil Alexander Arnold, sama ceplah itu, bahkan yang kritik gak cuma ya kaleng-kaleng lah, Alan Shearer yang kritik, Wendy yang kritik gitu.
0: Iya. Tapi, padahal saya juga ngeritik nih, Maguire gak dipanggil juga, padahal bagus banget di Manchester.
1: Maguire gak dipanggil gitu. Jadi ternyata dengan pemain yang ada saat ini gitu, dengan adanya bahkan bisa dikatakan pemain-pemain yang sering bergota ganti di belakang ya, kan sempat di awal musim turnamen kan McGuhey sama John Stone gitu kan, lalu Enza Konsi sama John Stone gitu, padahal Enza Konsa
0: ya.
1: Itu lebih pemain yang lebih bermain sebagai bek kiri sebenarnya kan, dimainin di bek tengah.
0: Kalau John Stone ini habitat alaminya di tengah.
1: Kalau Johnson gitu, tapi kan di klubnya dia bermainnya kan tidak terlalu banyak gitu.
0: Iya.
1: Nah itu yang banyak dikritik. Ternyata bisa menjalankan peran dengan bagus gitu. Dan di situ mereka masih punya ada Dan Burn segala macam. Tapi kenyataannya memang dengan perubahan ini memang lini belakang mereka yang salah satu yang tidak terlalu bagus di antara 4 semifinalis ini, mereka plus 7 13 gol minus 6. Mungkin Argentina sama ya, 17 gol minus 6, plusnya 11. Mungkin bedanya cuma Argentina lebih produktif.
0: Lebih produktif ya.
1: Kebobolannya sama, tapi Argentina dan Inggris kan sama-sama kebobolan 6. Bedanya kalau Argentina itu
0: terfokus kepada Messi, kalau yang di Inggris itu dibagi 2 nih.
1: Dibagi 2. tapi menariknya adalah ketika Messi dimatikan, dikurung
0: seperti Valverde, Mesir dan juga Mesir. Swiss mematikan Messi.
1: Terutama Mesir. Yeah. Mesir sebenarnya mampu membuat Messi tidak bisa bergerak, tetapi balik lagi saat pertandingan itu dua pemain bertahan Mesir itu tidak bisa turun memang. Dua pemain andalan itu tidak bisa turun. Jadi ketika Hussein Hassan kemarin itu
0: ditarik keluar,
1: penggantinya mungkin sepadan, tapi seharusnya mengganti dengan pemain yang lebih bertahan.
0: Bukan tipikal menyerang.
1: Betul.
0: Nah ini menjadi pertanyaan, kok banget tipikal menyerang diturunkan gitu ya.
1: Tapi kan memang kenyataannya dua pemain bertahan mereka tidak ada gitu.
0: Iya.
1: Itu yang jadi persoalan dan ini yang dimanfaatkan oleh Argentina.
0: Oke, tadi saya melihat di ada David Beckham. Ini ngomong David Beckham, saya di luar kedalaman skuad di luar strategi di luar Piala Dunia 2026 ini, Inggris dan Argentina memiliki sejarah panjang seperti peristiwa Malvinas,
1: ya.
0: 1982, 4 tahun kemudian ada Piala Dunia, disakitin lagi sama gol tangan Tuhan Maradona, belum sembuh lukanya. 98 kartu merah David Beckham, guling-gulingan David Simeone, tapi kemudian 4 tahun kemudian David Beckham
1: jadi pahlawan
0: dengan titik penalti, ya akhirnya membalas lah kesalahannya waktu kartu merah itu. Tapi setelah itu nampaknya Inggris so-so lah. Saya jujur aja kalau ngomongin Inggris, lagi-lagi ya pendengar, saya tidak bisa objektif. saya memang suka Inggris dari ketika, tapi kalau bicara soal Argentina, pesimis. Zamannya Gabriel Batistuta, Juan Sebastian Ferron, zamannya Simeone, sampai sekarang nggak tahu kenapa, kayaknya Inggris masih belum bisa. Ada sesuatu, ada beban yang masih belum terangkat gitu. Tidak bisa bermain yang gimana gitu.
1: Iya, iya, yang pasti sejak kalah di 98 kan tiga, setelah itu ada 3 pertemuan terakhir ya di 2002, salah satunya di Sapporo waktu itu, dan satu gol kemenangan penaltinya David Beckham itu. Setelah itu ada satu pertandingan imbang, satu pertandingan menang. Jadi Inggris sebenarnya sejak kalah dari 98 statistiknya bagus ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kan itu ini tidak bisa diukur repertoire pemain berbeda. Tapi yang menarik justru ada salah satu artikel di BBC kalau nggak salah, kalau nggak Express and Star gitu, menuliskan bahwa ada 3 asistennya Lionel Scaloni yang berharap bisa memenangkan pertandingan ini karena mereka balsendam. Nah, jadi pemainnya itu anak-anak asuhnya dia tolong balsendam. Jadi ada Roberto Ayala, ada Walter Samuel, ada juga Pablo Aimar. Tiga-tiganya ini main ketika 2002. Ketiga-tiganya squad 2002. Jadi tidak semua main. Roberto Talaya waktu itu cedera.

0: yang menarik dikemas bahkan yang menarik bahwa ya mungkin mungkin Messi dan kawan-kawan berjuang di lapangan, tapi para asisten pelatih ini yang berharap ini segera aja,
1: segera aja.
0: Karena sudah gue.
1: Oke, ini wasit naik lagi. Wasit yang memimpin ini Ismail Al-Fat. Tapi namanya memang agak Timur Tengah, tapi berkebangsaan Amerika Serikat.
0: Iya.
1: Dia memimpin pertandingan di Liga Amerika MLS ya, yang sudah ketemu dengan Messi sering banget. Dan ini menjadi kontroversi. Banyak akhirnya spekulasi-spekulasi bola salju gelinding lah di sosial media. Wah, jangan-jangan nih gitu. Tapi kalau dari statistik soal pelanggaran yang dilakukan, justru yang banyak melakukan pelanggaran antara Inggris dan Argentina, lebih banyak Argentina. Yang banyak dilanggar pemain-pemainnya adalah Inggris ketimbang Argentina. Kartunya lebih banyak Inggris daripada Argentina. 7 kartu kuning untuk Inggris, 6 kartu kuning untuk Argentina. Bagaimana tidak bisa menduga ini dibantu gitu maksudnya.
0: Ya, kalau ngomong dalam taruh dibantu segala macam itu kan asumsi ya.
1: Asumsi.
0: Tapi kan kita lihat catatannya, catatan yang ada kan gitu, bahwa sebenarnya kalau ngomong kedisiplinan bukan sebuah hal yang diperdebatkan, justru menyorotinya adalah dua kiper ini sebenarnya.
1: Sama-sama
0: kebobolan okay. 6 berarti kan dua kiper ini kan
1: atau pemain belakang bisa ya.
0: Ya, yang pasti salah satunya adalah Jordan Pickford. Jordan Pickford itu sudah dua kali ya dia clean sheet. Tapi sebenarnya ketika clean sheet

0: shoot on goal gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi memang belakangnya cukup bagus.
1: Gitu. Baik. Ke babak pertama sudah mulai. Kira-kira ada gol nggak nih kira-kira babak pertama? Atau tensinya keras? Jadi banyak kartu atau penprit.
0: Harapannya ada gol lah yang gratis.
1: Baik, kalau begitu pendengar pendengar di manapun anda berada, kita langsung saja menuju ke tim liputan laporan pandang mata Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Ada Bung Erik Hamzah dan juga Bung Yantro Prawiro Negoro.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Argentina.
1: Bung Yanto dan juga Bung Erik, silakan.
3: Selamat pagi saudara pendengar di manapun anda berada. Saat lagi pertandingan babak semifinal Argentina melawan Inggris segera dilangsungkan di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, dan perit sudah dibunyikan wasit yang memimpin pertandingan Ismail Elfat. Ya, langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun bola patah di tengah jalan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris sudah dilakukan, berikan pendek Mark McGuihey. Guihey mencoba kirimkan ke tengah, mencoba mengirim bola dengan kostum putih-putih ini, terus menekan, mendekati daerah pertahanan Argentina, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Argentina yang kali ini menggunakan kostum kebanggaannya, kostum keramat, saudara-saudara, dengan biru tua. Ya, kita nantikan kini serangan dibangun pemain Inggris, mencoba mengirim bola cepat, dia sudah masuk ke daerah pertahanan Inggris, masih kutak-kutik sementara mencari kawan yang berdiri bebas. Dua kesebelasan nampaknya masih mencari strategi untuk menjajaki kemampuan lawan dan mencoba memancing pemain-pemain Inggris kini, memancing Argentina untuk maju ke depan dan sodorkan bola pendek ke belakang. Kuasai masih sepenuhnya saudara-saudara kini oleh pemain-pemain Inggris di belakang sana, di sektor gelandang kiri pertahanan sendiri, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh pemain Argentina terhadap pemain belakang Inggris, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris setelah tadi Jude Bellingham digait kakinya oleh pemain Argentina nomor punggung 5 yaitu Leandro Paredes. Dengan demikian tendangan bebas untuk Inggris sudah dilakukan. Kirimkan saja pendek kepada penjaga gawang Jordan Vicot yang maju, yang ke depan ini berikan umpan ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, namun kali ini patah di tengah jalan, coba diburu oleh pemain-pemain Argentina, tarik lagi ke belakang kepada Cristian Romero. Romero mundur ke belakang, jauh dia kepada Nicolas Tagliafico. Kutak-kutik sementara mencoba melakukan tekanan, ada di sana kami lihat pemain Lisandro Martinez dibayang-bayangi dari belakang oleh Bellingham, langsung saja bola tadi disocor keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kita nantikan lemparan ke dalam untuk Argentina, Nicolas Tagliafico, pemain yang merumput di klub Lion ini. Ya, ambil ancang-ancang, berdesakan dilemparkan bola ini, dibayang-bayangi dari dua pemain Inggris, langsung saja sudah. Apakah Argentina akan menebus kekalahan sebelumnya pada Piala Dunia 2002 dengan skor 1-0? Kita nantikan pada pertemuan terakhir Piala Dunia atau kesebaliknya, Inggris akan semakin menunjukkan kepiawaiannya yang tentu tidak mudah dikalahkan Argentina atau juara dunia Argentina ini. Kita nantikan. Ya, kini terjadi lagi pelanggaran dilakukan pemain Inggris, sempat mendapat protes, ya, berkerumun, terjadi sedikit salah paham antara pemain-pemain Inggris dan pemain-pemain Argentina. Yang jelas tendangan bebas tampaknya segera dilakukan, saudara-saudara bergar. Ya, kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ya, hampir 70.000 lebih penonton, kapasitas tempat duduk Stadion Atlanta ini sudah terpadati oleh para pendukung dari kedua kesebelasan, baik Argentina maupun Inggris, karena pertandingan ini memang pertandingan sangat-sangat berkualitas karena dua tim terbaik dari Eropa dan juga dari Amerika ini yang kita nantikan untuk memperebutkan satu tiket babak semifinal, babak final yang sudah dinanti oleh Spanyol, saudara-saudara. Ya, kita nantikan kembali masih bersiap-siap, kami lihat pemain Inggris untuk melakukan tendangan bebas. Dalam cuaca yang cukup dingin, saudara, berkisar 29 derajat ini, kecantikan Bosra dikuasai punya pemain Inggris. Kupatah-kutih sebentar dia ada Elliot Anderson di sana, mencoba mengirimkan bola pendek cepat yang melintas garis tengah sudah, yang dituju adalah Anthony Gordon. Gordon berputar-putar tali ke belakang lagi jauh, dan sama dengan Mark Wihi. Wihi memainkan bola mundur jauh ke belakang kepada Jordan Pickford, penjaga gawang Inggris ini. Umpan paralel kepada Johnstone. Johnstone teruskan ke tengah cepat yang melintas garis tengah sudah kepada Declan Rice, namun salah umpannya, ditarik lagi ke belakang Declan. Masih permainkan bola dia, kembalikan lagi kepada Mark Wihi. Eki yang maju ke depan ini, umpan Robson masuk kepada Anthony Gordon, melihat tiga resmi sudah merasuk jatuh ke daerah kolak pertahanan ke sebelah sana Argentina. Dibayang bangin dari belakang, masih berkasih dia menyusup. Oh, kali ini disapu sudah bola tadi, namun masih dikuasai sepenuhnya, dan bola akhirnya kandas lagi ke kiper Argentina. Sapu saja keluar kotak penalti, yang dituju adalah pemain depan menggiring bola. Kami lihat di sana ada Simeone ataupun Mike Alister, namun bola tadi lebih cepat berlalu dan jalannya langsung menuju arah penjaga gawang Pickford, dan langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada pemain-pemain belakang Inggris. Pickford tendang sudah ke depan, dan dituju adalah pemain nomor 24 ada Rich James. Salah umpannya, coba dengan pemain Inggris, berkasih proses punya Alister, umpan ke depan, tetapi kali ini tidak ada pemain-pemain Argentina, akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Inggris. Namun kali ini Argentina tidak putus asa untuk terus menekan pertahanan Inggris, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kasihkan lapangan ke dalam untuk Inggris sudah dilakukan. Langsung saya ke belakang, kirimkan kepada pemain Paredes. Paredes jauh terbaik ke belakang lagi, berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, mencoba teruskan ke depan. Kini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris, namun dibayang-bayangi dengan ketat oleh pemain Jude Bellingham, dan kini terjadi perebutan. Berhasil bola dikuasai sepenuhnya oleh Jesse Spence kirimkan ke depan, ataupun berhasil direbut pemain Argentina, dan kali ini kami lihat terjatuh Elliot Anderson, dikait kakinya saudara-saudara oleh pemain Argentina, pemain nomor punggung 17 yaitu Giuliano Simeone, saudara-saudara, yang mencoba menggait kaki pemain Inggris. Dengan demikian tendangan bebas lagi untuk Inggris sudah dilakukan pendek oleh Wihi. Mark Wihi langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Jordan Pickford, jaga gawang yang bermain di klub Everton ini dengan usia 32 tahun. Tenang-tenang saja dia ainkan kakinya, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada pemain nomor 17 dengan cepat bergelam, Morgan Reyes, berputar-putar dia, angkat ke gawang, berbahaya. Oh, dibuang saja bola tadi oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan, namun sayang jatuh di sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan Inggris dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Ya, kita nantikan, segera dilakukan oleh Declan Rice. Nampaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Inggris berada di arah kotak penalti, dan hampir seluruh pemain Argentina turun ke bawah, saudara-saudara. Ya, ambil ancang-ancang. Ya, kepada siapa akan dikirimkan, apakah langsung ke daerah atau ke mulut gawang untuk terjadi duel kopi sana. Langsung ke mulut gawang terjadi ke mulut, kop duel terjauh di heading saja oleh pemain belakang Argentina, namun ada di sana pemain-pemain Inggris, ada Harry Kane ataupun rekan lainnya, namun kali terjadi perebutan kuasa sepenuhnya, tapi kali ini pemain Inggris mengangkat kaki terlalu tinggi, dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan, Ismail Al-Fat dari Amerika Serikat. Saudara-saudara, pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung kurang lebih sekitar 7 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Kita nantikan, masih permainkan bola, pemain-pemain Argentina kini mencoba bangun serangan, ada Leandro Paredes di sana, mundur jauh ke belakang dia kepada Nicolas ataupun Nahuel Molina. Kita ketik sebentar dia, kembalikan lagi bola ke belakang, ada di sana kami lihat pemain Molina tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez berikan pendek kepada Tagliafico, kuasa bola sepenuhnya dia. Tagliafico masuk kami, sodakan bola cepat dia menggiring bola, merangsek, tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara. Kami lihat Nicolas Tagliafico terjatuh akibat benturan body dengan pemain Inggris, dan tentu saja tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina. Tim Tango Amerika, tim Tango Argentina ini kembali melakukan tekanan dia. Tenang-tenang saja, masih memasuki balas sepuluhnya di lingkaran gelandang tengah. Ada di sana kami lihat pemain 24 yaitu Enzo Fernandez, pemain yang berusia 25 tahun dan di klub Chelsea ini masih tenang-tenang dia permainkan bola. Masih balas sepuluhnya dibayang-bayangi dari belakang oleh Willingham, namun masih permainkan bola. Kini mencoba menekan saudara-saudara sambil mencari kawan yang berdiri bebas. Ada 2-3 pemain Argentina di situ, kirimkan ke lingkaran tengah, tetapi salah umpannya, kandas di kaki pemain-pemain Inggris. Dan kini terjadi pelanggaran saudara-saudara, tendangan bebas nampaknya untuk Argentina, maksudnya untuk Inggris. Di sektor lingkaran tengah masih daratnya sendiri, bola dihadapi Mark Guihi. Ya, pendek saja berikan dia cepat kepada pemain nomor 8, di sana ada Elliot. Elliot umpan ke depan, tetapi kali ini kandas lagi kepen Argentina. Argentina mencoba serangan dari sektor lingkaran tengah raja sendiri, namun bersama dengan itu kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Inggris atas pemain Argentina. Ya, kita nantikan saudara-saudara pendengar, terjadi lagi tendangan bebas.

0: itu. Namun sayang bolanya lebih dekat ke arah penjaga gawang Emiliano Martinez. Kita nantikan kembali lagi Argentina dengan kostum biru-biru. Biru tua kali ini tidak seperti biasanya dia menggunakan kostum biru putih, kali ini dia menggunakan kostum biru tua. Yang informasinya kostum ini memiliki keberuntungan menurut versi tim Argentina. Kita nantikan apakah benar demikian. Yang jelas kini terjadi lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina dari sektor sebelah kanan gelandang kanan Agus Kam, gelandang kamisir kanan luar pertahanan kesebelasan Inggris sudah dilakukan. Langsung kirimkan ke depan, cepat mengirim bola, dia merangsek ke jantung pertahanan Argentina, dibayang-bayangi dari belakang. Inggris kini melakukan tekanan dengan cepat mengirim bola, terjatuh saudara. Namun bukan pelanggaran saudara-saudara, bukan pelanggaran meskipun terjatuh. Wasit Ismail Afad tidak meniup peluit dan ternyata kali ini justru yang tergeletak pemain Argentina. Dan nampaknya kami lihat wasit Ismail Afad justru langsung menunjuk satu titik ataupun tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Ya, kita nantikan nampaknya pelatih Inggris Thomas Tuchel sedikit agak kecewa dan sedikit agak berang saudara-saudara dengan keputusan wasit ini. Namun apapun yang terjadi saudara-saudara, keputusan wasit tidak bisa dirubah ataupun tetap harus ditaati oleh para pemain yang tampil pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, atau dini hari waktu Indonesia Barat, atau sore hari waktu Amerika. Kita nantikan saudara-saudara negara, ya, tendangan bebas nampaknya segera dilakukan oleh pemain Argentina, ataukah hanya drop ball saja, karena memang tadi sedikit agak mendapat protes yang sangat keras dari kedua kesebelasan. Ya, nampaknya langsung saja diberikan pendek bola tadi kepada pemain nomor 6 Lisandro Martinez dari Argentina. Langsung kirimkan kepada siapa? Martinez masih berputar-putar, dia mencari kawan yang berdiri bebas untuk ke belakang kepada pemain Nicolas Tagliafico. Tagliafico berubah ke depan, cepat teruskan lagi ke tengah kepada Enzo Fernandez, mencoba kirimkan bola ke depan, berhasil dia masih, namun dibayang bagian kata pemain Inggris, datang lagi bantuan, ada Enzo di situ. Enzo mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan rekannya Nahuel Molina. Molina masih bermain di sektor gelandang tengah, kerjasama dengan siapa gerangan di sana, ternyata ada Lisandro ataupun Molina lagi, mencoba menggiring bola dengan langkah kaki yang tidak terlalu cepat, umpan ke depan dia yang dituju adalah pemain Alvarez. Alvarez tarik ke belakang lagi, masih permainkan bola pemain Argentina di lingkaran tengah, mencoba mendekati daerah kotak penalti lawan, berikan umpan lainnya masih ke depan, berbahaya serangan Argentina, angkat, tetapi kali ini sudah berdiri pada posisi offside. Kami lihat pemain depan Argentina tadi sudah berdiri pada posisi offside, yaitu pemain nomor punggung 17 Simeone, atau nama lengkapnya Giuliano Simeone, sudah berdiri pada posisi offside. Dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris. Saudara-saudara begar, dimanapun Anda berada, kembali tendangan bebas sudah dilakukan oleh Mark Guihi. Belancangan Guihi, teruskan bola pendek dia kepada John Stone ataupun juga Richie James. Permainkan bola tenang-tenang, dia masih di daerah sendiri, ternyata Declan Rice di lingkaran tengah, gelandang tengah, teruskan bola pendek ke depan dia, mundur lagi jauh ke belakang kepada Mark Guihi. Guihi mencoba menggiring bola, umpan pendek saja, gotak-gotik sebentar jadi bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Kini Inggris mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, ada dua pemain di sana, ada Antonio ataupun Harry Kane, berputar-putar dia. Kali ini sayang saudara, terlambat, terlalu lama mengolah bola, akhirnya bola direbut oleh pemain Argentina. Berganti tekanan, Argentina kini mencoba bangun serangan cepat, dia melintas segera-segera, sudah berikan kepada Enzo, berikan umpan kepada Alvarez, umpan kepada Messi atau bentukannya di sana, dan Alvarez di situ berputar-putar dia, mundur lagi ke belakang, lepas jebakan bulu gawang, kop, tidak berhasil saudara-saudara. Walaupun ada Messi di situ, namun sayang sekali bolanya lepas, datang lagi kami lihat Tagliafico mundur ke belakang dia kepada pemain Leandro Paredes. Paredes mundur jauh ke belakang, masih Paredes ke sebelah sebelumnya, tenang-tenang saja dia, dibayang-bayang oleh Harry Kane, mundur lagi jauh ke belakang, ada di sana kami lihat Christian Romero ataupun juga Julian Alvarez atau juga Enzo Fernandez, umpan ke kanan ataupun ke sektor kiri pertahanan kesebelasan Inggris, masih bermainkan bola dia, mundur lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Inggris, ada pemain depan di sana, umpan ke bulu gawang, tidak ada kawan di sana, saudara-saudara, diburu saja bola tadi oleh pemain belakang Argentina, maksud kami pemain belakang Inggris nomor 25 yaitu Jess Payne. Namun kali ini bolanya keluar dan lemparan ke dalam ke Argentina, sudah dilakukan oleh Simeone, langsung kirimkan ke belakang, mundur ke belakang lagi, jauh kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina. Ada Leandro Paredes di situ di sektor gelandang tengah pertahanan Inggris, kutakkan di sebentar dia dibanding tiga pemain berhasil nampaknya kembali. Messi di situ mencoba melakukan tekanan, tapi kali patah tinggal jalan, berganti tekanan untuk Inggris, dan kini kembali lagi bola direbut pemain-pemain Argentina. Dia berada di daerah Inggris, mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia, merangsek dan untuk pertahanan Inggris, kutakkan di sebentar dia, berbahaya serangan Argentina, lepas tembakan tidak berhasil karena memang dikepung saudara-saudara pertahanan Inggris yang cukup rapat kini, berganti tekanan. Ada Anthony Gordon mencoba menggiring bola, namun kali ini pelanggaran dilakukan pemain Argentina terhadap Anthony Gordon, ya, pemain yang berada di klub Newcastle, masih muda saudara-saudara. Anthony Gordon ini berusia 25 tahun, ya, baru saja mendapat tackling yang agak keras dari pemain Argentina, dan tentu saja tendangan bebas untuk Inggris sudah dilakukan langsung, kirimkan pendek saja, dia cepat menggiring bola kepada John Stone, John Stone melakukan tekanan, dia kerjasama lagi digerakkan di sana, ada Morgan Rogers, Rogers tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Reggie James, kutakkan di sementara Inggris, mencoba membangun serangan, menguasai lapangan tengah kini, ada Stone di situ, masih mendekati daerah lawan, mundur ke belakang kepada Jess Payne ataupun juga rekannya ada Reggie mencoba kirimkan jauh ke belakang lagi, tarik ke belakang kepada McGuigi, mencoba mendekati daerah kotak, nanti umpan masuknya ke depan, yang dituju adalah pemain nomor 25, ada Jasper yang maju ke depan di sana, kembalikan lagi bola ke belakang kepada Guigi mencoba melakukan tekanan kepada Harry Kane, kapten kesebelasan yang berusia 33 tahun ini, maksud kami ya 32 tahun, coba giring bola cepatnya minta segera-segera, berbahaya serangan Inggris, berputar-putar dia, mendekati daerah kotak penalti, dihadang saudara-saudara, Jasper yang sudah berusaha keras untuk menghadang mampu mengambil bola, namun dihadang dengan cepat oleh pemain Enzo Fernandez, dan tentu saja saudara-saudara, selamatlah gawang kesebelasan Argentina, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 17 menit 24 detik, dan baiklah untuk laporan berikutnya, inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
1: Ya baik, saudara pendengar, babak pertama saat ini sudah memasuki menit 17 menuju menit ke-18, dan saat ini Inggris berusaha membangun serangan dari sektor sebelah kanan, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi, Morgan Rogers nampaknya dislegging cukup keras tadi oleh Nicola Tagliafico nampaknya dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini, bola berada di sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina ataupun dari Inggris maksud kami. Saat ini masih mencoba mencari celah pertahanan dari Argentina, kali ini dari belakang John Stones, masih mencari rekannya, melebar ke sebelah kanan ada Rhys James, alirkan bola ke depan, kali ini Declan Rice masih berputar-putar, berikan bola kepada Morgan tadi, terjatuh nampaknya Declan Rice, dan saat ini terjadi lemparan ke dalam bagi Inggris, sudah dilakukan kali ini Elliot Anderson, tarik bola mundur ke belakang kepada Mark Guehi, umpan ke depan kali ini Harry Kane, masih Harry Kane, melebar kali ini ada Morgan, tendangan ataupun umpan tarik tadi maksudnya dari Morgan Rogers, namun dengan mudah tadi bola ditangkap oleh Emiliano Martinez, kiper dari Argentina yang tampil pada pagi hari ini dengan jersey berwarna biru ataupun hijau tua. Dan saat ini tekanan coba dilakukan oleh Argentina dari lingkaran tengah lapangan pertandingan tadi. Lionel Messi disapu saja bola jauh, kali ini berada di lini pertahanan Argentina. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez, hentikan sejenak, Umpan ke tengah kepada Enzo Fernandez, alirkan ke sebelah kiri kepada Tagliafico. Tagliafico kali ini ke sebelah kiri ada Julian Alvarez. Masih Julian Alvarez berbahaya memasuki kotak penalti, kirimkan umpan melambung. Ada di sana, ada Lionel Messi di sana, dan saudara pendengar, disapu saja tadi sebuah upaya serangan dari Argentina bersamaan dengan kemelut tadi yang terjadi di mulut gawang dari Inggris tadi, dan wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya ada pemain dari Argentina yang sudah berada dalam posisi offside. Ya, tendangan bebas akan dilakukan oleh Mark Guehi. Sudah bersiap-siap dia. Umpan ke belakang saja pendek kepada Jordan Pickford, kiper Inggris yang kini memperkuat sebelasan Everton di Liga Inggris. Masih Pickford, tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Di sana ada Jude Bellingham, terjatuh Jude Bellingham. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran. Morgan Rogers tadi maksud kami, terjatuh. Sebuah justru pelanggaran tadi dilakukan oleh Morgan Rogers kepada pemain belakang dari Argentina. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Argentina. Kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan. Paredes, umpan pendek ke depan kepada Alexis McAllister. Kembalikan kepada Paredes. Masih pelan dia mencari rekan-rekannya yang berdiri bebas. Masih Paredes. Lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Tagliafico, kirimkan umpan. Oh, masih membentur tadi, membentur kaki dari Rich James. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Argentina. Sudah dilakukan kali ini berada di lini pertahanan dari Argentina. Lisandro Martinez lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Kembalikan kepada Martinez, pendek kepada Romero. Alirkan kali ini ke sebelah kanan. Di sana ada Nahuel Molina. Tarik lagi mundur ke belakang. Oh, terjatuh nampaknya salah seorang pemain dari Argentina, Alexis McAllister. Memegang kaki sebelah kiri tadi setelah berbenturan dengan Jude Bellingham. Alexis McAllister nampaknya sudah mampu berdiri kembali. Alexis McAllister, tendangan bebas akan dilakukan oleh sang kapten Lionel Messi. Siap-siap tendangan bebas dari tengah lapangan. Sudah bersiap-siap Lionel Messi. Pendek saja ke sebelah kanan kepada Simeone. Masih Simeone masuki kotak penalti dari Inggris. Sebuah umpan tarik tadi, namun masih membentur kaki dari Jude Spence tadi. Jadikan tendangan penjuru yang pertama bagi Argentina di babak yang pertama ini. Tendangan penjuru dari sisi sebelah kiri gawang Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Masih kita nantikan. Sementara saat ini terjadi perdebatan antara Jordan Pickford dengan Giuliano Simeone. Nampaknya terjadi aksi saling dorong, dan wasit Ismail El Fadj saat ini meminta kedua pemain untuk meredam emosinya agar pertandingan dapat dilanjutkan kembali. Siap-siap Lionel Messi akan melakukan tendangan penjuru. Lihat rekannya melambung bola. Terjadi duel bola udara, namun sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain dari Argentina. Terjadi aksi dorong-mendorong tadi nampaknya, yang membuat Jordan Pickford tadi tidak bisa bebas tadi menghalau bola. Dan sementara saat ini pertandingan sudah memasuki menit 24, dan wasit Ismail El Fadj asal Amerika Serikat saat ini sudah meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break. Dan Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di 20 menit awal di babak pertama ini, sudah ada komentator Bung Estu Santoso. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya kedua kesebelasan masih bermain dengan tempo yang lambat ataupun temponya masih belum begitu cepat gitu, Bung.
2: Iya, bermain mereka kedua tim bermain begitu dalam tempo yang sedang, walaupun sebenarnya beberapa kali ada kecepatan-kecepatan dari para pemain kedua tim, terutama dari Argentina, tapi memang permainan berkutat di lini tengah ya. Jadi kalau di 13 menit awal tadi sebenarnya Inggris bermain lebih sangat menyerang, lebih terbuka, terutama mereka melakukan beberapa kali terupas yang menurut saya terupas yang belum maksimal, tapi mereka berani lebih menyerang. Tetapi setelah itu di menit ke-13 ke sini Argentina mulai keluar, bahkan mereka sering sekali mengeksploitasi sisi kiri dari Inggris yang diisi oleh Jed Spencer di situ. Yang pasti ketika bertahan para pemain Inggris beberapa kali memang agak canggung kelihatan gitu, beberapa kali koordinasinya kurang bagus. Beda dengan Argentina, mereka ketika diserang mereka cukup bermain dengan marking yang sangat rapi, memarking lawan dengan sangat ketat gitu, dan itu kelihatan sekali beberapa kali Inggris mencoba masuk ke kotak 16 sulit. Tetapi sebenarnya Argentina juga tidak terlalu banyak masuk kotak 16 sampai break, hydration break di menit ke-23 tadi hanya ada satu touch and block para pemain dari Inggris dan dua dari Argentina. Artinya sangat minim sekali, bahkan sampai menit ke-23 hydration break tidak ada shooting yang dilakukan gitu. Justru foul dari masing-masing tim ada 5. Memang beberapa kali terjadi duel di lini tengah dan itu saling menjatuhkan atau tackle yang berujung dengan pelanggaran oleh wasit gitu. Tapi sejauh ini permainan masih di lini tengah. Inggris masih belum salah satu pemain Inggris yaitu Jude Bellingham masih belum mendapatkan suplai bola yang maksimal, bisa membuka ruang celah, memberikan pemain-pemain dari Inggris bisa mendapatkan ruang untuk melakukan tembakan. Sedangkan Argentina sejauh ini Messi cukup bagus pergerakannya, tapi memang ada beberapa menurut saya di sisinya Giuliano Simeone yang agak-agak kurang, dan beberapa kali dia terlibat, justru terlibat bentrok ya, bukan terlibat dalam perebutan bola teknik gitu. Jadi ini menurut saya aja akan bisa terus berlanjut kalau kedua tim memang terlalu berhati-hati, tidak lebih terbuka seperti itu.
1: Iya, baik Bung Estu. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan babak yang pertama sudah kembali dilanjutkan dan baru saja terjadi sebuah peluang tadi dari Argentina, namun masih juga belum menemui sasaran tadi tendangan ataupun upaya yang dilakukan oleh Julian Alvarez. Tendangan gawang dilakukan oleh Jordan Firpoch, tendang jauh ke depan tadi ada Jude Bellingham tadi, usaha merebut bola terjatuh Jude Bellingham, namun bukan sebuah pelanggaran, lemparan ke dalam justru bagi kesebelasan Argentina sudah dilakukan. Kali ini bola berada di lini pertahanan, Cristian Romero menguasai bola kali ini, depan kepada Enzo Fernandez, kembalikan ke Romero, pendek saja kepada Paredes, tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez, menjaga gawang Argentina yang kini memperkuat klub Aston Villa di Liga Inggris. Masih memegang ataupun menahan bola dengan kakinya Emiliano Martinez, pendek saja ke sektor sebelah kanan Romero, kembalikan lagi kepada Emiliano Martinez, masih Martinez mencari rekannya, Martinez tendang bola jauh tinggi melambung, di sana ada Lionel Messi namun mampu diblok tadi upaya serangan, namun kali ini kembali jatuh di kaki pemain Argentina. Sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Simeone, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Inggris, kali ini Inggris menguasai bola dari kaki Harry

bebas bagi Argentina sudah dilakukan. Kali ini Cristian Romero menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Ke sebelah kiri Lisandro Martinez, umpan ke depan kali ini kepada Leandro Paredes, masih pendek saja kepada Julian Alvarez. Balikan kepada Paredes, kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Paredes berikan bola pendek kepada Messi. Messi kali ini lebarkan bola ke sebelah kiri. Tagliafico tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Pendek saja kepada Paredes. Umpan terobosan tadi, namun belum menemui sasaran. Bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Inggris. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 31 di babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan belum mampu memecah kebuntuan, atau skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini dari tengah lapangan pertandingan terjadi perebutan bola. Mampu merebut bola Jude Bellingham. Masih Jude Bellingham berputar-putar, dia terjatuh Jude Bellingham. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Cristian Romero tadi, yang menjatuhkan Jude Bellingham yang berusaha menusuk jantung pertahanan dari Argentina. Tidak mau berpikir panjang tadi Cristian Romero. Upaya-upaya keras terpaksa dilakukan untuk menghentikan pergerakan Jude Bellingham. Kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti akan dilakukan oleh ada Declan Rice dan Morgan Rogers sudah bersiap-siap. Sementara ada 5 pemain dari Inggris yang sudah mendekati kotak penalti dari Inggris. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Nampaknya Declan Rice sudah bersiap-siap. Declan Rice, pemain yang kini memperkuat Arsenal. Masih Declan Rice berkonsentrasi, dia Declan Rice memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Sudah dilakukan melambung datangnya bola. Sebuah sundulan dilakukan oleh John Stones tadi, namun sayang sundulan pemain dari Manchester City tersebut masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Argentina. Belum merubah kedudukan, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Kali ini ke sebelah kiri ada Romero. Kedepan kepada Nahuel Molina. Pendek saja kepada Enzo Fernandez. Tendang bola jauh ke depan ada Giuliano Simeone. Yang terjadi perebutan bola di tengah Matuidi ataupun Jet Spence. Terjatuh sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Giuliano Simeone tadi pada Jet Spence nampaknya. Oh, sebuah aksi tarik menarik antara Matuidi tadi nampaknya dengan Giuliano Simeone. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Guehi dari tengah lapangan pertandingan. Sudah dilakukan ke belakang saja kepada kiper Jordan Pickford. Melirikan bola ke depan kepada John Stones. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Jordan Pickford. Masih Jordan Pickford, kiper Inggris yang menggunakan jersey berwarna kuning dengan motif oranye tersebut. Kali ini Harry Kane ataupun Declan Rice memasuki kotak penalti dari Argentina. Disapu saja, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Umpan melambung dari Morgan Rogers, namun belum menemui sasaran. Bola justru jatuh di kaki Simeone. Masih berputar-putar Simeone di pertahanannya sendiri. Mampu direbut oleh Jespen. Masih Jespen. Masih terjadi perebutan bola. Disapu saja, kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Kali ini Morgan berikan ke depan kepada Jude Bellingham. Nampaknya lagi-lagi dijatuhkan Jude Bellingham. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Nahuel Molina nampaknya. Pergerakan dari Jude Bellingham.

0: pelanggaran kembali terjadi. Kali ini dari luar kotak penalti di sisi sebelah kanan gawang dari Argentina. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Rhys James nampaknya. Bersiap-siap Rhys James. Ada 5 pemain Inggris yang sudah berada dalam kotak penalti Argentina. Konsentrasi Rhys James. Masih Rhys James bersiap-siap. Sudah dilakukan melimbung tinggi datangnya. Bola ditinju saja. Terjadi duel bola udara. Masih kali ini disapu saja dengan kepala tadi bola oleh Julian Alvarez. Namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Oh, justru mampu direbut. Kali ini Lionel Messi dari sektor sebelah kanan. Lionel Messi masih berputar-putar. Lionel Messi ada 2 pemain yang berhasil dilewati oleh Lionel Messi. Ke depan tadi maksudnya kepada Enzo Fernandez. Namun terjatuh Lionel Messi nampaknya. Dilanggar keras tadi oleh Elliot Anderson nampaknya, sehingga memicu kemarahan dari para pemain Argentina yang terpaksa harus kehilangan momentum serangan balik cepat tadi. Nampaknya siapakah kita nantikan? Wasit Ismail El Fadl sudah memegang kartu kuning. Siapakah pemain yang akan mendapatkan kartu kuning? Meminta Elliot Anderson untuk mendekat. Ya, nampaknya Elliot Anderson langsung mendapatkan kartu kuning karena tadi memang melanggar keras pergerakan dari Lionel Messi yang berusaha tadi melakukan serangan balik cepat tadi Lionel Messi. Kartu kuning yang pertama di pertandingan pada pagi hari ini. Harus keluar dari saku celana dari Ismail El Fadl tadi, wasit asal Amerika Serikat yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti, jaraknya lumayan jauh. Akan dilakukan oleh Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Alirkan bola ke tengah saja kepada Paredes. Kembalikan kepada Lionel Messi. Memasuki ataupun mendekati kotak penalti. Tendangan langsung. Lionel Messi masih membentur. Sebuah tendangan lagi-lagi. Upaya dari Enzo Fernandez tadi memanfaatkan bola muntah tadi. Namun tendangannya masih belum menemui sasaran. Karena masih melenceng ataupun melambung tinggi di atas mister gawang sebelasan Inggris. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Jordan Pickford ke sektor sebelah kanan kepada Johnstone. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Declan Rice ataupun Gordon ada di sana. Namun bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Lisandro Martinez di tengah lapangan pertandingan. Berikan bola pendek kepada Leandro Paredes. Tarik ke belakang kepada Cristian Romero. Masih mencari rekannya Romero. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Masih Paredes. Umpan back pass jauh ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Saudara pendengar, masih memainkan permainan yang dengan tempo sedang nampaknya Argentina. Meskipun pertandingan saat ini sudah memasuki menit 39 di babak yang pertama ini. Dan sudah mendengar untuk melaporkan jalannya pertandingan antara Inggris menghadapi Argentina akan dilaporkan selengkapnya oleh Bung Yanto Prawironegoro.
1: Ya, saudara-saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir babak pertama ini, nampaknya kedua kesebelasan meningkatkan tempo permainannya, baik Inggris maupun Argentina, dengan serangan-serangan yang terus menusuk ke jantung pertahanan lawannya. Dan kini Argentina mencoba membangun serangan melalui Nicolas Tagliafico. Masih permainkan bola dia, tadi ke belakang lagi, kerjasama dengan Romero ataupun Nahuel Molina. Masih mendekati daerah lawan, melewati garis tengah sudah merobek sektor sebelah kanan pertahanan kesulasan. Inggris masih menggiring bola umpan ke depan yang dituju oleh siapa di sana? Ada Julian Alvarez. Alvarez mundur ke belakang jauh lagi dia. Kirimkan kepada Nicolas ataupun Nahuel Molina. Mencoba menggiring bola kerjasama dengan Christian Romero. Mendekati daerah pertahanan Inggris. Berikan kepada kapten kesulasan Messi, berikan umpan cepat jam. Menggiring bola melekat ke sektor kiri. Kini membangun serangan berbahaya serangan Argentina. Ada Nicolas di situ mundur ke belakang kepada Lisandro. Lisandro kembalikan kepada Julian Alvarez. Di lingkaran tengah daerah lawan masih coba menggiring bola, mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Alistair ataupun juga kepada Giuliano Simeone di sana. Nah, ditahan ataupun dibayang-bayangi dengan ketat. Kembali lagi serangan Argentina dari lingkaran tengah kini. Ada Leandro Paredes. Paredes kirimkan ke depan, kerja dengan kapten Messi, memberikan lagi pendeknya cepat menggiring bola kepada pemain depan dari Simeone, mencoba mengkutak-katik sebentar. Sementara hampir seluruh Perancis turun ke memberikan umpan ke kotak penalti. Kali ini patah di tengah jalan, kandas ke gejut Bellingham. Bellingham kini membangun serangan lingkaran tengah, dia menggiring bola, namun kali ini kartu kuning kembali keluar dari saku wasit Ismail Al-Fahd, namun kali ini nampaknya diberikan kepada pemain Argentina kami kira, karena tadi mentekling agak keras pemain Inggris yaitu Jude Bellingham. Dia adalah pemain nomor punggung 6, Lisandro Martinez, mendapat kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Kita nantikan, tendangan bebas sudah dilakukan, pendek saja kirimkan pendek kepada pemain belakang dari Argentina, masih dari Inggris. Ada di sana kami lihat pemain Justin, satu-satunya pemain yang beragama Islam dari tim nasional Inggris ini, adalah kelahiran 9 Agustus tahun 2000. Kita nantikan kini fase 10-nya. Pemain Argentina cepat menggiring bola, teruskan ke depan dia, berikan kepada Enzo Fernandez, mengelak jantung pertahanan lawan dari sektor sebelah kanan. Ada di sana kami lihat Nahuel Molina. Molina terus merangsek, dibayang-bayangi dari belakang oleh Anthony Gordon. Kirimkan kepada kapten Messi. Messi menggiring bola, merangsek ke dekat tangan, dekat terlalu kali patah di tengah jalan. Kandas ke depan Inggris, lagi-lagi pelanggaran saudara dilakukan pemain Argentina. Kini Inggris mencoba bangun serangan melalui Tillemans, cepat menggiring bola dia, pemain bersungguhnya digait kakinya lagi oleh pemain Christian Romero, namun bukan pelanggaran. Kuasa sepenuhnya Christian Romero, tarik ke belakang jauh dia kepada Lisandro ataupun kepada Nicolas, namun kali ini berikan saja kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez teruskan bola pendek ke depan, berganti tekanan Argentina, kini mencoba bangun serangan, namun kandas lagi di kaki lawan. Datang bantuan dari belakang, kami lihat Julian Alvarez yang turun ke bawah, kirimkan bola jauh ke belakang, kini mencoba bangun serangan. Ada Molina di sana, menggiring bola dia dari sektor kiri jantung pertahanan kesulasan Argentina. Umpan terobosan maksudnya yang dituju adalah Simeone, berputar-putar dia berebut dengan Markel Behe, akhirnya bolanya keluar karena memang tadi sempat membentur Mike Behe dengan demikian ataupun ya ternyata lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris. Ya, segera dilakukan oleh Jude Spence. Ya, kita nantikan, ambil ancang-ancang dia, tenang-tenang saja. Adik dari artis Carla Simone Spin di Inggris yang cukup terkenal ini, saudara-saudara. Kita nantikan, saudarakan bola pada ke depan dia, dibayang-bayangin dari belakang ada Elliot Anderson di sana. Mencoba menggiring bola, tarik ke belakang lagi kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Jordan Pickford teruskan bola pendek ke depan. Kini Inggris mencoba bangun serangan. Ada John Stone, pemain Manchester City ini masih berputar-putar dia. Sodorkan bola pendek ke depan kepada pemain Bellingham, namun salah umpannya, mundur ke belakang dia. Ada Jasmine di situ, mencoba menggiring bola, angkat ke kotak penalti, maksudnya kepada Harry Kane ataupun juga kepada Morgan Rogers. Berputar-putar, tetapi kali ini bola disapu saja saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Keluar lapangan pertandingan, perakan dalam sudah dilakukan. Kembali serangan dibangun Elliot sama Anderson dari Inggris, mencoba mencengkel bola pendek. Ada di situ kami lihat pemain Reece James, umpan terobosan maksudnya, tetapi sayang laju bola begitu kencang, tidak seimbang dengan langkah kaki pemain-pemain Inggris, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Argentina yang kali ini menggunakan kostum biru tua, saudara-saudara. Kita nantikan lemparan ke dalam segera dilakukan di Nicolas Tagliafico langsung kirimkan ke depan. Yang dituju adalah Anderson ataupun Manisala. Umpannya kandas ke belakang Inggris, kutakan di sebelahnya. Kali ini terjatuh Bellingham, namun bukan pelanggaran. Kini berganti tekanan, Inggris mencoba mengu serangan dari sektor lingkaran tengah derajat sendiri. Namun kali ini patah tengah jalan, tarik lagi ke belakang saudara-saudara. Ya, pertandingan sudah berlangsung 45 menit waktu normal, tambahan waktu 3 menit. Kini Ken mencoba mengirim bola, berikan kepada Bellingham, mundur ke belakang dia. Ada di situ Gordon Murtel cepat mengirim bola, mereka di kotak nanti, berikan dia lagi pendek. Bola tadi kepada Rezim tarik ke belakang, umpan ke sektor kiri. Ada di sana Mike Guihi mencoba mendekat. Darah kotak penalti laut dari sektor sebelah kanan, pertahanan kesebelasan Argentina. Masih pemain-pemain Inggris kuasa bola sebelumnya. Ada kapten kesebelasan Harry Kane mencoba kirimkan umpan ke sektor kanan, ada Declan Rice melebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah Rhys James, berhasil dia berputar-putar James, tarik ke belakang lagi. Kali ini disapu saja bola tadi oleh pemain nomor 9 Julian Alvarez. Ya, pemain Atletico Madrid ini langsung lempar ke dalam kiri, dilakukan pemain Inggris. Sudah lakukan panik saja cepat dilakukan pemain oleh Declan Rice, mencoba menggiring bola, mundur ke belakang kepada Mike Guihi. Guihi mengirimkan ke tengah dia kepada Declan Rice lagi, masih permainkan bola, kutak ketik sebentar. Dia mencoba melakukan tekan dari atas sebelah kanan, ada di sana Kamil Trezim mencoba tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Declan Rice lagi kepada pemain Trezim lagi, mundur ke belakang jauh dia, mendekati kotak penalti, kerjasama lagi dengan rekannya mencoba melakukan tekanan. Kali ini kutak kali sebar 1, 2, 3, 4, 5. Ada di sana kami lihat pemain Morgan Rogers berputar-putar, mundur ke belakang, kerjasama dengan pemain Rescue mencoba melakukan tekanan, masih darah lawan dia. Akhirnya tarik saja bola tadi ke belakang kepada penjaga gawang Jordan Fikwa. Fikwa teruskan ke depan, mencoba mengurung pertahanan kita. Umpan kebocoran berbahaya, pemain Inggris di situ ada Jude Bellingham. Tetapi kali ini kami lihat Jude Bellingham sudah pada berdiri pada posisi offside. Tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina dari sektor gelandang tengah pertahanannya sendiri. Bola dihadapi oleh pemain nomor punggung 5 yaitu Leandro Paredes. Ya, Paredes sambil ancang-ancang, kita nantikan saja pemain yang saat ini bermain di klub Boca Junior. Ya, sudah lakukan tendangan ke depan kepada pemain Nicolas Tagliafico, mundur lagi jauh ke belakang dia. Ada di sana kami lihat pemain nomor 6 Lisandro Martinez mundur ke belakang Tagliafico lagi, umpan ke depan masuk juga kepada Julian Alvarez. Tetapi kali ini pelanggaran dilakukan oleh Jude Bellingham. Sudah dilakukan kiri kembali kanan Inggris, mencoba umpan terobosan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Adang saja pemain-pemain belakang Argentina, datang lagi serangan Inggris. Namun kali ini di heading bola tadi, namun terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara, dan tendangan bebas untuk Inggris dari sektor kiri luar pertahanan Argentina sudah dilakukan oleh Kane. Langsung berikan pendek kepada Elliot mencoba melebar ke sektor kanan. Ada di sana Mike Guihi yang maju ke depan, membantu barisan penyerang ataupun kepada Jetswain mundur ke belakang dia kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan. Kita akan disudari angkat bulu gawang. Satu umpan melambung ke daerah kotak penalti, namun sayang saudara bola tadi melambung, dan nampaknya bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Ismail Elfat nampaknya meniup peluit panjang, pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan skor sementara adalah 0-0. Baik Inggris maupun Argentina belum mampu menembus jala gawang lawannya masing-masing, karena memang di babak pertama nampaknya kedua kesebelasan masih belum menunjukkan permainan dengan tempo tinggi, masih mencari kekuatan ataupun mencari strategi untuk bagaimana melemahkan ataupun memanfaatkan peluang-peluang emas yang ada di daerah kotak penalti lawan. Baiklah saudara pendengar, dimanapun Anda berada, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang pertama, kembali nanti akan Anda dengarkan komentar dari Bung Estu yang saat ini sudah bersiap-siap untuk mengupas tuntas jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina melawan Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat.
2: Ya, terima kasih Bu Yanto, Prawiro Negoro, dan juga Bung Erik Hamzah. Iya, nampaknya masih sama kuat, masih belum ada gol tercipta. Ada nama yang mungkin saya jarang dengar, Morgan Rogers. Gimana sih penampilan dari kedua belah tim ini, Bung Estu, di babak pertama ini, Bung?
3: Iya, permainan berkutat pada lini tengah ya, dan memang agak membosankan gitu kan. Karena touch in ball sangat minim sekali, tidak ada, bahkan di akhir-akhir babak pertama tadi Inggris mencoba untuk merangsek, tapi memang beberapa kali usahanya mentah gitu. Tapi pertahanan Argentina juga cukup rapat di beberapa momen gitu. Tapi memang kedua tim juga tidak pernah punya peluang yang cukup bagus ya. Bahkan shoot on goal itu baru tercipta di menit ke 35 hampir 40 ya. Lalu dari total 45 menit untuk dua tim yang mencetak gol cukup banyak ya, 12 dan juga 17. Artinya dengan hanya dua kali shoot, ada satu shot on goalnya minim. Tapi memang peran di lini tengah sangat kentara sekali ya. Bahkan akurasi passingnya mencapai 92 bagi Inggris, 91 untuk Argentina. Jumlah mereka passingnya 205 dan 245. Artinya bola berkutat di lini tengah gitu. Dan ball position juga gak jauh-jauh amat ya, 4-4, 5-6. Artinya lini tengah ini ya, ketika bola bergulir hanya di lini tengah, di kotak apa di garis tengah gitu, ini memang seolah-olah membosankan ya.
2: Artinya Paredes, McAllister, Declan Rice sama Elliot Anderson ya, yang semuanya itu kan pemain tengah.
3: Iya.
2: Jadi mereka lebih banyak untuk mengontrol bola.
3: Iya.
2: Tapi untuk melakukan umpan ke depan itu kayaknya sepertinya masih belum apa ya, ada yang berbahaya, Bu.
3: Ya, kalau saya melihat di 10 menit terakhir ataupun 5 menit terakhir sebelum jeda tadi, termasuk ketika memasuki tambahan waktu 3 menit tadi, Inggris sebenarnya cukup bagus di tengah. Di lantai cukup mobiling sebagai pemain yang digeser ke agak depan membantu memberikan kontribusi bola ke depan. Elliot Anderson cukup bagus, walaupun Elliot sempat kena kartu kuning, dia mampu memotong serangan. Tapi di Argentina juga tidak kalah menarik, di situ sebenarnya ada Giuliani Simeone ya, anak ketiga dia di Gio Simeone.
2: Gio Simeone ya.
3: Ini juga bermain cukup bagus beberapa kali, bahkan membuat suasana panas gitu, bentrok dengan Jordan Pickford gitu beberapa kali. Tapi memang cara menjaga Messi juga cukup bagus, walaupun Messi beberapa kali berhasil melepaskan diri, tapi ketika Messi berhasil melepaskan diri, tapi Messi tidak pernah mendapatkan celah ruang untuk melakukan ruang tim, memiliki ruang tim maupun ruang passing tetap ketemani dengan matang gitu. Jadi memang lini tengah kedua tim sejauh ini bermain bagus,
2: solid.
3: Iya, cuma memang kelihatannya sangat membosankan karena berputar

0: Rodgers yang tampaknya masih belum terlihat lah gitu ya, masih.
1: Iya, justru di Morgan Rodgers sebenarnya kalau saya lihat memang belum terlihat ya, tapi peran Morgan Rodgers sebagai dia pemain, sebenarnya dia kan gelandang serang. Dia lebih cenderung agak-agak membantu ke tengah, lebih ke tengah ketika Jude Bellingham menguasai bola. Dan beberapa kali Jude Bellingham kan dia menguasai bola, mendapatkan bola,

0: lihat Anderson di situ. Dan menarik lagi dari sisi Richie James di sisi kanan dari Inggris sendiri, ini juga menarik ya si Richie James ini ya, beberapa kali mendapatkan bola lambung dari sisi jauh ya, dari sisi
1: Jess Spencer.
0: Elliot Anderson gitu, jadi jauh gitu, bola jauh beberapa kali, memang dia sukses dengan kontrolnya bola semacam kick and rush-nya Inggris gitu ya, lumayan crossing jauh gitu, cuma beberapa kali juga gagal melakukan kontrol dengan baik, dan itu sebenarnya coba salah satu yang dieksploitasi oleh para pemain Inggris di sisi penyerangan Richie James, tapi memang belum maksimal. Kembali lagi, memang lini tengah masih berkutat di lini tengah sih.
1: Oke, baik. Sekarang soal kepemimpinan wasit untuk babak pertama ini cukup bagus, Bung Estu.
0: Oke sih, menurut saya oke. Tapi memang ya, banyak sekali pelanggaran yang terjadi ya. Banyak sekali pelanggaran yang terjadi di pertandingan.
1: False 12 untuk ya, Argentina, 7 untuk Inggris.
0: Iya, dan itu terjadi sebenarnya sejak awal pertandingan sudah terjadi seringkali fault yang dilakukan oleh pemain ini. Walaupun memang ada dua yang terjaring dalam tanda kutip. Satu tadi, Elliot Anderson berusaha untuk menghentikan Messi. Dan satu lagi, kartu kuning yang diberikan kepada Lisandro Martinez yang tadi menarik baju Jude Bellingham tadi ya. Dan itu menurut saya dua hal yang memang sama-sama berbahaya dan memang harus dihentikan dengan cara yang dalam tanda kutip agak keras gitu.
1: Prediksi untuk jalannya babak kedua ini gimana nih? Apakah konsisten seperti babak pertama ini atau ada racikan lain yang akan diturunkan oleh Scaloni maupun Tuchel ini, Bu?
0: Mungkin kalau ada pergantian pemain akan sedikit mengubah ya permainan, entah itu dari Argentina atau dari
1: Argentina. Kira-kira siapa yang bisa mengubah jalannya pertandingan ini, masuk siapa nih? Lautaro Martinez?
0: Menurut saya Simeone mungkin bisa diganti Rodrigo De Paul ya. Dia terlalu keras sih menurut saya di pertandingan ini, jadi akan rawan untuk mendapatkan kartu aja gitu. Dan secara permainan dia beberapa kali memenangi duel, tapi beberapa kali juga dia melakukan pelanggaran. Ini sangat riskan di terutama di sisi kanan penyerangan dari Argentina, walaupun sebenarnya dia jauh lebih terlihat dibandingkan Julian Alvarez di sisi kiri ya. Jadi kelihatan sekali bahwa peran Simeone ini kelihatan lebih agresif, lebih terlihat pergerakannya dibandingkan sisi kiri. Tetapi dia juga banyak melakukan kesalahan ya, artinya ini juga membahayakan bagi dia sendiri kalau ini terus-menerus terjadi, dan itu tidak boleh dilakukan oleh pemain ketika timnya sedang berusaha untuk menyerang gitu, dan ini berbahaya menurut saya bagi tim itu sendiri.
1: Baik. Ya, dan kalau dari Inggris kira-kira siapa yang masuk nih untuk mengubah jalannya pertandingan ini bisa lebih agresif lagi?
0: Mungkin memasukkan salah satu dari Bukayo Saka atau Noni Madueke.
1: Bukayo Saka artinya menggantikan M. Rogers.
0: Iya, yang pasti kemungkinan besar yang diganti M. Rogers, Morgan Rogers ya. Tapi kalau sisinya Anthony Gordon cukup bagus ya, dia.
1: Wah, dari kemarin-kemarin mau impresif ya, banget penampilannya.
0: Beberapa kali merangsek, walaupun beberapa kali juga dia menurut saya terlalu lama menguasai bola gitu.
1: Iya.
0: Ketika dia merangsek menguasai bola, tapi dia agak terlalu menguasai bola dan membuat momentumnya hilang itu. Tapi di sisinya Morgan Rogers mungkin bisa di pemain cepat, tapi tidak langsung diganti di awal babak kedua ya, mungkin setelah
1: pertengahan lah ya.
0: Iya, setelah itu Ederson break atau sebelum itu gitu, tapi tidak langsung ya. Tapi karena memang Inggris butuh pemain yang cepat untuk bisa bisa membongkar atau menarik perhatian para pemain Argentina, karena selama ini Bellingham cukup bagus sebenarnya, cuma dia seolah-olah bekerja sendiri ketika merangsek gitu. Jadi ketika ada saudara-saudara bola terupas itu masih kurang ke pemain, terutama ke pemain depan. Walaupun Harry Kane juga sejauh ini saya akui dia pemain nomor 9 yang sampai turun ke belakang ya beberapa kali, bahkan beberapa momen itu justru ke Anthony Gordon disisakan di depan, Roy Keane sampai ke belakang gitu. Nah, ini sebenarnya juga butuh pemain-pemain butuh cepat ketika mereka build up untuk counter attack.
1: Kalau pemain cepat artinya bisa jadi Marcus Rashford kah masuk?
0: Marcus Rashford juga bisa, dia bisa. Kalaupun menurunkan Marcus Rashford berarti mereka akan ada pola seolah-olah menjadi 4-4-2 ya di situ. Jadi 4-4-2 dan

0: Saka juga bermain sebagai pemain nomor 9 sebenarnya dibandingkan mungkin ketika menurunkan Bukayo Saka atau Noni Madueke. Tapi Noni Madueke atau Bukayo Saka, utamanya Bukayo Saka ini bisa menyisir sisi
1: kanan atau kiri. Ya terbiasa dilihat diperlihatkan oleh tim Inggris biasanya umpan tarik ya kanan kirinya ini.
0: Iya, itu. Jadi tapi selalu ada solusi di antara dua pemain ini sih ketika tim ini lagi macet seperti ini.
1: Baik, kita di Inggris sama Argentina sedang istirahat. Bung Esto juga bisa istirahat dulu ya. Okay. Kita warta berita dulu. Terima kasih Bung Esto atas analisisnya.

0: waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Anggota Komisi 4 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
1: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan.
2: Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
1: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
3: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan askir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
2: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: Ya, pendengar, babak kedua jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Argentina akan segera dimulai. Untuk itu kita langsung saja menuju ke tim liputan laporan pandang mata Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI, ada Bung Erik Hamzah. Bung Erik, silakan.
1: Iya, Fajar. Baik, saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua sudah dimulai, di mana kick off baru saja dilakukan oleh Declan Rice. Oh, nampaknya wasit Ismail Elfad meminta kick off diulang karena menunggu aba-aba ataupun peluit panjang dari wasit untuk dimulainya kick off babak yang kedua. Sudah dilakukan, langsung back pass jauh ke belakang kepada kiper Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Harry Kane. Terjadi duel bola udara, disapu saja tadi bola dengan kepala oleh barisan pertahanan dari Argentina. Cristiano Romero berhasil menguasai bola kali ini ke depan kepada Julian Alvarez. Masih berputar-putar dia, Julian Alvarez, ke belakang kepada Alexis McAllister. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Kembalikan kepada Alistair. Alirkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan, Nahuel Molina. Pendek saja kepada Giuliano Simeone. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Cristian Romero ataupun Paredes di sana. Pendek kepada McAllister. Melebar kali ini ke sektor sebelah kiri, ada Tagliafico. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Umpan ke tengah kepada Cristian Romero. Di garis tengah lapangan pertandingan, Cristian Romero alirkan ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Nahuel Molina. Masih Nahuel Molina, tarik lagi mundur ke belakang kepada Romero. Berikan kepada Enzo Fernandez, bermain 1-2. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Masih Martinez, bola dikuasai penuh oleh kiper Argentina Emiliano Martinez. Masih menahan bola sejenak Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada saat ini terjadi perebutan sebuah tendangan, masih mampu diblok tadi. Tagliafico tadi nampaknya berusaha, kali ini Alvarez, masih Alvarez, sebuah tendangan. Alvarez tadi, tendangannya tadi masih melenceng tipis di sisi sebelah kiri gawang dari Inggris tadi. Pemain depan ataupun pemain striker yang kini memperkuat Atletico Madrid tersebut tadi mampu melepaskan sebuah tembakan keras dari dalam kotak penalti, namun sayang tendangannya tadi masih melenceng tipis karena sempat tadi ditepis tadi oleh Jordan Pickford, dan kali ini menjadikan tendangan sudut bagi Argentina di babak yang kedua ini. Kali ini tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Inggris sudah dilakukan. Ke belakang saja kepada Romero, kembalikan kepada Messi. Messi umpan ke mulut gawang, disundul saja tadi. Kembali terjadi duel-duel bola udara, kali ini Gordon masih berusaha merebut bola, disapu saja tadi oleh Lisandro Martinez, dan bola jatuh di kaki Lionel Messi. Masih Lionel Messi memasuki kotak penalti dari Inggris. Terjatuh nampaknya Lionel Messi, namun bukan sebuah pelanggaran karena bola tadi pelan saja dan mudah tadi ditangkap oleh kiper Jordan Pickford. Masih selamat gawang Inggris di babak yang kedua ini, di mana Argentina langsung mengambil inisiatif serangan-serangan cepat untuk menggedor jantung pertahanan dari Inggris untuk di babak yang kedua ini. Dan saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 48 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini Inggris dari tengah lapangan pertandingan, Declan Rice tadi tarik mundur ke belakang kepada Johnstone. Dari sektor sebelah kanan tadi Johnstone tarik mundur ke belakang kepada Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan tadi ada Jet Spen, namun berhasil dicuri. Oh, kembali kali ini Gordon menguasai bola, namun disapu saja. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Inggris, kali ini dari sektor sebelah kiri. Jet Spen kirimkan umpan ke mulut gawang, namun tadi disapu saja tadi bola oleh Lisandro Martinez. Sebuah umpan tarik tadi yang cukup berbahaya sebenarnya, namun sayang belum ada main dari Inggris yang menyambut umpan dari Jet Spence tadi. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spence. Sudah dilakukan kepada Gordon, kali ini ada Bellingham di sana, namun bola mampu dicuri oleh para pemain Argentina. Oh, jatuh lagi di kaki para pemain Inggris, mendekati kotak penalti Inggris. Tadi Gordon tarik ke belakang kepada John Stones, kali ini di sektor sebelah kiri. Mark Guehi masih menguasai bola, umpan ke tengah kepada Roy Keane, kapten kesebelasan Inggris yang mundur ke belakang membantu pertahanan. Sudah maju lagi ke depan Harry Kane, kali ini bola berada di sektor sebelah kanan. Sebuah umpan tarik tadi mampu lagi-lagi disapu oleh kesigapan back dari Argentina, yakni Lisandro Martinez, yang memang tampil cukup Spartan pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini masih berusaha tadi Christian Romero, hampir saja membuat blunder, namun masih mampu mengamankan bola. Kali ini dari tengah Argentina mencoba membangun serangan. Alister kirim pendek umpan kepada Lionel Messi, umpan terobosan tadi maksudnya ke depan kepada Simeone, namun bola lebih dekat kepada kaki Jet Spence yang langsung mengirimkan umpan ke tengah kepada Jude Bellingham. Sebuah pelanggaran tadi, Jude Bellingham nampaknya ditarik tadi badannya oleh pemain dari Inggris. Masih kita nantikan, ataupun Jude Bellingham ditarik tadi oleh pemain bertahan dari Argentina. Ada Christian Romero tadi nampaknya yang lagi-lagi harus bermain keras untuk menghentikan pergerakan dari Jude Bellingham yang memang beberapa kali membahayakan barisan pertahanan dari Argentina. Tendangan bebas sudah dilakukan Jude Bellingham ke belakang, kali ini Johnston menguasai bola. Pelan masih Johnston, hentikan bola sejenak, alirkan bola ke tengah kepada Elliot Anderson. Alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Gordon. Masih Gordon mendekati kotak penalti dari Argentina, kirimkan umpan ke tengah kepada Anderson. Kali ini masih Anderson, tarik lagi mundur ke belakang jauh kepada kiper Jordan Pickford. Dorong bola ke depan kepada Johnstone, masih Johnstone kepada Morgan Rogers. Tarik mundur lagi Johnstone ke tengah, berikan bola kepada Mark Guehi. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Jordan Pickford. Pendek saja berikan kepada Mark Guehi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ke depan kepada Jet Spence. Oh, nampaknya dilanggar tadi Jet Spence. Wasit Ismail Elfat asal Amerika Serikat meniupkan peluitnya tadi, nampaknya sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya lengan ataupun tangan dari Giuliano Simeone tadi mengenai wajah dari Jet Spence, namun bukan sebuah pelanggaran. Pertandingan kembali dilanjutkan, kali ini dari sektor sebelah kanan Argentina menguasai bola. Nahuel Molina tarik bola mundur ke belakang kepada Leandro Paredes. Back pass lagi kepada Lisandro Martinez, ke depan kepada Julian Alvarez. Masih Julian Alvarez berkotak-atik, dia melebar ke sisi sebelah kiri, ada Tagliafico. Tarik lagi mundur ke belakang kepada McAllister. Alirkan ke tengah kepada Nahuel Molina, ke sebelah kanan kepada Simeone. Berikan bola pendek ke tengah kepada Messi. Messi kepada kali ini Simeone. Simeone berikan umpan terobosan. Sebuah umpan tarik tadi dilakukan oleh Nahuel Molina, namun masih belum menemui sasaran. Kembali tekanan dari Argentina, kali ini dari kaki Lisandro Martinez. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Leandro Paredes. Kali ini lebarkan bola ke kanan kepada Simeone, berikan bola ke tengah kepada Paredes. Sebuah upaya dari luar kotak penalti tadi, tendangan Leandro Paredes, namun lagi-lagi belum menemui sasaran. karena tendangannya tadi masih melenceng jauh dari sektor ataupun dari sisi sebelah kanan gawang dari sebelasan Inggris. Kali ini tendangan gawang kembali bagi Inggris sudah dilakukan kepada Mark Guehi. Mark Guehi kembalikan kepada Jordan Pickford. Alirkan bola ke sektor sebelah kanan, di sana ada John Stones. Pendek saja kepada Morgan, tengah kepada Harry Kane, umpan melambung jauh ke depan, di sana ada Jude Bellingham tadi. Namun kembali kali ini dari sebelah kanan ada Morgan Rodriguez, sebuah umpan dan sebuah gol. Dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina, Emiliano Martinez, pada menit ke-55 di babak yang kedua ini, dan meluas skor menjadi 1-0 untuk Inggris pada pertandingan semifinal pagi hari ini. Sebuah tadi upaya menyapu bola yang gagal dilakukan oleh Tagliafico. Bola justru jatuh di kaki dari Morgan Rogers yang langsung meringkan umpan ke mulut gawang, yang mampu diselesaikan tadi dengan cukup cantik tadi oleh Anthony Gordon tadi, menjadi gol bagi Inggris di babak yang kedua ini. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya ada kelengahan ataupun ada blunder tadi yang dilakukan oleh pemain belakang dari Argentina.
2: Iya, sebenarnya Bung Erik. Jadi 2 menit awal Inggris itu Argentina langsung mendapatkan 2 shoot, 1 on goal. Artinya mereka langsung menyerang. Mereka langsung mengurung pertahanan, dan sepertinya instruksi dari Thomas Tuchel adalah mereka ingin menarik para pemain Argentina untuk menekan mereka lebih dulu, lalu mereka melakukan build up dan serangan balik. Dan ini terbukti tadi, sebenarnya ada kesalahan tadi yang sebenarnya sebelum gol ada fault dari Lisandro Martinez yang menghasilkan kartu kuning, sama dengan yang dilakukan Cristiano Romero, sama yang dilakukan oleh Lisandro Martinez babak pertama tadi. Jadi ketika para pemain Inggris ditekan gitu, justru pemain Argentina ini kelihatan kelengahannya. Karena sebenarnya dua tim ini kan kelemahannya di lini belakang mereka kan, dua back center back mereka kan beberapa kali dikritik karena banyak tercipta gol di antara 4 semifinalis, mereka paling banyak kebobolan. Jadi sebenarnya ini strategi ini sebenarnya diterapkan oleh Inggris untuk mencoba menarik, dan ternyata sukses.
1: Ya, kembali saudara pendengar, tadi upaya serangan tadi dilakukan oleh Inggris. Kali ini bola berada di kaki pemain. Kali ini Vinicius Junior memasuki kotak penalti dari Inggris. Disapu saja bola oleh Jude Spence tadi. Sebuah upaya untuk memutus serangan yang coba dibangun oleh Argentina tadi, dilakukan oleh Jude Spence dengan sliding tadi yang cukup bersih tadi, mampu membuang ataupun memutus upaya serangan yang dilakukan tadi oleh Giuliano Simeone tadi, dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Inggris kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Inggris. Sudah dilakukan oleh Lionel Messi ke belakang kepada Paredes, sebuah umpan lambung ke mulut gawang, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan, dan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Argentina tadi. Paredes kepada Nahuel Molina, kembalikan Paredes ke tengah, kali ini Enzo Fernandez ke depan, kali ini McAllister melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi, masih Lionel Messi ke belakang, tarik lagi bola kepada Paredes, Paredes kepada Lisandro Martinez, kali ini kembalikan kepada Paredes, masih Paredes, tarik mundur ke belakang.

berlangsung di Stadion Atlanta dan kini saat serangan dibangun, pemain-pemain Argentina dengan cepat merangsek ke jantung daerah kotak penalti lawan. Terjadi perebutan di sana, namun akhirnya bola kandas di kiper Inggris. Kuasa sepenuhnya Kapten Harry Kane dan buang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri lapangan ataupun daerah pertahanan Argentina. Lempar ke dalam sudah terbaikkan Messi saja dengan cepatnya mengirim bola mundur ke belakang jauh lagi kepada Julian Alvarez ataupun rekannya yang datang membantu. Ada Simeone di sana, berputar-putar Simeone mundur ke belakang, dia kerjasama dengan Fernandes. Fernandes melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Simeone, angkat daerah kotak penalti, coba diburu dari belakang, ada di sana Nicolas Tagliafico mencoba mundur ke belakang mengepung pertahanan Inggris. Setelah ketinggalan 0-1, Argentina meningkatkan tempo permainan dan berikan umpan ke depan kepada Nahuel Molina di sektor lingkaran tengah daerah lawan. Masih kutak-katik dia, umpan pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya Cristian Romero. Romero melebar kepada Simeone, Simeone tarik ke belakang jauh lagi kepada Romero, masih berputar-putar Romero, mundur ke belakang ataupun umpan ke tengah lagi yang dituju adalah Leandro Paredes. Paredes kembalikan kepada Nahuel Molina, lagi ke belakang. Satu tembakan spekulasi dilepaskan saudara-saudara oleh pemain Nahuel Molina dan bola melambung di atas Mister Gawang Jordan Pickford dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Inggris yang sudah unggul 1-0. Kita nantikan tendangan gawang segera dilakukan pemain belakang yaitu McGuihi. McGuihi langsung kirimkan ke depan, terjadi perebutan dia di lingkaran tengah, masih permainkan bola tenang-tenang saja, sodorkan bola pendek ke depan yang dituju adalah siapa gerang di sana, namun kandas di kaki pemain nomor punggung 26 dari Argentina. Mencoba melakukan tekanan dengan cepat, ada Molina, Molina umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah, masih kuasai semuanya pemain Argentina. Kembalikan bola pendek saja dia, kerjasama lagi dengan El Fernandez. Fernandez teruskan kepada Molina, kepada Kapten Messi. Messi umpan terobosan kepada Giuliano Simeone, mundur ke belakang, mencoba mendekati daerah kotak penalti lawan. Masih Messi dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Inggris. Masih Messi kuasanya, kembalikan Messi, berbahaya, mendekati daerah kotak penalti, mundur ke belakang, di sektor sebelah kanan, tarik ke belakang lagi, mencari ruang tembak. Oh, masih kutak tadi sebenarnya, datang Alvarez, langsung ke depan. Tali ini dikurung begitu rapat, namun Inggris pun nampaknya turun seluruhnya untuk mempertahankan gawangnya. Dan kini umpan dilakukan masih ke daerah kotak penalti, tetapi kandas lagi. Datang lagi serangan Nahuel Molina. Molina mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya Cristian Romero. Romero kembalikan lagi bola pendek saja kepada Molina, kepada Kapten Messi. Messi kerjasama lagi dengan siapa gerangan, ada Alvarez di sana ataupun juga McAllister, masih mempertahankan bola. Sementara pemain-pemain Inggris terus menanti serangan yang dibangun Inggris, Argentina. Mencoba mundur ke belakang, ada Harry Kane, kuasa sepenuhnya dari Sandro Martinez. Martinez umpan ke sektor kanan, disabu saja bola tadi keluar kotak penalti saudara oleh pemain belakang Jan Stoon ataupun juga McWhee. Dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Inggris. Kembali Argentina mencoba menggempur pertahanan Inggris, mencoba melakukan tekanan dari lini tengah, teruskan kepada Kapten Messi, pemain yang terus melakukan mendribble bola, namun salah umpannya. Datang lagi serangan, umpan ke sektor kanan, tetapi kali ini ada pemain Jetsman langsung sabu saja keluar kotak penalti, berganti tekanan Inggris. Kuasa semuanya, Harry Kane umpan ke depan, cepat mengiring bola, yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 di sana, ada Gordon ataupun juga rekannya Morgan Rogers. Namun kali ini patah di tengah jalan. Kembali Argentina mencoba membangun serangan saudara-saudara dari sektor sebelah kiri. Pertahanan kesebelasan Inggris berputar-putar dia, namun kali ini bola lepas dan keluar lapangan pertandingan. Berganti lemparan untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan, ditantikan. Namun kali ini nampaknya wasit yang memimpin pertandingan Ismail Elfat, ya, masih belum memberikan izin lemparan ke dalam tadi, dan mau tidak mau lemparan ke dalam yang dilakukan harus diulang karena sedikit ada kesalahpahaman. Nah, bersama dengan itu ada pergantian pemain dari Argentina. Gonzalez nomor punggung 15 memasuki lapangan pertandingan menggantikan Leandro Paredes. Ya, Gonzalez memasuki lapangan pertandingan, pemain menggantikan Leandro Paredes. Kita nantikan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kini Argentina mencoba

terbang serangan. Kotak ketik sementara masih jaraknya sendiri, bola dikuasai Nahua Molina ataupun Endro Fernandez. Kotak-kotak Endro, kerjasama lagi dekatkannya, ada Simeone di sana. Simeone tarik ke belakang, kembalikan lagi bola pendek kepada pemain Fernandez. Fernandez mencoba mundur ke belakang, kerjasama dengan Lisandro Martinez, mendekat dari kotak penalti dari sektor gelandang kanan pertahanan lawan, kini kirimkan ke tengah lagi, mengepung dari sektor lingkar tengah, ada Messi. Messi angkat ke mulut gawang, berbahaya, kop, ke mulut gawang, oh kali ini tidak berhasil, bolanya langsung saja disabu saja oleh pemain-pemain belakang Inggris dan membentur pemain depan Argentina. Kami lihat pemain nomor punggung 20 tadi yang membentur bola dan tentu saja menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Inggris, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara untuk keunggulan Inggris atas Argentina. Apakah tim Tri Lion ini akan mengulang sukses tahun 2002 ketika bermain di Qatar yang berhasil mengalahkan Argentina 1-0, atau kesebaliknya Argentina akan membuat sejarah baru lagi untuk bisa memenangkan pertandingan di arena Piala Dunia, karena rekor pertandingan 5 kali pertemuan saudara-saudara, sementara Inggris masih unggul dengan skor 3-2. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Inggris, ada di sana Jasmine sediakan bola pendek ke depan kepada Kapten Harry Kane. Harry Kane umpan kepada Bellingham ataupun rekannya, berbahaya, ada di sana kami lihat mencoba menggiring bola, langsung dan berlepas-lepas gawang, lepas, oh, satu tembakan menjusur tanah saudara-saudara, dilepaskan pemain depan Inggris tadi, mampu berhasil dikuasai sebagai penjaga, namun kini serangan datang lagi dari sektor lingkar tengah, lepas Harry Kane, dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, dan dengan cepat penjaga gawang Emiliano Martinez, jaga gawang yang cukup cekatan ini, berhasil mengambil bola, langsung berikan umpan ke depan, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Inggris atas pemain nomor punggung 3 dari Argentina, Nicolas Tagliafico. Tendangan bebas sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada kapten kesebelasan Lionel Messi. Lionel Messi mencoba memiring bola, dibayang-bayangi dari belakang pemain-pemain Inggris, pasti berkasihnya mendribble bola, kutak dari sementara, angkat bola, berbahaya, ombak kebosan puluh gawang, salah umpannya saudara, terlalu lama menggoreng bola. Kami lihat pemain depan Argentina tadi akhirnya keburu direbut oleh pemain-pemain belakang Inggris, namun saudara-saudara sebelum itu sempat terjadi benturan dan bola tadi menyentuh pemain belakang Inggris dan tentu saja jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Vipol, menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk Argentina. Segera dilakukan Kapten Lionel Messi saudara-saudara. Kita nantikan pemain Lionel Messi, pemain nomor punggung 10 yang tentu saja sangat terkenal dan merupakan pemain yang saat ini bermain di Inter Milan. Sudah dilakukan tendangan penjuru, berhasil direbut oleh pemain-pemain Argentina, kini mencoba mengeserangan dia dari sektor lingkaran tengah, menggiring bola teruskan ke depan, yang dituju adalah Simeone, terjadi perebutan, angkat bulu gawang, oh, dihadang saja bola tadi oleh pemain belakang Inggris nomor punggung 8 kami kira, ya, Elliot Anderson, mencoba menghadang bola. Satu tendangan yang dilepaskan oleh Nicolas Tagliafico dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Argentina. Kembali dilakukan Lionel Messi saudara bergar, ya, pemain yang saat ini sudah berusia 39 tahun, mungkin ini menjadi Piala Dunia yang terakhir bagi Messi saudara-saudara. Ya, kita nantikan, kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina, mencoba menggiring bola, ada di sana Nahuel Molina, Molina kembalikan kepada Messi di sektor gelandang kiper, angkat pulgawan, kop pulgawan, oh, masih berhasil diselamatkan penjaga gawang Jordan Vico saudara, satu heading atau sundulan kepala yang tepat sekali, umpan yang matang tadi dilakukan Messi ke daerah kotak penalti dan disundul oleh pemain depan Argentina, tetapi rupanya penjaga gawang Jordan Vico tepat pada bidang sasaran, tepat pada posisinya, meskipun heading ataupun sundulan kepala Gonzalez tadi benar-benar akurat saudara, dan memang mengarah ke gawang dan hampir-hampir saja melahirkan gol bagi Argentina. Dan bersama dengan itu saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan, wasit Ismail Al-Fadr Amerika Serikat, membunyikan peluit panjang bertanda terjadinya handsbreak pada menit ke-68 babak yang kedua. Bung Estu, memasuki babak kedua, komentar Anda bagaimana jalannya pertandingan dan lahirnya gol bagi Inggris di babak yang kedua?

0: dia dari belakang, tapi memang Nahuel Molina agak melakukan kesalahan ya di antisipasi dia. Jadi tapi yang menarik adalah Inggris memang mencoba menarik lawan untuk terus menyerang ketika dan pertahanan mereka pasti akan sedikit terlambat ketika mengantisipasi serangan balik. Dan walaupun serangan balik belum terlalu banyak, tetapi cukup efektif. Bahkan kalau dilihat dari catatan shoot yang ada dari di sampai Idrissen break di menit ke-69 tadi atau 68 tadi, ada 3 shoot dari Argentina, dari Inggris, dan 2 on goal. Artinya ini cukup efektif dibandingkan Argentina yang berhasil berapa kali masuk sampai kotak 16. Bahkan mereka memiliki touch pemainnya ada 14 kali sampai kotak 16 melakukan sentuhan. Inggris hanya sekali, tetapi dari 5 shootnya hanya 2 yang on goal. Lalu ini catatan yang menurut saya harus jadi pertahap perhatian bagi Inggris, Argentina. Tapi Inggris juga tidak boleh lengah karena mereka juga terus diserang. Baru saja tadi sebelum di transition break, salah satu sundulan dari pemain Argentina walaupun berhasil diamankan oleh Emilio Martinez, tapi ini ancaman-ancaman seperti ini pasti akan terus bergulir. Dan dari setengah babak di babak kedua ini, menurut saya Argentina masih punya peluang untuk bisa mencetak gol, dan terbukti mereka mampu melakukan shoot on target 2 kali, 14 kali di memasuki kotak 16. Artinya mereka cukup efektif, dan sepertinya ini pilihan terbaik Inggris memasukkan Enzy Konsa untuk menggantikan Anthony Gordon. Dan ini menurut saya salah satu cara yang terbaik agar lini pertahanan dari Inggris makin kuat. Sedangkan Argentina sepertinya langsung akan memainkan 3 pemain baru, ada Rodrigo De Paul di sana, ada Nicolas Otamendi dan juga Montiel. Artinya mereka juga mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan terutama di lini tengah agar lebih efektif penyerangan mereka. Tetapi dengan masuknya Enzy Konsa, Inggris memang wajib atau harus melakukan pergantian untuk lini belakang mereka dengan menarik Anthony Gordon yang tadi mencetak gol. Ini menurut saya pergantian yang salah satu strategi agar Inggris bisa bertahan lebih kuat, karena memang saya yakini sampai pertandingan babak pertama selesai nanti, babak kedua selesai nanti, Argentina akan terus menekan para pemain dari Inggris. Dan ini sepertinya masuknya Enzy Konsa memperkuat sisi kiri yang sering kali dieksploitasi oleh pemain Argentina.
1: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami alihkan pandangan perhatian Anda ke Stadion Atlanta yang saat ini sedang berlangsung pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Argentina, dan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Inggris. Dan baru saja terjadi beberapa pergantian pemain baik dari kubu Inggris maupun dari Argentina. Kita lihat saat ini lemparan ke dalam dilakukan Argentina melalui Montiel. Tendang tangan saja dia langsung kirimkan ke depan. Kali ini kurang sempurna. Bolanya dikuasai sepenuhnya oleh pemain Inggris. Ada di sana kami lihat Jaspen yang akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri jaraknya sendiri. Langsung kirimkan bola pendek ke depan. Terjadi perebutan di sana. Kutak tarik sebentar dia. Coba diburu lagi di belakang oleh pemain-pemain Argentina. Namun ada di sana kami lihat Julian Paras ke Argentina. Mencoba menggiring bola cepat yang melintas garis tengah. Sudah mau segitar lawan berikan umpan ke depan. Berbahaya serangan dari Inggris. Dan itu juga adalah pemain Andrew Fernandes. Fernandes melebar ke sektor kanan. Kerjasama Messi berikan umpan ke depan dia kepada Montiel. Angkat bulu kawan. Berbahaya. Oh, disapu saja bola tadi. Keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Argentina. Segera dilakukan oleh Montiel. Dan kali ini ternyata lemparan ke dalamnya harus diulang oleh wasit yang memimpin pertandingan, yaitu wasit Ismail Al-Fadh. Kita nantikan. Inggris mencoba membangun sama Argentina. Mencoba serangan mundur ke belakang dia. Kerjasama lagi dengan rekannya di sana. Kami lihat ada Christian Romero. Romero berikan kepada Nicolas Tagliafico. Tak kering sebentar dia melebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah pemain nomor 4, ada Montiel. Montiel tarik ke belakang lagi. Tak kering sebentar dia mencoba menggiring bola cepat. Merangsek ke jantung pertahanan Inggris. Mencoba menggempur, meningkatkan permainan. Kembalikan kepada Gonzalez. Tarik ke belakang lagi. Masih kuasai pemain-pemain Argentina. Tim Tango Argentina ini mencoba melakukan tekanan memasuki dalam menit-menit akhir babak yang kedua ini untuk terus melahirkan gol. Saudara-saudara, Polita menyamakan kedudukan. Kita

0: Jerman masih permainkan bola, sementara pemain-pemain Inggris hampir seluruhnya turun ke bawah, saudara-saudara, bertahan. Apakah ini strategi yang juga dilakukan oleh Thomas Tuchel sebagai seorang pemain mantan back? Hampir-hampir saudara-saudara, berbahaya senduran kepala pemain Inggris, pemain Argentina tadi. Untung saja masih bisa diselamatkan oleh pemain belakang dan penjaga gawang Inggris. Kini kembali tekanan dilakukan pemain Argentina, berikan bola pendek cepat dia, angkat mulut gawang, berbahaya, datang lagi serangan dari belakang, ada Monti, umpan ke mulut gawang, kali ini patah di tengah jalan lagi, di heading saja bola keluar kotak penalti oleh Harry Kane. Namun kalinya Harry Kane bolanya mental di ujung sepatu pemain-pemain Argentina, berganti melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Julian Alvarez berputar-putar, Alvarez mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya, kerekan kepada Montil, Montil mencari game kelak, angkat bulu gawang, top 2 terjadi, sundulan kepala pemain Argentina dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford, penjaga gawang yang sudah cukup berpengalaman, berusia 32 tahun, yang saat ini merumput di klub Everton. Ya, kita nantikan kembali serangan yang dibangun pemain-pemain Argentina gagal, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Inggris atas Argentina. Saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, kembali kini pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan. Cepat dia melintasi garis tengah, sudah berikan bola pendek kepada Montil, Montil tarik belakang pada kapten Messi, Messi teruskan ke tengah, ada di sana kami lihat pemain belakang mencoba menggiring bola, dan kotak tibusnya masih permainkan bola, kembalikan lagi bola pendek saja kepada Andro Fernandes, Fernandes kepada Messi lagi, dan rusukan tusuk kiri jantung pertahanan Inggris dibayang-bayangi oleh pemain belakang nomor 17 yaitu Morgan Rogers. Kotak tadi sebentar dia tarik ke belakang, terus Argentina menggempur dari liki kiri kanan, mentara ada Harry Kane di situ, tadi ketiga kepada Messi, Messi umpan ke kawan, berbahaya, kop, hampir-hampir lagi saudara-saudara, berkali-kali kami lihat pemain-pemain Argentina mencoba menekan gawang kesebelasan Inggris, namun sampai saat ini saudara-saudara belum berhasil menjebolkan jala gawang kesebelasan Inggris, meskipun peluang emas telah begitu banyak lahir, namun sekali lagi sampai saat ini Inggris masih bertahan atau belum kebobolan dan masih unggul 1-0. Apakah ini menandakan Dewi Fortuna memang masih berada di kubu Inggris saudara-saudara, karena serangan demi serangan yang dibangun begitu gencar, namun sampai saat ini belum mampu melahirkan gol bagi Argentina. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Argentina dari sektor sebelah kanan, pertahanan Inggris berikan umpan ke depan, disapu saja bola tadi ke belakang oleh pemain belakang Konsa atau pemain belakang Inggris ini, dan tentu saja kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Kuasa sepenuhnya kini dari sektor lingkaran tengah, mencoba membuka pertahanan Inggris, ada Lionel Messi di situ, mencoba menggiring bola, namun kandas Messi gagal saudara-saudara, kalah dalam perebutan bola dengan pemain nomor 17 yaitu Morgan Rogers. Kini membangun serangan Inggris, mendekati kotak penalti, berikan bola pendek, oh, disapu saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Argentina. Namun datang lagi serangan dari belakang, ada di sana kami lihat Elliot Anderson, Anderson umpan ke depan, namun salah umpannya, kandas di kaki De Paul, Paul mencoba menggiring bola dari Argentina, melebar ke sektor kiri, ada di sana kami lihat pemain Nicolas Tagliafico mendekati daerah lawan, dibayang-bayangi dari belakang saudara-saudara oleh Reece James, masih bermainkan bola, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Andro Fernandes, berdalis kepada Messi dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan, berikan kepada Motti, membuka ketik sebelah dia, angkat Messi ke belakang, ataupun ketika tinggal tengah, kini kembali Messi bermainkan bola, melebar dia ke sektor sebelah kiri, ada di sana kami lihat Nicolas, tarik ke belakang lagi bola pendek kepada Fernandes, mencoba menggurung pertahanan Inggris, namun kami lihat hampir seluruh pemain Inggris turun ke bawah saudara-saudara untuk membantu barisan pertahanan. Kini kapten berhadapan dengan kapten, Messi dibayang-bayangi oleh Harry Kane, mundur jauh ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan Inggris, namun akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh Enzo Fernandes. Enzo berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, Martinez teruskan ke depan kepada Nicolas Tagliafico, teruskan bola pendek tingkat tengah dia, masih mencoba menggiring bola, dibayang-bayang oleh Harry Kane, kuasa sepenuhnya saudara-saudara kini Inggris Argentina. Mark Allister mencoba mendekati rekor penalti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Argentina berada di dekat daerah kotak yang melebar ke sektor kepada Montiel. Montiel mundur ke belakang De Vong, menjebayang-bayangi dari belakang, mundur ke belakang lagi, angkat ke belakang, oh pendek saja ke Messi, mencoba berputar-putar Messi, atau mundurkan di sana, masih permainkan bola, mundur ke belakang lagi, gerak tubuh singkat dia, menggulung pertahanan kita, pas tembakan ke belakang, oh masih berhasil, kok berhasil dibuang bola tadi, datang serangan, oh ada Harry Kane di situ, namun kali ini pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain depan Argentina terhadap Harry Kane. Ya, terjadi lagi nampaknya pergantian pemain dari kubu Argentina. Nicolas digantikan oleh pemain nomor punggung 22 yaitu Martinez. Ya, dan nampaknya kini pemain-pemain Argentina harus berjuang keras memasuki menit-menit 15 menit terakhir waktu normal atau tinggal 10 menit lagi waktu normal ini. Ya, apakah angka 1-0 untuk Inggris akan bertahan hingga berakhir pertandingan babak yang kedua ini, atau sebaliknya saudara-saudara bergar Argentina akan berusaha menyamakan kedudukan sehingga memaksa Inggris untuk bermain dalam pertambahan waktu. Ya, kita nantikan. Yang jelas kini Nicolas Tagliafico, pemain belakang, keluar digantikan oleh Martinez. Yang kita nantikan saudara-saudara bergar. Kami lihat pemain dari Inggris nomor punggung 24 sudah kembali berdiri, Chris James. Dan bersama dengan itu juga terjadi pergantian pemain dari kubu Inggris. Siapakah gerangan yang akan keluar? Ya, ternyata kami lihat pemain nomor 24 kah yang digantikan, yaitu Chris James, oleh pemain dua pemain nomor punggung 15, Boone dan O'Reilly. Ya, kami lihat sudah bersiap-siap memasuki lapangan pertandingan. Nampaknya pelatih Inggris Thomas Tuchel berusaha untuk memperkuat barisan pertahanan karena memang nampaknya Argentina terus menggempur, melakukan tekanan dengan serangan-serangan yang sangat ofensif, dan kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris. Sudah dilakukan penjaga gawang Jordan Pickford langsung ke depan, yang dituju adalah Kapten Harry Kane, tapi sayang bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk kesebelasan Argentina, sudah dilakukan oleh De Foul, kirimkan kepada siapa di sana, mencoba melakukan tekanan cepat menggiring bola dia, bayang-bayangi dari belakang nampaknya oleh pemain-pemain Inggris, namun tetap dia bertahan mencoba menggiring bola, memasuki daerah lawan, sudah mendekati daerah kotak penalti. Argentina mencoba membombardir pertahanan Inggris. Ada di sana kami lihat Kapten Messi. Messi tadi ke belakang lagi, dia kejar ada De Foul. De Foul umpan paralel ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat pemain lainnya mencoba menggiring bola ketika menembung 24. Ada Marti Fernandes. Kurakatik sementara Fernandes dibayang-bayangi dari belakang oleh William. Lapas tembakan membentur kaki pemain belakang Inggris, dan akhirnya bola diburu lagi oleh pemain-pemain Argentina. Namun kali ini bolanya lepas dan kandas lagi. Untung saja ada pemain belakang Argentina yang mencoba membangun serangan. De Foul dari lingkaran tengah dia. Kutak-kutik sementara teruskan bola pendek, kerja sama lagi dengan Andro Fernandes. Andro Fernandes kutak-kutik sementara mencoba ke tekanan. Dibayang baik belakang, datang Paul di sana, melebar ke sektor kanan. Ada Messi dari sektor bawah kiri, lepas tembakan kulit-kulit. Satu tendangan melengkung ke arah gawang, dibiarkan saja oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Dalam hatinya no problem, karena memang masih jauh dari tiang gawang ataupun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Inggris. Dan tentu saja saudara-saudara pendengar, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Inggris unggul atas Argentina. Kini terjadi lemparan ke dalam untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ambil ancang-ancang saudara-saudara sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan. Ada di sana kami lihat Enzo Fernandes mencoba mengirim bola cepat yang melintas segera setengah-setengah, berikan bola pada ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana, menggirikan ke bola, melebar ke sektor kanan, berikan cepat kali, lepas tembakan ke belakang. Oh, satu tembakan spekulasi meskipun dari jarak yang cukup jauh namun sangat berbahaya, saudara-saudara. Terarah ke Fernandes, tembakannya melambung namun hanya tipis-tipis, andai kata tidak ditepis oleh penjaga gawang Jordan Pickford, bukan tidak mungkin akan melahirkan gol dan hanya memaksikan tendangan penjuru. Sudah dilakukan langsung, kini Messi mencoba menggiring bola, dia berasa ke jantung pertahanan lawan di daerah kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandes, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris, menjadi satu sama lewat gol yang lahir Enzo Fernandes pada menit ke-85 babak yang kedua. Bung Estu, komentar Anda?
1: Ya, lagi-lagi Messi yang membuka jalan gol ini ya, walaupun memang berawal dari tendangan penjuru, tapi tadi Messi memberikan assist kepada Enzo Fernandes, dan dengan sangat kosong Messi melihat bahwa Enzo Fernandes tanpa kawalan, dia langsung melesakkan tendangan ke tiang jauh, dan memang agak sedikit out possession penjaga gawang Jordan Pickford karena tadi antisipasi dari sisi kiri ya, dan sebuah point of view yang bagus dari Enzo Fernandes, dia melihat peluang melakukan sepakan dengan mengarahkan bola ke pojok tiang jauh dan gagal diantisipasi oleh Jordan Pickford. Dan memang sekali lagi serangan bertubi-tubi dilakukan oleh para pemain Argentina menghasilkan, tetapi catatannya adalah Messi jangan sampai dikasih kesempatan untuk mengumpan atau membuka ruang, dan ini ternyata berhasil lagi ketika Messi tadi melakukan tendangan penjuru pendek, lalu bola diarahkan kembali ke dia, dan Messi melihat salah satu rekannya yaitu Enzo Fernandes berdiri bebas tanpa kawalan, bahkan pemain yang ada di depan Enzo Fernandes sangat jauh, tadi berusaha Jude Bellingham untuk mencoba memblok, tapi memang terlambat dan tendangan cukup bagus, dan ini menurut saya sebuah mentalitas yang bagus yang dimiliki Argentina sejauh ini, dan sepertinya Inggris harus berhati-hati karena lini serang mereka mungkin agak sedikit terganggu karena mereka baru saja memainkan beberapa pemain bertahan termasuk Dan Burn yang masuk menggantikan Declan Rice, dan juga memainkan tadi Magwehi, Enzi Konsa dan juga tadi ada Nick O'Reilly. Jadi lini serang cara build up Inggris pasti akan berubah karena banyak pemain bertahan, sedangkan Argentina memasukkan Lautaro Martinez, Nicolas Gonzalez adalah pemain yang tipe menyerang, dan mereka pasti akan sporadis memborbardir pertahanan dari Inggris sampai pertandingan nanti selesai.
0: Ya, baik saudara-saudara bergar, memasuki menit-menit akhir babak yang kedua ini, kita kembali pusatkan perhatian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, di Stadion Atlanta, Inggris dan Argentina yang terus berjuang saudara-saudara untuk memastikan diri lolos ke babak final, dan kini serangan dibangun lagi oleh Argentina melalui Lionel Messi langsung ke daerah kotak penalti. Kop, oh terjadi heading di sana, namun akhirnya bola kandas lagi, kembali lagi Messi ke 11 penuhnya, mundur ke belakang bolanya, tapi kali ini permainkan bola, dan kami lihat bersama dengan itu salah seorang pemain Inggris saat ini sedang tergeletak di sektor gawang ataupun di depan gawang Inggris. Apakah ini? Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan menghentikan jalannya pertandingan, Ismail Elfat. Namun bersama dengan itu kami lihat pemain The Foul sedikit agak memprotes ataupun berbincang agak serius dengan wasit yang memimpin pertandingan. Kami lihat suara gemuruh sorak-sorai di Stadion Atlanta ini, stadion berkapasitas 71.000, terus menggema mendukung tim Tango Argentina, saudara-saudara. Tentu jumlah pendukung Argentina memang dipastikan lebih banyak ketimbang pendukung-pendukung dari Inggris, karena memang Stadion Atlanta adalah berada di Amerika, dan tentu ini lebih memungkinkan para supporter Argentina banyak yang datang menyaksikan pertandingan yang sangat bergengsi ini, pertandingan yang sangat berkualitas, dua raksasa sepak bola dunia yang menunjukkan kehebatannya, kepiawaiannya bermain sepak bola. Ya, kita nantikan saudara-saudara pegar di manapun Anda berada, dan memang Kandekada pertandingan ini sampai menit terakhir babak yang kedua, kedudukan imbang satu sama, maka tentu saja akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu 2x15 menit. Dan jika 2x15 menit kedudukan tetap imbang, maka mau tidak mau keputusan akhir adalah melalui adu tendangan penalti. Dan tentu adu penalti memiliki sejarah bagi kedua tim, karena pernah terjadi pada tahun 1998 ketika 2x45 ditambah 2x15 menit kedudukan tetap imbang 2-2, akhirnya ditentukan adu penalti. Dan pada saat itu saudara-saudara, Argentina unggul dengan skor 6-5. Apakah akan mengulang sejarah tahun 1998 ataukah sebaliknya Inggris yang akan merubah sejarah tersebut? Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kami lihat wasit Ismail Elfat maksud kami sudah memberikan bola, dan langsung pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan. Cepat dia mundur ke belakang lagi pada pencetak gol Enzo Fernandez tadi, mencoba kotak tadi sebentar, melebar ke sektor kiri kepada kapten Messi. Messi mencoba mendribel seorang di belakang kotak penalti, berbahaya umpan ke kotak penalti, disapu saja oleh pemain Jespen, keluar kotak penalti. Namun kali ini berikan pendek maksudnya kepada Billingham mencoba mengirim bola, lari cepat dia di bawah pemain. Oh, akhirnya bolanya kandas di kaki pemain-pemain Argentina. Berganti tekanan Argentina dengan kostum biru-biru, saudara-saudara, kostum yang dianggap keramat bagi Argentina ini, mencoba membangun serangan. Cepat dia melintasi garis tengah, sudah ada Gonzalez di situ, dibayang-bayangi dari belakang Konsa. Masih Argentina kuasai sepenuhnya, mundur ke belakang lagi kepada pemain Fernandez. Fernandez gerak terus, dia umpan, berbahaya, lepas tembakan, membentur di anggaran. Di mana di situ melihat Messi mencoba ngurus bola, tetapi kali ini satu tendang keras tadi yang dilepaskan oleh Mike Alister sempat, kali ini Messi angkat bola, gol, masuk. Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala ke arah gawang Jordan Pickford. Dan bergetarlah jala gawang Inggris. Sebuah headingan yang tepat sekali, atau sundulan kepala yang tepat, dan jatuh di bidang yang kosong. Walaupun Jordan Pickford berupaya untuk mengawal bola tadi, namun memang gawang Inggris dalam keadaan menganga, kosong melompong, tidak ada satupun pemain belakang Inggris yang mencoba untuk menghadang bola tadi. Dan dengan sundulan kepala yang keras tadi lepas, menggetarkan jala gawang Inggris, saudara-saudara pendengar, dan tentu saja merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Argentina. Nah, saudara pendengar, sekali lagi gemuruh sorak-sorai supporter Argentina, supporter tim Tango Argentina, menggema di Stadion Atlanta Amerika Serikat. Ya, nantikan Bung Estu, lahirnya gol, komentar Anda.
1: Ya, yang pasti lagi-lagi Messi. Tadi Messi dari mendapatkan 2 rebound dari bola yang membentur tiang, ya. Dia mendapatkan bola, tetapi yang menjadi catatan adalah ada 2 pemain Inggris tidak langsung menutup ruang tembak Messi melakukan crossing. Dan tadi Messi langsung melakukan sebuah crossing yang sangat bagus, dan hasilnya Lautaro Martinez melakukan sebuah heading yang cukup simpel sebenarnya, headingnya yang tidak terlalu mudah, tapi 2 back dari Inggris gagal mengantisipasi. Tapi lagi-lagi Messi mendapatkan ruang tembak, ruang ada celah untuk melakukan crossing. Ketika Inggris memang full bertahan, memasukkan banyak pemain bertahan, justru memang sebaliknya Argentina di saat mereka sporadis terus menyerang, mereka memainkan beberapa pemain penyerang, tipe menyerang, dan ini hasilnya memang cukup kelihatan sekali. Sedangkan Inggris ketika melakukan build up dengan banyaknya pemain bertahan, tentu tentunya akan lebih sulit dibandingkan Argentina ketika melakukan serangan.
2: Iya, Bung Estu, semakin seru saudara pendengar saat ini Argentina berbalik unggul 2-1 atas kesebelasan Inggris. Kali ini Inggris mencoba mengurung pertahanan dari Argentina. Kali ini dari sebelah kanan ada pemain Ezri Konsa tadi yang berusaha mengirimkan umpan melambung, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini jadikan lemparan ke dalam bagi Inggris. Bersiap-siap Ezri Konsa, sudah dilempar melambung tinggi, terjadi duel bola udara, kembali jatuh di kaki Ezri Konsa, kirimkan umpan melambung, disapu saja, disundul saja tadi, meninggalkan lapangan pertandingan tadi Gonzales tadi. Lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris. Kali ini saudara pendengar sudah memasuki menit ke-5 extra time di babak yang kedua, di mana tambahan waktu diberikan sebanyak 9 menit di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, saat ini juga Inggris langsung bereaksi cepat, memanfaatkan sisa-sisa waktu di babak yang kedua ini, diantaranya dengan memasukkan 2 pemain sekaligus, yakni ada pemain dengan nomor punggung 22, ada Ivan Toney dan juga Marcus Rashford, di mana pemain yang dimasukkan kali ini memiliki tipe menyerang, tentu saja dengan maksud ingin membuat gol penyama kedudukan. Kali ini kirimkan umpan melambung tadi Ezri Konsa dari sisi ataupun sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, namun lagi-lagi dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, lagi-lagi Ezri Konsa akan melakukan, bersiap-siap Ezri Konsa. Siapakah rekannya yang dituju? Masih sudah dilakukan Ezri Konsa kepada pemain Inggris yang kali ini McGuehi tadi, ke belakang kepada Jordan Pickford. Tendangan langsung jauh ke depan, disapu lagi saja tadi bola, kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Morgan tadi berusaha mengirimkan umpan terobosan, namun disapu lagi-lagi. Kali ini Marcus Rashford mencoba mengambil bola, langsung tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Jordan Pickford. Tendang melambung kali ini ke sektor sebelah kanan, ada duel bola udara tadi Harry Kane, namun tidak akurat tadi umpan yang diberikan Harry Kane, disapu saja oleh pemain Argentina. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Inggris. Kali ini Ezri Konsa tarik mundur ke belakang kepada Jordan Pickford yang maju ke tengah lapangan pertandingan, tambungkan bola memasuki kotak penalti dari Argentina, dipetik saja dengan mudah tadi oleh kiper Emiliano Martinez tadi. Masih mudah Emiliano Martinez tadi menangkap bola umpan terobosan dari Inggris tadi. Tendangan sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Ke depan tadi ada Lautaro Martinez, namun tidak jelas siapa yang dituju. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris, sudah dilakukan Ezri Konsa kepada Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja, bola jatuh di kaki Rodrigo De Paul tadi, maksudnya kepada Lionel Messi, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Kali ini Harry Kane lebarkan bola ke sektor sebelah kanan, tidak jelas tadi umpan dari Harry Kane tadi, cukup deras dan tidak mampu tadi dikejar oleh Ezri Konsa. Nampaknya umpan dari Harry Kane tersebut dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, sudah dilakukan oleh Nicolas Gonzalez. Ke depan tadi maksudnya kepada Lautaro Martinez, terjadi duel-duel bola udara. Kali ini masih Inggris, kali ini dari kaki pemain dengan nomor punggung 8 Elliot Anderson. Kali ini Marcus Rashford menyisir sisi sebelah kiri penyerangan, kirimkan umpan tarik tadi, namun tidak jelas tadi, mampu diamankan saja bola. Kali ini berbalik serangan dilakukan oleh Argentina melalui kaki Lionel Messi, masih berputar-putar Messi, terjatuh Messi. Dan sementara sama dengan momen tersebut terjadi sedikit keributan di tengah lapangan pertandingan, karena nampaknya ada pemain dari Jude Bellingham nampaknya tadi yang meminta Messi untuk segera bangkit atau tidak mengulur-ulur waktu, karena saat ini sudah memasuki menit 9 atau extra time saat ini. Sudah detik-detik akhir pertandingan di babak yang kedua ini, karena extra time memang tadi diberikan hanya sebanyak 9 menit. Saudara pendengar, kali ini sudah memasuki detik-detik akhir pertandingan. Apakah Argentina yang lolos ke babak final yang sudah dinantikan oleh Spanyol? Tendangan bebas sudah dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez, dan saat ini tidak jelas tadi Emiliano Martinez, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Anderson tarik bola ke belakang kepada Jordan Pivot, kepada Ensri Konsa di sektor sebelah kanan, ke depan kepada Eric yang tadi mampu dicuri kali ini Nico Gonzalez kepada Lionel Messi. Tadi masih membawa bola, kali ini masih mengutak-atik, berputar-putar. Ada dua pemain dari Inggris yang berusaha menempel ketat, mampu dicuri. Lihat Anderson tadi, pemain dari Inggris menendang bola jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Harry Kane, namun bola jatuh di kaki kiper dari Argentina, Emiliano Martinez. Ya, baik saudara pendengar, sudah memasuki menit 10 di injury time babak yang kedua ini, namun wasit Ismail Elfat belum meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Disapu saja bola tadi, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Enzo Martinez atau Enzo Fernandez tadi. Ini menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini Ezri Konsa bersiap-siap lempar ke dalam, ke depan jauh kepada Harry Kane. Terjadi perebutan, disapu saja bola. Ada Lionel Messi melakukan duel-duel bola udara. Kali ini bola jatuh di kaki kiper Jordan Pickford yang sudah maju ke lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kirimkan umpan melambung, sebuah kemelut terjadi di mulut gawang dari Argentina. Masih selamat bola, mampu diselamatkan tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Masih kita nantikan saudara pendengar, masih wasit Ismail Elfat masih belum juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, sudah memasuki detik-detik akhir. Saat ini Argentina berbalik unggul 2-1 atas Inggris di pertandingan semifinal Piala Dunia 2026. Sudah meletakkan bola, tendang bola jauh ke depan kiper Emiliano Martinez, dan bersamaan dengan momen tersebut Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris dengan skor 2-1, di mana dua gol Argentina masing-masing dicetak oleh Enzo Fernandez tadi pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez pada menit 90+2, dan gol dari Inggris tadi dicetak oleh Anthony Gordon pada menit ke-55 di babak yang kedua. Dan saudara pendengar, tentu saja kemenangan ini mengantarkan lagi-lagi Argentina menuju ataupun berhasil mencapai puncak ataupun mencapai babak final, di mana sudah dinantikan Spanyol yang sebelumnya juga sudah memastikan diri melaju ke babak final. Dan saudara pendengar, untuk membahas ataupun mengulas jalannya babak yang kedua ini, kami akan serahkan kembali kepada Bung Fajar dan komentator Bung Estu Santoso. Silakan.
3: Iya, terima kasih.

0: Tapi itu a good game. Itu babak kedua yang entertain sekali. Saling serang menyerang, saling kurung mengurung, tapi kebanyakan Inggris yang dikurung dan akhirnya sampai menjebol gawang. Walaupun tahu bahwa begitu rentannya belakang Inggris, tapi apa mau dikata, tidak ada celah untuk bisa melakukan serangan sehingga terpaksa harus bertahan dan akhirnya jebol dua gol di menit-menit akhir bahkan ya. Tanggapannya gimana Bung Estu?
1: Ya, saya sepakat dengan kalimat terpaksa harus bertahan, tetapi sebenarnya masih ada chance untuk menyerang. Menurut saya ada sedikit celah dari pergantian pemain ketika Anthony Gordon diganti Yancy Kunsa di menit ke-70 tadi. Menurut saya itu cukup baik bagi Inggris. Tetapi yang saya agak sedikit pertanyakan adalah setelah itu Inggris, setelah itu Argentina mengganti 4 pemain langsung. Ada Giuliano Simone, ada Nahuel Molina, ada Lisandro Martinez diganti oleh Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel dan juga Nico Otamendi. Dan itu ternyata memperkuat lini serang setelah sebelumnya Nicolas Gonzalez dimasukkan. Tetapi kenapa di menit 80 ada tambahan lagi, Nico Tagliafico digantikan oleh Lautaro Martinez. Artinya ada bek kiri yang digantikan oleh striker. Ada 4 pemain sama dengan ketika lawan Swiss. Ada yang tipe menyerang, Julian Alvarez pertahankan, Lautaro Martinez dimasukkan tentunya dengan kondisi segar, Nicolas Gonzalez dimasukkan dalam kondisi segar. Tetapi Inggris justru mengganti Declan Rice dengan Dan Burn. Menurut saya ini ada sedikit, kenapa tidak memasukkan pemain dengan tipe lebih menyerang ketika mereka tertekan? Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya ketika Harry Kane terus membantu ke depan, harus ada satu pemain yang bisa mengubah keadaan dari tengah. Dan itu mungkin menggantikan Rashford lebih awal, menurut saya salah satu pilihan yang menarik. Ataupun Noni Madueke atau Bukayo Saka, mungkin cara bertahan mereka lebih

0: Jadi ketika tertekan kan, ketika Inggris tertekan dan berhasil menetralisir tekanan, otomatis kan mereka melakukan build up serangan ya.
1: Iya. Dan butuh counter attack yang cepat, dan itu dimiliki oleh Rashford.
0: Betul. Dan ketika kondisi Harry Kane harus ke belakang segala macam, sebenarnya butuh pemain-pemain yang bisa menjembatani ya, jembatani serangan. Tapi dengan memainkan banyak pemain bertahan, termasuk mengganti Declan Rice dengan Dunburn, memasukkan Nick O'Reilly mengganti sebenarnya kalau Richie James diganti Nick O'Reilly tidak ada perubahan ya. Tapi justru yang membuat ada perubahan dan itu sedikit merugikan Inggris adalah ketika mengganti Declan Rice dengan Dunburn. Karena sudah ada di situ Enzi Konsa dimasukkan tadi, lalu ada Nick O'Reilly, lalu ada Dunburn, artinya ada 5-6 pemain bertahan dengan tipe back tengah. Jadi ini tentunya akan berpengaruh ketika melakukan counter attack ataupun mencoba membangun serangan, dan tentunya ini ya keputusan sudah terjadi.
1: Tapi ya saya nggak tahu apakah memang big plan-nya adalah ketika unggul 1-0 Inggris atau Thomas Tuchel itu ingin agar mempertebal lini pertahanan Inggris begitu.
0: Iya, kalau dilihat dari kan pergantian Enzi Konsa mengganti Anthony Gordon tadi kan after
1: 1-1.
0: Bukan.
1: Indonesia Merdeka ya.
0: Iya, masih dalam kondisi sorry 1-1 tapi dalam masih 1-0 dan dalam kondisi setelah Indonesia break kan. Artinya itu mempertebal

0: ataupun memang di, kalau menurut saya sih karena tidak terlihat bermasalah ya, tidak terlihat lelah atau tidak ya. Walaupun sempat agak ada cedera, tapi sebenarnya Declan Rice masih oke aja ya. Itu tadi, kalaupun mengganti Declan Rice seharusnya pemain lebih cenderung ke pemain penyerang ya. Jadi ya, mungkin Marcus Rashford bisa dimainkan ataupun
1: Marcus Rashford bisa Eze, bisa Maduke, bisa Maino mungkin.
0: Iya, bisa Maino, sebenarnya masih ada Maino juga. Tapi kenapa justru mengganti dengan Dan Burn? Kecuali memang kondisinya udah unggul 2-0 kan. 1-0 dan kondisinya terus diserang gitu.
1: Dan ini yang menjadi catatan juga apa yang disampaikan Bung S tuh, memang beberapa menit berlangsung babak pertama maupun babak kedua, Messi nampak agak sedikit kesulitan, tapi di jelang babak akhir babak kedua ada celah, sedikit celah saja dari Messi atau tidak dijaganya Messi.
0: Iya,
1: kansnya luar biasa bagi Argentina, mengerikan ini.
0: Iya, dua gol Argentina itu tercipta di berurutannya menit 85 dan 90+2. Setelah di menit ke-82 dua pemain bertahan dimasukkan di Inggris. Artinya walaupun mereka memasukkan pemain bertahan, tetapi kalau mereka tidak menjaga Messi dengan baik ya sama saja, artinya seperti itu. Gol pertama tercipta dari Messi memberikan umpan pendek tendangan penjuru lalu balik ke Messi, dan Messi melihat Enzo Fernandez dalam kondisi yang sangat kosong
1: ya.
0: Lalu dia melihat Enzo dan Enzo melakukan kontrol dengan bagus dan melakukan tendangan, melihat point view-nya ke tiang jauh, walaupun sebenarnya Jude Bellingham berusaha untuk menutup ya,
1: ya.
0: Tetapi kenyataannya mereka kenyataan Jude Bellingham terlambat menutup itu. Yang kedua, Messi diberikan ruang yang sangat bagus untuk melakukan crossing dan
1: tidak ada menutup.
0: Tidak ada menutup. Bahkan Richard Spencer tadi kelihatan bahwa dia hanya menutup terlihat dari jauh ya.
1: Iya, mungkin ada masalah dengan engkelnya tadi atau dengkulnya. Tadi sempat menahan beberapa serangan yang dilakukan oleh pemain Argentina. Nampak agak pincang sedikit. Jadi mungkin tidak bisa ada kecepatan untuk segera mengcover atau menutup Messi kali ya.
0: Tapi di ketika di depan Lautaro Martinez juga dibiarkan bebas. Sebenarnya ya, sebenarnya tadi ada dua back ya. Salah satu iya, ada dua back di antara dua back yang berada di tengah-tengah ada Lautaro Martinez, dan di depannya sebenarnya ada John Stone tadi kan. Walaupun yeah, antisipasinya salah, tapi memang yang dibiarkan yang menjadi hal yang ini menjadi tidak celah kosong adalah Messi diberikan celah untuk melakukan crossing. Itu sebenarnya, dan dua gol ini dua-duanya asisnya Messi gitu.
1: Nah, ini perlu saya berikan kredit juga untuk yang memimpin jalannya pertandingan, Ismail Elfat, yang sebelum pertandingan itu banyak kontroversi, banyak yang meragukan kepemimpinannya, tapi ini it's a good game, it's a fair game. Ini permainan yang sangat cantik, sangat bagus, sangat menghibur, dan Argentina deserve to win ya.
0: Iya, yang pasti tidak ada VAR di sini tadi.
1: Tidak ada. Tidak ada kontroversi.
0: Tidak ada kontroversi. Bermain cukup bagus. Bahkan kalau kita lihat tadi, dua kartu kuning yang diterima pemain Argentina memang murni di dua awal tadi, dua center back mereka. Yang pertama Lisandro Martinez, yang kedua adalah Cristian Romero tadi. Dua-duanya memang layak mendapat kartu kuning ketika itu serangan balik dilakukan oleh para pemain Inggris. Dan tapi setelah itu, setelah Inggris mengganti atau setelah hydration break, serangan Inggris tidak efektif lagi.
1: Oke, selamat untuk para pendukung Argentina. Sebagai pendukung Inggris, legowo karena permainannya cantik, dua-duanya oke. Dan it's a fair game, permainannya sangat indah. Di babak kedua utamanya, babak pertama agak sedikit boring. Babak kedua jual beli serangan, counter attack-nya bikin deg-degan lah, bikin deg-degan. Jadi menarik pertandingan. Serasa semifinal begitu ya, nggak flop kayak kemarin lah.
0: Yang pasti Argentina menjaga rekor mereka ini ke 7 kali mereka lolos
1: ya,
0: atau memenangi semifinal.
1: 100% berarti ya.
0: 100% mereka itu dari 7 kali ke semifinal semua dimenangkan mereka, walaupun hanya 3 yang sebelumnya baru 3 sebelumnya menjadi juara. Ada di itu 78, 86 dan juga 2002. Nah, sekarang mereka ditunggu Spanyol. Ini menjadi hal yang menarik karena juara di juara dunia atau juara Copa America
1: ketemu
0: dengan yang kemarin seharusnya dilaksanakan di Qatar ya.
1: Qatar. Iya. Menarik. Nah, sekarang saatnya menganalisis final nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita kasih bocoran dikit lah sebelum jelang final nih. Akhirnya kan sudah pasti tiket udah didapat oleh Spanyol. Sekarang pagi ini Argentina, wah Messi sampai berkaca-kaca ya, wah luar biasa ini. Ini berarti bisa mempunyai kesempatan sepatu emas ya, Golden Boots ya. Kalau ya, masih terus
0: berlangsung. Iya, ya. Dia masih sama dengan Mbappe ya, sama-sama masih di
1: 8
0: gol ya. Tapi kan
1: beda asis doang.
0: Iya. Yang pasti Messi kembali mencetak rekor dengan 2 asisnya dan
1: oh, berarti sekarang di atas Mbappe kalau gitu.
0: Di atas iya, yang pasti kalau poinnya kalau keadaannya sama dia akan di atas karena ada tambahan dari asis ya. Dan ini menurut saya salah satu mentalitas yang dimiliki oleh seorang Lionel Messi. Dia tidak hanya, kalau kita lihat sepanjang permainan tadi ada banyak protes tidak dilakukan oleh Messi, ada pemain lain yang melakukan protes. Jadi kayak dalam tanda kutip fungsi kapten kok tidak terlalu terlihat gitu ya. Beda dengan Harry Kane ketika temannya protes dia langsung mendekat ke wasit.

0: mereka mendapatkan apa istilahnya, mendapatkan
1: memanfaatkan dengan baik. Setiap yang terjadi celah selalu dimanfaatkan dengan baik.
0: Iya, dan itu
1: sangat berbahaya.
0: Dan menurut saya sangat sangat berbahaya, dan kelihatan dua gol tadi semuanya bukan hanya sekedar dari bola dari asisnya Messi, tapi bagaimana Messi bisa membuka ruangan bagi pemain lain. Terutama gol pertama menurut saya cantik sekali ya. Yang melihat Enzo Fernandez di posisi yang benar-benar
1: kosong,
0: dan ya, kosong. Enzonya juga sangat sangat cermat sekali ketika melihat kiper agak-agak out position, karena memang sebelumnya mengantisipasi bola tendangan penjuru dari sisi kiri ya, jadi dia memang agak geser ke kiri. Tapi apapun itu, Messi melihat Enzo sangat terlihat kosong, dan itu menurut saya dia memberikan itu dengan sangat baik. Dan menurut saya inilah mentalitas, lagi sekali lagi mentalitas
1: walaupun tertinggal berapa kali pertandingan, Argentina tertinggal selalu bisa membalikkan keadaan.
0: Bedanya kalau dua pertandingan sebelumnya, kalau

0: serangan sporadis, dan itu memang gol tinggal tunggu waktu.
1: Tinggal tunggu waktu. Inggris dikurung, gak bisa kemana-mana. Bola selalu ada di pertahanan Inggris. Oh, kalau yang mendukung Inggris pasti deg-degannya terus-terusan itu, gak kelar-kelar.
0: Jadi ada
1: tinggal tunggu waktu aja nih gol nih.
0: Gitu. Agak curhat ya ini.
1: Nah, tapi gini. Kita ketemu sama Spanyol. Spanyol Argentina adalah mungkin final yang sangat-sangat ideal. Jadi juara bertahan akan, apakah akan mempertahankan gelar juara dunianya atau justru akan diserahkan kepada Spanyol. Sementara catatan Spanyol begitu luar biasa. Selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini baru kebobolan 1, berbeda dengan Inggris yang pertahanannya so-so lah. Tapi kalau Spanyol rata semua pemainnya, pemain belakangnya bahkan Kukurea juga asis 2, jadi aktif terus untuk memberikan serangan. Pemain tengahnya apalagi Rodri kemarin itu impresif sekali, penguasaan lapangannya luar biasa, interceptnya juga luar biasa, apalagi depannya. Jadi gimana nih kira-kira nih?
0: Iya, 2018 ada pertemuan terakhir kedua tim dan skornya cukup telak ya, menang 6-1 waktu itu Spanyol di friendly match gitu. Lalu di 2010 ada 4-1 tapi menang Argentina juga di friendly match. Tapi balik lagi, ini sebuah turnamen berbeda, dan menurut saya dengan kemampuan bertahan dari pemain Spanyol yang sangat bagus, ini juga menjadi nilai plus juga. Apalagi kita tahu Unai Simon secara catatan lebih bagus, jauh lebih bagus dibandingkan Emi Martinez. Emi Martinez sudah kebobolan 7 kali, dia baru kebobolan sekali. Dan ini menurut saya pertandingan yang sangat ideal, walaupun Spanyol bisa dikatakan lebih lebih santai karena beban tentunya ke juara bertahan. Tapi kita lihat bagaimana nanti menuju

0: Giuliano Simeone ini juga
1: Simeone.
0: Jadi catatan juga dan tidak memain, biasanya mereka selalu mainkan Rodrigo De Paul. Simeone ini hanya bermain sekali di pertandingan lawan Yordania, the starter ya. Bahkan beberapa pertandingan dia tidak dimainkan sebagai event itu dari posisi cadangan pun, tapi keberanian itu. Karena
1: kenapa disebut keberanian tuh?
0: Ya, karena konfrontasi pemain ini dia sepertinya tahu karakter pemain ini untuk bikin dalam tanda kutip emosi para pemain.
1: Oh, I see.
0: Ya, walaupun sampai ganti belum tercetak gol ya. Tapi kan pancingan-pancingan itu berkali-kali terjadi gitu.
1: Akan mempengaruhi bukan permainannya Inggris tapi mentalitas pemain Inggris. Betul. Dan memaksa untuk bermain lebih agresif lagi dan harapannya sih bisa kartu lah gitu ya.
0: Iya. Di 15 menit awal itu berapa kali terjadi foul yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris maupun pemain Argentina, dan itu banyak melibatkan Simeone.

0: hal yang bagus, tetapi balik lagi mentalitas juga berpengaruh di sini.
1: Paredes tidak seperti yang waktu lawan Belanda dulu ya, agak sedikit agresif juga, memancing emosi juga, enggak juga sekarang.
0: Iya. Leandro Paredes sebenarnya datang dengan kondisi tidak terlalu fit jadi
1: pemain. Oke.
0: Makanya tadi kan Argentina cenderung bermain dengan posisi 4-4-1-1 ya, beberapa kali seperti itu. Bahkan ketika ada di lapangan tengah, Leandro Paredes mendapatkan support dari Alexis McAllister, lalu dari kedua sayap mereka. Tetapi memang di babak pertama pemainnya membosankan, tapi di babak kedua Argentina langsung melakukan serangan, langsung melakukan bertubi-tubi, dan itu sebenarnya tidak membuat kaget Inggris. Justru Inggris memaksimalkan dengan umpan balik dan menciptakan gol dari Gordon tadi. Tetapi setelah itu ketika mereka memainkan banyak pemain penyerang, mulai memasuk, dan kuncinya adalah salah satunya memasukkan Nicolas Gonzalez sih sebenarnya. Karena Nicolas Gonzalez tadi baru masuk 1 menit, dia sempat menciptakan satu peluang yang di kotak 16. Dan catatan yang menarik lagi adalah touch di kotak 16-nya tim ini ya, tim
1: Argentina.
0: Ini sangat luar biasa sekali jumlah, jadi mereka sampai 28 di touch in box berbanding hanya 5. Karena Inggris walaupun menguasai bola, melakukan serangan balik tidak sampai ke final third.
1: Seperti ada jembatan yang putus yang tadi disebut oleh Bung Esto, bahwa kurangnya jembatan antara ketika di belakang untuk melakukan counter attack ke depan. Sementara target man seperti Harry Kane aja masih sering bantu pertahanan Inggris gitu.
0: Iya, karena sebenarnya dalam keadaan pemain mereka tertekan, dan mereka bisa merebut bola, menetralisir serangan, kan harus ada pemain yang bisa mendelay bola itu. Dan sebenarnya pemain yang bisa mendelay bola itu adalah pemain tengah, misalnya Maino atau siapa di gitu. Bisa mendelay bola, tetapi peran itu tidak ada dari, jadi ketika
1: ada yang hilang ya.
0: Iya, ada yang hilang. Sebenarnya dari belajar dari gol Gordon, sebenarnya ada peluang untuk melakukan itu, tetapi tidak ada yang mengolah dari tengah itu loh. Dan itu menurut saya jadi persoalan Inggris sih. Apalagi ketika Declan Rice diganti. Nah, ini kelihatan sekali bola itu, delay bola itu semakin berkurang gitu. Dan menurut saya itu yang menurut saya harus jadi pelajaran ke depan. Tetapi Inggris juga sebenarnya ketika tertekan dan berhasil menetralisir bola, bola itu balik lagi tidak menjadi counter attack, tapi hanya sekedar buang aja.
1: Iya, jadi tidak ada skema counter attack-nya, enggak terasa gitu. Betul, ya. Kadang-kadang bola dibuang ke depan sporadis, entah mengarah ke siapa gitu. Iya.
0: Makanya katanya tadi dari di gol-gol dari Gordon adalah permainan dari tengah langsung ke Morgan Rodgers, langsung Rodgers kepada Gordon yang lari dari belakang. Dan itu sebuah skema yang dilakukan. Tetapi setelah itu, terutama di menit ke-70 memasukkan Enzo Concha, mereka makin bertahan. Lalu ada di menit ke-82 tadi, ada lagi dua pemain bertahan dimainkan. Jadi semakin solid dalam bertahan. Tapi itu kan resikonya kan lawan akan leluasa menyerang.
1: Oke lah. Jadi prediksinya gimana nih final ini, Spanyol lawan Argentina? Kalau Argentina lawan Inggris dengan bisa menguruk Inggris, mungkin bisa menciptakan peluang untuk yang pendukung Inggris pun. Kalau dikuruk Argentina, was-was karena pertahanan Inggris nggak sebagus Spanyol. Tapi mungkin berbeda ceritanya ketika Argentina mengurung Spanyol dengan pertahanan yang luar biasa, impresif selama Piala Dunia 2026 ini, Bung.
0: Kalau saya sih melihat bahwa Spanyol belum mencapai peak permainan ya ketika lawan Prancis kemarin ya, karena Prancis bermain tidak terlalu melawan lah gitu, bahkan beberapa kali kesalahan dilakukan oleh Dingin di situ. Tetapi Argentina hari ini bermain di babak kedua terutama bermain sangat Spartan sekali. Semoga itu tidak menjadi peak mereka gitu. Itu kalau itu menjadi peak mereka itu akan berbahaya, bola akan atau keuntungan pasti dimiliki oleh Spanyol. Tapi balik lagi, ini soal mental juara menentukan kan gitu, dan
1: terlihat Argentina sudah terbukti mental juaranya berapa kali ketinggalan dibalikin lagi, ketinggalan dibalikin lagi, itu tidak bisa dibantahkan itu.
0: Dan gol itu tercipta di menit-menit yang tidak terlalu lama, nah, dan cukup krusial.
1: Nah, gitu. Oh iya, ngomong-ngomong soal gol, salah satu catatan Spanyol itu dari sekarang 12 golnya kalau nggak salah, 12 gol itu semuanya tercipta di babak pertama. Nah ini apakah memang babak jalannya babak pertama final nanti akan menentukan jalan babak selanjutnya nih Bu?
0: Iya, bisa jadi seperti itu, walaupun sebenarnya kalau dilihat dari Spanyol ya, Spanyol itu sebenarnya kan tidak punya satu pemain yang mumpuni ya.
1: Walaupun yang sedang disoroti Lamine Yamal, tapi toh juga hanya satu gol saja nih.
0: Iya, yang pasti kan dari 4 semifinalis ini kan selalu ada top skor masing-masing, walaupun Inggris ada 2 ya.
1: Iya.
0: Ada Mbappe di Prancis, ada Harry Kane dan Jude Bellingham di Inggris, lalu ada Lionel Messi. Sedangkan
1: Spanyol merata nih.
0: Spanyol merata. Mikel Oyarzabal itu kemarin termasuk penalti kemarin baru 5 golnya. Artinya dari segitu banyak gol dari mereka sudah mencetak 13 gol.
1: Oh, 13 ya.
0: 13.
1: Oh iya benar, 13.
0: Betul. 13 gol dan kebobolan 1. Itu semua pemain bisa cetak gol.
1: Nah, itu yang berbahaya.
0: Ya, itu makanya kolektivitas dimiliki Spanyol, tapi mentalitas juga dimiliki Argentina gitu.
1: Itu ini artinya sangat ideal, sangat dinantikan, dan kemungkinan akan lebih seru. Mudah-mudahan tidak flop, dan mudah-mudahan seperti babak kedua antara Argentina melawan Inggris, jual beli serangan itu penuh drama dan juga menegangkan. Mudah-mudahan seperti itu yang dihadirkan. Apakah memang akan seperti itu, Bu?
0: Iya, menurut saya itu akan menjadi menarik. Seperti saya katakan tadi, ini kolektivitas lawan mentalitas. Tapi satu hal yang perlu dinotis, bahwa nanti di final jeda itu 30 menit.
1: Baru saya mau nanya nih, ini masih rumors apa sudah fix nih?
0: Karena kan sudah fix.
1: Oh,
0: ada ini, dan ini pasti akan berpengaruh kan?
1: Wah, sangat.
0: Iya.
1: Ini otot udah mulai kencang lagi.
0: Iya, makanya. Jadi itu yang sebenarnya yang jadi ini cara bagaimana pelatih, bagaimana para pelatih dan tim fisioterapi, tim
1: fisioterapisnya
0: itu memulihkan terutama pelatih fisik bagaimana menjaga itu.
1: Tapi ini melanggar aturan FIFA sendiri nggak sih? Itu untuk jeda babak pertama ke babak kedua ditambah akhirnya menjadi 30 menit.
0: Bukannya aturan dibuat untuk dilanggar?
1: Bisa. Nah, ini walaupun tidak menarik, saya harus tanya juga bagaimana untuk pertandingan ketiga nih. Cepet kan? Ya. Juara ketiga.
0: Saya justru langsung bisa bicara ini Inggris akan lebih unggul dibandingkan Prancis.
1: Oh.
0: Kalau dengan cara main seperti kemarin ya, Prancis dengan cara main. Karena terus terang Inggris sebenarnya tidak bermain buruk.
1: Iya,
0: iya. Hari ini memang mungkin ada di babak kedua memang Argentina memang bermain lebih baik gitu. Tapi ya, Inggris tidak terlalu buruk sebenarnya, bisa meladeni. Mungkin yang terjadi adalah mempelajari bagaimana Inggris tidak dalam tanda kutip melakukan kesalahan dalam penggantian pemain itu aja.
1: Oke, okay, baik.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ada kembali bersama kami Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar ya, baru saja kita ikuti bersama ya siaran langsung antara Inggris ya melawan Argentina ya, yang dimenangkan secara dramatis oleh Argentina, comeback Argentina kembali ya. Babak pertama dimenangkan atau gol pertama dari pertandingan ini diciptakan oleh Inggris ya, oleh Anthony Gordon pada menit ke-55. Kemudian pada saat babak kedua ya, di akhir-akhir menit di babak kedua, Enzo Fernandez yang membuka keunggulan menyamakan kedudukan ya di menit ke-85 dan menambah keunggulan Lautaro Martinez ya pada menit 90+2. Dengan demikian Argentina akan menghadapi Spanyol ya dalam babak final ya perebutan juara dunia Piala Dunia 2026 ya. Tadi dimainkan di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami. Saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Jangan lewatkan, nanti akan hadir Mutiara Pagi untuk Anda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama di Samarinda pagi ini, di pendengar Pro 1, khususnya kaum muslimin dan muslimat. Akan hadir ya siraman rohani di pagi hari dalam program acara Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita berjumpa di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di pagi hari ini ya, kami akan mengajak Anda ya menjadi ya mengetahui sebab-sebab datangnya rezeki dalam Al-Qur'an. Dan sudah tersambung ya bersama Ustadz Mujuni LCMAMH ya, beliau adalah anggota Komisi Hukum dan HAM dari MUI Provinsi Kalimantan Timur. Kita coba sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Halo Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, apakah mendengar suara saya pagi hari ini?
2: Kedengaran Pak, kedengaran.
1: Alhamdulillah. Ya, bagaimana kabarnya Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, mendengar. Nanti juga Anda bisa berpartisipasi ya, mendengarkan siaran kami ya, dan Anda bisa bertanya langsung bersama Ustaz Mujeni ya, dan kita akan ikuti sebelumnya ya tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Mujeni LCMAMH ya, dari MUI Provinsi Kalimantan Timur dengan topik sebab-sebab datangnya rezeki dalam Al-Qur'an. Silakan, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Binikmati hidatim wa salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulah ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, kasih sayang Allah, anugerah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sama-sama kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang syukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang sedikit pun yang banyak. Ke dalam sebuah hadis Nabi, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir, siapa yang tidak mensyukuri

0: yang sedikit, maka sesungguhnya dia tidak pernah mensyukuri yang banyak. Nah, mudah-mudahan kita mensyukuri terus nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manfaatkan nikmat itu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat teriring salam kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atas bimbingan utuah hasanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menuntun umat manusia, mengeluarkan kita dari kebodohan, kezaliman, kesesatan, menuju jalan yang insya Allah jalan itu diridai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya ini terus mengikuti ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu tugas Nabi diutus oleh Allah adalah memperbaiki karakter akhlak kita semuanya. Sebagaimana sabda Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi kita, adalah untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Karena akhlak ini adalah bagian cerminan keimanan kita, keimanan seseorang. Ketika akhlak kita ini baik, maka itulah bukti kesempurnaan iman kita, sebagaimana hadis Nabi bahwa kesempurnaan iman seseorang adalah ahsanuhum khuluqo, orang yang lebih baik akhlaknya. Nah, mudah-mudahan kita terus berusaha memperbaiki diri kita, berusaha kita untuk menjadi contoh, teladan, dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam sebuah syair itu, saking pentingnya akhlak ini, al-ilmu bila adabin kanari bila hatobin. Kita punya ilmu tapi enggak punya adab, kurang baik adabnya, maka kanari bila hatobin, seperti api yang tidak punya kayu bakar. Tapi sekarang sudah jarang orang masak terbakar-bakar itu pakai kayu ya. Kita rubah syairnya, al-ilmu bila adabin kanari bila tabungi, maka seperti api yang enggak punya tabung gas. Nah, kemudian sebaliknya, wal adabu bila ilmin, kalau kita punya adab baik tapi enggak punya ilmunya, maka karuhin bila jasadin. Nah, seperti ruh yang tidak memiliki jasad. Para pemirsa yang kami banggakan, hari sedikit kita belajar bersama menelaah tentang ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang datangnya rezeki kepada kita, berkenaan dengan rezeki, kemudian jodoh, kematian, sudah Allah tentukan, sehingga kita tidak perlu ribut, tidak perlu kita risau memikirkan tentang rezeki kita. Yang penting kita ini betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain itu sudah Allah tentukan kepada kita. Yang diminta oleh Allah adalah kita bagaimana kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka untuk beribadah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang lain sudah Allah tentukan, rezeki kita, jodoh kita, kematian kita sudah Allah tentukan. Jadi tinggal bagaimana kita menjemputnya, mencari sebab-sebabnya. Sebab-sebab kita Allah datangkan rezeki itu kepada kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sedikit kita mengkaji beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang berkenaan dengan datangnya rezeki kepada kita. Dan sebab-sebab ini mudah-mudahan kita sudah kita miliki, maka rezeki itu insya Allah akan datang kepada kita. Yang pertama adalah di surah At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Talaq ayat 2. Nah, ini di ujung ayatnya Allah menceritakan tentang permasalahan iddah seorang perempuan, yang ini harus betul-betul kita perhatikan, wabil khusus adalah para perempuan, kapan iddah, ketika dicerai, kemudian iddah meninggal dan seterusnya. Maka kemudian Allah menceritakan di dalam Al-Quran ayat 2 surah At-Talaq, maka fa'idha balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf. Ketika sudah mau habis iddahnya, ini dicerai, kemudian fa'amsikuhunna bima'ruf. Bagaimana seorang suami itu, apakah dia mau rujuk? Rujuk ini sudah mau hampir ini. Iddahnya seorang perempuan, istrinya sudah mau habis. Apakah dia fa'amsikuhunna bima'ruf? Apakah mau rujuk? Au farikuhunna bima'ruf? Atau memang mau melepas, tidak mau rujuk. Kemudian wa asyhidu dzawai adlim minkum. Ya, kemudian kita harus mempersaksikan dengan dua orang saksi. Kemudian kita betul-betul menegakkan kesaksian itu karena Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus syahadata lillah. Jadi kalau kita mau rujuk, apakah kita mau rujuk atau kita mau berpisah, maka wa asyhidu dzawai adlim minkum. Maka kita harus mempersaksikan dua orang saksi dan betul-betul kita menegakkan kesaksian itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dzalikum yu'adu bih man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini adalah pengajaran atau pelajaran bagi kita ketika kita memang betul-betul beriman kepada Allah, kemudian kita beriman kepada hari akhir. Nah, kemudian di ujung ayatnya, itulah yang menjadi sebab datangnya rezeki kepada kita, yaitu adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama sudah memahami tentang apa itu takwa, adalah yaitu kita menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, kita punya tujuan hidup, kemudian Allah kita hadirkan setiap langkah kita, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang-orang yang bertakwa. Maka kemudian di ujung ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan, Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan kita, problem-problem kita di dunia ini, itu akan Allah berikan, akan bukakan jalan keluar hidup kita ini. Nah, inilah berkenaan dengan insya Allah ketika kita betul-betul bertakwa kepada Allah, maka insya Allah Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan hidup kita ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan itu kalau kita ingin datang rezeki kepada kita, maka kita harus betul-betul bertakwa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah berjanji kepada kita, ya ja'al lahu makhraja, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan keluar bagi diri kita ini semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakal ini bukan hanya tawakal saja ya. Tawakal tapi tidak berusaha, bukan hanya ketika kita punya hewan misalnya atau hal yang lain, kemudian hewannya kita ikat, kita lepas saja, ya sudah saya mau tawakal. Bukan seperti itu yang dimaksud dengan tawakal, ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. kemudian juga kita berdoa sudah maksimal, maka tinggal kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan ayatnya sama di surah At-Talaq ayat 3, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita dengan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dialah yang akan memberikan, Allah yang akan memberikan rezeki itu dari arah yang mungkin tidak kita duga. Tidak kita sangka-sangka. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga, dari arah yang tidak disangka-sangka? Maka wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Maka orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah yang akan dicukupkan keperluannya. Allah akan cukupkan. Kalau kita betul bertakwa kepada Allah, insyaallah cukup. Cukup kita, kehidupan kita ini, rezeki kita akan cukup dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang betul-betul bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan keperluannya. Innallaha baligu amri. Nah, sesungguhnya Allah ini adalah melaksanakan urusannya. Nah, kemudian lanjutan ayatnya, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Maka sungguh Allah telah bagi kita ini sudah ditentukan, sudah ada ketentuannya, rezeki kita sudah ada. Masing-masing umat manusia ini sudah ada rezekinya masing-masing. Dan dalam beberapa literatur bahwa ketika kita sudah cukup rezeki kita, maka Allah akan panggil. Kalau kita sudah cukup rezeki kita, maka Allah akan memanggil kita. Maka semua kita ini semuanya sudah punya jatahnya, jatah masing-masing. Nah, sebagaimana ujung ayatnya, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Sudah Allah sudah ada kadarnya masing-masing. Nah, dengan bertawakal itu kemudian diperkuat dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli." Nah, ini kemudian diperkuat lagi ayat tadi dengan hadis Nabi kita, kalau kita misalnya betul-betul kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sungguh Allah akan memberikan kita semuanya rezeki sebagaimana burung akan mendapatkan rezeki. Burung pergi di pada pagi hari dalam keadaan dia lapar, kemudian di sore hari dia datang kembali lagi dalam keadaan kenyang. Ini adalah betul-betul kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Burung saja Allah berikan rezeki, apalagi manusia. Manusia yang sempurna ini insyaallah Allah akan berikan rezeki kepada kita, karena mungkin Allah kita masih belum mungkin merasa kita belum diberikan rezeki, karena pertanyaannya adalah mungkin kita belum begitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua adalah sebab kita mendapatkan rezeki, yaitu adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah kita melaksanakan sholat. Nah, ini yang menjadi intinya, induknya adalah sholat itu. Insyaallah kalau kita melaksanakan sholat, maka akan hadir takwa, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perintah yang perintah bukan hanya turun ayat berkenaan dengan sholat ini, tapi adalah Allah panggil langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sholat. Kalau yang lain hanya turun ayat saja, kalau misalnya puasa, kemudian zakat, cukup hanya turun ayat. Kalau ini tidak cukup, langsung Allah panggil Nabi kita berkenaan dengan melaksanakan sholat. Kalau sholat tidak ada tidak ada rukhsahnya, kita nggak boleh sholat. Maka dalam hadis Nabi, kalau kita ke dalam keadaan kita sehat, ya kita sholat dalam keadaan berdiri. Kemudian kalau kita nggak bisa berdiri ya duduk, kalau nggak bisa ya berbaring dan seterusnya. Ya kalau kita sudah nggak bisa dengan yang lain, dengan isyarat pun juga nggak bisa, maka tinggal kitalah yang disolatkan. Nah, ini adalah menjadi kunci bahwa solat inilah yang betul-betul kita harus jaga. Ya, dan di sini dan beberapa ayat juga berkenaan dengan ayat solat ini adalah berat, sungguh berat. Walaupun waktunya hanya sebentar, tapi solat itu sangat-sangat berat. Kemudian Allah di dalam surah Taha ayat 132 bahwa untuk datangnya rezeki adalah kita harus mengajak keluarga kita, memerintahkan keluarga, wa'mur ahlaka bis-salati, ya ajaklah, perintahlah keluargamu untuk melaksanakan salat. Kemudian wastabir 'alaiha, nah ini di sini pun juga Allah mengatakan dan sabarlah dalam mengerjakannya, karena memang salat itu adalah berat. Wastabir 'alaiha, maka kita harus sabar melaksanakan sholat. Paling kita sholat paling lama ya mungkin 5 menit melaksanakan sholat, tapi Allah mengatakan wastabir 'alaiha, ya sabarlah dalam mengerjakannya. Begitupun juga dalam ayat yang lain bahwa sholat itu adalah sungguh berat sekali. Nah, ini kemudian lanjutan ayatnya, la nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki kepada seorang hamba. Kemudian Allah, nahnu narzukuk, kamilah yang akan memberikan rezeki kepada seorang hamba ini. Dengan apa? Dengan kita melaksanakan sholat, kita sabar melaksanakan sholat. Ya kadang kita ini yang selalu kita tunda ya sholat terus. Sholat ketika kita di pekerjaan, sibuk dengan pekerjaan kita, ya kadang kita terus kita ulur-ulur sholat ini. Nah, gimana Allah akan memberikan rezeki kepada kita? Sholat saja kita ulur-ulur terus. Nah, ini mudah-mudahan kita semuanya betul-betul menjaga, baik di lembaga maupun yang di mana saja, kita harus betul-betul menjaga sholat kita ini. Kemudian wal aqibatu littaqwa, dan inilah akibat yang baik di akhirat bagi orang yang bertakwa. Inilah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sebab yang ketiga, yaitu adalah kita melaksanakan sholat. Nah, kemudian yang keempat, yaitu kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dengan istighfar itu, insya Allah Allah akan berikan kita harta yang banyak dan juga anak. Nah, ini kemudian dengan saya menghayal ayat ini, dulu orang tua kita dahulu ya, orang tua kita dahulu mungkin karena banyak istighfar banyak anaknya. Ketika saya baca ayat ini, oh ternyata selain kita diberikan anak dan juga selain kita diberikan harta dan juga kita keberkahan anak, apakah ini sebabnya kita terus beristighfar? Nah, maka orang tua kita dahulu anaknya banyak-banyak, mungkin yang sekarang itu karena tidak terlalu banyak beristighfar kepada Allah, ya anaknya ya mungkin hanya satu dan seterusnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampai mengeluarkan dana untuk untuk bagaimana supaya kita bisa punya keturunan. Itu sampai kita berusaha mengeluarkan dana, bahkan untuk harta pun kita saling bergesekan, kemudian saling berebut tentang kekuasaan dan seterusnya. Coba mari kita kembali kepada kita terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana firman Allah di surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka dengan kita beristighfar itu, Allah Maha Maha Pengampun, yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Nah, ini ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang Maha Pengampun. Allah yang Maha Pengampun apapun kesalahan kita, apapun dosa kita, insyaallah Allah akan ampuni kesalahan kita, dikecualikan yaitu adalah berkenaan dengan kesyirikan. Maka Allah akan, dengan kita banyak beristighfar tadi, Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Nah, dan Dialah yang akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Dengan kita banyak beristighfar tadi, maka banyak harta, kemudian banyak anak, dan kita mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untuk kita semuanya. Nah, ini adalah disebabkan kita banyak banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita garis bawahi adalah yaitu dengan kita banyaknya istighfar, maka kita akan banyak harta dan juga keberkahan anak. Karena ini ada di sini adalah ada wawunya, dan banyak banyak harta dan juga banyak banyak anak. Kemudian yang selanjutnya adalah kita terus berusaha berinfak. Kita berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jangan kita remehkan berkenaan dengan sedekah kita, infak kita. Dan ya, selalu ada istilah ya, infak subuh atau pagi, karena memang hadis Nabi tentang dua malaikat yang turun ya di pagi hari, ada satunya khusus untuk mendoakan kebaikan kita untuk diganti ketika kita mengeluarkan berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya kita itu adalah khusus mendoakan kehancuran bagi kita, ya, malaikat yang mendoakan kita, bukan siapa-siapa. Ya, kadang mungkin yang sudah kita infakkan langsung Allah ganti dengan yang lain. Mungkin kita ada kehancuran usaha kita dan seterusnya, mungkin ada sebab-sebabnya karena kita tidak kurang berinfak, karena malaikat Allah sendiri yang mendoakan itu. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Saba ayat 39, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Dan sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara para hamba-hambanya. Ini maka yabsutur rizqa, Allah bentangkan rezeki itu, liman yasha', bagi siapa yang Allah kehendaki dari hambanya ini, dan juga sudah ada kadarnya, wa yaqdirulah, dan Allah sudah batasi berkenaan dengan rezeki itu, sudah ada ketetapan rezeki kita. Kemudian wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, maka apa saja yang kita infakkan, apa saja yang kita sedekahkan, maka bahwa yukhlifu, Allah akan menggantinya. Jadi jangan pernah kita teragu dengan apa yang kita infakkan, walaupun mungkin tidak berbentuk materi, mungkin dengan yang lainnya Allah ganti apa yang sudah kita infakkan. Kesehatan kita terus, kemudian Allah mudahkan segala urusan kita, ya, karena dengan disebabkan kita banyaknya selalu berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji wa ma anfaqtum min syai'in, dan apa saja yang kamu infakkan itu, yang kita sedekahkan, fa huwa yukhlifu, Dialah yang akan menggantinya, wa huwa khairur raziqin, Allah yang Maha Pemberi rezeki yang terbaik kepada kita. Nah, mudah-mudahan kita terus berinfak, bersedekah, tidak perlu kita harus nominal sekian, yang penting adalah kita terus berinfak, walaupun itu sedikit, yang penting ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena berinfak bukan dilihat kepada nominalnya, tapi dilihat kepada keikhlasan kita. Kemudian yang terakhir yaitu adalah kita bukan hanya sekedar kita bertakwa, tawakal, melaksanakan sholat, kemudian kita istighfar, kemudian kita berinfak. Tapi yang keenam ini harus betul-betul kita memaksimalkan usaha kita. Kita harus berusaha dengan maksimal, tidak boleh kita malas-malasan. Yang enggak akan datang juga rezeki itu langsung, tidak langsung akan datang. Maka sebab di atas sudah kita penuhi, kita bertakwa, kita bertawakal, kemudian kita sholat, kita sudah banyak istighfar, kita sudah juga berinfak, ya maka kita maksimalkan usaha-usaha kita. Maka kemudian Allah menceritakan bagaimana ibunda kita, ibunda Maryam, ketika melahirkan kemudian dalam keadaan kepayahan, ya sudah tidak ada makanan. Maka kemudian Allah mengatakan kepada ibunda kita, ibunda Maryam, di surah Maryam ayat 25, wa husi ilaiki bijidh'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutuban janiya. Ini dan Allah mengatakan kepada ibunda kita, ibunda Maryam, goyangkanlah pangkal pohon kurma itu. Ya, kita sama-sama memahami pohon yang kuat, ya pohon kurma, enggak mungkin secara akal bisa digoyangkan oleh orang yang baru melahirkan. Enggak mungkin, jangankan orang yang baru melahirkan, kita saja untuk menggoyangkan pohon kurma yang begitu kuat, termasuk pohon yang kuat. Maka wahuzi ilaiki bijidh'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutuban janiya. Maka tetaplah, namanya kita berusaha, maka harus digoyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arah ibunda kita. Tetapi dengan kehendak Allah, ia akan akar menggugurkan buah kurma yang masak. Ya, ada istilah-istilah, ada tamar, ada balah, kemudian ada rutab. Itu adalah istilah buahnya kurma. Nah, ini di sini rutoban. Rutab itu kalau yang kita lihat, ya rutab itu yang sudah kuning. Apalagi yang kuning akan jatuh. Ya. Yang keringnya saja mungkin belum tentu bisa jatuh. Nah, ini tetapi karena kita berusaha dengan maksimal, insya Allah sesuatu yang mungkin mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selama kita berusaha, selama kita terus berikhtiar, berusaha karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah rezeki kita akan terbuka lebar. Maka yabsutur rizqa, Allah mengatakan adalah yabsutur rizqa, Allah akan bentangkan rezeki itu kepada kita, kepada seorang hamba. Dan yang penting kita sudah berusaha. Mudah-mudahan ini yang dapat kami sampaikan kepada para pemirsa. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, luar biasa sekali ya bagaimana dipaparkan oleh Ustadz tadi ya. Dan pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi di line telepon kami 0541 7365 66 0541 7435 atau di WhatsApp kami 0811 55 44 976. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga, rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, Setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, anak Adam menyakitiku, yaitu dia mencela masa, sedangkan aku adalah masa, yaitu segala urusan di tanganku, aku membalikan malam dan siang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

permisalan seorang teman yang baik dan teman yang buruk. Ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama di Samarinda pagi ini dalam program acara Mutiara Pagi. Pendengar, bersama Ustaz Mujni LCMAMH ya, dari MUI Provinsi Kalimantan Timur. Ya Pak Ustaz, nampaknya sudah ada yang tidak sabar ini ingin bergabung Pak Ustaz. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Ahmad Irwan, silakan ya, Pak.
1: Ini dengan anak buahnya ke DM. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya. Begini Pak, kedengaran suara saya Pak Ustaz?
0: Ya. Iya. Kedengaran Pak? Dengar ya Pak.
1: Begini Pak, mungkin tadi masalah ya, sekarang bertanya Pak, sedihkan oleh karena dengan atinglah antara Rasulullah wa amri minkum. Di sini taat kepada perintah Allah, taat kepada Rasul, dan ul amri. Nah sekarang begini Pak, kan saya di depan ini punya pimpinan, punya wakil tuh kan. Ketika saya menjadi hak pilih, belum pernah yang punya golput, selalu aja memilih baik DPR pusat, provinsi, atau kabupaten. Nah ternyata yang dipilih oleh kita oleh itu semuanya juga tidak memenuhi apa ini diperjakan oleh rakyat. Kebanyakan begini Pak. Jadi hanya banyak mementingkan kepentingan kemauan sendiri atau partainya sendiri. Apakah berdosa? Tidak Pak, memimpin rakyat memimpin seperti itu. Kan sekarang tidak ada Pak anggota DPR pusat daerah yang betul-betul menyiapkan hanya kepentingan rakyat. Tidak ada, hanya kepentingan kelompok sendiri, hanya memperkaya diri. Itu yang pertama. Satu lagi, saya punya sebuah juga. Saya memilih pemimpin dari presiden, gubernur, bupati sampai apa. Bahkan yang paling dirasakan sepunya pemimpin sekarang adalah cuman Pak Deddy Mulyadi. Benar Pak Deddy Mulyadi betul-betul masyarakat jat terus ke lapangan, dia beliau asal memantau. Hanya satu yang merasa bukan mantan orang Jawa, masa berikan objektif aja Pak, karena yang merasa jadi pemimpin adalah cuman Pak Deddy Mulyadi aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Ya, Ustaz, kita coba tunggu lagi. Siapa ingin berpartisipasi silakan di 0541-736566, 0541-743-495 atau di WhatsApp kami 0811-554-976. Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, Pak. Ya, kita kan harus taat pada perintah Allah, taat kepada pimpinan-pimpinan kita. Nih, ada saat memilih, ada pimpinan yang tidak menjalankan amanah dengan baik. Ini berdosa apa tidak Pak Ustadz ya? Silakan ditanggapi Pak Ustadz.
2: Ya Pak Irwan tadi ya?
0: Pak Ahmad Irwan.
2: Pak Ahmad Irwan.
0: Di Bandung Timur.
2: Berkenaan pimpin yang tidak amanah, yang tidak taat. Sedikit saya mungkin menanggapinya dengan khutbahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau dibaiat menjadi khalifah pertama, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, saya dipilih oleh kalian, oleh umat Islam, itu bukan yang terbaik, tetapi kalianlah yang memilih saya. Nah, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ketika saya dalam hal kebaikan untuk kemudian taat kepada Allah, ya maka bantulah saya untuk membenahi, untuk menjalankan perintah itu, amanah itu. Kemudian yang selanjutnya, ketika saya dalam keadaan melenceng dari ketentuan syariat, maka fa'aslihli, maka mari saya perbaiki. Nah ini bantulah saya untuk memperbaikinya, nasihatilah saya. Nah ini tolong islahkan saya. Nah ini kita tarik ke negara kita ini, adakah mungkin sudah diberikan nasihat pemimpin kita ini yang benar, ini yang salah. Nah ini sudah diperbaiki. Nah kemudian Abu Bakar mengatakan, ketika saya menyuruh kalian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti saya. Ketika saya menyuruh kepada bermaksiat, tidak taat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban bagi seorang rakyat, bagi seorang kita ini kaum muslimin, dan masyarakat, tidak ada kewajiban untuk kita taat ketika itu sudah melanggar. Nah ini ya mungkin kita konteksnya taat kepada Allah, dan kalau misalnya pemimpin kita sudah tidak melenceng dari ketentuan syariat, maka nggak ada kewajiban bagi seorang rakyat itu mengikuti, karena kalau sudah melenceng dari ketentuan. Nah ini tinggal nanti dimaknai Pak ya, apakah kita nggak taat semuanya dan seterusnya, ini secara umum saja. Kemudian apakah kita berdosa? Ya mudah-mudahan kita sama-sama beristihad untuk memilih pemimpin sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Maka mudah-mudahan kita tidak berdosa, karena ini ranah kita istihad. Tapi memang harus betul-betul kita melihat calon pemimpin kita itu seperti apa, yang sudah, apakah dia sudah taat kepada Allah. Ya kadang kan kalau sudah mau dekat-dekat pemilu ya semuanya kelihatan taat semuanya dan seterusnya. Mari kita lihat itu apa latar belakangnya, dan semuanya kita bisa melihat, barulah kita akan menjatuhkan pilihan kita. Apakah kita berdosa? Ya mudah-mudahan masalah dosa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, baik yang memilih maupun yang dipilih. Nah karena pemimpin semuanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mungkin di dunia mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan itu, tetapi di hadapan Allah itu semuanya tidak ada yang lepas. Mudah-mudahan mari sama-sama kita harus sadar bagaimana nanti konsep pemimpin kita ke depannya, dan mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita ini betul-betul memperhatikan warga rakyat kita semuanya untuk kemaslahatan rakyat. Mungkin itu Pak yang bisa kami jawab.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Dan pendengar, Anda bisa berpartisipasi kembali di 0541-743-495, 0541-736-566, juga di WhatsApp kami 0811-55-44-976. Ya, ada pertanyaan Ustaz ya, dari Zidan di Tarmizi. Ustaz menanyakan, Ustaz, banyak orang bekerja keras tapi merasa rezekinya sempit. Apa yang mungkin menjadi penyebab seorang belum merasakan keberkahan dalam rezekinya? Terima kasih Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Apa yang mungkin menjadi penyebab seorang belum merasakan keberkahan dalam rezekinya Pak Ustadz? Silakan ditanggapi Pak Ustadz.
2: Sidan, kita selalu ya sering ada ungkapan itu di masyarakat, bahwa saya ini rezeki saya sempit, sudah berusaha maksimal. Mari kita lihat dari sebab-sebabnya dulu. Terlebih dahulu kita akan melihat kepada sebabnya. Apakah memang kita betul-betul mungkin di antara sebab-sebab itu belum kita penuhi. Sehingga Allah tidak memberikan rezeki itu dengan secara langsung. Ada kalanya rezeki itu memang Allah pending, karena kita mungkin belum kuat, khawatirnya ketika semuanya rezeki yang diminta, insya Allah apa yang kita minta itu Allah ijabah, cuman hanya bertahap. Ada yang Allah langsung berikan, ada yang Allah pending. Kalaupun juga nggak diberikan kepada kita, itu menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Maka mari kita betul-betul bertakwa kepada Allah. Kemudian kita bertawakal, kita melaksanakan sholat. Ya kita berusaha, tapi sholatnya kita enggak. Kita misalnya sudah bekerja dari pagi sampai sore, kemudian kita tinggalkan, kita tidak bertakwa, kita tidak bertawakal, kemudian kita tidak istighfar. Bahkan Allah dalam hadis Nabi tadi, bahwa jangankan kita yang manusia yang sempurna ini, burung saja yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang nanti sorenya dia sudah dalam keadaan kenyang. Nah kita insya Allah sudah masalah rezeki itu sudah Allah sudah Allah tentukan, sudah ada kadarnya masing-masing. Maka kita kembali kepada sebabnya, berusaha. Dan kadang ada pertanyaan orang-orang yang tidak beriman, banyak banyak rezekinya jadi orang kaya. Ada itu adalah kebahagiaan bagi mereka di dunia, belum tentu mereka bahagia di akhirat. Dan itu semuanya sudah Allah tentukan. Ada orang yang diberikan nikmat tapi dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi di ujung muqaddimah, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang tidak pernah mensyukuri yang sedikit, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah mensyukuri yang banyak. Ada kalanya rezeki itu akan menjadi musibah bagi kita. Ada kalanya rezeki itu menjadi adalah berkah bagi kita. Nah, mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan itu adalah berkah, bukan menjadi musibah. Contoh misalnya Qarun ini kan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semuanya oleh Allah. Apa yang terjadi? Ia sombong, menyombongkan diri, kemudian tidak lagi taat kepada Allah dan seterusnya. Akhirnya Allah murka, Allah tenggelamkan Qarun beserta harta-hartanya. Ini adalah salah satu contoh. Allah berikan nikmat itu semuanya, tapi apakah kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pintu rezeki itu terbuka, maka jangan kita tutup pintu rezeki dengan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, Pak.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Ada penelpon WhatsApp yang sudah menunggu, kita coba sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Dedi yang baik.
0: Oh.
3: Assalamualaikum, silakan. Pak Ustaz.
0: Pak Budi. Waalaikumsalam, Pak Budiman Arif di Samarinda. Silakan.
3: Budiman Arif, Pak. Kebetulan tinggalnya berdekat dengan Pak Dedi, domisilinya Pak di Pemuda, Kemenpora Pelatih Dalam, Pak. Begini, Pak. Kenapa? Ini sekarang coba Bapak pandang baik-baik. Ini sekarang Indonesia ini makmur koruptor dan korupsi, Pak. Bapak tiap hari tuh hanya ngurus begitu. Itu coba bayangkan, Pak. Yang salah itu bukan hanya pejabatnya korupsi dan koruptor. Kan kita tahu ada money politik. Kenapa rakyat mau dibeli hanya 100.000, 200.000, 250.000? Bayangkan, Pak. Itu sudah terang-terangan, Pak. Gak usah kita banyak cerita kesana kemari. Menteri agama saja korupsi. Gak memalukan, Pak. Nih, itu semua gara-gara money politik, Pak. Money politik. Kita mau disuap, disogok. Dengan uang kecil kita jual diri kita. Satu-satunya, Pak, mau gak mau rakyat ini diajarkan, diberi petunjuk. Kamu nilai betul-betul pemimpin yang betul-betul atau oknum manusia Indonesia yang hidup di Indonesia dan warga negara Indonesia yang betul-betul berkualitas, berprestasi, profesional, nasionalis, disiplin, dan jujur. Itu rakyat harus dilajari ke sana, Pak, harus diarahkan ke sana. Kalau menurut saya, Pak, ya, itu tidak usah lihat agama, tidak usah lihat suku. Tuhan itu lihat iman, Pak, perbuatan orang, Allah. Saya terus terang aja kalau mengatakan, kalau toh nanti pemilu yang akan datang nih, kalau tidak usah pakai hal ini, dilarang kerasa. Sudah dikasih tahu sama pemerintah, jangan main-main politik, sogok menyogok. Yang saya lihat, Pak, memang benar menghabis secara nyata, jujur, tegak, disiplin dan bijaksana itu Pak Basuki Cahayapurnama. Menterinya itu pasang Pak Sri Mulyani atau wakilnya Sri Mulyani. Saya yakin Indonesia ini akan makmur dan sejahtera. Untuk seluruh agama, untuk seluruh suku, untuk seluruh adat istiadat. Karena saya lihat Pak Basuki Cahayapurnama itu pernah berkelahi, Pak, dengan sarangnya perampok di Jakarta. Yang namanya DPR Pusat. Itu prestasi paling utama saya perhatikan, Pak. Sri Mulyani mempermainkan untuk masalah bagaimana mobilisasi, mobilitas perekonomian bangsa dan negara kita. Karena ini kunci utama dunia, Pak, ialah ekonomi. Kita segala-galanya harus pakai nilai ekonomi. ekonomi harus terkontrol. Nah, orang kita yang betul mengontrol ekonomi bekerja secara baik itu siapa? Kalau tidak Sri Mulyani. Karena Sri Mulyani itu bisa, Pak, berbicara dunia. Dan dia pernah duduk di Bank Dunia.
0: Ya, intinya, Pak Budiman,
3: nah, jadi,
0: maaf.
3: Pak, untuk hal ini, kita berteriak, kita harus betul-betul mempunyai prinsip. Bahwa bangsa dan rakyat Indonesia, jangan sesekali mau disuap. Atau kita diberi.
0: Iya.
3: Jangan mentang-mentang satu agama, mentang-mentang satu suku, tapi dia sudah punya niat, rencana untuk nantinya berkorupsi dan koruptor atau desakan partainya.
0: Yeah.
3: Atau kata orang nanti timbal balik. Ini tidak mau saya, Pak. Sudah cukup, Pak, sekarang. Kita sudah ada di posisi 8 presiden. Gimana supaya Indonesia ini di 200, sudah 280 juta rakyat Indonesia, di 38 provinsi. Harus bagaimana? Mau tidak mau, Pak. Kita harus punya rasa nasionalis bangsa yeah. kita yang berbentuk Pancasila ini.
0: Yeah.
3: Kita junjung Pancasila, karena di Pancasila itu ada sifat roh dan kemandirian ciptaan bangsa Indonesia.
0: Baik.
3: Jangan melihat agama, jangan melihat suku, jangan melihat keluarga. Kita lihat oknum ini, kita lihat prestasinya selama menjabat, atau dia bagaimana bermasyarakat, betul-betul mempunyai kualitas dan terkenal baik, jujur. Kalau bayangkan yang saya tahu dulu itu ada pejabat Indonesia yang dibuat sama Tommy itu, Pak.
0: Singkat, Pak Budiman Arif.
3: Ini yang saya harapkan. Terima kasih.
0: Ya.
3: Assalamualaikum. Wabarakatuh. Pak Ustaz yang baik, yang selalu diberi petunjuk oleh Allah.
0: Baik, terima kasih Pak Budiman Arif ya. Nah, Pak Ustaz, kesimpulannya bagaimana meminimalisir korupsi tadi, Pak Ustaz, yang mungkin ditanggapi Pak Ustaz penanya kita, Pak Budiman Arif di Samarinda.
4: Ini cocok ini, Pak, kalau anggota Dewan, Pak. Pak Budiman, mudah-mudahan, saya berharap Pak Budiman jadi perwakilan di anggota DPR supaya menyuarakan apa kegelisahan masyarakat, rakyat, dan berkenaan dengan, ya, mudah-mudahanlah kita yang memahami kondisi masyarakat, kemudian apa yang terjadi di negara kita ini, mari sama-sama kita membenahi sistemnya. Ya, saya setuju, Pak. Ya, memang yang terjadi, ya itulah yang terjadi, yang nampak di hadapan kita, bahwa masyarakat kita ini masih bisa dibeli dan seterusnya. Ya, yang baik yang memberi maupun yang menerima, dalam hadis Nabi, ar-rasyi wal murtasyi finnar. Ini tapi ya ini diabaikan, baik yang menerima maupun yang memberikan, ya semuanya enggak ada dosanya, Pak. Enggak ada dosanya bagi orang yang nyuap, bagi yang juga yang menerima suap, ya enggak ada dosanya, langsung finarnya, langsung neraka. Ini mudah-mudahan kita terus berusaha, ya kalau kita ingin ya membenahi kondisi kita, ya mulai dari hal-hal yang kecil, bagaimana kita nanti memilih perwakilan-perwakilan kita, yang kita lihat latar belakangnya, lihat bagaimana prinsipnya. Mudah-mudahan kita bisa, Indonesia ini kaya, tapi ya tadi apa yang disampaikan oleh Bapak, bahwa hanya mereka semua yang menikmati, mereka saja yang menikmati kekayaan kita Indonesia. Mari kita sama-sama untuk berusaha membenahi sistem-sistem yang ada, jangan sampai rakyat bisa disuap dengan suara dan seterusnya. Itu, Pak, yang dapat saya sampaikan, karena semuanya sudah disampaikan oleh Bapak. Mari sama-sama kita, dan saya berharap Bapak bisa calon, Pak, ya calon. Nah, ini mudah-mudahan orang-orang yang seperti Bapak bisa menjadi perwakilan-perwakilan kita di pemerintahan, baik di PR maupun yang di tempat-tempat yang lain, supaya sama-sama kita berusaha. Konon katanya, Pak, ya, ini saya hanya mengutip saja, Pak. Maka orang yang baik akan selalu terkalahkan oleh yang jahat, katanya, Pak, kalau di Indonesia. Wallahu alam, itu seperti apa, Pak, konsepnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Pak.
0: Baik, terima kasih, Pak Ustaz dan pendengar. Kita jeda kembali. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
6: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah, dan murotal kapan saja.

0: hati nurani. Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36.
1: Ya pendengar, bersama kami masih di Muntir Pagi di segmen akhir. Pak Ustadz, sebelum menutup perjumpaan kita, mungkin silakan diberikan kesimpulan dan ditutup dengan doa di pagi hari ini. Pak Ustadz, silakan.
2: Sebab datangnya rezeki

0: terus ini tidak terdengar di studio Pak Ustaz.
1: Coba ya.
0: Iya, sudah terdengar kembali Pak Ustaz.
1: Kesimpulannya adalah mari kita terus meningkatkan ketakwaan, kemudian kita bertawakal, melaksanakan sholat, kemudian kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah dari segala kesalahan dosa kita, kemudian kita sisihkan rezeki kita untuk bersedekah, berinfak, kemudian mari kita terus berusaha memaksimalkan usaha kita mencari yang halal, karena semuanya Allah sudah tentukan rezeki kita, kemudian kematian kita, jodoh kita sudah Allah tentukan. Maka di penghujung ini mari kita sejenak bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan di pagi hari ini segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, segala pekerjaan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullah.

0: semoga dapat bermanfaat untuk kita ya, dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Demikian tadi ya, sudah kita dengarkan bersama ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Mujni ya, bagaimana kita ya, sebagai umat muslim ya, untuk sama-sama ya, menjalankan perintah Allah ya, agar rezeki yang kita raih juga dipenuhi oleh keberkahan. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda ya, dari pembahasan Ustadz Mujni tadi, kita memahami rezeki bukan hanya tentang banyaknya harta atau materi yang kita miliki, tapi juga mencakup kesehatan, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang harmonis, tadi sudah jelaskan, ketenangan hati, serta segala nikmat yang Allah titipkan dalam hidup kita ya. Untuk pendengar ya, semoga kita semua orang-orang yang senantiasa diberikan rezeki yang luas, halal, dan penuh keberkahan. Mari terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ikhtiar serta menjaga rasa syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan. Terima kasih Pak Ustadz, tetap sehat, tetap semangat Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, saya Deddy Purnama dan rekan saya Nopem Budi pamit undur diri dari Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
2: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan?

nanti aku

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Argentina memastikan tiket final Piala Dunia 2026 setelah membalikkan keadaan dan balik mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal. Kemenangan dramatis tersebut membawa Albiceleste menghadapi Spanyol pada partai puncak turnamen Piala Dunia 2026. Ya, kedua tim menampilkan permainan terbaiknya ya sejak awal pertandingan sehingga peluang berbahaya nyaris tidak tercipta. Semifinal berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat, sedangkan pertandingan dimainkan pada Kamis dini hari ya, waktu kita ya, pukul 3 dini hari. Inggris menciptakan peluang pertama melalui sundulan John Stones setelah menerima umpan Declan Rice pada menit ke-33. Argentina membalas ancaman 6 menit kemudian melalui sepakan Enzo Fernandez yang masih melenceng dari sasaran. Babak pertama berakhir tanpa gol alias skor masih 0-0 untuk kedua tim. Setelah kedua tim gagal memaksimalkan peluang selama 45 menit babak pertandingan, memasuki babak kedua, Inggris akhirnya memecahkan kebuntuan melalui penyelesaian Anthony Gordon. Memanfaatkan umpan silang Morgan Rogers, Argentina meningkatkan intensitas serangan menjelang akhir pertandingan setelah tertinggal sepanjang babak kedua. Tekanan tersebut membuahkan gol penyama kedudukan melalui sepakan jarak jauh Enzo Fernandez pada menit ke-88. Lautaro Martinez kemudian mewasitkan kemenangan Argentina melalui sundulan memanfaatkan umpan Lionel Messi pada menit ke-92. Sisa waktu tambahan dimanfaatkan Inggris untuk terus menekan pertahanan Argentina demi mengejar ketertinggalan. Namun, skor tetap bertahan 2-0 hingga peluit panjang berbunyi, membuat Argentina melangkah ke partai final. Partai final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Inggris melawan Spanyol di New Jersey pada Minggu 19 Juli 2026 ya. Sedangkan Inggris dijadwalkan menghadapi Prancis ya dalam pertandingan perebutan peringkat ketiga. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda ya. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan berita pagi.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Kamis 16 Juli 2026.
1: Apartemen dan misius oleh PT Star Bright International Investment, ini adalah PMA, tanaman modal asing.
2: Ya, rumah digital entertainment ini kan lebih kepada subsektor perfilman ya. Tentunya kita support karena semakin banyak teman-teman rumah digital atau PHPH, production house, kami itu mereka bisa menghasilkan sebuah karya film.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Didi Purnama. Selamat pagi. Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN kembali mencatat investasi asing di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Hal itu ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan kawasan apartemen yang dikembangkan oleh PT Starbright International Investment asal China. Kita simak laporannya.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara kembali mencatat investasi asing di kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara. Rabu pagi, Otorita IKN menggelar peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan kawasan apartemen yang dikembangkan oleh PT Starbright International Investment, perusahaan yang berafiliasi dengan Zhongda Jiancheng Engineering Management Group Co. Ltd. asal China. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan proyek tersebut menjadi tonggak baru karena merupakan investasi asing pertama yang memasuki sektor hunian dan aktivitas ekonomi di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Nilai investasi awal proyek ini mencapai 1,27 triliun. Investasi tersebut telah direalisasikan sejak 9 Maret 2026 dan kini memasuki tahap pembangunan fisik yang ditandai dengan peletakan batu pertama. Di proyek ini akan menghadirkan 4 menara apartemen yang dilengkapi restoran, area retail, kawasan perkantoran, serta fasilitas penunjang seperti pusat kebugaran.
1: Apartemen dan misius oleh PT Star Bright International Investment yang sangat istimewa ini adalah PMA, tanaman modal asing yang mungkin pertama untuk mulainya pembangunan di Nusantara ini.
3: Groundbreaking dihadiri langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono bersama Presiden Direktur PT Starbright International Investment, Lu Keming. Basuki berharap masuknya investasi asing pertama di sektor hunian ini dapat memperkuat ekosistem perkantoran di KIPP Nusantara, sekaligus menjadi sinyal positif bagi investor lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Dari Otorita Ibu Kota Nusantara, Yovanda RRI Samarinda.
0: Investasi di Ibu Kota Nusantara menunjukkan perkembangan positif. Selain pembangunan perkantoran dan apartemen, investor asing asal Korea Selatan juga mulai merealisasikan komitmennya di kawasan IKN. Berikut laporan selengkapnya.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN mengungkapkan sejumlah investasi baru akan segera direalisasikan di kawasan IKN. Investasi tersebut mencakup pembangunan perkantoran, apartemen, hotel, restoran, hingga fasilitas pendukung konsep kota pintar atau smart city. Hal itu disampaikan Kepala OIKN Basuki Hadi Mulyono saat memaparkan perkembangan pembangunan IKN kepada tim kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR RI di kantor OIKN Kecamatan Sepaku beberapa waktu lalu. Basuki mengatakan, proyek pembangunan perkantoran dan apartemen senilai 1,7 triliun rupiah telah memulai peletakan batu pertama atau groundbreaking yang dijadwalkan pada Rabu kemarin. Selain itu, PT Dian Jaya Indonesia, afiliasi dari Dian Development Company Limited asal Korea Selatan, juga berkomitmen menanamkan investasi di IKN dan akan segera melakukan pembangunan.
5: Dan dari Dian Jaya di Korea Selatan, juga dengan tujuan untuk membangun perkantoran dan apartemen sebesar 1,2 triliun. Dan ada beberapa restoran dan hotel yang akan segera mereka bangun. Dan yang keempat ada hibah. Ini kita ada hibah dari Korea Selatan untuk Smart City Center Seoul.
4: Masuknya investasi dan dukungan hibah internasional ini pun diharapkan dapat mempercepat penyediaan fasilitas pendukung di IKN sekaligus meningkatkan daya tarik kawasan bagi investor dan masyarakat. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Kepolisian Daerah Kalimantan Timur bersama Komando Daerah Militer 6 Mula Warman dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sepakat mempererat koordinasi dan kolaborasi. Langkah ini diambil sebagai komitmen bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif di wilayah Bunda Aitam. Berikut laporannya.
4: Kepolisian Daerah Kalimantan Timur bersama Komando Daerah Militer 6 Mula Warman dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sepakat mempererat koordinasi dan kolaborasi. Langkah ini diambil sebagai komitmen bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif di wilayah Benua Etam. Kerjasama strategis ketiga institusi ini mencakup penanganan sistem peradilan pidana terpadu, pengamanan fasilitas negara hingga pengawalan proyek strategis nasional di Kalimantan Timur. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan kebersamaan TNI Polri dan aparat penegak hukum merupakan kunci utama menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.
6: Ada kita semuanya dan bisa kami kekurangan dan cukup oleh kejaksaan dan perdagangan itu juga sebaliknya. Kita sudah seorang ini sebagai wadah untuk menentukan sinergitas kita solidasi dan bersama. Oleh seorang yang lagi kita sudah bertemu yang lain, tapi kita bertemu itu salah satu antara kami dan jajaran pimpinan di Polda, Pamda dan Jaksa Tinggi sampai ke
4: melalui komitmen yang solid ini, sinergitas Korps Bayangkara Institusi Militer dan Korps Adiaksa diharapkan mampu mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta mempercepat pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Hingga saat ini belum ada program pemutihan maupun penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Paser. Masyarakat yang memiliki tunggakan diimbau tetap memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kasat Lantas Paser AKP Weni Wahyuningsi menegaskan hingga saat ini belum ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor dari Samsat. Hal itu disampaikannya saat menanggapi pertanyaan Daniel, warga Long Ikis Kabupaten Paser, dalam program Halo RRI yang menanyakan apakah program penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang telah lama mati masih berlaku. Menurut Weni, kebijakan mengenai pemutihan pajak merupakan kewenangan Badan Pendapatan Daerah Bapenda, sehingga informasi terkait program tersebut lebih tepat diperoleh dari instansi tersebut. Sementara itu, Kepala UPTD PPRD Wilayah Paser, Doni Marisha, menjelaskan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan akan dikenakan denda sebesar 1% setelah melewati 1 hari dari tanggal jatuh tempo. Denda tersebut akan terus bertambah hingga batas maksimal 24% atau setara keterlambatan selama 24 bulan. Ia juga mengungkapkan pihaknya saat ini tengah menyiapkan data kendaraan yang menunggak pajak untuk dilakukan penagihan secara langsung ke alamat pemilik kendaraan maupun melalui nomor telepon yang terdaftar dalam sistem.
8: Bisa gini, tanggal 16 Juli 2025 itu jatuh tempo, namun tidak dibayar sampai dengan 2 tahun atau 24 bulan, yaitu tanggal 16 Juli 2027, maka dendanya 24%. Dan untuk saat ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum ada mengeluarkan pemutihan atau relaksasi pajak.
7: Doni menambahkan besaran tarif denda untuk kendaraan yang pajaknya telah mati sejak tahun 2024 memiliki perhitungan yang berbeda. Karena itu, masyarakat yang ingin mengetahui rincian kewajiban pembayaran disarankan terlebih dahulu berkonsultasi ke kantor Samsat terdekat sebelum melakukan pembayaran. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui penyediaan ruang kolaborasi bagi komunitas. Salah satunya diwujudkan dengan peluncuran rumah digital entertainment di Temindung Creative Hub Samarinda. Kita simak laporannya.
9: Acara launching rumah digital entertainment di Temindung Creative Hub Samarinda pada Rabu 15 Juli 2026 menjadi wadah kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya komunitas film, video, fotografi, dan hiburan digital di Kalimantan Timur. Rangkaian peluncuran rumah digital entertainment turut diisi dengan pemutaran trailer film pendek atau short movie yang saat ini masih dalam proses produksi oleh tim rumah digital entertainment. Selain itu, acara juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat keanggotaan dan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh anggota Rumah Digital Entertainment. Pemberian perlindungan jaminan sosial tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap para anggota yang terlibat dalam proses produksi dan berbagai aktivitas kreatif di bawah naungan Rumah Digital Entertainment. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Awang Khalik mengatakan, Temindung Creative Hub dapat dimanfaatkan komunitas kreatif secara gratis sebagai ruang berkegiatan dan berkarya.
2: Ya, Rumah Digital Entertainment ini kan lebih kepada subsektor perfilman ya. Tentunya kita support karena semakin banyak teman-teman rumah digital atau PHPH production house yang nanti outputnya kami itu mereka bisa menghasilkan sebuah karya film, harapannya yang produk lokal ya kan, karya-karya lokal. Dan tadi Mas Saipulnya selaku saudaranya menyatakan ini akan dalam tahap industri, mudah-mudahan kita aminkan, kita doakan. Memang jujur kita sudah sampai kepada industri tapi kita masih di CGP aja. Ini kan mereka kan kolaborasi nih antara Jakarta, Makassar ya kan, sama teman-teman dekat ya. Semoga lah, kita harapkan karya-karya pernah mereka kita tunggu.
9: Selain menyediakan tempat, pemerintah juga memberikan pendampingan pengurusan hak kekayaan intelektual atau HKI bagi para pelaku ekonomi kreatif, termasuk menyiapkan 25 produk untuk proses sertifikasi. Melalui kehadiran Rumah Digital Entertainment ini, pemerintah berharap kolaborasi antar komunitas semakin kuat sehingga mampu melahirkan karya-karya kreatif yang memperkuat identitas ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, guru bimbingan dan konseling sekolah rakyat 57 terintegrasi di Sungai Kunjang menyebut semangat belajar siswa dari keluarga prasejahtera menjadi modal utama membangun masa depan lebih baik. Berikut laporan selengkapnya.
10: Di balik keterbatasan ekonomi dan persoalan keluarga yang dihadapi sebagian besar siswanya, Sekolah Rakyat Terintegrasi 57 di Sungai Kunjang justru menemukan kekuatan terbesar, yakni semangat belajar anak-anak yang dinilai menjadi modal utama dalam proses pembinaan dan pendidikan. Kepada RRI, Guru Bimbingan dan Konseling Sekolah Rakyat Terintegrasi 57, Elsa Nadila mengatakan mayoritas siswanya berasal dari keluarga desil 1 dan desil 2 yang sebagian diantaranya juga menghadapi persoalan broken home dan berbagai masalah sosial. Namun tingginya motivasi untuk bersekolah membuat proses pendampingan menjadi lebih mudah. Elsa Nadila juga menjelaskan sekitar 75% tenaga pendidik di Sekolah Rakyat 57 berasal dari luar Kalimantan, diantaranya Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Dan mereka datang dengan misi yang sama, yakni mendampingi serta membimbing siswanya agar mampu berkembang secara optimal. Menurut Elsa, tantangan terbesar sebagai guru bimbingan dan konseling adalah memahami perbedaan budaya dan karakter siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Karenanya, pendampingan dilakukan secara terpadu melibatkan guru, wali kelas, dan wali asuh di asrama agar setiap anak memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.
11: Anak SD, anak SMP, anak SMA dengan mungkin karakter mereka yang berbeda-beda juga seperti itu. Jadi harus memahami mereka juga dan seperti kita tahu bahwa mereka dari desil 1 dan juga desil 2 seperti itu. Dan kita alhamdulillahnya adalah mereka bersemangat untuk sekolah, itu sih Pak yang kita inginkan. Harapan kita, mereka semangat bersekolah, mereka benar-benar semangat untuk berpendidikan, karena ketika anak ini sudah masuk sekolah tapi mereka tidak memiliki semangat untuk sekolah, kita masih akan kesulitan. Tapi alhamdulillahnya anak-anak di sini mau bersekolah, semangat bersekolah, dan juga kita mengarahkannya akan lebih mudah juga. Ada yang broken home, ada yang sebenarnya masalah-masalah sosial yang biasa ditemui lah Pak, ini ada di anak-anak kita. Kita harus kerjasama sih Pak, karena kalau hanya dari pihak BK saja atau pihak dari wali kelas saja nggak bisa. Kita Bapak Ibu guru harus bersama-sama dengan Bapak Ibu wali asuh juga bersama-sama untuk membantu mereka. Karena tujuannya kita di sini adalah kita memang mau membantu mereka.
10: Untuk membentuk karakter dan kedisiplinan aktivitas siswa di Sekolah Rakyat Integrasi 57 telah diatur sejak pagi hari. Kegiatan diawali dengan sholat subuh berjamaah, makan bersama, sholat duha, pembelajaran di kelas hingga sholat zuhur berjamaah, dan sebelumnya melanjutkan aktivitas berikutnya. RRI Rizky Multiata melaporkan.
0: Sebelum akhir berita pagi ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN kembali mencatat investasi asing di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Pemerintah Provinsi Kaltim memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui penyediaan ruang kolaborasi bagi komunitas. Demikian berita pagi hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Deddy Purnama. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Yah, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Sempurnanya aku dari NPD Pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia, Sendawar Informasi Kebencanaan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saudara, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menghimbau masyarakat mulai menghemat air bersih menyusul perkiraan musim kemarau yang berpotensi berlangsung lebih panjang di tahun ini. Himbauan ini disampaikan sebagai langkah antisipasi agar ketersediaan air baku PDAM Tirta Katulistiwa tetap terjaga. Berdasarkan informasi BMKG, periode Juli sampai dengan September diperkirakan menjadi puncak musim kemarau dengan curah hujan yang rendah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi pelayanan air bersih apabila tidak diantisipasi sejak dini. Ia juga mengatakan curah hujan dalam beberapa hari terakhir sudah mulai menurun. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan air secara bijak dan menyiapkan cadangan air di rumah apabila bak penampungan hari terakhir curah hujan sudah sangat rendah dan dihimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih. Bagi yang memiliki bak penampungan air, sebaiknya dimanfaatkan sebagai cadangan untuk menghadapi musim kemarau, ujarnya. Ia juga menjelaskan apabila kemarau berlangsung lebih dari 3 minggu ke depan tanpa hujan, debit sungai Kapuas berpotensi menurun dan kondisi ini bisa memicu intrusi air laut saat air pasang sehingga kadar garam di sungai Kapuas meningkat. Itulah informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, melansir dari media Pontianak Post terkait dengan warga Pontianak dihimbau hemat air kemarau panjang ancam pasokan air baku PDAM. Informasi ini kami cukupkan pendengar dalam rangkaian Sendawar Pagi. Kita akan nantikan pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro3 mengikuti Warta Berita Sentral. Dan saudara pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan pagi hari ini ada Soundwave dengan Bawa Daku Pergi.

0: waktu Indonesia Barat. Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi desa merah putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merealisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah